penutupan Musabako Tilawatil Quran atau MTQ Nasional, transaksi pameran menembus angka 2,4 miliar rupiah. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 21 September 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini pemerintah pusat mengalokasi anggaran 49,9 miliar rupiah untuk pembangunan lanjutan Jalan Lingkar Utara Kota Solok. Pembangunan tahap pertama dijadwalkan pada November 2026 mendatang dan selengkapnya akan disampaikan oleh Hans Primananda.
1: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade kepada RRI kemarin mengatakan anggaran tersebut berasal dari program instruksi Presiden Impres Jalan Daerah. Ia menyebut anggaran dimaksud digunakan untuk memulai pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Solok tahap pertama untuk memperkuat konektivitas antar daerah di Sumatera Barat. Andre menjelaskan tahap pertama pembangunan jalan dimaksud mencakup satu jalur sepanjang sekitar 2,5 km. Proses lelang pembangunan Jalan Lingkar Utara tahap pertama ditargetkan berlangsung pada Oktober 2026. Ia mengatakan, pembangunan jalur berikutnya akan diperjuangkan agar dapat dilanjutkan melalui program Impres Jalan Daerah pada 2027.
2: Saya ingin menyampaikan kabar gembira untuk warga Kota Solo. Alhamdulillah perjuangan dari pemerintah Kota Solo berhasil. Pemerintah Presiden Prabowo melalui Impres Jalan Daerah mengucurkan anggaran 49 miliar untuk memulai tahap pertama pembangunan Lingkar Utara Kota Solo.
1: Sementara itu, Wali Kota Solo Ramadhani Kirana Putra mengatakan, Jalan Lingkar Utara memiliki panjang keseluruhan mencapai 8,4 km. Dari panjang tersebut, sekitar 2,5 km masih menjadi bagian yang perlu diselesaikan. Menurutnya, kebutuhan anggaran untuk menyelesaikan seluruh sisa pembangunan Jalan Lingkar Utara diperkirakan mencapai 83 miliar rupiah.
3: Pada tahun ini, Kementerian PU melalui instruksi Presiden Jalan Daerah mengalokasikan 49 miliar 900 juta dan mudah-mudahan apa yang direncanakan oleh Balai Jalan Nasional dalam pelaksanaan teknis yang direncanakan tendernya pada Oktober 2026 ini dapat berjalan lancar. Insya Allah lahannya clear.
1: Sebelumnya, pemerintah Kota Solok telah mengusulkan kelanjutan pembangunan Jalan Lingkar Utara kepada pemerintah pusat melalui program prioritas 2026. Usulan tersebut mencakup penyelesaian sekitar 2,57 km yang sebelumnya masih berupa jalan tanah. Pembangunan ruas tersebut telah berlangsung secara bertahap sejak 2005 hingga 2019 dengan sekitar 5,83 km telah teraspal. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Hans Primananda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di akhir penutupan, Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional, transaksi pameran menembus angka 2,4 miliar rupiah. Kita bergabung bersama rekan saya Tika Budiman yang punya informasinya.
1: Lagi, sehingga teman-teman UMKM bisa membangun jaringan dan tentu saja transaksi
2: tidak. Lihat pameran Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di kawasan Parkir X Plaza Semarang mencatatkan transaksi sebesar 2,4 miliar rupiah selama 8 hari pelaksanaan. Capaian itu tidak lepas dari total 80 ribu pengunjung lebih yang memadati area pameran hingga malam terakhir pelaksanaan. Transaksi itu berasal dari 150 tenan UMKM yang terdiri dari 24 stan provinsi, 70 stan kabupaten kota, 20 stan kuliner, 10 stan mitra, 12 stan kementerian, dan 14 stan mandiri yang berpartisipasi dalam pameran. Tak hanya mencatatkan penjualan langsung, pameran yang berlangsung pada 12 hingga 19 September itu juga menghasilkan kontrak bisnis senilai 7,54 miliar rupiah. Menurut Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno, capaian tersebut membuktikan pameran mampu menjadi ruang promosi sekaligus membuka peluang kerjasama usaha yang berkelanjutan.
1: Sehingga set event dari MTQ berupa pameran pada selama satu minggu ini alhamdulillah berjalan dengan lancar.
2: Salah satu kafilah Siva mengaku terpukau dengan souvenir kuliner yang disajikan pada pameran MTQ.
3: Saya tertarik dengan snack-nya yang kotaknya itu lucu gitu, kayak sangat identik dengan MTQ kali ini. Ya, itu sangat unik dan Semarang keren. Ya.
4: Kuliner Jawa Tengah ya?
3: Benar, Jawa Tengah keren. Benar. Semoga bisa kesini lagi.
2: Amin. Salah satu kontrak terbesar tercatat pada PT Yuasa Food Berkah Makmur dan Politeknik Kemitraan Kesehatan Tasikmalaya dalam penyediaan makanan penanggulangan stunting serta emergency food kebencanaan. Kerjasama tersebut bernilai 5 miliar rupiah dengan masa kontrak selama 2 tahun. Kolaborasi bisnis juga terjalin dari Abel Teknik Solo yang menggandeng Frinci Collection Riau untuk menyediakan aksesori tembaga dan batu senilai 300 juta rupiah. Pameran tersebut juga membuka peluang ekspor bagi produk UMKM Jawa Tengah ke sejumlah negara yang berminat, mulai dari Brasil, Nigeria, India, hingga Amerika Serikat. Salah satu potensi kerjasama internasional datang dari pembeli asal Brasil yang berminat memesan 6.460 lembar tikar pandan dengan transaksi diperkirakan mencapai 4,56 miliar rupiah. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto kian percaya diri pada 2 tahun menerima mandat dengan capaian nyata untuk rakyat. Kami akan hadirkan informasinya dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Sa'adatu Daren.
5: Laporan khusus.
6: Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja.
7: Presiden Prabowo Subianto mengaku semakin percaya diri setelah hampir 2 tahun menjalankan mandat sebagai Presiden Republik Indonesia. Presiden menyatakan kepercayaan diri tersebut tumbuh karena pemerintah telah menunjukkan sejumlah capaian yang nilainya nyata bagi bangsa dan rakyat. Capaian didapat karena pemerintah yang bekerja keras dan cepat dalam menjalankan berbagai program. Sejumlah program seperti di antara cek kesehatan gratis atau CKG dan juga makan siang gratis atau MBG telah membawa dampak besar karena manfaatnya dirasakan oleh rakyat.
6: Telah mencapai keberhasilan-keberhasilan yang nyata, yang beruntung dan menguntungkan bangsa dan rakyat Indonesia. Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja. Sebagai bukti,
7: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menyatakan kesehatan yang baik dapat menjadi pondasi pada sumber daya manusia yang unggul. Oleh sebab itu, CKG memang sangat berguna bukan hanya untuk rakyat, namun juga untuk masa usia sekolah atau generasi bangsa.
4: Melalui program ini, pemerintah tidak hanya menjaga kesehatan siswa, tetapi juga membangun fondasi SDM yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi masa depan. Melalui CKG, pemerintah memperoleh data kesehatan siswa secara lebih sistematis, dan data ini menjadi dasar untuk merancang intervensi yang lebih tepat, baik di sektor pendidikan maupun di...
7: Sementara, Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Sudaryono, menambahkan, bila dengan keberhasilan program utama ini, ke depan akan mengalokasikan anggaran MBG dan dioptimalkan untuk pengawasan keamanan pangan.
5: Ini di luar pengawalan keamanan pangan, di luar program MBG. Saya kira kan gitu ya. Jadi tentu saja dengan anggaran yang ada kita optimalkan, dengan kita maksimalkan, termasuk kalau Anda tadi ngikutin dari kami di BGN, 97% dari anggaran BGN yang besar itu lebih, atau 97%-nya itu adalah konversi bantuan pemerintah dalam bentuk makan bagi gratis. Dan dengan 3% kami meyakini, saya kira dengan sistem yang ada, dengan penerapan teknologi, dengan pengawasan.
7: Diketahui keberhasilan dari program Presiden, selain itu untuk swasembada pangan menjadi salah satu fokus besar. Dalam agenda 2026, pemerintah menempatkan ketahanan pangan sebagai prioritas dengan sasaran antara lain swasembada beras dan juga jagung. Berbagai capaian tersebut dapat terwujud melalui kerjasama jajaran pemerintah karena lebih berfokus pada pelaksanaan pekerjaan untuk masyarakat. Demikian, Seratu Darain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan bagaimana tanggapan masyarakat terhadap pencapaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming selama 2 tahun? Kita simak dalam tanggapan mereka berikut ini.
8: Terkait dengan semakin percaya dirinya Pak Presiden Prabowo, menurut saya itu haknya Presiden sebagai kepala negara. Namun, menurut saya keberhasilannya itu di mana? Ekonomi semakin susah, BBM semakin terus naik, bahkan pangan harga semakin melonjak dan hidup makin susah.
9: Kami memahami bahwa ini menjadi program dari pemerintah dan kami mengapresiasi Pak Prabowo untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia. Namun juga kita harus lihat bahwa kenyataannya di lapangan mekanismenya itu masih belum bisa dibilang sempurna gitu kan. Tapi jangan dijadikan anak-anak kita adalah uji coba gitu, jadi kelinci percobaan. Kasihan mereka. Dan apalagi memang makan bergizi yang sehat adalah bagian dari hak anak Indonesia gitu. Tapi apa yang terjadi di lapangan ternyata, maaf ya, ini tidak lagi menjadi program tapi menjadi proyek. Proyek bancakan yang memang nilainya itu kan fantastis ya. 40% dari 20% anggaran pendidikan kita habis kesedot untuk makan bergizi gratis ini.

0: Dan bagaimana juga editorial pagi hari ini yang mengangkat topik capaian 2 tahun pemerintahan Prabowo dan tantangan ke depan. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Nanda Wisnu.
1: Editorial.
2: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menjelang 2 tahun usia pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, 20 Oktober mendatang, momentum ini tepat untuk menakar sejauh mana deretan program besar mengakar di tengah masyarakat. Sejumlah program utama mendapat sorotan, makan bergizi gratis atau MBG, cek kesehatan gratis atau CKG, sekolah rakyat, koperasi desa kelurahan Merah Putih atau KDKMP, sektor perumahan, serta ketahanan pangan. Untuk MBG, hingga Agustus 2026 tercatat lebih dari 62 juta penerima manfaat. Sementara CKG menjangkau sekitar 60 juta peserta di 10.200 puskesmas hingga Juni lalu. Capaian ini menunjukkan masifnya jangkauan yang kini perlu disempurnakan lewat konsistensi kualitas dan ketepatan distribusi di lapangan. Di sektor pendidikan, hampir 16.000 siswa di 34 provinsi telah belajar di 166 sekolah rakyat sejak awal tahun. PR selanjutnya, memastikan fasilitas ini tumbuh beriringan dengan penguatan pendidik dan pendampingan keluarga prasejahtera. Pada penguatan ekonomi kerakyatan lewat KDKMP, dari 10.000 koperasi yang berdiri, sekitar 3.300 dinilai sudah beroperasi optimal. Tugas berat berikutnya, mendampingi ribuan koperasi lain agar benar-benar hidup sebagai penggerak ekonomi lokal. Sektor perumahan melalui program bedah rumah telah mencapai 132.000 unit hingga September dari target 400.000 unit tahun ini. Mempercepat sisa target tentu menjadi pekerjaan rumah yang dinantikan warga penerima manfaat. Di bidang ketahanan pangan, klaim swasembada 8 komoditas dan proyeksi produksi beras 34,77 juta ton tahun ini perlu dijaga lewat stabilitas harga di tingkat konsumen serta perlindungan nilai tukar petani. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, 2 tahun pertama adalah fase konsolidasi. Ukuran keberhasilan bukan sekadar besarnya angka partisipasi, melainkan apakah layanan kesehatan kian mudah, piring makan anak-anak bergizi, dan ekonomi warga bergerak naik kelas. Mandat 5 tahun masih panjang. Ruang perbaikan selalu terbuka bagi kebijakan yang berpihak pada denyut nadi rakyat. Dengan evaluasi yang terbuka dan konstruktif, langkah ini akan memperkuat kepercayaan publik. Sekian editorial, selamat pagi.

Sebanyak 35 dari 41 kantor berita se-Asia Pasifik memulai pertemuannya di Moskow untuk membahas berbagai persoalan dan perkembangan yang terjadi dalam dunia informasi, termasuk upaya kerjasama guna mengatasi pesatnya disinformasi dan berita palsu di dunia. Pertemuan dibuka oleh Presiden dari OANA atau Organization of Asia Pacific News Agency, Andrei Kondrasov, yang juga Direktur Jenderal dari Kantor Berita Rusia TASS dalam rapat Dewan Eksekutif yang berlangsung di Moskow hari Minggu kemarin. Dikutip dari Kantor Berita Antara, di depan para pimpinan senior kantor berita tersebut, Andrew Kondrasov menjelaskan berbagai agenda pertemuan, mulai dari perkembangan global seperti maraknya disinformasi, penetapan Hanoi atau Vietnam sebagai tuan rumah pertemuan tahunan di bulan Maret atau April 2027, dan juga terkait dengan penyampaian susunan komite teknis dan komite etik organisasi yang telah diperluas. Sementara pembaruan teknis dalam situs web organisasi berhasil dirampungkan serta mencerminkan transformasi digital yang terjadi di tubuh OANA.

0: Pendengar dan pemirsa, kali ini kami juga akan menghadirkan informasi terkait dengan lalu lintas di beberapa kawasan yang akan dihadirkan oleh Brigadir Yasinta. Namun sebelum informasi tersebut, kami akan ajak Anda juga untuk menuju ke persiapan. Masuk kami menuju kepada informasi dari Aichi Nagoya, di mana pelaksanaan Asian Games dan juga Chief de Mission atau CDM dari tim Indonesia, Todotua Pasaribu, mengapresiasi perjuangan dari Sumaya yang telah menyumbangkan medali perak pertama untuk merah putih di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Ia menyebut bahkan raihan 1 perak dan 4 perunggu pada hari pertama Asian Games tersebut sebagai pencapaian signifikan. Demikian pernyataan langsung dari Todotua di Nagoya yang diterima hari Minggu kemarin, dan tambahan medali pada Minggu datang dari Tekball dan Karate. Sebelumnya Indonesia telah meraih medali perunggu melalui wushu, tekball, dan soft tennis. Atlet tekball Putri Sumaya juga menyumbangkan medali perak setelah tampil pada final nomor tunggal putri di Nagoya City Higashi Sports Center kemarin.
1: Demikian info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Dan bagaimanakah informasi lalu lintas pagi hari ini? Kami akan mengajak Anda untuk mengetahui kondisi terkini di beberapa wilayah seperti di JPO Tebet, Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan, JPO Polda Metro Jaya, dan juga di Simpang 4 Palur, Solo, Jawa Tengah.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Ada rekan Brigadir Yasinta yang akan menyampaikan informasi lengkapnya. Selamat pagi, Brigadir Yasinta.
2: Stay di studio.
0: Silakan informasi Anda.
2: Ya, baik, terima kasih rekan Risti di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri maupun di jalur tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami, bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya kondisi arus lalu lintas di kawasan ini terpantau mengalami peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Dan saat ini perlambatan kecepatan terjadi di jalur arteri, khususnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan, bagi kendaraan yang akan memasuki gerbang tol, di mana kendaraan yang melintas di jalur tersebut didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup rendah berkisar di bawah 10 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap bersabar dengan adanya antrian kendaraan di kawasan ini. Kemudian arus lalu lintas di jalur tol di kedua arahnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan maupun arah sebaliknya saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar. Namun untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas, petugas kami di lapangan memperlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Kemudian untuk di jalur flyover dari arah Tendian yang akan menuju ke arah Pancoran pagi ini juga masih terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas di sana pagi ini juga terpantau kondusif, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi atau Senayan via jalur arteri, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan atau Cawang melalui jalur tol. Namun demikian saat ini, perlambatan kecepatan terjadi di jalur arteri, khususnya kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Gatot Subroto, di mana kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup lamban, berkisar 10 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Kemudian saat ini di jalur tol juga petugas kami di lapangan memperlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas di kawasan ini. Untuk itu kami himbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi jalur tersebut agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap mematuhi marka jalan demi keselamatan bersama. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang 4 Palur, Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau kondusif, baik dari arah Maospati, Solo yang akan menuju Jalan Nasional 15 maupun arah sebaliknya. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Lawu yang akan menuju ke Jalan Nasional juga terpantau kondusif. Namun kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati mengingat adanya perlintasan rel kereta api di kawasan ini. Selanjutnya arus lalu lintas dari Jalan Flyover yakni dari Palur yang akan menuju Karanganyar maupun arah sebaliknya juga terpantau normal. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini dan tetap utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 138 kasus laka lantas. Dengan rincian 10 meninggal dunia, 10 luka ringan dan juga 94 maksud kami 10 luka berat dan juga 94 luka ringan. Dari 138 kasus laka tersebut, 55% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari Antemsi Polri, kembali ke studio. Silakan.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian informasi yang kami sampaikan pagi hari ini, dan terima kasih juga untuk Anda yang selalu setia mendengarkan Pro 3. Ikuti melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi kami at RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Senin ini.

Persatu RRI Pontianak kembali temani Anda pendengar dalam rangkaian Pontianak pagi ini. Setelah tadi bersama kita simak warta berita produksi RRI Pro 3 jaringan berita nasional, dan kali ini kami ajak Anda kembali ke program kami di Persatu RRI Pontianak. Pukul 7.30 kami nanti komentar dan opini Anda dalam kopi Anda. Silakan WhatsApp 08115701042 atau telepon di 7.34.97. Kami akan update juga beragam informasi dari Pontianak dan Kalimantan Barat untuk Anda pendengar. Tetap bersama kami di 104,2 FM.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa-rasanya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan ke sini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat. Ya, halo.
3: Halo, Pak. Selamat siang.
0: Selamat siang.
3: Kami dari Bea Cukai. Paket Bapak tertahan. Ada pembayaran sebesar 5 juta rupiah.
0: Nah, 5 juta? Paket apa nih? Aku nggak ada ya beli emas batangan. Cuma baju jatuh.
3: Iya, Pak. Paket wajib Bapak kami tahan. Bapak harus segera transfer ke rekening bank kami. Agar paket Bapak bisa segera kami...
0: Bah. Rekening bank pribadi? Kau Bea Cukai ke? Kau tukang tipu nih.
3: Kami petugas resmi, Pak.
0: Kalau kau resmi, ngapa kau minta transfer ke rekening pribadi? Jangan macam-macam kau ya.
4: Hati-hati, penipuan mengatasnamakan Bea Cukai bisa terjadi kepada siapa saja. Jangan mudah percaya jika ada yang mengaku petugas Bea Cukai dan meminta pembayaran ke rekening pribadi. Jika menerima informasi mencurigakan, jangan panik dan jangan transfer. Pastikan informasi melalui kanal resmi Bea Cukai. Kenali cirinya, cek informasinya, jangan sampai duit melayang gara-gara panik. Bea Cukai makin baik.

0: Bapak kok enggak sembuh-sembuh sih? Ibu khawatir, Pak.
1: Sekarang kan lagi musim batuk, pilek, Bu. Biasalah.
0: Udah lebih dari 2 minggu, Pak.
1: Kecapean juga bisa, Bu. Bapak kan lagi banyak kerja.
0: Tapi enggak ada salahnya, kan? Kita coba periksa dulu, Pak. Takutnya TBC.
1: Ibu itu ngomong kok sembarangan. Kalau TBC, pastinya Bapak itu demam tinggi.
0: Kan gejalanya bukan hanya demam saja, Pak. Bisa lemas, keringat malam, atau berat badan turun.
1: Bu, periksa TBC itu mahal.
0: Enggak, Pak. Sekarang, cek TBC di puskesmas udah gratis.
1: Ya, udah Bapak menyerah. Masih ada waktu Bapak ke puskesmas sekarang.
0: Iya, Pak. Semoga hasil pemeriksaannya aman ya, Pak.
1: Semoga, Bu. Tapi seandainya Bapak kena TBC, gimana?
0: Jangan khawatir, Pak. Sekarang TBC bisa sembuh kok. Yang penting obatnya dihabisin dan diminum teratur dan menjalankan hidup sehat.
1: Syukurlah. Lega Bapak dengarnya. Bapak ke puskesmas dulu ya, Bu.
2: Dukung penuntasan TBC di Indonesia. Mulai dari diri sendiri dan keluarga.

Pendengar, kami masih ajak Anda untuk bergabung menyampaikan komentar dan opini Anda melalui kopi Anda di WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Rencana Presiden terkait perguruan tinggi negeri gratis, pendengar, ini juga menegaskan komitmennya untuk menghadirkan keadilan sosial melalui dunia pendidikan dengan merencanakan pembebasan biaya sekolah hingga jenjang perguruan tinggi. Tapi khususnya ini perguruan tinggi negeri, pendengar. Nah, dalam arahannya, pemerintah berencana untuk segera menggelar rapat terbatas untuk mematangkan skema pendidikan gratis dari tingkat SD, SMP, dan SMA hingga ke universitas negeri yang rencananya akan disokong melalui optimalisasi anggaran negara serta pemanfaatan dana hasil penyelamatan kasus korupsi. Kami lansir dari laman Kompas TV. Dan beberapa orang tua juga sempat memberikan tanggapan, ya, sebagai orang tua yang sebentar lagi anaknya lulus SMA. Ini rencana kuliah gratis di PTN tentunya menjadi angin segar, ya, dan harapan besar bagi golongan menengah ke bawah. Karena selama ini yang kita ketahui bahwa uang kuliah tunggal atau UKT seringkali menjadi batu sandungan, ya, bagi anak-anak yang berprestasi namun tidak dapat melanjutkan impian mereka karena keterbatasan finansial. Tapi juga berharap pemerintah benar-benar bisa, ya, untuk menjaga kualitas fasilitas kampusnya agar walaupun gratis tapi juga kualitasnya harus baik, begitu, pendengar, ya, agar kebijakan mulia ini tidak sekedar menjadi slogan semata tanpa eksekusi yang matang. Dan diharapkan juga ini tidak terjadi efek domino, pendengar, ya, bahwa nanti misalnya tidak terjadi di tahun ini kemudian tahun depan kemudian banyak anak-anak lulus SMA yang kemudian mengurungkan niatnya untuk berkuliah, ya udah tahun depan aja mumpung tahun depannya gratis. Nah, ini nih, jangan sampai terjadi efek domino seperti ini. Ini juga disampaikan oleh salah satu masyarakat, pendengar, ya. Dan bagaimana pandangan Anda sendiri mengenai implementasi kebijakan anggaran pendidikan tinggi gratis ke depannya? Juga dapat Anda gabung bersama kami di kopi Anda melalui WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Membahas hal ini, pendengar, nanti di Pontianak Menyapa pukul 8 bersama dengan Ketua Fraksi Golkar DPRD Kalbar Heri Mustamin SH. Wacana Presiden Prabowo gratiskan perguruan tinggi negeri. Anda juga dapat bergabung nanti melalui YouTube channel kami di Pro1 RRI Pontianak. Untuk itu, tetap bersama kami di sini, jangan ganti frekuensi Anda.

0: kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi gak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Rukmantara, General Manager Telkom Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 RRI. Kali di udara, tetap di udara. Semoga RRI jaya selamanya. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam jumpa kembali. Saya Fiko Al-Hadi bersama Anda di pagi hari ini, dan kami akan hadirkan perbincangan ataupun diskusi mengenai wacana dari Presiden Prabowo Subianto yang akan menggratiskan perguruan tinggi negeri, yang mana ini disampaikan ataupun dilontarkan Presiden saat melakukan pidato dalam hari ulang tahun salah satu partai politik yang berlangsung beberapa waktu lalu. Bagaimana dengan wacana ini? Benarkah bisa direalisasikan? Kami coba membahasnya pagi ini, dan kami juga persilakan bagi pemirsa dan pendengar yang ingin bergabung, silakan tuliskan di kolom komentar YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Sudah bersama kami Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kalimantan Barat, Heri Mustamin. Bang Heri, selamat pagi, Bang.
1: Selamat pagi, assalamualaikum, selamat ulang tahun RRI, semoga selalu jaya di udara, amin.
0: Amin, amin, amin, sekali di udara tetap di udara. Terima kasih Bang Heri sudah bersama RRI. Baik, ada SD, SMP, SMA gratis, dan kini perguruan tinggi diwacanakan Presiden untuk digratiskan. Gimana Bang Heri?
1: Baik ya, terima kasih ya. Di waktu yang sangat terbatas sebenarnya berkaitan dengan pendidikan ini, kalau Indonesia ini kan negara hukum, jadi semua tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ini berdasarkan hukum. Oleh karena itu saya ingin memulai beginilah. Kalau berkaitan dengan pendidikan ini, sebenarnya ini kan adalah amanah konstitusi kita. Pendahulu-pendahulu kita sudah mengamanakan di dalam, bahkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa bangsa dan negara, dan termasuk negara ini adalah pemerintahan ini, berkewajiban untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ini. Dari amanah itulah maka muncul satu peraturan perundang-undangan, ada yang tadi disebutkan pendidikan dasar yang merupakan SD, SMP, bahkan pendidikan menengah atas itu sudah diarahkan bagaimana supaya bisa gratis. Karena memang masalah pendidikan ini menjadi amanah. Nah, hari ini ada wacana yang perlu kita apresiasi dan juga perlu kita kritisi juga gitu loh. Jadi kita mengapresiasi sesuatu itu juga tidak bisa misalnya hanya sekedar, oh iya nih, gratis nih gitu lah kan. Tapi apa yang menjadi gratis tentu bagi kita rakyat Indonesia itu hal yang mengembirakan. Hanya jangan sampai persoalan-persoalan gagasan ini tidak melewati kajian-kajian yang komprehensif menurut saya. Karena kalau tidak ada kajian secara komprehensif, nanti karena memang bangsa, tradisi atau karakter atau budaya daripada kita ini, yang namanya gratis itu kan sebenarnya ditujukan kepada masyarakat kita yang memang membutuhkan itu gitu loh. Nah, dari amanah itu sebenarnya pemerintah sudah berpikir keras. Dan sekali lagi saya ingin mengapresiasi apa yang menjadi gagasan Bapak Presiden, yaitu Bapak Prabowo, untuk menggratiskan mahasiswa-mahasiswa yang berpendidikan di perguruan-perguruan tinggi negeri.
0: Baik, Bang Heri. Bang Heri, kalau kita lihat selama ini SD, SMP, dan SMA kan sudah gratis juga, Bang ya?
1: Iya, sudah. Itu sudah gratis. Dan karena itu kan salah satu bahwa penyelenggara negara kita sudah melaksanakan amanah daripada Undang-Undang Dasar itu sendiri. Nah, tapi yang menjadi masalah, saya katakan tadi, kita memang ingin, bukan ingin lagi, kita mengapresiasi apa yang menjadi gagasan, apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi keinginan daripada Bapak Presiden kita. Ini kita perlu mengapresiasi dan mendukungnya. Ya, kita perlu mendukung, hanya orang bodoh saja, mohon maaf, yang tidak mendukung apa yang menjadi atensi yang serius dari Bapak Presiden. Cuman sekali lagi saya ingin katakan, jadi gagasan yang begitu besar ini tidak boleh semerta-merta hanya sekedar wacana tanpa ada satu evaluasi, tanpa satu perencanaan, tanpa satu program yang memang dilaksanakan secara komprehensif penelitiannya gitu loh. Jadi agar apa? Agar program yang kita lakukan ini sudah diperhitungkan atau tidak dari sistem kependidikan kita. Yang kedua, bagaimana soal penganggarannya? Karena di Indonesia ini saya katakan sekali lagi, banyak orang yang suka yang namanya gratis-gratis itu. Mulai dari orang yang tidak berkemampuan, ya, dengan kata lain adalah orang miskin. Nah, orang miskin ini kan juga berkategori lagi nih. Apakah dia tidak berhak mendapatkan pendidikan? Dia justru yang paling berhak mendapatkan pendidikan itu. karena dia juga bagian daripada anak bangsa ini.
0: Oke, kalau perguruan tinggi, kalau perguruan tinggi, Bang Heri, mungkinkah ini bisa digratiskan?
1: Saya bilang mungkin saja, hanya perlu adanya yang saya katakan tadi, perlu adanya sesuatu pemikiran, perlu ada satu perencanaan, perlu adanya program yang nyata, kemudian perlu adanya kajian-kajian yang komprehensif dari pakar-pakar pendidikan, dari masyarakat-masyarakat yang memang peduli terhadap pendidikan, dan yang lebih penting lagi, apakah kemampuan keuangan negara itu bisa tidak untuk menggratiskan semua lembaga pendidikan negeri, terutama di perguruan tinggi ini, untuk digratiskan. Karena ada perguruan tinggi ini kan ada dua sebenarnya. Ada perguruan tinggi universitas misalnya. Kemudian ada perguruan tinggi juga yang berkejuruan. Nah ini kan juga perlu ada klasifikasi nih, mana yang mau digratiskan. Nah agar ini berkeadilan menurut saya, maka perlu kajian. Jangan misalnya orang yang berkemampuan ya di perguruan-perguruan tinggi itu juga digratiskan misalnya. Ini kan juga masalah. Jadi oleh karena itu, kalau menurut saya, kenapa kita mendukung, kita memberikan apresiasi apa yang digagas oleh Bapak Presiden yang kita cintai itu. Tapi itu tadi gitu loh. Agar jangan misalnya nih, kita tahu bahwa pendidikan dasar itu kan memang dimulai dari mulai dari kandungan sebenarnya. Jadi ada TK, ada SD, ada SMP, ada SMA. Kan kebiasanya yang punya kekurangan itu adalah orang-orang yang punya strata kehidupannya yang masih misalnya orang yang tidak berkemampuan dari segi ekonomi. Karena dia tidak berkemampuan dari segi ekonomi, maka dia biasanya nilai gizi yang dia terima, maka itu juga mempengaruhi dengan kemampuan inteligensi.
0: Oke, Bang Heri, maaf saya potong Bang. Apakah wacana kebijakan ini melihat fenomena dalam beberapa tahun terakhir ini bahwa biaya kuliah itu sangat tinggi Bang? Biaya semester atau istilah sekarang ini UKT-nya Bang, UKT-nya itu sangat-sangat mahal dianggap, sehingga banyak orang sudah lulus jadi tidak bisa masuk kuliah gitu loh Bang. Gimana Bang?
1: Nah ya itu yang perlu menurut saya tadi ada pengkajian. Jadi agar ini berkeadilan, karena memang masuk ke perguruan tinggi itu punya biaya yang mahal. Nah tapi apakah misalnya pendidikan gratis juga diberikan kepada orang yang berkemampuan secara ekonomi? Ini yang saya maksud tadi. Jadi penggratisan itu kalau menurut saya, pertama kita harus punya data real terhadap masyarakat yang tidak berkemampuan, tapi dia berkeinginan, bukan berkeinginan lagi, harus didorong untuk menjadi masyarakat yang cerdas sehingga nanti berkehidupan yang lebih baik. Nah, kemudian juga kita tahu masuk ke perguruan tinggi ini kan melalui proses-proses yang memang dia prosesnya melewati Sepon Maru dan lain sebagainya.
0: Tes.
1: Nah biasanya tes ini kan biasanya dikuasai oleh orang-orang yang memang secara IQ dia punya kelebihan. Dan kelebihan-kelebihan itu harus kita akui loh. Harus kita jangan malu gitu loh. Biasanya orang yang memang sudah terdidik, sudah punya IQ yang tinggi, karena memang dari faktor-faktor gizi. Nah makanya memang gagasan Bapak Presiden tentang MBG juga itu bagus. Tapi bagus itu bukan berarti harus tidak kita evaluasi. Nah sama halnya dengan nanti ada perguruan tinggi kita ini yang mau kita gratiskan. Nah kalau yang masuk tadi orang yang memang sudah punya inteligensi yang ini, biasanya yang masuk perguruan tinggi pertinggian yang top itu misalnya UI lah. Jadi kalau kita di sini kemudian dan seterusnya ke bawah itu kan biasanya orang-orang yang memang sudah punya kemampuan yang lebih karena faktor-faktor gizi tadi gitu loh. Faktor pendidikan-pendidikan dasarnya. Nah oleh karena itu ya kita setuju, cuman memang perlu ada kajian menurut saya secara komprehensif. Kemudian bagaimana nih kemampuan keuangan negara agar penggratisan itu benar-benar bisa tepat guna terhadap mahasiswa-mahasiswa yang memang juga punya kemampuan dan memang juga adalah mahasiswa-mahasiswa yang punya kemauan tapi karena keuangannya sangat terbatas. Ini yang menurut saya perlu ada kajian. Jadi jangan sampai nanti yang gratis itu justru malah didominasi oleh masyarakat-masyarakat yang memang sebenarnya tidak perlu disubsidi berkaitan dengan pendidikan itu gitu. Nah ini yang menurut saya perlu ada kajian. Jadi memang sih agak mungkin bagaimana Pak Heri itu membedakan misalnya mana orang yang kaya lalu masuk perguruan tinggi karena dia mampu bayar. Nah ini kan makanya saya bilang tadi perlu adanya klasifikasi.
0: Okay. Tapi Bang Heri, selama ini pernah mendapat keluhan banyak orang yang gagal masuk kuliah karena biayanya mahal?
1: bukan lagi pernah dengar, karena memang kebanyakan gitu loh. Nah ya itu makanya saya bilang tadi, pendataan berkaitan dengan strata sosial ini juga harus menjadi sesuatu yang perlu didalami, perlu diseriusi, agar data orang-orang yang tidak berkemampuan ini benar-benar data yang bisa kita pertanggungjawabkan. Ini sebenarnya yang harus bisa didorong lebih cepat, harus didorong lebih serius, agar yang mana sih sebenarnya orang yang bisa mendapatkan beasiswa, mana sih memangnya itu yang menurut saya yang harus lebih ditekankan.
0: Atau mungkin kita, atau mungkin Bang Heri, perguruan tinggi ini tidak perlu ada klasifikasi saja, sama saja, tidak ada yang tidak mampu atau tidak perlu kita mengklasifikasikan yang mampu ataupun yang tidak mampu.
1: Nah itu yang menjadi masalah. Sekarang saya bilang tadi, kita harus jujur loh, orang-orang yang punya kemampuan ekonomi itu, begitu dia masuk bersaing dalam ikuti tes perguruan tinggi, kebanyakan mereka lolos. Karena memang dari awal mereka sudah mendapatkan nilai gizi yang tinggi, sehingga IQ-nya cukup untuk bersaing di situ. Nah sementara kadang-kadang, ya mohon maaf, ada juga masyarakat yang memang keinginan kuliahnya cukup tinggi, tapi memang IQ-nya juga tidak mampu bersaing, sehingga pada saat dia masuk ke perguruan tinggi, maka dia tidak lolos. Nah ini yang saya maksud tadi, menggratiskan satu perguruan tinggi itu jangan nanti justru didominasi dari kelas-kelas tertentu. Nah oleh karena ini yang perlu kita pikirkan. Sama misalnya tentang subsidi nih. Terkala dia tidak tepat guna, BBM sajalah contohnya. Itu kan justru malah orang yang punya kendaraan yang bagus. Nah ini juga, ini satu contoh yang harus menjadi basis data kita untuk bagaimana program menggratiskan perguruan tinggi negeri ini harus benar-benar, menurut saya, kita tidak menghalangi. Yang penting menurut saya ini perlu ada kajian semua yang berkepentingan berkaitan dengan dunia pendidikan. Maka pakar-pakar pendidikan, maka masyarakat-masyarakat yang peduli terhadap pendidikan, ini sebaiknya menurut saya Bapak Presiden dan tim presidennya, kepresidenannya itu, para menterinya, ini harus juga diajak bicara dulu. Kenapa? Karena takutnya saya ada satu gagasan besar yang diamanakan oleh undang-undang justru salah dalam konteks penerapannya. Karena biasanya orang politik ini untuk mencapai tujuan politiknya itu apa ya, dia melihat itu seperti patamorgana gitu loh. Ini yang kita takutkan, jangan sampai niat baik dari Bapak Presiden kita ini tidak didukung oleh satu data yang benar, satu rencana yang baik, satu program yang memang nanti bisa tepat sasaran. Itu yang kita takutkan. Akhirnya dijadikan apa? Dijadikan buah bibir politik untuk kepentingan politik. Untuk menterkan. Itu menjadi masalah.
0: Baik, tadi itu Anda menyinggung persoalan anggaran. Anggaran ini disiapkan dari hasil tangkapan tindak pidana korupsi, Bang Heri, karena uang negara ini banyak, Bang. Jadi tidak ada persoalan sebenarnya mengenai anggaran.
1: Nah, ini kan satunya kan harus dipilah-pilah, Pak. Kalau misalnya dunia pendidikan hanya akan dibiayai oleh tangkapan-tangkapan korupsi, maka kita akan mau melihara korupsi dong. Bukan begitu menurut saya. Artinya bagaimana sistem perekonomian kita yang berkaitan dengan sumber daya alam kita yang begitu kaya ini harus diperbaiki gitu loh. Bagaimana kita akan mencegah satu perbuatan korupsi kalau sistemnya tidak diperbaiki? Undang-undang dasar misalnya dengan alasan amandemen diacak-acak dalam rangka memberikan legalitas terhadap kegiatan-kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan legal logging dan segala macam tetek bengek itu gitu loh. Nah jadi kalau menurut saya ini ada perbaikan sistem. Jadi jangan, misalnya mohon maaf ya, berapa besar sih? Okelah, memang sudah banyak kegiatan korupsi yang memang merugikan negara. Tapi saya tidak setuju ya, kalau kegiatan pendidikan itu seolah-olah hanya akan diambil dari hasil orang korupsi ini kita tangkap nih, kemudian kita biayakan untuk itu. Saya pikir itu juga menurut saya satu wacana yang tidak pas juga. Tapi yang lebih penting kalau menurut saya, karena kekayaan kita yang besar ini, misalnya apa? Misalnya otonomi daerah. Kan perguruan tinggi ini kan banyaknya di daerah, bukan hanya, ya baik itu daerah di ibu kota maupun di daerah-daerah. Ini yang sebenarnya harus lebih dipikirkan. Makanya saya bilang tadi, saya setuju, saya mengapresiasi, saya mendukung perguruan tinggi negeri itu digratiskan. Tapi perlu pengkajian, perlu penelitian. Oh terlalu lama, tidak lama, pakar-pakar kita hebat kok. Kalau memang masih kurang, ya kan? Pakar kita hebat loh, jangan dikatakan pakar kita itu tidak hebat. Hanya barangkali masalahnya sistem kita yang harus kita perbaiki. Terutama okay. sistem kalau berkaitan dengan pendidikan, tentu sistem kependidikan kita yang memang harus dilihat, dikaji ulang.
0: Oke, okay. baik. Kampus gratis ini banyak yang menyambut baik, Bang. Banyak harapan orang tua agar anaknya bisa melanjutkan pendidikan perguruan tinggi. Tapi lagi-lagi, bisakah ini dijalankan?
1: Itu saya katakan tadi. Jadi kalau misalnya ini satu hal yang baik, kan tidak mungkin. Siapa yang bilang makanan itu tidak enak? Tapi apakah semua makanan yang enak, yang bagus itu lalu sehat? Belum tentu. Nah, jadi oleh karena itu, kalau barang ini diibaratkan makanan tadi, kita lihat dulu dong, makanan itu enak, makanan itu mewah, makanan itu bagus, makanan itu gratis. Tapi coba kalau makanan di dalamnya itu ada barang yang beracun. Nah, apa racunnya? Yang kita khawatirkan, gagasan yang besar ini tanpa perencanaan, tanpa program, tanpa pengkajian secara komprehensif, kita khawatir nih. Yang paling kita khawatirkan, kita kan tahu APBN kita sekarang cukup berat juga. Nah, ini juga jadi masalah. Otonomi daerah, TKD ke daerah kita menjadi masalah. Hari ini dengan TKD kita dikurangi, hampir seluruh ya daerah-daerah otonomi yang hampir 500-an lebih, hampir 600-an lebih daerah otonomi ini bermasalah. Nah, jadi kalau menurut saya, kalau kita memang mau melakukan itu, perkuat dulu itu, perkuat dulu sistem bagaimana mengelola kekayaan ini sebagai modal untuk kegiatan pendidikan ini, ditata dengan baik, diawasi dengan baik. Jangan kita ini teriak maling jadi maling dong.
0: Oke,
1: okay, itu yang
0: baik.
1: Jadi masalah menurut saya.
0: Baik.
1: Itu. Jadi menurut saya.
0: Terakhir bang Heri terakhir ya. Bang. Gratis pasti berkualitas kah? Atau yang berbayar ini pasti berkualitas? Nah, ini dua hal yang sering terjadi bang, paradigma di tengah-tengah masyarakat. Gratis bagaimana kualitasnya? Yang berbayar pasti berkualitas. Gimana bang?
1: Ya, ini kalau kita mau bicara gratis yang berkualitas, sebenarnya kita ini, apa yang menjadi sistem kita itu sebenarnya semuanya berkualitas. Yang menjadi masalah ini kan mental man-nya, mental manusia. Misalnya soal pelayanan kesehatan sajalah. Ya.
0: Pendidikan kalau bang, pendidikan.
1: Pendidikan. Nah, ya, kalau soal kesehatan, kalau udah BPJS kan pelayanannya tidak maksimal. Nah, sama aja nanti nih. Jangan kena mentang-mentang pendidikannya digratis, lalu dosennya tidak dipikirkan. Makanya saya bilang tadi, pendidikan gratis di perguruan tinggi ini kita dukung, kita apresiasi, tapi perlu pengkajian, perlu penelitian, perlu kesamaan persepsi, perlu ada dukungan dari semua stakeholder kepentingan yang berkaitan dengan dunia pendidikan ini. Pakar-pakar pendidikan harus diajak berbicara, bukan hanya sekedar ingin populer dalam hal konteks ini. Saya tidak ingin mengatakan apa yang disampaikan oleh Presiden sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan, itu sesuatu gagasan yang besar, satu gagasan mulia untuk bagaimana masyarakat di Indonesia ini benar-benar bisa dicerdaskan, karena kecerdasan dengan sumber daya manusia yang cukup punya potensi itu sehingga bisa bersaing. Itu kan yang menjadi gagasan Presiden, tapi itu kan tidak bisa misalnya sekonyong-konyong. Kenapa? Faktornya pertama, apakah sarana dan prasarana pendidikan dasar, pendidikan menengah atas, dan perguruan tinggi ini sudah memadai atau belum? Kalau memang belum, kenapa tidak di situ kita dorong juga, sambil kita perlahan-lahan kita dorong juga pendidikan gratisnya, karena bagaimanapun yang namanya gratis-gratis itu semua orang suka, baik yang miskin, yang kaya, yang namanya okay. gratis-gratis itu semua suka.
0: Kembali bang, bahwa perguruan tinggi gratis pasti berkualitas.
1: Kalau bicara kualitas itu kan tergantung sumber daya tadi, pendidiknya bagaimana, ya kan, dosen-dosennya bagaimana, sudah berkualitas atau belum. Ini kan sekarang nih, kemungkinan tidak, bahkan sekarang ada tenaga pendidik yang tidak berintegritas. Nah, kan ini kan butuh pemikiran juga. Jangankan dia berkualitas, berintegritas juga banyak nih sekarang nih. Nah, saya harus katakan itu gitu loh. Nah, jadi kalau yang gratis, ya karena ini sudah dibiayai oleh negara, harusnya dia berkualitas. Makanya saya bilang tadi, agar yang gratis berkualitas, maka butuh kajian, butuh program yang jelas, butuh anggaran yang bagaimana, dan anggaran itu dari mana.
0: Baik.
1: Itu yang perlu kita pahami gitu loh.
0: Oke, baik Bang Heri, terima kasih Bang sudah bersama
1: RRI. Terima kasih, yo, salam sehat.
0: Salam sehat.
1: Mudah-mudahan kebakaran hutan segera selesai.
0: Amin, amin,
1: turun, amin.
0: Amin. Amin, terima
1: Jaya
0: kasih.
1: Jaya selalu di udara, RRI. 81 tahun.
0: Baik, terima kasih Bang Heri, selamat pagi. Dan itu dia tadi pembahasan kami bersama dengan Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Hermustamin SH, telah menjabarkan bagaimana konsep dalam upaya pemerintah untuk menggratiskan perguruan tinggi negeri, yang mana yang disampaikan ataupun digagas langsung oleh Presiden Prabowo Subianto agar problem selama ini yang sering terjadi ialah banyaknya kegagalan dari warga yang anaknya ingin berkuliah ataupun melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi negeri. Kami segera kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Ali Pudin, SMM, anggota Komisi 7 DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 1, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Angkasawan dan Angkasawati RRI. Pada momentum peringatan Hari Radio ini, saya mengajak masyarakat dan pendengar RRI memberikan saran, masukan, bahkan kritik terhadap program pemerintah, dengan harapan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah saat ini bisa lebih baik lagi ke depannya. Jadikan RRI sebagai saluran masyarakat menyampaikan aspirasinya. Bersama RRI, kita wujudkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas membahas biaya pendidikan negeri dan Prabowo mengatakan biaya pendidikan di sekolah negeri hingga universitas negeri harus digratiskan. Hal itu disampaikan Prabowo dalam sambutannya di hari ulang tahun ke-28 Partai Amanat Nasional atau PAN di JCC Jakarta. Prabowo mulanya mengatakan pemerintah selama 2 tahun terakhir terus bekerja untuk menggelar berbagai persoalan yang dihadapi rakyat. Dia juga mencontohkan sejumlah persoalan yang harus segera ditangani dari pembangunan jembatan di desa hingga perbaikan sekolah. Prabowo kemudian menyampaikan rencana menggelar rapat terbatas membahas pendidikan gratis di sekolah dan universitas negeri. Dia juga menegaskan biaya pendidikan harus gratis. Prabowo kemudian menyinggung sumber anggaran untuk mewujudkan pendidikan gratis. Dia juga mengatakan dana yang dikorupsi harus dikembalikan dan digunakan untuk kepentingan rakyat. Kami masih bersama Anda di kesempatan pagi hari ini dan kami juga masih persilakan bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan ataupun tanggapan Anda silakan di kolom komentar YouTube Pro1 RRI Pontianak ataupun bisa juga di WhatsApp 0811570104 wacana Presiden Prabowo Subianto untuk menggratiskan perguruan tinggi negeri.

Kami masih menghadirkan informasi dan juga perbincangan mengenai wacana Presiden Prabowo Subianto untuk menggratiskan perguruan tinggi negeri yang disampaikannya beberapa waktu lalu, dan hal ini juga disambut baik oleh Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Lalu Hadrian, yang mana mengapresiasi dan juga menyambut baik rencana Presiden Prabowo Subianto yang menggratiskan sekolah negeri hingga perguruan tinggi negeri ataupun PTN. Namun Hadrian mengingatkan agar kualitas dan juga mutu pendidikan tetap harus dijaga. Hadrian mengatakan pendidikan adalah hak setiap anak negeri, dan dia menyebut anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan juga berkualitas. Pada prinsipnya pendidikan adalah hak warga negara, dan jangan sampai biaya menjadi hambatan bagi anak-anak Indonesia untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan juga berkualitas. Lalu Hadrian juga mengingatkan agar jangan sampai kebijakan menggratiskan biaya kuliah justru kemudian mengurangi kualitas layanan, kesejahteraan dosen dan juga tenaga kependidikan, riset maupun operasional perguruan tinggi. Dia pun juga menyinggung perihal kesiapan anggaran. Menurutnya pemerintah harus melakukan simulasi secara menyeluruh untuk penganggaran pendidikan gratis negeri yang akan diterapkan, ataupun jika nantinya bisa direalisasikan menggratiskan pendidikan perguruan tinggi negeri. Dia juga menegaskan dukungannya untuk kebijakan pendidikan gratis dan juga perguruan tinggi negeri, dan mengingatkan agar pendidikan gratis ini harus sejalan dengan kualitas perguruan tinggi negeri itu sendiri. Tetaplah bersama kami di program 1 RRI Pontianak.

caranya makan enak tapi tetap sayang bumi? Caranya dengan biodegradable. Biodegradable adalah kemasan yang gampang terurai secara alami tanpa meninggalkan jejak polusi. Manfaat biodegradable sendiri adalah mengurangi sampah plastik di lingkungan dan laut, gampang terurai dalam waktu singkat sehingga tidak menumpuk di tempat pembuangan akhir, dan beberapa kemasan dapat dijadikan pupuk untuk tanaman. Bersama

pendengar, jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Beberapa saat lagi kita akan dengarkan Halo RRI bersama saya Fatih di 104,2 FM dan juga nanti akan live TikTok Pro 1 RRI Pontianak. Untuk Anda pendengar yang bergabung bersama kami menyampaikan keluhan, pertanyaan, aspirasi Anda, silakan WhatsApp 0811 570 1042. Telepon juga bisa nanti ya di 7349 87, serta dari live TikToknya RRI Pro 1 Pontianak. Selain itu juga nanti kami akan berjaringan ya bersama dengan RRI Sambas pendengar. Jadi untuk Anda yang saat ini berada di Sambas dan juga ingin menyampaikan aspirasi, keluhan, pertanyaan, boleh nanti bisa melalui line kontak yang ada di Sambas, nanti akan disebutkan bersama rekan kami Wahyu nanti pendengar. Untuk itu tetap bersama kami di sini di 104,2 FM Pro 1 RRI Pontianak, karena informasi dan inspirasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro 1 RRI Pontianak menyampaikan informasi cek fakta melansir dari laman komdigi.go.id, di mana beredar sebuah unggahan pendengar di media sosial Facebook, foto mantan Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa mengenakan seragam pakaian dinas upacara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC Kementerian Keuangan. Foto itu kemudian dikaitkan dengan jabatan baru Purbaya yang diklaim menjadi Ketua Bea dan Cukai setelah dicopot sebagai Menteri Keuangan, dan faktanya informasi tersebut adalah berita bohong. Setelah dilakukan penelusuran melalui Google Search, hasilnya tidak ditemukan pemberitaan kredibel terkait jabatan baru Purbaya sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Foto Purbaya mengenakan pakaian dinas upacara DJBC identik dengan unggahan akun Instagram BC Kanwil Kalbaktim pada 13 Oktober lalu. Melalui keterangannya, diketahui bahwa foto itu diambil ketika Purbaya menjadi pembina upacara dalam peringatan hari ulang tahun ke-79 Bea Cukai. Dikutip dari laman Kementerian Keuangan, jabatan Direktur Jenderal Bea dan Cukai saat ini masih diemban oleh Letjen TNI Purnawirawan Jaka Budi Utama yang dilantik sejak 23 Mei 2025. Jadi, kami dapat kami konfirmasi pendengar, berita mengenai Purbaya ditunjuk menjadi Ketua Bea Cukai merupakan berita hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda.

Terus satu RRI Pontianak masih temani Anda pendengar dalam rangkaian Pontianak pagi ini. Pukul 9 saatnya kita masuk dalam program Halo RRI edisi hari ini Senin 21 September 2026. Untuk Anda pendengar yang ingin menyampaikan pertanyaan, keluhan, aspirasi dapat melalui WhatsApp di 08115701042 atau telepon di 734987 serta juga dapat melalui live streaming kami di akun TikTok RRI Pro 1 Pontianak. Baik pendengar, dari edisi sebelumnya kita juga sudah mendapatkan beberapa keluhan ya dari masyarakat mengenai kualitas udara, kemudian mengenai air ya. Air PDAM Kota Pontianak yang masih terasa asin hingga hari ini pendengar. Bahkan beberapa waktu ini kemarin walaupun sempat hujan ya kemarin, tapi tetap kualitas udara di Kota Pontianak pagi ini masih dengan kabut asap. Bahkan tadi informasi kami dapatkan dari BMKG Supadio Pontianak mengenai beberapa wilayah di Kota Pontianak masih tertutupi kabut asap. Baik, kami juga mengajak Anda untuk bergabung. Silakan mendengar WhatsApp 08115701042 atau telepon di 734987 serta melalui live TikTok kami di RRI Pro 1 Pontianak. Kami belum terhubung bersama rekan kami di Sambas pendengar. Untuk itu kami update terlebih dahulu beberapa informasi teraktual. Di antaranya adalah kualitas udara di Kota Pontianak. Kami lansir dari laman ispu.kemenlh.go.id. Kita ke area yang paling hulu terlebih dahulu pendengar, di mana paling hulu di sini kami cek ya Kabupaten Sintang Banding Kota dengan kualitas udara kategori tidak sehat, ISPU 136 berwarna kuning pendengar ya, dengan tingkat kualitas udara yang masih tidak sehat. Kita ke area utara di Sambas, di sana sudah lebih lumayan ya untuk udara yang masuk dalam kategori sedang dengan indikator berwarna biru ISPU 74. Tingkat kualitas udara masih dapat diterima pada kesehatan manusia, hewan maupun tumbuhan. Nah, yang mana di Kalimantan Barat kami mendapatkan titik yang berwarna hitam pendengar, yaitu di Pontianak Tenggara dengan kategori berbahaya. Indikator berwarna hitam ISPU 1157 per jam 9 ini pendengar ya, tanggal 21 September, tingkat kualitas udara yang dapat merugikan kesehatan serius pada populasi dan perlu penanganan cepat. Sebagai pembanding, kami juga melakukan cek di laman iqr.com untuk wilayah Kota Pontianak ya, kualitas udara, indeks kualitasnya pagi ini pukul 8 tadi, update terbaru pendengar, dengan indeks kualitas udara 283, indikator sangat tidak sehat, berwarna ungu dengan polutan utama PM2.5. Kemudian juga dapat kami himbau Anda untuk pendengar yang berada di luar ruangan untuk tetap menggunakan masker, karena beberapa jam ke depan untuk kualitas udara di Kota Pontianak perakiraan per jamnya masih masuk dalam kategori udara yang sangat tidak sehat. Dan beberapa rekomendasi kesehatan yang dapat kami sampaikan pendengar itu adalah menghindari kegiatan di luar ruangan, tutup jendela dan pintu Anda untuk menghindari udara yang kotor, dan jika pun memang perlu berkegiatan di luar ruangan, Anda dapat mengenakan masker pendengar. Dan untuk Anda, beberapa dari Anda mungkin ada yang masuk dalam kategori lebih sensitif, Anda juga dapat menggunakan air purifier di dalam ruangan. Kami sapa teman-teman yang ada di TikTok ya. Di sini ada Alice Clark, kemudian ada Irfan Hanafi. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Ibu ya, selamat pagi pendengar yang sedang bergabung. Silakan untuk Anda yang menyampaikan keluhan, aspirasi maupun apresiasi ya, juga dapat menghubungi kami di WhatsApp 08115701042 atau telepon di 734987. Yang tentunya nanti pendengar, aspirasi yang Anda sampaikan akan kami teruskan kepada pihak terkait, instansi, dinas maupun stakeholder yang nanti akan memberikan tanggapan maupun pernyataan dan konfirmasinya. Dan untuk itu pendengar, kami masih nantikan Anda. Kami jawab dulu nih, ada beberapa pertanyaan yang di WhatsApp ya. Ada Bapak Iskandar, apakah di Sambas sudah ada? Baik, apakah Sambas sudah ada? Oke, kami nantikan juga rekan-rekan di Sambas akan bergabung bersama kami pendengar ya. Baik, kemudian ada juga RRI Sintang dan Entikong. Oke, dari Bapak Isnan,
Baik Bapak Isnan, di Sambas nanti akan ada rekan kami yang bergabung, dan sementara untuk RRI Sintang akan bersiaran sendiri di RRI Sintang. Kemudian RRI Antikong sekarang sudah berganti ke RRI Sanggau Bapak ya, per bulan September ini. Terima kasih sudah bertanya Bapak ya. Kemudian nanti akan kami catat juga beberapa pertanyaan yang masuk pendengar. Kami masih nantikan Anda untuk bergabung bersama kami. Sambil kami juga nanti akan update informasi-informasi mengenai layanan publik ya. Beberapa layanan publik yang paling banyak disoroti pendengar itu adalah antara lain Samsat ya, di mana kita juga berkebutuhan untuk membayar pajak, baik itu pajak kendaraan ya lebih utamanya. Nanti akan kami update juga di mana saja posisi Samsat keliling yang saat ini sedang beroperasi di Kota Pontianak pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Untuk itu tetap bersama kami di sini pendengar di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda.

0: 101 RRI Pontianak masih temani Anda dalam Halo RRI. Baik pendengar, kami masih ajak Anda untuk bergabung bersama kami menyampaikan pertanyaan, keluhan, aspirasi, apresiasi maupun apapun itu pendengar ya, mengenai pelayanan publik, mengenai hal-hal yang ingin Anda ketahui yang nanti akan kami sampaikan kepada pihak dinas terkait, instansi maupun stakeholder yang menangani hal tersebut pendengar. Dan tentunya nanti semua ini akan kami masukkan ke database kami ya, semua pertanyaan dari Anda akan kami sampaikan kepada pihak terkait. Edisi hari ini Senin 21 September 2026 masih bersama saya Al-Fatih di 104,2 FM dan juga live TikTok RRI Pro 1 Pontianak. Beberapa tadi yang bergabung ya, ada Ko Ferry Zhang, selamat pagi Ko Ferry, kemudian ada Nael juga ya. Kemudian juga tadi kami pantau ada beberapa teman-teman yang menanyakan soal magang HUB. Baik, magang HUB baru hari ini kami hari pertama ya, first day menerima adik-adik magang HUB dari Kemnaker yang nanti akan mengisi posisi-posisi siaran, dan kemungkinan nanti mungkin di pekan keempat pendengar ya, kami yang bersiaran akan ditemani nih sama adik-adik magang. Seru ya. Jadi gak sendirian dan gak garing pendengar ya. Baik, kemudian juga di live TikTok masih ada yang bergabung. Kami juga akan update beberapa informasi-informasi mengenai pelayanan publik pendengar. Atau jika Anda juga saat ini sedang mengurus dokumen ya, atau sedang mengurus sertifikat mungkin di BPN, atau Anda yang sedang mengurus KTP, boleh Anda sampaikan kepada kami pendengar bagaimana pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh pihak-pihak terkait. Begitu nanti akan kami ulas juga tentunya pendengar. Silakan WhatsApp 0811 570 1042 atau telepon di 734987. Sambil kami update pendengar beberapa titik yang menjadi pelayanan Samsat keliling hari ini 21 September 2026. Kami cek terlebih dahulu melansir dari laman Instagram Samsat Pontianak. Baik, saat ini Samsat Pontianak sudah update informasi pendengar ya 2 jam yang lalu mengenai informasi pelayanan Samsat keliling untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan dan pengesahan STNK. Jadwal hari ini 21 September dari pukul 9 hingga 2 siang nanti pendengar. Samsat keliling Pontianak 1.1 berada di Jalan Komyo Sudarso di Jeruju ya, depan SD Negeri 56. Kemudian Samsat keliling 1.2 itu berada di Jalan Merdeka depan SPBU, SPBU Merdeka yang ada masjid itu pendengar ya. Kemudian Samsat keliling Siantan ini berada di Jalan Sultan Hamid 2, masih di tempat yang sama, itu di depan AR Gym. Dan Samsat keliling Kuburaya itu berada di Taman Tugu Dirgantara Lanut Supadio. Untuk Anda yang berniat untuk membayar pajak kendaraan bermotor Anda, persyaratannya adalah membawa KTP asli, tentunya pendengar, SKPD atau notis pajak asli, STNK asli, dan KTP yang dibawa itu harus sesuai dengan identitas yang tertera pada STNK. Jadi jika STNK-nya bernama Syarif, kemudian KTP juga harus bernama Syarif, begitu pendengar ya. Dan jika Anda menemukan nanti ternyata Samsat kelilingnya tidak berada di posisi begitu ya, udah pukul 9 nih, sudah pukul 9.26, tapi ternyata Samsat keliling 1.2 tadi tidak berada di Jalan Merdeka misalnya, boleh Anda laporkan, kami sampaikan kepada pihak terkait. Begitu pendengar untuk informasi mengenai Samsat keliling dan juga layanan publik lainnya juga dapat Anda akses ya. Dan jika Anda saat ini sedang mengurus begitu pendengar ya, apapun itu boleh nanti sampaikan kepada kami di 0811 570 1042 atau telepon di 734987. Kita ulas beberapa Halo RRI edisi sebelumnya. Info terkini kabut asap kemarin ya di hari Jumat. Baik, dan pagi ini juga kabut asap tidak sepekat kemarin-kemarin pendengar. Alhamdulillah ya, kemarin sudah turun hujan yang cukup deras, merata dan juga cukup lama. Kami update informasi, baik, dari ini ada laporan-laporan di edisi sebelumnya dari Faiz di Perdana Masjid Asobirin. Pakai mobil bisa parkir di balai diklat. Oke, ini informasi pendengar ya. Masjid Asobirin, jika Anda ingin menuju ke Masjid Asobirin menggunakan mobil, itu bisa parkir di balai diklat. Kita search pendengar Asobirin, Masjid Asobirin Pontianak dan balai diklat. Di mana tadi informasinya jika Anda ke sana pendengar, nanti Anda dapat parkir mobil Anda di Balai Diklat begitu ya. Baik, sambil kami cari terlebih dahulu informasi Balai Diklat di Kota Pontianak. Dan jika Anda punya informasi-informasi terkini lainnya juga dapat Anda sampaikan kepada kami. Sekali lagi di WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Kemudian laporan lainnya kami dapatkan juga dari Ibu Nani di Pontianak ya, melalui telepon. Di mana pemeriksaan meteran PLN atau PDAM oleh petugas kalau tidak dibukakan pintu itu membuat harga naik. Baik, kemudian apakah petugas yang bertugas dengan mengira-ngira dan harga tagihan jangan terlalu tinggi. Baik, ini laporan ya dari Ibu Nani mengenai pelayanan listrik dan juga air di sini pendengarnya, dari PLN dan PDAM tentunya. Jika petugas tidak dibukakan pintu, ini info-info dari pendengar kita ini pendengar ya, membuat harga tagihan menjadi naik. Apakah petugas yang bertugas dengan mengira-ngira atau harga tagihan memang naik atau jangan terlalu tinggi? Baik, seperti itu ya. Kemudian kita update lagi pendengar pertanyaan juga atau informasi ya, yang kami dapatkan dari Bu Rusmiati di Batu Layang melalui WhatsApp yang mengeluhkan info kabut asap yang semakin info kabut asap yang semakin menurun. Kemarin di akhir pekan juga sempat naik ya untuk kualitas udara kita menjadi kembali berbahaya, tapi pagi ini pendengar kami cek kembali masih dari laman yang sama yaitu iqr.com untuk kualitas udara di Kota Pontianak masuk dalam kategori sangat tidak sehat dan sebenarnya lebih turun ya, masih ada alhamdulillahnya kalau orang Pontianak bilangnya sangat tidak sehat, ini aja udah alhamdulillah karena kemarin-kemarin kita masuk dalam indikator berbahaya. Pendengar, selamat pagi yang bergabung di live TikTok, ada Bapak Selamat Hilarius, silakan Bapak yang ingin menyampaikan keluhan Anda, aspirasi, pertanyaan yang nanti akan kami sampaikan kepada pihak terkait, stakeholder, instansi dinas ya, yang nanti harapannya akan mendapatkan konfirmasi dan juga jawaban atas pertanyaan Anda pendengar. Di edisi sebelumnya juga kami cek pendengar ya, di Halo RRI edisi Rabu 16 September 2026 bersama penyiar Andre dan El waktu itu pendengar. Oke, info karhutla juga ya sama. Kemudian di edisi sebelumnya juga di hari Senin 14 September itu kami menerima pesan WhatsApp dari Bapak Muhyiddin di Kuburaya mengenai untuk Bapak Bupati Kuburaya, Gubernur atau dinas terkait Tol Kapuas 2. Oke, mengenai Tol Kapuas 2 dan Simpang Lampu Merah Brimob itu ya, masih terjadi kemacetan. Terus ditambah lagi lapak pedagang yang sudah dibersihkan sekarang sepertinya mau dibangun taman. Nah, Bapak Muhyiddin ini berpendapat bahwa taman tidak diperlukan Bapak, tapi diperlukan itu jalan yang lebar dan lurus untuk 3-4 lajur arah ke Gaya diperlebar 100 meter. Baik, Bapak Muhyiddin berpendapat bahwa sebenarnya taman tidak diperlukan Bapak, tapi yang diperlukan adalah jalan yang lebar. Baik, terima kasih Bapak Muhyiddin, nanti akan kami sampaikan kepada pihak terkait, dalam hal ini dinas ya, dinas perhubungan maupun dinas PUPR di Kabupaten Kuburaya artinya ini masuknya ya. Terima kasih. Baik pendengar, kami juga masih menantikan Anda untuk melaporkan situasi terkini di sekitar Anda. Jika saat ini Anda sedang mengakses layanan publik ya, seperti layanan kesehatan, sedang berada di puskesmas mungkin, atau Anda saat ini sedang mengurus sertifikat tanah di BPN, atau pendengar yang saat ini juga sedang mengurus pembaruan data KTP Anda di Distuk Capil, juga dapat melaporkan situasi terkini di sekitar Anda melalui WhatsApp kami di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Saya sendiri juga sebenarnya punya pengalaman pribadi pendengar ya, mengurus sertifikat tanah di BPN per pekan lalu, nanti akan kami update juga. Bapak Selamat, gimana mengatasi kabut asap termasuk di daerah Kabupaten Sekadau? Pada hari ini masuk dalam kategori sangat pekat. Baik, terima kasih Bapak Selamat Hilarius yang sudah bergabung. Nanti akan kami tanggapi Bapak, dan sementara kami akan break sejenak. Untuk itu tetap bersama kami di sini di Halo RRI.
1: Iya, halo.
2: Halo Pak, selamat siang.
1: Selamat siang.
2: Kami dari Bea Cukai, paket Bapak tertahan. Ada pembayaran sebesar 5 juta rupiah.
1: Nah, 5 juta? Paket apa nih? Aku gak ada ya beli emas batangan. Cuma baju aja tuh.
2: Iya Pak, paket wajib Bapak kami tahan. Bapak harus segera transfer ke rekening bank kami agar paket Bapak bisa segera kami...
1: Eh, Bah. rekening bank pribadi. Kau bea cukai ke? Kau tukang tipu nih.
2: Kami petugas resmi, Pak.
1: Kalau kau resmi, ngapa kau minta transfer ke rekening pribadi? Jangan macam-macam kau ya.
3: Hati-hati, penipuan mengatasnamakan bea cukai bisa terjadi kepada siapa saja. Jangan mudah percaya jika ada yang mengaku petugas bea cukai dan meminta pembayaran ke rekening pribadi. Jika menerima informasi mencurigakan, jangan panik dan jangan transfer. Pastikan informasi melalui kanal resmi bea cukai. Kenali cirinya, cek informasinya, jangan sampai duit melayang gara-gara panik. Bea cukai makin baik.

0: waspada, kebakaran hutan dan kabut asap. Musim kemarau yang berkepanjangan meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan, serta kabut asap yang dapat mengganggu kesehatan dan keselamatan kita. Kabut asap dapat menyebabkan gangguan pernapasan, iritasi mata, dan menurunkan jarak pandang saat berkendara. Batasi aktivitas di luar ruangan, terutama bagi anak-anak, lansia, dan penderita gangguan pernapasan. Gunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Tutup pintu dan jendela rumah, serta perbanyak minum air putih dan konsumsi makanan bergizi. Cegah kebakaran, jangan membuka lahan dengan cara dibakar, membuang puntung rokok sembarangan, atau menyalakan api di area hutan dan lahan kering. Jika melihat titik api, segera hubungi damkar dan polsek terdekat. Dan jika titik api berdekatan dengan instalasi ketenaga listrikan, segera hubungi call center PLN 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile. Mari bersama-sama menjaga kesehatan dan keselamatan diri, keluarga, dan lingkungan. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero Unit Pelaksana Proyek Kalimantan Bagian Barat 1.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pro1 RRI Pontianak masih temani Anda dalam program Halo RRI. Kali ini saya tidak sendiri pendengar, bersama dengan saya rekan kami Dian Lestari. Halo rekan Dian.
1: Iya, selamat pagi Fatih.
0: Baik, selamat pagi rekan Dian. Sehat-sehat. Sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Sejauh ini ya, walaupun sempat agak batuk. Down juga kemarin ya. Demam, sembuh, pilek gitu-gitulah ya.
0: Iya, karena udara yang sedang tidak sehat.
1: Kayaknya
0: ya.
1: Kayaknya lama-lama kita kebal deh.
0: Jangan dong, jangan. Kalau bisa memang harus udaranya lebih baik lagi gitu
1: iya,
0: ya.
1: Kemarin kita udah agak lega ya karena hujan lebat banget di kota Pontianak. Nggak tahu kalau di Kuburaya atau apa gitu ya. Tadi beberapa daerah kayaknya lebat. Kita pikir langsung hilang tuh kabut asap ya. Mm-hmm. Jadi intinya Fatih ya, ternyata enggak gitu.
0: Betul.
1: Agak segar, tapi begitu pagi ini, waduh, kabutnya masih
0: terasa,
1: masih
0: ya.
1: Masih pekat. Ternyata hujan kemarin tuh enggak ngaruh gitu ya. Seharusnya kalau misalnya di Ketapang itu hujannya lebat, mungkin agak berpengaruh karena titik api kan lebih banyak di sana.
0: Betul.
1: Dan asap yang kita rasakan ini ternyata kiriman dari sana, katanya dari Ketapang gitu.
0: Betul.
1: Makanya kalau pagi-pagi katanya anginnya itu dari Ketapang menuju ke Pontianak, tapi kalau sore hari mereka beralih, makanya kalau sore itu agak lebih seger ya.
0: Betul.
1: Enggak terlalu banyak asapnya gitu.
0: Betul sekali. Di mana memang saat ini titik api paling banyak berada di Ketapang. Ini dari update per pagi tadi ini Dian dari bmkg.go.id. Iya dari BMKG pagi tadi memang untuk jumlah titik panas di wilayah Kalimantan Barat itu kan sampai 4.000 ya per hari ini, yeah. 24 jam terakhir. Dan untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan itu paling tinggi memang berada di Kalimantan Barat bagian selatan. Nah, kalau misalnya kita lihat Kalimantan Barat bagian selatan memang itu berada di Kayong Utara, dan juga ya, Ketapang begitu ya. Betul, dan juga angin memang berembus dari arah sana.
1: Iya.
0: Jika kita lihat memang dari arah tenggara sampai ke timur laut ini anginnya bertiup ya, sampailah ke kota Pontianak begitu ya. Anginnya membawa si kabut asap.

0: Kayung Utara, Arkandian.
1: Untuk itu. Potensi hujan sendiri di Ketapang juga memang belum ada ya dari dari BMKG ya?
0: Betul, bahkan tadi pagi update dari rekan kami tadi Adel Fitri ya di BMKG memang tidak menyebutkan adanya potensi hujan di Ketapang dan Kayung Utara masih belum ada. Kebanyakan di arah hulu malahan.
1: Di daerah hulu memang di Sambas aja Melawi, udah mulai ini ya, udah mulai banjir katanya, udah mulai hujannya deras banget gitu.
0: Baik, ini jadi mumpung ada rekan kami di Sambas tadi ya di live TikTok ini ada Bung Isnan yang bergabung, silakan Pak Isnan ya untuk menyampaikan situasi terkini di sekitar Anda.
1: Iya, juga bagaimana kan, apakah di sana di Sambas masih merasakan kabut asap, apakah udah nggak ada lagi gitu kan?
0: Betul.
1: Kita juga ingin tahu nih seperti apa, karena sebaran hujan sendiri kita pikir setiap dapat gitu ya, ternyata nggak semua daerah tuh dapat sebaran hujan. Karenanya ada yang mengatakan seperti ini, untuk hujan buatan sendiri jika tidak ada awan gitu ya, awan cumulus tuh kayaknya nggak bisa gitu untuk ditebar gitu ya.
0: Betul, tidak bisa disemai juga.
1: Tidak bisa disemai juga gitu, kata ternyata harus ada juga awan cumulusnya gitu.
0: Baik, seperti itu pendengar. Kita juga masih mengajak pendengar untuk bergabung ya rekan Dian untuk menyampaikan pertanyaan mungkin atau keluhan, aspirasi, apresiasi. Silakan pendengar melalui WhatsApp kami 0815701042 atau telepon di 734987 serta melalui live TikTok RRI Pro 1 Pontianak.
1: Fatih, ini juga ada pertanyaan ya. Ini banyak sekali apa yang masuk ke kita.
0: Ada yang bergabung? Ada yang bergabung?
1: Yang bertanya? Yang minggu kemarin gitu ya, yang mengatakan untuk jembatan apa? Jembatan landak, kemudian jembatan perlebaran, kemudian ada perbaikan dan segala macam. Itu sudah kita konfirmasi ke PUPR Kota ya. Pak Wirayanta mengatakan bahwa kalau untuk kewenangan jembatan landak, kemudian jembatan Kapuas dan segala macam itu kewenangan pemerintah pusat melalui BP2JN Kalimantan Barat. Jadi segala perbaikan, segala kalau misalnya untuk jalannya kan sekarang untuk jalan penghubungnya belum ada ya. Kita baru ada jembatan ini ya, jembatan duplikat gitu ya. Tapi untuk jalannya sendiri kan belum tuh, nah, belum dibuat. Nah, jadi itu masih merupakan kewenangan dari pemerintah pusat dan itu tergantung dari dana dari pusat gitu, bukan dari sini, bukan dari Keburaya, bukan dari kota Pontianak provinsi gitu. Tapi ya, tapi memang kalau udah ada untuk perbaikan segala macam memang pelapornya dari sini, tapi kalau untuk proyeknya sendiri dari Jakarta langsung turun.
0: Baik, itu tadi konfirmasi langsung dari Kepala Dinas PUPR Kota Pontianak Bapak Wirayanta ya. Bahwa jalan yang tadi sempat dikeluhkan ya soal kemacetan, bahwa juga tidak butuh taman Bapak, tapi kita butuh jalan yang lebar katanya tadi itu. Ternyata itu kewenangan dari BP2JN Kalimantan Barat atau Balai Pelaksana Jalan Nasional Kalimantan Barat. Ini udah statusnya sebagai jalan nasional, yang mana memang dalam hal ini tentunya kebijakan-kebijakan diambil dari pusat begitu.
1: Iya, dari pusat gitu.
0: Baik, terima kasih tadi Bapak Muhyiddin yang sempat mengeluhkan ya, di mana di situ emang sering sekali terjadi macet begitu ya. Rekan Dian sering lewat situ enggak sih?
1: Sering
0: lewat kan?
1: Sering lewat, memang macet. Kemacetan luar biasa gitu ya. Tapi mungkin ya kita harapkan nanti di tahun-tahun yang akan datang, pasti kan ini segala keluh kesah dari masyarakat pasti kan udah tertampung nih.
0: Betul.
1: Udah tertampung di apa melalui PUPR. Paling tidak keluhan dari masyarakat nanti kan akan menjadi prioritas lah untuk tahun depan seandainya ada penganggaran dari Jakarta seperti itu. Jadi di sini hanya sebagai pelaksana gitu.
0: Baik, BP2JN Kalbar tadi mendengar ya. Baik, kita kembali ke ini ya, tadi ada yang mengeluhkan ya soal apakah hari ini banyak hujan. Nah, informasinya rekan Dian, kami dapat per pagi tadi ya pukul 7 di saat warta berita pagi, di mana untuk kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Barat dari forecaster BMKG Supadio Pontianak Fitri tadi sempat menyampaikan bahwa Kalbar secara umum masih diperkirakan terjadi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Tapi pagi sampai siang ini sempat ada hujan dengan intensitas ringan di Sintang, Kapuas Hulu dan Kuburaya pendengar. Sementara itu untuk siang hingga sore hari hujan ringan ya ada juga terjadi di Mempawah. Kota Pontianak juga diperkirakan akan turun hujan ringan siang hingga sore hari, kemudian Kabupaten Sanggau, Kuburaya, dan Sekadau. Untuk hujan sedang itu di Sambas, Singkawang,

0: Bengkayang dan landak. Sedangkan untuk malam hari sampai dini hari itu hujan dengan intensitas ringan itu diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Sanggau, Sintang, Melawi dan Kapuas Hulu. Seperti itu pendengar ya.
1: Berarti tidak ada nyenggol Ketapang utara
0: gak,
1: ya
0: gak sama sekali. Gak dapet ya pendengar ya hujannya kesana. Yeah. Pantesan ya masih dengan status kita yang masih masuk dalam kategori mudah sampai sangat mudah terbakar itu tadi.
1: Benar, ini udah hampir 2 bulan ya Fatih?
0: Hampir 2 bulan.
1: Oh, luar biasa ya. Dari kabut asap ini bukan hanya kita rasakan di Kalimantan saja, Kalimantan Barat, bahkan daerah Kalimantan semua rata-rata udah. Kemudian Sumatera juga, di Riau, yeah. Palembang juga ada kabut asap juga gitu kan. Jadi kayaknya memang sebarannya untuk kabut asap karena ini ya musim memasuki musim kemarau. Padahal kita udah masuki Oktober itu September.
0: September.
1: Kalau zaman dulu September itu musim penghujan kan, kalau ber gitu kan.
0: Sudah mulai hujan.
1: Hujan tuh ya. Sebenarnya ya, tapi karena mungkin ini kita ngalami yang namanya cuaca ekstrim.
0: Betul.
1: Belum jadi lagi yang tadinya ya fenomena itu kita harusnya memasuki musim penghujan. Jadi kita masih mengalami musim kemarau.
0: Betul seperti sekali itu. Pendengar. Ditambah lagi dengan fenomena El Nino yang terjadi juga
1: El
0: saat
1: Nino,
0: ini ya.
1: Iya.
0: Dan untuk informasi terupdate mengenai cuaca, pendengar dapat melalui aplikasi info BMKG atau dari website. Kalau untuk di Kalbar itu ada kalbarbmkg.go.id atau kalau bisa dapat informasi-informasi yang terverifikasi ya pendengar, yeah. Dari akun Instagram bmkg_kalbar itu yang udah ada centang birunya begitu.
1: Dan jangan lupa juga untuk masyarakat, kita masih berada di kita masih merasakan yang namanya kabut asap. Jadi sekolah pun sekarang masih ada beberapa sekolah yang masih
0: dari
1: diliburkan
0: rumah, ya?
1: Yang di rumah masih WFH, tapi ada sekolah juga yang sudah mulai bisa beroperasi seperti biasa. Tapi biasanya satu hari masuk, besok udah mulai di ini kan nih dirumahkan lagi karena dengan
0: betul.
1: Kondisi seperti ini kayaknya masih belum lah, belum layak untuk anak-anak itu sekolah gitu kan. Dan masyarakat kayaknya udah mulai agak ini nih, agak kendor ini untuk pakai maskernya.
0: Nah itu juga masih kami imbau pendengar ya, untuk tetap menggunakan masker di saat berkegiatan di luar,
1: ya, di luar rumah. Kita rasakan aja dalam rumah kalau pintu terbuka itu asapnya masuk loh.
0: Iya betul.
1: Rasain gak?
0: Betul-betul.
1: Nah,
0: tidak dibuka pun juga asapnya masuk ke darah.
1: Jadi di dalam rumah aja kita ngerasain asap, apalagi di luar gitu kan.
0: Betul.
1: Jadi kemudian sekarang apa? Langka air.
0: Air juga
1: air
0: ya.
1: Air udah mulai asin gitu ya. Walaupun sekarang PDAM masih terus jalan ya, tapi walaupun dalam kondisi yang agak payau, agak asin, tapi alhamdulillah masih jalan PDAM. Pastinya jangan sampai minum ya, kalau bisa dimasak ya. Tapi gak tahu saya kalau yang biasa kayak galon dimasak enggak tuh,
0: Kalau air galon kayak pakai filter lah.
1: Kayak filter lah ya. Nah itu.
0: Agak filtrasinya.
1: Air galon juga agak langka juga kan? Antri.
0: Masih antri.
1: Masih antri ya.
0: Berita yang terbaru tadi pagi juga kami dapatkan, bahkan di beberapa titik tuh masih terjadi kepadatan antrian ya, untuk antrian di depot-depot pengisian ulang air galon begitu.
1: Ini air hujan yang kemarin kita dapatkan juga belum bisa kita pakai. Ya paling kita pakai untuk ngepel ya, nggak apa-apa, untuk siram-siram tanaman, masih bisa. Tapi kalau untuk kita pakai untuk mandi kayaknya bau asap ya.
0: Betul. Sebaiknya ditampung terlebih dahulu, tapi jangan digunakan apalagi untuk dikonsumsi begitu pendengar ya.
1: Dia.
0: Diendapkan terlebih dahulu. Baik, begitu rekan Dian, kita berada di penghujung sesi sepertinya. Tetap ya kita imbau masyarakat untuk terus jaga kesehatan, minum air putih yang cukup, gunakan masker di saat berkegiatan
1: jangan
0: di luar ruangan.
1: Jangan lupa minum vitamin.
0: Minum vitamin juga. Kita vitaminnya udah habis sepertinya.
1: Oh iya. Baik, kita order nanti ya.
0: Kita restock sepertinya habis ini pendengar ya. Ada mau endorse mungkin.
1: Dan jangan lupa selalu share ya untuk pendengar
0: betul.
1: Setiap Pro 1 di 14 kabupaten kota seperti apa kondisi daerah Anda. Silakan bukan hanya di acara Halo LRI dari hari Senin, Rabu dan Jumat, tapi setiap hari Anda bisa menginfokan langsung ke WhatsApp kami. Itu bisa melalui chat WhatsApp di 08 12 570 1042, atau telepon pada saat kita ada request lagu. Bisa tuh langsung informasikan daerah kita ada apa gitu. Boleh, nanti kita catat. Betul. Itu merupakan masukan dari Anda ke Halo RRI nanti gitu.
0: Baik, seperti itu pendengar. Dan setelah ini masih akan ada rekan kami Budiman Taher yang akan temani Anda dalam rangkaian Pontianak siang ini. Akan ada pengaruh tamaan gender ya, ya rekan Dian.
1: Sudah siap-siap juga ya.
0: Sudah siap juga dengan narasumber kami yang nanti akan memberikan materi pendengar ya. Untuk itu tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Saya Al-Fatih pamit undur diri.
1: Rekan saya Dian Lestari juga pamit undur diri.
0: Selamat pagi dan sampai jumpa.
2: Iya, halo.
3: Halo Pak, selamat siang.
2: Selamat siang.
3: Kami dari Bea Cukai, paket Bapak tertahan. Ada pembayaran sebesar 5 juta rupiah.
2: Lah, 5 juta? Paket apa nih? Aku gak ada ya beli emas batangan. Cuma baju aja tuh.
3: Iya Pak, paket wajib Bapak kami tahan. Bapak harus segera transfer ke rekening bank kami. Agar paket Bapak bisa segera kami...
2: Bah, rekening bank pribadi? Kau Bea Cukai ke? Kau tukang tipu nih.
3: Kami petugas resmi, Pak.
2: Kalau kau resmi, ngapa kau minta transfer ke rekening pribadi? Jangan macam-macam kau ya.
4: Hati-hati, penipuan mengatasnamakan Bea Cukai bisa terjadi kepada siapa saja. Jangan mudah percaya jika ada yang mengaku petugas Bea Cukai dan meminta pembayaran ke rekening pribadi. Jika menerima informasi mencurigakan, jangan panik dan jangan transfer. Pastikan informasi melalui kanal resmi Bea Cukai. Kenali cirinya, cek informasinya, jangan sampai duit melayang gara-gara panik. Bea Cukai makin baik.
5: Seratus, dua ratus, tiga ratus. Aduh, dihitung berkali-kali juga nggak nambah deh.
6: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
5: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi sejuta.
6: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
5: Ya, beginilah Mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
6: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan Bu?
5: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
6: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
5: Iya Mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
7: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana. Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.

Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan kabar Anda selalu sehat ya. Tadi sudah rekan saya Fatih yang sudah menemani Anda di ragam acara dari subuh hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan kali ini saya Budiman Tahir akan menemani Anda di rangkaian acara berikutnya yang sudah kami siapkan untuk Anda. Pengarus utamaan gender dan inklusi kita akan hadirkan di tengah-tengah Anda. Kami mengucapkan selamat mendengarkan.

0: Ya, assalamualaikum dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Pro 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Saya Budiman Tahir, penyiar Anda di pagi yang jelang siang ini yang cukup mendung ya. Tentunya kami hadir di rangkaian acara pengarus utamaan gender dan inklusi. Narasumber kita di pagi ini sudah hadir dia di studio kita. Langsung kita perkenalkan. Bagaimana kita membahas perempuan dan kemandirian pangan mengubah tantangan jadi peluang. Kita sudah kedatangan Ibu Nur Hayani SPD. Beliau adalah anggota dari Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nur Hayani.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, gimana kabarnya Ibu?
1: Alhamdulillah.
0: Baik.
1: Sehat walafiat.
0: Terima kasih sudah hadir di studio ini, Bu ya. Dan kita membahas perempuan dan juga kemandirian pangan mengubah tantangan jadi peluang. Nah, kalau Anda lihat ya di meja studio kita ini mungkin salah satu produk yang dihasilkan oleh Ibu Nur Hayani begitu ya Bu ya. Dan kalau sebelum kita melangkah lebih jauh nih Bu, saya pengen tahu sebenarnya penilaian Ibu terhadap peran perempuan ya di dalam rumah tangga, dalam menjaga ketahanan pangan keluarga saat ini seperti apa Bu?
1: Alhamdulillah pada saat ini sudah banyak perempuan-perempuan atau ibu-ibu rumah tangga yang sudah berusaha di rumah. Mereka juga sudah membuat produk-produk dan mereka juga sudah ikut berjualan, apalagi sekarang sudah jualan lewat online gitu kan. Alhamdulillah sudah banyak, karena saya juga sudah gabung di UMKM, di beberapa grup-grup UMKM di Kuburaya. Alhamdulillah, dan sekarang kayaknya perempuan yang mendominasi untuk usaha-usaha ini, dan juga ibu-ibu di Ikatan Wanita Pengusaha Kalbar. Pada umumnya peran perempuan yang paling cepat viral gitu, paling cepat mendomisili usaha-usaha kecil menengah ini, karena perempuan itu kata orang Pontianak tuh sehe gitu,
0: mau
1: berjuang gitu, berusaha. Dengan modal semangat dulu seperti saya semangat dulu, semangat untuk berjuang. Karena bagi saya melihat di sekitar saya ibu-ibu yang duduk nongkrong gitu, bagaimana saya berusaha biar membantu mereka bisa juga dapat duit gitu.
0: Awalnya itu Bu ya?
1: Iya, ibu-ibu di rumah, di sekitar saya itu nongkrong pagi-pagi, gosip sana, gosip sini. Jadi saya berpikir bagaimana ibu-ibu tetangga saya biar bisa saya berdayakan dan bisa mereka mendapat duit.
0: Begitu. Jadi hasil pendapatan begitu.
1: Iya, hasil pendapatan dari mereka bisa saya kerjakan. Saya punya ide buat amplang nih, dan amplang nih juga bisa mereka membantu saya produksi, dan mereka juga saya ajak ikut menjualkan gitu. Memviralkan juga gitu, yang ibu-ibu yang pandai, kayak ibu ini pandai digital gitu ya, pandai Facebook apa, nanti saya suruh masukkan di Facebook. Dan alhamdulillah sekarang nih penjualannya bisa juga lewat orang pesan di Facebook, lewat WA gitu.
0: Oke, ini amplang ibu ini apa nih Bu namanya?
1: Amplang saya Mitra Sehati. Kebetulan ini dulu awalnya waktu berdiri kita usaha ini adalah usaha bersama ibu-ibu di sekitar saya, udah saya bilang.
0: Sekitar ini tinggalnya di mana nih Bu?
1: Saya tinggal di Perumnas 4, Jalan Sambas Barat 5, Blok 15. Kebetulan saya waktu itu bentuk kelompok ibu-ibu pengajian. Jadi pengajian, dan awal pertama kami dikasih modal usaha ini adalah dari suatu organisasi Islam namanya Rumah Zakat. Rumah Zakat yang berikan kami modal waktu itu. Kami pengajian ada kelompok 20 orang, dan waktu itu kami difasilitasi dengan alat-alat dan memang uang juga untuk membeli bahan. Dari situ dengan belajarnya kita ada sekitar 20 orang. Tapi yang aktif belajar itu sekitar 5 orang lah gitu, yang bisa belajar. Dengan seiring berjalannya waktu, ibu-ibu yang lain mungkin itu saya bilang tadi kurang apa namanya, kurang semangat, kurang ada dorongan dari, mungkin dari suami, kurang dorongan, dan mereka juga tergantung juga, kurang semangat dan kurang pengetahuan lah tentunya. Jadi yang masih berjalan tetap saya lah sekarang. Jadi akhirnya mereka yang ikut belajar tuh akhirnya jadi karyawan saya sekarang.
0: Begitu. Ada tidak hal yang mungkin dihadapi saat mengubah mindset begitu, Bu? Apa usaha makanan rumahan ini menjadi pendapatan utama keluarga begitu, Bu?
1: Iya, memang pada saat ini memang utama pendapatan keluarga adalah dari ini, dari produksi amplang ini. Dan kawan-kawan juga sudah banyak, beberapa yang sudah saya bantu, saya ajarkan, saya kasih ilmunya. Mereka sudah berusaha dan sudah banyak yang berhasil. Seperti kemarin saya diajak oleh Ketua Dinas Koperasi, Kepala Dinas Koperasi Kuburaya, Bu Norasari, saya mengajarkan amplang ini di Batu Ampar, yang mereka tadinya usaha arang ya Pak, akhirnya dialihkan ke usaha amplang. Alhamdulillah sekarang mereka udah produksi, dan mereka juga produknya sudah masuk Indomaret sekarang Pak.
0: Begitu. Iya. Kalau usaha Ibu ini udah berapa lama nih?
1: Saya usaha nih Pak dari tahun 2009 Pak, udah lama Pak.
0: Wah, lumayan juga ya.
1: 2009.
0: 9 berarti 7 tahunan.
1: Iya. Alhamdulillah Pak, dari hasil ini. Sebelum 2009 nih saya usaha ini Pak, saya masuk kuliah 2010. Saya bisa dari hasil usaha amplang ini bisa saya jadi sarjana S1 Pak.
0: Saya ralat ya, 17 tahun ya.
1: Iya, 17. Jadi saya tadinya tamat SMA dengan udah adanya usaha ini. Saya masuk kuliah di Untan, saya ngambil kuliah di IKIP, saya ngambil sarjana pendidikan anak usia dini. Jadi di samping usaha ini saya punya PAUD juga, satu di Kota Pontianak, di Siantan, dan satu di Kuburaya di rumah saya sendiri.
0: Wih, keren. Lalu kenapa bisa dikatakan industri kuliner ini menjadi pilihan paling realistis bagi perempuan untuk mencapai kemandirian ekonomi begitu, Bu?
1: Karena kita di rumah berusaha sambil kita juga bisa ngurus keluarga, mengurus anak kita juga. Sesudah bangun pagi anak kita pergi sekolah, kita berpikirlah apa yang bisa kita buat. Kita berusaha buat industri di rumah. Karena kita di rumah juga sambil mengurus rumah tangga, jadi kita bisa buat juga usaha. Dan di samping itu juga anak kita besar-besar, bisa juga anak kita membantu. Membantu misalnya mereka ikut ke amplang nih, ikut memotong, ikut mempacking, ikut juga ngasih ide-ide membuat stiker-stiker gitu kan, gimana gambarnya gitu, bisa kita sharing-sharing dengan anak-anak kita gitu.
0: Ini yang buat karyawan semua, dari stikernya, desainnya apa segala macam.
1: Iya, kita sendiri. Dengan kebetulan juga saya kan udah gabung di IWAPI nih juga. Di IWAPI nih, kita masuk di IWAPI. Kalau kita kumpul-kumpul ibu IWAPI nih, kita sharing-sharing juga. Dan dibantu juga dengan teman-teman saya juga dari IWAPI. Bagaimana untuk buat stiker-stiker nih, kita minta ide-ide juga dari teman-teman saya. Karena saya juga gabung di beberapa ini kayak Perumda Kuburaya. Di sana banyak teman-teman yang ngasih ide, ngasih info kepada kita. Alhamdulillah lah kalau kita banyak kawan, punya istilah bagi saya banyak rezeki. Banyak mereka ngasih ide, ngasih info, ngasih begini-begini, ganti kemasannya. Itulah kita gunanya ikut di komunitas, ikut kelompok-kelompok UMKM. Kita juga binaan UMKM Kabupaten Kuburaya kan, Dinas Koperasi Kabupaten Kuburaya yang dipimpin oleh Bu Norasari, dan anggota-anggota jajarannya di situ selalu ngasih kita info, ngasih kita ide-ide. Pokoknya kita dikasih semangat lah.
0: Kenapa waktu awalnya itu Ibu mencoba kuliner amplang ini, kenapa enggak kuliner yang lain begitu, Bu?
1: Oh, itu ada sejarahnya, Bang. Kebetulan saya jalan-jalan ke Jakarta. Jadi di Jakarta itu waktu itu masih saya tinggal di Jakarta dengan suami. Ada event di sana, Pak. Ada event bazar gitu ya, Pak. Ya, bazar se-Indonesia. Jadi saya jalan ke sana dengan suami.
0: Expo ya.
1: Expo di sana. Kebetulan waktu itu suami saya itu media gitu, kayak wartawan gitulah ya kan. Nah, jadi jalan-jalan ke sana, jadi saya lihatlah Stan Kalbar. Jadi di situ di Stan Kalbar tuh ada artis-artis terkenal di sana. Waktu itu ada Neno Warisman, Lydia Kando, ada artis-artis lah pokoknya. Mereka ngurumunin amplang, berebut di sana beli amplang. Jadi saya tanya, saya kan orangnya pembelajar memang, ingin tahu. Bilang apa sih yang dikerumunin artis-artis di Stan Kalimantan Barat tuh, saya bilang amplang katanya. Waktu itu ya saya ingat benar tuh amplang cap kuku macan. Nah, jadi saya beli satu, saya rasa. Udah saya pikirkan gimana cara yang buat ini. Tidak lama kemudian suami saya ngajak saya ke Kalbar. Nah, disitulah saya punya ide bahwa di Jakarta ini amplang sangat laku sekali. Dan saya sudah masuk di organisasi di Perwari. Saya pernah bawa amplangnya 2000 bungkus. 2000 habis, 2000 bungkus saya bawa, 2 hari habis, Bang.
0: Oh.
1: Iya. Yeah.
0: Luar biasa, Bu.
1: Iya.
0: Kalau menurut Ibu, usaha kuliner kayak misalnya amplang ini dan juga mungkin kuliner berbasis rumah tangga lainnya, apakah bisa memang menopang stabilitas ekonomi keluarga begitu, Bu? Apalagi kita kaitkan saat ini adanya ketidakpastian harga bahan pokok juga ini ya, naik apa segala macam. Bisa nggak, Bu, menopang ini, Bu?
1: Insya Allah sih bisa, Bang. Bisa sekali. Yang penting kan memang iya pada saat ini sekarang nih harga-harga ini kan misalnya kayak kita pakai tepung tapioka ya, hari ini lain harganya, besok udah lain, udah naik lagi. Begitu juga minyak goreng. Tapi dengan mensiasatinya, kita selalu bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur, bangun subuh kita sholat, minta pada Allah. Intinya kita dekat kepada Allah lah, kita selalu berdoa dan selalu berpikiran positif. Jadi misalnya hari ini naik harga, kita stop belanja dulu. Besok udah stabil gitu, baru kita belanja atau kita cari informasi ke kawan-kawan di mana ada minyak goreng murah gitu. Atau kita pergi ke mungkin
0: ke bazar ya, Bu ya.
1: Koperasi-koperasi gitu, koperasi-koperasi kawan. Dan saya kebetulan juga, Pak, sudah di UMKM ini kami udah buka koperasi di antara UMKM ini. Udah ada koperasi kami khusus ibu-ibu yang di mana anggotanya semua punya usaha produk-produk nih. Seperti teman saya itu yang di Perwari itu, mereka buat peyek, buat kerupuk pisang, kerupuk ubi. Alhamdulillah, Pak, dengan hanya usaha itu dia bisa menghidupin keluarganya, Pak.
0: Oke. Ibu, kalau kita bicara pelaku usaha ini kan banyak diantaranya sulit juga mengakses modal begitu, Bu ya. Benar gak sih, Bu?
1: Kalau pada saat sekarang enggak, Pak.
0: Oh, enggak ya.
1: Enggak. Sekarang akses modal tuh bank juga sudah tidak minta agunan, Pak. Halo orang bank. Saya malah ditawarin, Pak, ratusan juta, Pak.
0: Tanpa modal?
1: Iya, tanpa agunan. Iya. Yang penting orang bank sekarang, Pak, kita dituntut tuh kepercayaan. Nah, kalau kita memang sudah jujur membayar, tidak pernah kita nunggak gitu, Pak ya. Malah orang bank yang bujuk kita, ambillah, Bu, duit, Bu, ambil, Bu. Demi Allah sekarang, Pak, ada bank nawarkan saya sampai ratusan juta, Pak. Cuman saya berpikir, saya sekarang kan sudah faktor U juga, Pak, ya kan. Dan anak saya juga dua, mereka profesi lain, ke perkebunan. Jadi yang membangun usaha ini mungkin saya cari kawan atau mungkin calon menantu saya kali ya.
0: Ibu cari calon menantuan.
1: Masih pikir-pikirlah untuk nerima bantuan sebanyak itu, Pak. Kalau masalah pemodalan pada saat ini, Pak, insya Allah semua bank nawarin, Pak. Dan leasing-leasing yang ini juga kayak finance, Indodana, finance nawarin kita, Pak. Indo Credit Home nawarin kita dengan, kalau kita usaha, mereka dengan bunga rendah. Alhamdulillah pada saat ini, Pak, kalau kita mau berusaha, kita semangat, benar-benar kita jalankan usaha, modal enggak susah, Pak. Yang susah itu semangat. Semangat kadang-kadang ibu-ibu ini itulah banyak mikirnya. Kurang action. Sebenarnya kita di sini, kita berbuat mau usaha ini, kita harus action. Kita harus mau dulu rugi dulu. Tapi di samping kita semangat rugi-rugi, insya Allah tidak akan selamanya rugi kan Pak. Pasti ada saatnya kita produk kita dikenal orang, dan kita pun tidak tawarin, mereka udah nelpon sendiri minta di mereka beli amplang kita Pak.
0: Nah, ini dengerin nih ibu-ibu yang di luar sana nih ya. Jadi kalau untuk modal jangan khawatir, sampai saat ini itu ada perbankan atau juga dari pihak lain yang tentunya siap menjemput Bu ya.
1: Iya Pak. Bank Kalbar, BRI, mereka sekarang tanpa agunan loh Pak, dari 100 sampai 500 juta. Ditawarin kita kalau memang usaha kita belum benar berjalan.
0: Nah, dengerin tuh. Jadi jangan lupa ya, yang penting kata Ibu Nur adalah semangat tadi.
1: Semangat, iya semangat yang utamanya.
0: Bu, kita break dulu ya. Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami akan kembali ya dalam perbincangan kita, perempuan dan juga kemandirian pangan mengubah tantangan jadi peluang, bersama Ibu Nur Hayani SPD, anggota Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.

0: Baik, karena masih bersama kami di Pengaruh Selapan Gender dan juga Inklusi, masih bersama saya Budiman Tahira dan juga narasumber kita Ibu Nur Hayani SPD, anggota Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia, ya. Bagaimana perempuan dan juga kemandirian pangan mengubah tantangan jadi peluang. Dan tadi juga sudah kita berbincang, ya, cukup panjang, ya, di awal jumpa kita tadi. Mudah-mudahan juga Anda bisa terus bersama kami hingga selesai nanti. Nah, tadi kita juga membahas terkait dengan akses permodalan, begitu, ya. Kalau Bu Nur, kalau kita bicara, ada juga anggapan bahwasanya untuk apa namanya mengembangkan usaha kuliner ini ada yang takut terjebak dengan hutang yang berisiko tinggi juga ini, Bu, ya. Nah, ini tanggapan Ibu seperti apa juga, Bu? Di samping akses modal dari perbankan dan juga dari pihak lain ini terbuka begitu, Bu, ya. Seperti apa, Bu, tanggapannya, Bu?
1: Sebenarnya, Bang, kalau kita usaha ini, itu saya bilang tuh yang utama kita semangat action. Sebenarnya perusahaan-perusahaan swasta juga ada, Bang, memberikan kita CSR, bantuan tanpa pinjaman. Kalau kita mau serius berusaha, Bang, seperti saya pernah, benar-benar kita mau berusaha, Bang, kita akan dibantu oleh seperti Basnas, seperti Rumah Zakat. Nah, kalau kita benar-benar mau berusaha, yang penting kita semangat dulu. Semangat. Nah, kalau misalnya banyak modal pun, kalau orang yang tidak semangat tuh percuma, Bang, ya kan? Nah, jadi menurut saya kalau kita buka usaha ini, kalau kita semangat, kita benar-benar mau berusaha, kalau kita memang takut bantuan dari perbankan atau dari leasing-leasing lain gitu, kita bisa mengajukan CSR, misalnya ke kawan-kawan saya kemarin ada juga dari PLN, dari Jasara Harja, dari itu tadi Basnas, kita dibantu, Bang, tanpa dikembalikan duitnya. Tapi kadang-kadang yang penyakit bagi ibu-ibu ini, kadang-kadang usaha ini hanya dia ada modal aja gitu dikerjain. Biasanya di Kubu Raya itu kalau ada info CSS dari Bank Kalbar, semua ngaku pengusaha. 2-3 bulan tuh habis. Ditanya ketemu, mana usahanya, Bu? Habis udah gini-gini. Itu penyakitnya kalau ibu-ibu ini, Pak, kok tak ada, udah gak ada semangat gitu. Jadi gak berjalan usaha itu. Mereka hanya fokus mau cari bantuan. Kalau bisa kita usaha ini, kalau bisa jangan begitu. Maksudnya terus gitu, usaha itu dijalankan dengan ikhlas, dengan tulus, benar-benar kita memang serius menjalankan usaha itu, benar-benar untuk menopang hidup dari keluarga kita. Karena di COVID kemarin tuh, Pak, yang maju kan UMKM rumahan ini. Yang bisa bertahan. Mengapa sampai nasional, ekonomi nasional bisa bertahan dengan UMKM rumahan, ya kan, Bang?
0: Kalau dari ibu sendiri bicara pengalaman nih, ya, bagaimana bisa menembus pasar yang lebih luas lagi di luar pasar yang atau di lingkungan lokal gitu? Seperti apa sih, Bu, caranya mungkin?
1: Caranya kalau kita mau menembus pasar misalnya ke Indomaret nih, kita harus legal gitu. Kita harus mengikuti prosedur-prosedur yang ada. Misalnya kita harus PRT-nya, kita siapkan halalnya. Sekarang ada juga haki nih, insya Allah tahun depan kita akan dikasih haki. Ini semua, Pak, kalau kita urus nih gratis, Pak. Alhamdulillah pemerintah sudah membantu benar-benar UMKM nih. Gratis semua itu, yang penting kita mau ngurusnya sendiri. Jangan pula nyuruh orang. Kalau nyuruh orang kan pergi, dia perlu bensin, Bang, kan? Perlu bensin dia kalau dia urus kita. Kita pergi sendiri sambil kita bawa produk, sambil kita jualan. Saya begitu, Bang, sambil saya tenteng jualan, sambil saya ke dinas kesehatan, sambil saya ke dinas koperasi, nanya info. Yang penting kita induk NIP, nomor induk berusaha. Udah ada nomor induk berusaha, kita urus PRT. Udah PRT kita ke halal. Nah, sekarang lagi haki. Kemarin kita sosialisasi juga hukum. Kalau bisa perusahaan kita buat PT. Nah, itu gratis dari Badan HAM, Hak Asasi Manusia. Dan ciptaan nama kita ini pun sekarang lagi digebrak-gebiarkan sekarang nih, biar diurus HAM, Hak Asasi Manusia, kita punya usaha. Lagi sosialisasi sekarang dari HAM. gitu. Jadi kalau menurut saya Bang ya, yang penting usaha ini bukan hanya modal-modal, penting itu semangat, action kita berbuat, kita berusaha semaksimal mungkin itu.
0: Oke, okay. Kalau kita bicara daya saing nih Bu ya, misalnya Amplang ini kan banyak-banyak juga merek lain juga di luar sana begitu. Nah kalau dari triknya Ibu bagaimana bisa bersaing begitu dengan merek lain, dan juga mungkin ini bagi UMKM lain juga ya, produk kuliner rumahan lainnya yang tentunya punya yang sama juga begitu, saingan seperti apa juga Bu untuk ya mendorong produk ini biar bisa berdaya saing begitu Bu?
1: Untuk berdaya saing itulah kita tetap menjaga kualitas barang kita.
0: Kualitas, ya.
1: Kualitas barang kita jaga dengan bahan-bahan baku yang juga higienis, halal, bahan-bahan baku yang bagus. Misalnya ikan tenggirinya kita cari yang segar, tapiokanya kita cari merek yang bagus. Dengan kita menjaga mutu lah istilahnya, dan kita penuh dengan inovasi-inovasi Bang. Jadi kepada saat ini kan Amplang ini sekarang bukan hanya original. Saya kadang-kadang sudah membuat Amplang pedas, Amplang rasa ini macam-macam, rasa pakai daun sop saya buat, rasa daun sop, terus saya buat rasa aneka rasa lah gitu. Jadi kita udah inovasi, jadi sesuai selera pembeli. Misalnya mau lebaran tuh biasanya kayak mantan bupati kita Kuburaya itu Muda Mahendra itu biasa dia pingin kecil-kecil gitu kayak pilus.
0: Ada juga?
1: Iya kayak pilus kita buat. Jadi sesuai selera pembeli Bang. Ada kawan saya dari ibu-ibu bidan-bidan dari puskesmas itu, mereka suka yang pedas, saya taruh cabai. Cuman pada saat ini cabai lagi mahal, jadi saya belum produksi yang pedas pada saat ini.
0: Kalau misalkan kayak saya pengen Amplang rasa rendang gitu Bu.
1: Iya bisa. Kita Bu buat rasa rendang.
0: Artinya tidak terbatas apa yang ada begitu ya.
1: Iya, ini yang kebetulan tadi kita buat yang original, yang biasa gitu ya. Intinya kita biar kita bertahan nih, saya usaha saya ini sampai 17 tahun tadi ya Bang ya, dari 2009 ya. Nah, itulah dengan menjaga mutu. Dan kita juga jualan ini Bang enggak bisa berbohong. Kita buat misalnya dari ikan belana atau kita tulis itu dari ikan tenggiri, itu udah bohong. Orang kan tahu rasa Bang. Jadi kan kita kalau memang ikan tenggiri kita buat ikan tenggiri. Kalau memang saya buat dari ikan tongkol, saya buat di sini dari ikan tongkol gitu. Jadi kita harus jujur. Intinya kita berusaha ini jujur. Terus kita inovasi, terus kita jaga mutunya gitu.
0: Oke. Mantap-mantap nih. Kalau untuk pelaku usaha kuliner, apakah memang butuh yang namanya pendampingan sih Bu?
1: Ya pada umumnya harus ada pendamping, paling tidak lah macam saya kan ini ya Mbak ini pendamping saya. Dan kritik dan saran juga, saya kan biasa nawarin Amplang saya ini sama pejabat-pejabat anggota Dewan Pusat gitu kan. Kayak Bang Maman juga, kayak Ibu Erlina Wati, kan langganan saya. Mereka biasa ngeritik, ini kenapa motongnya gak rapi, gak ini, gak itu kan masukan untuk kita. Jadi kita perbaikin, itu kurang garing, kurang ini. Kita harus siap menerima kritikan dari konsumen kita.
0: Kurang banyak gitu ya. Ada gak Bu komplain yang mungkin istilahnya sampai saat ini masih Ibu kenang begitu?
1: Iya kalau Ibu sih biasanya pasti gitu, kurang banyak. Biasa kritik, kadang timbangan kurang lah, kadang-kadang kan karyawan tuh gitu Bang. Kan ada juga yang nakal, kadang kita gak tahu, saya ada urusan di luar, mereka nimbang-nimbang atau dikurangin. Itu biasa komplain ke kita. Ditimbang kurang timbangannya, biasa gitu, atau memang yang nimbang tuh dia hilap gitu ya, atau kadang-kadang timbangannya rusak gitu, itu tetap kita terima komplain, itu pasti ada.
0: Artinya komplain ini menjadikan produk nanti akan lebih baik begitu Bu?
1: Iya, dorongan untuk kita bagaimana memperbaikinya.
0: Oke, okay, siap. Kalau kita bicara dunia digital saat ini Bu Nur, kira-kira pemanfaatan digital, teknologi digital kayak marketplace, pembayaran digital juga, QRIS dan lain sebagainya di kalangan pengusaha kuliner perempuan ini penting atau tidak Bu?
1: Iya itu sangat penting pada saat ini. Seperti kita kemarin kan waktu Rakerda kita di Mercure, IWAPI, Ikatan Wanita Pengusaha di Mercure kemarin, kita ibu-ibu anggota dewan tuh enggak ada yang bawa duit cash Bang. Mereka semua minta itu, Kris.
0: Kris ya.
1: Jadi Kris itu mendukung benar untuk kita, itu harus siap-siap kita.
0: Artinya pemanfaatan ini sudah dilakukan, Bu?
1: Udah kita lakukan itu.
0: Oh.
1: Kris BRI, Bank Kalbar kita sudah melakukan itu. Dan pada saat ini kan sekarang orang jarang bawa uang cash kan? Pasti dia tanya ada Kris enggak, ada nomor rekening enggak gitu. Saya tuh alhamdulillah setiap minggu dompet penuh, rekening penuh.
0: Oi, mantap.
1: Tapi
0: nih.
1: Tapi untuk modal lagi diputar lagi lah, bayar karyawan, alhamdulillah.
0: Artinya pemanfaatan teknologi ini sangat mendukung untuk penjualan, Bu ya?
1: Iya, sangat mendukung. Kita juga kena banyak promosi-promosi lewat FB, promosi lewat apa? TikTok. Memang TikTok saya memang sebenarnya itu gaptek, tapi ada kawan-kawan saya yang bantu, kawan-kawan yang bantu juga yang muda-muda, mereka alhamdulillah membantu untuk penjualan-penjualan pemasaran itu. Sampai kemarin nih amplang saya ini sudah dibawa ke Jepang.
0: Woi, jauh juga Bu ya?
1: Iya, ke Jepang.
0: Kok bisa sampai ke Jepang, Bu, ceritanya?
1: Kebetulan ada kawan nih pernah dibawa nyamplang ini ke Jakarta. Kebetulan suaminya orang Jakarta dan ponakan-ponakan ini pada kuliah di Jepang. Dibawa lah amplang ini, orang Jepang kan rata-rata suka makan ikan kan mereka kan. Jadi pesan lagi gitu, karena amplangnya enak dan mereka tahu dari ikan, mereka pesan lagi, bawa lagi ke sana gitu. Jadi siap tahun yang jelang Lebaran pasti mereka pesan lagi amplang itu ke sana, bawa ke Jepang.
0: Kalau Ibu sendiri pernah mengikuti program pelatihan teknologi juga mungkin?
1: Iya, udah pernah pelatihan, tapi enggak terlalu gimana lah, masih yang sederhana aja gitu.
0: Tapi artinya untuk pelatihan teknologi ini juga diperlukan UMKM, Bu
1: ya? Iya, memang iya, di teknologi itulah yang sekarang yang lagi ngetren-tren itu kan. Kalau bisa kita belajar itu. Kebetulan saya waktu masih sempit itu kawan-kawan dari IWAP itu sudah sering ngajak gitu, nongkrong di mana kita, Bun, kata ayo kita belajar ini. Belajar buat konten, cara jualan, cara untuk pemasaran ya, biar viral gitu. Cuman saya belum sempat waktunya, insyaallah lah nanti ini akan secepatnya saya mau belajar gitu, karena di luar ini apa usaha ini saya banyak kegiatan lain, banyak organisasi lain, banyak grup-grup pengajian lain yang saya ikuti.
0: Begitu, karena
1: dengan banyaknya grup-grup ini, Bang, di situ saya jualan.
0: Dengan
1: banyak
0: celahnya,
1: organisasi ya. Di situ saya banyak kenal kawan, dari mulai kalangan bawah sampai kalangan atas saya kenal. Di saya masuk organisasi seperti GOE, saya masuk juga gabungan organisasi wanita Kuburaya. Halo Ibu Bunda yang ketua Ibu ini Sukiryanto, dan kawan-kawan di GOE, gabungan organisasi wanita, seluruh organisasi wanita yang ada di Kalbar, BKOW, Badan Koordinasi. Jadi dengan saya mengikuti di organisasi-organisasi wanita ini, saya jadi banyak pelanggan saya yang beli produk saya.
0: Di situ gitu. Celahnya bisa memanfaatkan, Bu ya.
1: Jadi saya memang orangnya enggak ini, Bang. Saya memang orangnya enggak gengsian dan saya enggak malu. Kemana saya pertemuan, selalu saya tenteng jualan saya. Karena bagi saya malu itu enggak bayar utang, kita punya utang enggak kita bayar, dan kita nipu orang, bagi saya malu. Kalau untuk jualan saya enggak malu, saya pede orangnya. Percaya diri gitu.
0: Apalagi produknya enak, Bu ya.
1: Iya.
0: Sulit enggak sih, Bu, antara mengurus rumah tangga sama berbisnis nih? Katanya kan beban ganda biasanya tiap hari yang ngomong kayak gitu. Kalau bagi Ibu sendiri sulit atau tidak?
1: Kalau menurut saya sih enggak lah, Pak, enggak sulit lah kan, karena kita santai di rumah kan. Kita tergantung kita sebagai orang-orang ibu tuh, kita pandai meminis waktu ya, bagi waktu. Kita bangun jam 4 subuh, Pak, ya kan, jangan pula kita bangun jam 9. Ya kan, jadi kita bangun sholat subuh, kita sholat, kita masih sempat baca Quran, masih sempat kita doa. Di rumah kan bisa kita, Pak, namanya perempuan tuh bisa beberapa kerja, misalnya lagi masak bisa hidupkan mesin cuci gitu kan, sambil masak, namanya perempuan gitu, bisa bekerja dengan tiga macam. Macam saya lagi ngemas amplang, bisa saya sambil masak nasi, sambil ngidupkan mesin cuci gitu, Pak.
0: gitu, siap.
1: Jadi bagi perempuan yang, ya maksudnya perempuan yang gesit lah ya, perempuan yang giat, perempuan yang bahwa kita pikir apa namanya, kita juga di dunia ini sementara ya Pak ya. Jadi kita juga harus juga memikirkan akhirat juga kita kan. Mengerjakan ibadah-ibadah seperti baca Quran setiap hari, sholat duha, sambil kita ngerjakan rumah tangga gitu.
0: Siap. Ibu kalau boleh tahu, Ibu Nur udah punya berapa karyawan?
1: Alhamdulillah sekarang nih kalau saya yang menetap tuh ada sekitar 5 orang lah, 5 orang karyawan. Tapi kalau memang biasa ada teman-teman saya dari anggota DPR RI itu dari Jakarta mesan sampai ribuan bungkus itu saya nanti manggil tetangga saya sekitar aja, mau sampai 15 sampai 20 orang gitu.
0: Oke. Misalnya nih Bu, ada apa namanya kelompok rentan atau juga mungkin kawan-kawan kita penyandang disabilitas ya, yang mungkin ingin belajar atau juga ingin menjadi karyawan mungkin. Seperti apa juga nih Bu?
1: Kalau disabilitas nih kan memang sekarang lagi diprioritaskan ya. Kalau mereka mampu, pesalahnya kan? Misalnya mereka ini kemasan, mereka bikin kemasan ya kan. Itulah saya lagi mencari nih Bang, bagaimana seperti di Kalsel, saya ke Kalsel kemarin tuh. Mereka bikin amplang pakai kotak gitu Bang, pakai kotak dari kotak Indomie mereka ciptakan. Jadi masuk sekilo sih pakai kotak. Jadi orang di bandara tuh tenteng amplang kuku macan Kalsel. Jadi saya mau cari orang, misalnya kalau memang ada anak muda gitu yang bisa buat kotak gitu kan, terus bikin nama di situ amplang mitra sehati gitu, mau saya Bang kerjasama dengan dia.
0: Oh, artinya yang siap dibawa di
1: dibawa ya? Di naik kayak ke bandara kan, kalau kayak di Kalsel tuh gitu, Kalsel, Kalteng gitu, mereka sudah buat kotak, misalnya amplang gitu kan, namanya misalnya amplang Pontianak. Jadi naik bandara tuh udah ditenteng gitu, kayak di Medan tuh. Di Medan kan Bika Ambon ya, udah ditenteng gitu. Kalau di Kalbar nih belum, itulah saya mau mencari orang kalau bisa yang buat gitu. Untuk oleh-oleh, karena juga amplang saya juga udah masuk bandara. Sudah ada teman saya yang depan bandara itu yang rumah makan Simpang Ampet tuh. Di situ cukup laris amplang ini Bang.
0: Simpang Ampet?
1: Simpang Ampet itu, karena itu juga kawan saya di Iwapi. Dia wakil ketua di Iwapi, Bu Naning namanya. Halo kawan-kawan saya, ibu-ibu Iwapi. Semangat ya, hari ini usahanya semoga lancar dan sukses.
0: Amin, amin. Bu, kalau kita bicara kebijakan pemerintah saat ini, kira-kira ada gak sih usulan atau juga mungkin keinginan dari ibu bagaimana mungkin kebijakan pemerintah untuk bidang kuliner dan lain sebagainya ini yang mungkin ibu ingin sampaikan begitu Bu?
1: Pada saat ini pemerintah sudah cukup cukup menomorsatukan ya? Cukup peduli dengan UMKM UKM, apalagi ini dengan cuaca kita asap-asap gini Bang ya kan. Orang kan tidak keluar gitu ya. Ini ada rencana nih mau di Gaya Mall, di Gaya Mall nih mau mengumpulkan 1001 UMKM.
0: Kapan tuh Bu?
1: Rencananya tadinya kan mau

0: kita diedukasi, ya mudah-mudahan ada bantuan. Amin. Saya sampai saat ini saya mohon bantuan untuk pengering spinner ke Dinas Koperasi Kuburaya, mudah-mudahanlah tahun ini bisa direalisasi. Amin. Saya lagi berdoa. Berdoa mudah-mudahan, karena kita kan amplang ini habis digoreng ini harus dikeringkan biar minyak enggak melekat di situ.
1: Oke.
0: Dan menurut saya sekarang pemerintah sangat mendukung sekali, apalagi Pak Bupati kami Pak Sujiwo sangat peduli dengan UKM-UKM ini. Kalau kita ada bajar-bajar, dia selalu borong banyak belanja, apalagi amplang. Dan makanya di Batu Ampar itu yang enggak bisa lagi usaha arang itu, yang banyak sempat viral ada di sana, viral kejadian-kejadian. Sekarang masyarakat di sana, saya sudah ngajar amplang di sana 5 kelompok. Dan dibantu di sana setiap kelompok itu ratusan juta lah bantuan, semua alat mereka pokoknya tinggal ngerjakan, semua dikasih alat-alat untuk pengolahan amplang di sana. Jadi alhamdulillah ibu-ibu yang sudah ajar ini sering kontak saya, mereka juga sudah berhasil, sudah bisa menghasilkan duit. Alhamdulillah kan.
1: Keren. Terakhir Bu, ada himbauan atau juga mungkin pesan bagi para perempuan di luar sana, atau juga khususnya bagi wanita mak-mak yang mungkin sedang berbisnis kuliner rumahan juga, bagaimana mungkin bisa membangun kemandirian ekonomi melalui usaha kuliner ini Bu? Silakan Bu.
0: Ya, para ibu-ibu yang tersayang, semua pengusaha-pengusaha UMKM yang di rumah, saya mohonkan, memang pada saat ini kita lagi ada musibah asap, tapi saya sarankan kepada ibu-ibu semua tetap semangat, tetap berjuang, tetap kita eksen, tetap kita, yang penting kita semangat untuk berusaha. Semoga setiap hasil tetes keringat kita itu akan, insya Allah akan membuahkan hasil. Yang penting tadi kita tadi itu semangat, jujur, dan kita tetap minta doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apapun usaha kita, apapun perjuangan kita di dunia ini, yang menentukan adalah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kesehatan, rezeki. Dan insya Allah kita bisa membantu orang lain, bisa membantu tangga kita dan sesama. Kita berjuang, berusaha, mereka bisa kita hidupi dengan hasil ide-ide kita membuat usaha. Insya Allah mereka juga mendoakan kita dan saling kita berdoa untuk keselamatan dan kesejahteraan kita bersama.
1: In, baik, kalau begitu terima kasih Ibu Nur Hayani, SPD, anggota IWAPI, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia, yang sudah hadir di studio kita, bagaimana perempuan dan juga Kementerian Pangan mengubah tantangan jadi peluang. Nah ingat ya, tantangan bisa menjadi peluang.
0: Bu, amin.
1: Ya. Baik, terima kasih, sehat selalu. Ayah Bu Nur Hayani dan pendengar dan juga pemirsa, kami cukupkan dulu kebersamaan kita di rangkaian acara Pengarus Utama Gender dan Inklusi. Terima kasih atas kebersamaan Anda, kita jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, selamat pagi, jelang siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.

pendengar, kami tidak bisa tuntaskan lagu ini untuk Anda. Kami segera menuju ke Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral Pro 3, Warta Berita Olahraga untuk Anda di siang ini.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Atletico Madrid menangi Derby Madrid setelah mengalahkan Real Madrid di Stadion Metropolitano. Pedro Acosta berhasil menjadi juara MotoGP Austria 2026. Kontingen Indonesia cukup impresif mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 21 September 2026. Saya, Rudy Zee.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester City sukses mempertahankan catatan sempurna pada awal musim Liga Inggris 2026-2027 setelah merebut kemenangan kandang 5-3 atas Sunderland di Stadion Etihad Manchester malam tadi. Nur Diansyah melaporkan.
1: Oh, he's gone for goal and scored. Enzo Fernandez has gone for goal.
2: Manchester City menundukkan Sunderland 5-3 dalam laga pekan kelima Liga Premier Inggris musim 2026-2027 di Stadion Etihad Manchester malam tadi. Kemenangan ini membuat City mempertahankan catatan sempurna pada awal musim mereka. Klub berjuluk The Citizens itu membuka keunggulan pada menit ke-9 melalui tendangan bebas Enzo Fernandez ke pojok kanan atas gawang. Sunderland merespon 3 menit kemudian melalui upaya Brian Brobby yang memanfaatkan umpan panjang Enzo Levi. Ryan Serki kemudian membawa City kembali unggul pada menit ke-29 setelah memanfaatkan kemelut di kotak penalti. Brobby kembali mencetak gol 4 menit berselang untuk membuat kedudukan menjadi 2 sama. Gol tersebut sempat diperiksa VAR karena dugaan offside, tetapi wasit Robert Jones akhirnya mengesahkannya. City kembali memimpin menjelang turun minum melalui Antoine Semenyo pada menit ke-43. Semenyo melepaskan tembakan mendatar setelah memanfaatkan bola pantulan di luar kotak penalti. Memasuki babak kedua, Semenyo kembali mencetak gol pada menit ke-57 untuk membawa City unggul 4-2. Namun, Sunderland kembali memperkecil ketertinggalan 2 menit kemudian melalui upaya Brobby. Tim berjuluk kucing hitam itu hampir menyamakan kedudukan pada menit ke-71 melalui peluang Brobby dari situasi bola rebound. Namun, Ruben Dias melakukan penyelamatan penting dengan menyapu bola yang mengarah ke garis gawang. City akhirnya memastikan kemenangan pada menit ke-83 melalui Erling Haaland. Gol ini sempat dianulir karena offside, tetapi pemeriksaan VAR membuat gol tersebut dinyatakan sah, sehingga pertandingan berakhir dengan skor 5-3 untuk kemenangan Manchester City. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City Enzo Maresca mengatakan bahwa dirinya lebih senang dengan kemenangan 1-0 dibandingkan 5-3.
3: To be honest, I prefer to win 1-0 than 5-3.
2: Sejujurnya saya lebih suka menang 1-0 daripada 5-3. Tapi sekali lagi, saya memperkirakan ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit. Saya tahu betapa hebatnya mereka. Saat tidak menguasai bola, mereka sangat agresif. Saat menguasai bola, mereka memiliki berbagai senjata seperti tendangan bebas dan Brobby. Jadi saya tahu itu adalah pertandingan yang sulit. Tapi sekali lagi, saya senang karena kami berhasil menemukan cara untuk memenangkan pertandingan ini.
3: There'll be no different.
2: Di sisi lain, manajer klub Sunderland, Regis Lebris, menyebut bahwa peluang sekecil apapun bisa berakibat fatal.
4: How to say, it's a defeat, but
2: sulit untuk dikatakan. Memang ini sebuah kekalahan, tapi kami bangga dengan performa tim ini. Kami menciptakan banyak peluang, mungkin pantas mencetak 2 atau 3 gol lagi. Pertandingannya benar-benar ketat. Di level seperti ini, saat menghadapi salah satu tim terbaik di Eropa, peluang sekecil apapun bisa berakibat fatal. Dan mungkin itulah pelajaran yang bisa dipetik hari ini. Hasil ini membuat Manchester City mengoleksi 15 poin dari 5 pertandingan dan tetap berada di puncak klasemen sementara. Sementara Sunderland menempati peringkat ke-14 dengan 4 poin dari 5 pertandingan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu Manchester United harus puas berbagi poin usai bermain imbang 1-1 melawan Fulham pada laga pekan kelima Liga Inggris di Stadion Craven Cottage. Meski tampil mendominasi jalannya pertandingan, Setan Merah justru tertinggal lebih dulu akibat gol bunuh diri dari bek mereka, Lisandro Martinez, pada menit ke-63. Tim tamu baru berhasil menyelamatkan diri dari kekalahan berkat gol penyama kedudukan yang dicetak oleh Matheus Cunha lewat sepakan kaki kanan di menit ke-89. Hasil imbang ini memperpanjang catatan minor Manchester United yang gagal meraih kemenangan dalam 3 pertandingan terakhir secara berturut-turut setelah sebelumnya menderita 2 kekalahan. Dengan torehan 5 poin dan dari 5 pertandingan dan kehilangan potensi 10 poin, posisi Manchester United kini terlempar di urutan ke-12 klasemen Premier League. Catatan tersebut sekaligus menyamai rekor start terburuk klub dalam 14 tahun terakhir, persis seperti yang dialami skuad asuhan Louis van Gaal pada awal musim 2014-2015 silam.

Peringkat RRI, Atletico Madrid memenangkan Derby Madrid setelah mengalahkan Real Madrid 2-1 pada pekan ke-7 Liga Spanyol 2026-2027 di Stadion Metropolitano malam tadi. Alejandro Grimaldo membuka keunggulan Atletico melalui penalti pada menit ke-53. Jonathan David kemudian menggandakan keunggulan 6 menit berselang setelah memanfaatkan umpan Giuliano Simeone.

0: Real Madrid hanya mampu memperkecil ketertinggalan melalui sundulan Antonio Rudiger pada menit ke-89. Namun Atletico mampu mempertahankan keunggulan hingga pertandingan berakhir. Beberapa kontroversi terjadi saat Atletico mencetak gol pertama. Dean Huijsen melakukan pelanggaran di kotak penalti saat babak kedua baru berjalan 5 menit. Wasit Miguel Ortiz awalnya memberikan kartu kuning kepada Huijsen sekaligus menunjuk titik putih. Akan tetapi, setelah meninjau kejadian melalui VAR, kartu kuning tersebut dibatalkan dan berubah menjadi kartu merah langsung. Hal ini membuat manajer klub Real Madrid, Jose Mourinho, naik pitam. Pada sesi jumpa pers, Mourinho memprotes keras kepemimpinan wasit.
1: Yang pasti sangat senang adalah panitia penunjukan wasit yang prosesnya memang sangat aneh. Hal pertama adalah bahwa seminggu sebelum pertandingan Anda sudah tahu siapa wasitnya. Padahal seperti yang mereka katakan kepada saya, seharusnya baru diumumkan 24 jam sebelumnya. Tapi seminggu sebelumnya Anda sudah tahu siapa wasitnya. Lalu mereka menunjuk seorang wasit yang berusia 41 tahun dan tidak memiliki pengalaman internasional. Karena tentu saja bukan karena dia adalah wasit yang hebat. Akibatnya pria malang itu datang ke sini dan tidak mampu mengatasi tekanan.
0: Kemenangan tersebut membawa Atletico Madrid naik ke posisi kedua dengan 16 poin dari 7 laga. Sementara Real Madrid berada di peringkat ketiga dengan koleksi 15 poin dari jumlah pertandingan yang sama.

0: Kita beralih ke balapan MotoGP. Pedro Acosta meraih kemenangan perdana MotoGP setelah menaklukkan Grand Prix Austria di sirkuit Red Bull Ring malam tadi. Lilian Adia melaporkan.
1: KTM conquer Spielberg and Pedro Acosta is a first time race winner in MotoGP.
2: Pedro Acosta mencetak kemenangan perdana di kelas MotoGP setelah menjuarai Grand Prix Austria 2026 tadi malam. Pembalap Red Bull KTM Factory Racing itu mengalahkan Jorge Martin di sirkuit Red Bull Ring dengan keunggulan 1,2 detik. Balapan berlangsung ketat sejak awal sebelum Acosta mulai merangsek ke barisan depan. Ia melewati Ai Ogura dan Marco Bezzecchi sebelum menyalip Martin pada lap ke-9 untuk merebut pimpinan balapan. Pembalap Spanyol itu mampu menjaga ritmenya hingga melewati garis finish di posisi terdepan. Martin menyusul di posisi kedua, diikuti Bezzecchi di tempat ketiga, serta Ogura dan Marc Marquez yang melengkapi 5 besar. Usai balapan, Acosta mengaku kemenangan di Austria terasa semakin emosional karena diraih di markas KTM dan Red Bull. Ia juga menyoroti perjuangan tim yang sempat mengalami kesulitan untuk bersaing pada musim lalu.
3: Yeah, I mean, even is more emotional to do it in.
4: Kemenangan ini terasa lebih emosional karena diraih di markas KTM dan Red Bull. Saya sangat bahagia untuk mereka dan juga diri saya sendiri karena kami sempat mengalami banyak kesulitan. Mereka juga mengalami masa sulit pada musim lalu, bahkan untuk terus bersaing di kejuaraan. Akhirnya mereka mampu keluar dari kondisi sulit tersebut, sementara kami berhasil memulihkan kembali potensi motor ini. Itu merupakan pencapaian yang luar biasa. Saya benar-benar tidak bisa berkata apa-apa selain mengucapkan terima kasih. Perjalanan untuk sampai ke titik ini sangat panjang, tetapi kami tentu akan menikmati momen seperti ini.
2: Sementara itu, Jorge Martin harus puas finish kedua meski mengawali balapan dari pole position. Pembalap Aprilia itu sempat memimpin sebelum Acosta mengambil alih posisi terdepan pada lap ke-9. Martin mengakui kecepatan Acosta membuatnya sulit mengejar kemenangan di Austria. Meski demikian, ia menilai posisi kedua menjadi hasil maksimal yang bisa diraih dalam balapan tersebut.
5: Yeah, for sure one of the best weekends of the season.
4: Ini jelas menjadi salah satu akhir pekan terbaik musim ini, cukup mirip dengan Silverstone. Saya meraih pole position dan kemenangan sprint, tetapi kecepatan saya belum cukup untuk memenangi balapan utama. Menurut saya, Pedro hari ini berjuang dengan sesuatu yang lebih dari sekedar kemenangan. Jadi posisi kedua adalah hasil maksimal yang bisa saya raih.
5: I think second position was the maximum.
2: Hasil MotoGP Austria membuat Martin semakin kokoh di puncak klasemen sementara MotoGP. Martin kini mengoleksi 306 poin, unggul 12 angka dari Marc Marquez yang berada di posisi kedua. Persaingan perebutan gelar juara dunia pun diprediksi akan semakin memanas jelang balapan di luar Eropa yang akan dimulai dengan MotoGP Jepang 2 pekan mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pendengar RRI, karateka putri Indonesia Lika Al-Humaira Lubis menyumbangkan medali perunggu keempat bagi Indonesia pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Lika meraih perunggu setelah mengalahkan wakil Kyrgyzstan Begimay Orozeliva 6-1 pada perebutan tempat ketiga nomor komite putri di atas 68 kg. Pertandingan berlangsung di Toyohashi Gymnasium Aichi, Jepang. Lika tampil efektif dan memastikan kemenangan 6-1 untuk mengamankan posisi ketiga. Namun ia mengaku sempat gugup pada babak semifinal yang membuatnya tidak bermain lepas demi raihan tiket final.
1: Rasanya tentunya saya bersyukur masih bisa menyumbangkan medali untuk Indonesia walaupun belum bisa berdiri di podium tertinggi. Tapi alhamdulillahnya Allah masih kasih medali. Kalau pressure tuh mungkin ada di semifinal ya, karena sebenarnya kalau target pribadi saya bisa melaju ke babak final. Jadinya saya tegang sendiri, gugup sendiri, dan akhirnya mainnya kurang lepas. Jadinya nggak bisa maju ke babak final. Tapi untungnya di bronze medal bisa setting ulang lagi diri sendirinya, bisa setting ulang moodnya lagi, dan bisa main lebih lepas dibandingkan semifinal pas di bronze medal.
0: Medali perunggu ini menjadi podium bagi Leika dalam debutnya di Asian Games. Sebelum berlaga di Jepang, karateka berusia 21 tahun itu mengaku sempat terbebani target emas. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi Leika yang menjalani debut di Asian Games 2026. Sebelumnya, karateka asal Sumatera Utara itu menargetkan medali emas pada nomor yang diikutinya. Leika juga datang ke Asian Games 2026 dengan modal gelar juara Asia pada Asian Karate Federation atau AKF Senior Championship 2026.

0: Pecinta olahraga, kontingen Indonesia mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026 dengan raihan 1 medali perak dan 4 perunggu. Kemarin, Chef de Mission Tim Indonesia, Todo Tua Pasaribu, menyebut capaian tersebut sebagai satu hal yang signifikan. Dirinya berharap konsistensi dan ritme yang sudah dibangun sejak hari pertama setelah pembukaan Asian Games ini terus berlanjut hingga penyelenggaraan selesai. Terlebih, terdapat beberapa cabang olahraga yang sudah masuk ke fase babak selanjutnya.
1: Kita cukup surprise ya, karena memang hari ini itu dulangan medali yang kita peroleh itu cukup signifikan. 1 perak, kemudian 4 perunggu. Pada ajang Asian Games ini, cabang-cabang olahraga seperti tekbal, ya kan, kemudian apa soft tennis itu memberikan kejutan-kejutan, ya. Jadi kita cukup surprise dan kita happy banget. Mudah-mudahan sih kedepannya konsistensi ritmenya ini bisa tetap berkesinambungan, karena juga kita monitor ada beberapa pertandingan-pertandingan cabang olahraga yang sudah mulai masuk quarter ya kan, yeah, dan semifinal. Jadi artinya ini peluang kita untuk kembali mendapatkan medali cukup baik. Tetapi memang yang masih kita tunggu, harapannya kita bisa segera untuk bisa mendapatkan medali emas.
0: Optimisme untuk mendapatkan emas juga datang bersama dukungan langsung dari pemerintah. Todo Tua mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto terus memonitor perjuangan kontingen Indonesia di Aichi Nagoya. Todo Tua juga meminta atlet yang belum bertanding untuk tidak memikirkan persoalan non teknis, karena menurutnya koordinasi dengan OCHA, kemudian Inagok dan pihak tuan rumah terus dilakukan, dan berbagai kendala yang muncul pada fase awal secara bertahap mulai tertangani. Sementara itu, info terkini dari Asian Games 2026, atlet wushu Indonesia Eugenia Diva Widodo meraih medali perunggu nomor Changguan Putri pada Asian Games 2026 di Aichi Prefectural Martial Arts Hall hari ini. Eugenia membukukan nilai 9,706 untuk menempati peringkat ketiga setelah mencatat nilai 5 untuk kualitas gerakan, 2,706 untuk keseluruhan performa, dan 2 untuk tingkat kesulitan. Ini adalah medali pertama Eugenia dari Asian Games setelah pada Asian Games Hangzhou 2023, ia hanya bisa menempati peringkat ke-6.
2: Demikian info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung menutup rangkaian pertandingan tandang dengan hasil positif. Pangeran Biru berhasil membalikkan keadaan dan mengalahkan Persijap Jepara dengan skor 2-1 pada pekan ketiga Super League 2026-2027 malam tadi di Stadion Gelora Bumi Kartini. Senpi Hilmansyah melaporkan.
1: Persib Bandung menutup rangkaian 3 pertandingan tandang dalam 17 hari dengan kemenangan. Bermain di Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara kemarin malam, Persib berhasil mengalahkan tuan rumah Persijap Jepara dengan skor 2-1. Dalam pertandingan tersebut, Persib sebenarnya harus tertinggal lebih dulu. Tuan rumah membuka keunggulan melalui Jose Antonio Ruiz Lopez dari titik penalti pada menit ke-12. Namun Persib merespon cepat, Tom Haye berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-21 melalui sundulan, sekaligus membuat skor menjadi 1-1 hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, Persib terus meningkatkan tekanan. Hasilnya, William Barros Pereira mencetak gol pada menit ke-55 melalui santekan di dalam kotak penalti. Gol tersebut membawa Persib berbalik unggul 2-1. Persib bahkan harus menempuh perjalanan sekitar 13 hingga 14 ribu kilometer dalam kurun waktu 17 hari. Setelah menghadapi FC Seoul di Korea Selatan pada 16 September, skuad Persib kembali ke Indonesia dan langsung bersiap menghadapi Persijap. Sehingga pelatih Persib Igor Tolik mengakui perjalanan panjang tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi timnya. Namun ia puas karena perjuangan para pemain berbuah 3 poin. Akhirnya saya merasa senang setelah saya rasa menempuh perjalanan 13.000 atau 14.000 kilometer dalam 17 hari terakhir. Dan melakoni 3 pertandingan, kami mengakhiri dengan 3 poin. Di sisi lain, Kapten Persib Maklok menilai kemenangan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pemain. Meski kondisi fisik tim belum sepenuhnya ideal setelah perjalanan dari Korea Selatan.
2: Berarti kalau bilang kita terkena dari cukup jauh dan wasalam pada kita tahu persiap tim seperti sulit, selalu kita tidak bisa menang. Saya bangga dengan tim Kepolos, walaupun capek, walaupun jauh, walaupun fasilitas kurang, kita datang ke sini dengan
1: Klok juga menyebut perjalanan dari Korea Selatan menuju Indonesia memakan waktu sekitar 13 jam. Kondisi tersebut membuat persiapan menghadapi Persijap menjadi cukup terbatas. Meski demikian, Persib mampu menunjukkan mentalitas dan karakter untuk bangkit setelah tertinggal lebih dahulu. Sementara itu, dengan tambahan 3 poin, Persib kini berada di posisi kelima dengan mengoleksi 6 poin dan melanjutkan langkah positifnya di awal Super League 2026-2027 sekaligus menutup rangkaian tur tandang dengan kemenangan.

0: Sementara itu Persela Lamongan menang dramatis 1-0 atas Persiba Balikpapan berkat gol tunggal Juninho Cabral pada menit ke-87 di Stadion Surajaya Lamongan. Farid Regi melaporkan.
1: Persela Lamongan sukses meraih kemenangan tipis 0-1 atas tuan rumah Persiba Balikpapan dalam lanjutan kompetisi championship di Stadion Surajaya Sabtu malam. Gol tunggal kemenangan Persela baru tercipta menjelang laga berakhir lewat sundulan Juninho Cabral pada menit ke-89. Pelatih Persela Lamongan Bima Sakti mengakui lawannya mampu menerapkan pertahanan yang sangat rapat. Kondisi tersebut membuat anak asuhnya kesulitan menemukan ruang untuk mencetak gol. Selain pertahanan Persiba, Bima menyebut pertandingan pada malam hari juga menjadi pengalaman berbeda bagi Persela. Namun ia tidak ingin menjadikan kondisi tersebut sebagai alasan atas kesulitan timnya dalam mencetak gol.
2: Karena memang ini pertandingan pertama kita di malam hari juga, Persiba juga pasti adaptasi berbeda, dan kita memang kesulitan di depan, kita lakukan kombinasi tapi tidak terjadi gol, dan saya pikir ini membuat kita semakin semakin tertekan karena kita tidak bisa cetak gol di menit awal, kemudian di gol pertama tetap 0-0. Tapi saya menghargai kerja keras pemain semua. Saya bilang waktu di ruang ganti 45 menit masih bisa. Oleh sebab itu saya terima kasih kepada pemain semuanya bisa mencuri gol di menit akhir, dan tentunya tidak lupa juga.
1: Pelatih Persiba Balikpapan Sudirman menyoroti kondisi fisik pemain yang menurutnya menjadi salah satu pekerjaan rumah Persiba.
3: Tapi yang terjadi tadi Persela bermain sangat baik, ya mereka tidak terpancing dengan cara kita bermain, sehingga Persela lebih banyak menguasai jalannya pertandingan. Tapi yang paling penting adalah masalah fisik yang sangat menentukan. Kita tahu persiapan kami sangat pendek, jadi selalu kita kemasukan dari pertandingan sebelumnya juga seperti itu. Di menit-menit akhir selalu fisik kita turun jauh.
1: Hasil ini membuat Persela Lamongan kini mengoleksi 5 poin dari 2 kemenangan. Sementara Persiba Balikpapan masih belum mampu meraih poin dari 2 laga yang telah dijalani. Farid Rakyat Mawarga.

0: Sementara itu, Semen Padang FC ditahan imbang tamunya PSIS Semarang dengan skor 1-1 di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi malam tadi. Gol di menit akhir, skuad Laskar Mahesa Jenar memaksa Kabau Sirah berbagi poin. Hans Primananda melaporkan.
1: Harusnya kita dapat 3 poin, tapi malam ini kita nggak dapat poin 3 poin, kita cuma dapat 1 poin.
2: Semen Padang FC gagal mengamankan poin penuh saat meladeni tamunya PSIS Semarang dalam lanjutan kompetisi Liga 2 Pegadaian Championship 2026-2027 tadi malam. Bertanding di hadapan pendukungnya di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi, Kabau Sirah harus puas berbagi angka setelah gol Igor Cukovic menit ke-8 mampu dibalas Kapten Tim PSIS Semarang Hari Nur Yulianto jelang akhir pertandingan. Usai laga, pelatih kepala Semen Padang FC Neil Maizar mengatakan mengaku kecewa anak asuhnya gagal mengamankan 3 poin meski unggul lebih dulu. Ia tidak menampik sejumlah keputusan wasit mempengaruhi jalannya laga, namun timnya cukup beruntung tidak kebobolan lebih banyak gol berkat penampilan apik kiper muda Ikram Al-Ghifari yang tampil cemerlang.
1: Target kita gagal, oleh sebab itu nantikan itu evaluasi. Dua tim main luar biasa ya, cuma saya sedikit kecewa dengan wasit itu. Ada beberapa keputusan yang tidak seimbang. Ikram anak muda, masih muda 2006 ya, dan dia performanya cukup bagus. Pesan saya cuma satu, dia tetap berbumi.
2: Sementara itu, pemain sayap Semen Padang FC Ilham Pratama mengatakan seluruh pemain telah menjalankan strategi permainan dan bermain lebih kompak. Namun, hasil akhir belum seperti yang mereka harapkan.
3: Ya, kalau permainan semua sudah bermain dengan bagus, secara tim juga sudah kompak, mungkin soal rezeki lagi. Dan semoga pertandingan berikutnya kita bisa mendapatkan 3 poin.
2: Hasil imbang ini membuat Kabau Sirah mengoleksi 3 poin dari 2 pertandingan dan berada di posisi kelima klasemen sementara grup A. Raihan poin ini sejatinya identik dengan koleksi PSIS Semarang, namun Laskar Mahesa Jenar berhak menduduki peringkat yang lebih tinggi berkat keunggulan selisih gol. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Primananda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi lainnya, tim Persis Solo meraih hasil positif saat melakoni laga perdana sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PSBS Biak di Stadion Solo malam tadi. Tim berjuluk Laskar Sambar Nyawa menang dengan skor 7-0. Edwi Puryono melaporkan.
4: Bernard ambil ancang-ancang, wasit sudah bersiap-siap, Yongki Pratama untuk meniup, memberikan free kick, kita nantikan dengan kaki kanan tampaknya, Bernard ambil ancang-ancang konsentrasi, kita nantikan dengan kaki kanan, masuk, gol! Gol perdana Persis di kandang sendiri, di Liga Pegadaian Championship 2026-2027.
5: Saudara mendapatkan dukungan dari sekitar 7.000-an supporternya, tim Persis Solo meraih hasil impresif mengawali laga perdana sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PSBS Biak di Stadion Manan Solo tadi malam. Laskar Sambar Nyawa menang telak dengan skor 7-0. Pesta gol Persis Solo diawali pada menit ke-4 saat Bernard Henry sukses mengeksekusi penalti ke gawang PSBS yang dikawal M. Ilham. Gol demi gol terus berlanjut hingga tambahan 2 gol di babak pertama melalui Theodore Ivan dan Bernard Henry. Babak kedua, dominasi anak asuh pelatih Ricky Nelson terus berlanjut hingga mampu menambah 4 gol. 2 dihasilkan Bernard Henry dan 2 gol lagi melalui Bryce Oliver Harry. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Ricky Nelson mengaku puas jika melihat skor akhir di mana skor telak 7-0 menjadi modal untuk menuju ke laga berikutnya. Namun dari sisi permainan, para pemain masih perlu banyak perbaikan, terutama meminimalisir kesalahan mulai dari passing, kontrol, fokus hingga finishing. Kendati demikian, kemenangan di laga perdana tetap disyukuri dan pihaknya berharap grafik permainan semakin membaik, terutama untuk laga away menghadapi Persipura Jayapura di Stadion Gelora Delta Sidoharjo pada pekan ketiga.
6: Kalau puas, tentu untuk pertandingan ini puas, tapi ini saya pribadi merasa belum cukup. Karena ya kita tahu bahwa biar dengan pemain muda, pemain EPA, cara individu mereka pasti di bawah.
0: Mendengar dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi warta berita olahraga sudah kami hadirkan untuk Anda. Kami hadirkan lagu-lagu religi terlebih dahulu di tengah-tengah Anda. Pastikan terus bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Taubatan nasuha adalah taubat yang sungguh-sungguh, pertama dan terakhir. Ia berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya, menyesal, tidak pernah bangga dengan masa lalunya, mudah menangis, dan ia sangat bersemangat mengejar kebaikan dan perbaikan. Sunnah menjadi wajib baginya, makruh jadi haram, mubah menjadi berkah. Ia jaga dirinya bergaul kepada orang-orang soleh, dan ia bahkan mengajak saudara-saudaranya yang terlanjur sesat untuk kembali ke jalan Allah, sebagaimana dirinya yang mendapat hidayah Allah. Itulah ciri taubatan nasuha, dan itu karunia dari Allah. Sekali lagi, karunia dari Allah. Selama kita hidup, jangan pernah pesimis. Optimislah. Ada harapan untuk bertaubat. Maha bijaksana Allah, maha kasih sayang Allah. Betapapun hebatnya dosa yang kita lakukan, yang kita sembunyikan di muka bumi ini, sungguh ampunan Allah lebih besar daripada dosa kita. Ikhwah, segeralah bertaubat. Jangan tunggu lagi. Allah menanti kita.

0: Saat itu tepat di atas satu siang. Apa yang begitu istimewa saat itu, bayangkan fenomena ini di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang atas Ka'bah, umat muslim bisa menggunakan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.
1: Allahu Akbar.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

Radio menjadi satu di antara media penyiaran yang dekat dengan masyarakat. Saya, Bupati Bengkayang, Sebastianus Darwis, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI Pontianak. Di era digitalisasi saat ini, kami pemerintah Kabupaten Bengkayang mengapresiasi peran RRI dalam memberikan informasi, edukasi, dan hiburan kepada masyarakat pendengar. Semoga dengan bertambah usia, RRI dapat terus menjadi mitra kerja pemerintah dan masyarakat. Bersama RRI, saatnya kita wujudkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: proses panggilan kepada tergugat melalui media massa radio nomor 120/PDTTG/2026/PNSKW. Saya Septia Susanti, jurusita pada Pengadilan Negeri Singkawang, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut tanggal 28 Juli 2026 telah memanggil Jong Semoy bertempat tinggal dahulu di Jalan Yosudarso nomor 50 RT 009 RW 002 Kelurahan Melayu, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat 2 untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Singkawang yang diselenggarakan di Jalan Firdaus H. Rais nomor 3 hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026 pukul 9 pagi dalam perkara perdata antara Mustafa Arifin Ma sebagai penggugat lawan Chow Ji Sai tergugat 1, DKK sebagai para tergugat, Lembaga Penjamin Simpanan sebagai turut tergugat berdasarkan pasal 718 ayat 3 RBG telah diubah dengan Lembaran Negara 39-715. Pemberitahuan ini saya jalankan melalui media massa Radio Republik Indonesia agar diketahui oleh masyarakat luas. Demikian rilas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya, jurusita Pengadilan Negeri Singkawang. Singkawang, 8 September 2026, jurusita Septia Susanti.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Literasi digital. Program dialog membahas perkembangan teknologi informasi hingga keadaan digital.
3: Logical frame-nya adalah bahwa ketika kita bicara tentang keterbukaan informasi publik, maka kita harus mengaksesi hal-hal yang berkaitan dengan apa yang menjadi seperangkat hak asasi manusia ini yang sudah lahir sebagai penghormatan terhadap diri kita secara individu. Yang mana kewajiban kemudian akan muncul karena tidak mungkin bahwa hak asasi itu menjadi absolut, tapi kita harus juga melihat pada hak asasi orang lain. Ini yang menjadi konsep substansi keterbukaan informasi publik.
2: Literasi digital dapat memberikan Anda pemahaman dan pengetahuan tentang manfaat bermedia sosial. Simak dan ikuti Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak setiap hari Selasa, minggu pertama dan ketiga, mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Jadilah masyarakat yang cerdas dan memahami era digitalisasi bersama Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak.
4: Kita masih temani Anda dengan berbagai ragam acara yang sudah kami siapkan untuk Anda siang ini. Kami hadirkan obrolan siang di Pro 1 dengan tentunya berbagai obrolan yang kita akan hadirkan untuk Anda.

Ya, pendengar, tentunya di siang ini 5 kori-koriah asal Kota Pontianak berhasil mengharumkan nama Kalimantan Barat pada ajang MTQ Nasional tahun 2026 di Provinsi Jawa Tengah. Mereka adalah Yusuf Mubarak ya, sebagai terbaik 2 hafalan 30 juz putra, Hadian Miftah Pratama sebagai harapan 1 golongan hafalan 5 juz putra, Siti Farhatunus ya. Siti Farhatunufus ya sebagai harapan 1 golongan tunanetra, dan Raya Salsabila sebagai harapan 3 golongan hafalan 5 juz putri, serta Nikmatila juara harapan 3 Kiraat Muratal Dewasa Putri. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono maksud kami menyampaikan apresiasi atas prestasi kori dan koria asal Kota Pontianak ini. Capaian ini menjadi kebanggaan tidak hanya bagi Kota Pontianak tetapi juga bagi Kalimantan Barat, di mana menurutnya keberhasilan para peserta menunjukkan bahwa generasi Qurani asal Pontianak mampu bersaing dan juga berprestasi di tingkat nasional. Edi pun menilai prestasi ini merupakan hasil dari proses panjang, mulai dari pembinaan, latihan, dukungan keluarga, guru, hingga para pembina LPTQ. Dan sebagai bentuk penghargaan, Edi memastikan pemerintah kota akan menyambut kepulangan para peserta dan memberikan bonus khusus kepada mereka. Informasi ini kami hadirkan untuk Anda pendengar dari laman website kami rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Pontianak mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa menjadi media publik yang terpercaya, independen, dan terus hadir menyampaikan informasi yang mencerdaskan, memperkuat persatuan, serta menjadi ruang bagi suara masyarakat di seluruh penjuru negeri. Teruslah berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan peran penting sebagai penjaga informasi publik dan pemersatu bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Suwarno, SOS MMPD, Koordinator Wilayah Nusantara 9 Kalimantan Barat, Kepala LPP RRI Pontianak mengucapkan Dirgahayu Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang ke-81. Sebagai radio perjuangan yang telah menemani perjalanan bangsa selama lebih dari 8 dekade, RRI terus hadir menyuarakan Indonesia, menyampaikan informasi yang terpercaya, memperkuat persatuan, serta menjaga ruang publik yang sehat dan mencerdaskan. Di usia yang ke-81 ini, mari kita sukseskan melangkah beradaptasi dengan perkembangan zaman dan menghadirkan karya-karya terbaik untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dengan semangat tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita jadikan RRI semakin kuat, semakin dekat dengan masyarakat, dan semakin berperan dalam membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Teruslah menjadi suara Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uri Steady, General Manager Hotel Transera Pontianak. 81 tahun sudah gelombang suara kemerdekaan menggara, merajut persaudaraan dari Sabang sampai Merauke. Dari beranda utara garis Katulistiwa, mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur, LPPR RI Pontianak terus berdiri tegak sebagai jembatan informasi yang mencerdaskan dan menguatkan karakter. Teruslah menjadi inspirasi kebanggaan daerah untuk Indonesia Maju, Dirgahayu ke-81 LPPR RI Pontianak. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Susanto, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau LDII Provinsi Kalimantan Barat, mengucapkan selamat dan sukses kepada Radio Republik Indonesia yang pada bulan ini September 2026 memasuki usia yang ke-81 tahun. Perjalanan yang cukup panjang dalam mengawal proses pembangunan bangsa melalui suara, informasi, dan edukasi, serta produk-produk ataupun karya jurnalistik. Oleh sebab itu, kami berharap RRI tetap dan teguh menjadi suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. RRI sekali mengudara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tingginya kasus gangguan pernapasan akibat cuaca dan juga polusi, sebuah infografis ramuan herbal untuk bronkitis ya, dengan pendekatan sehat ala Dr. Zaidul Akbar viral di media sosial TikTok begitu pendengar ya. Dan tentunya ramuan yang diunggah di akun Sehat Bareng Budi ya, ini diklaim mampu melegakan nafas ya, meredakan peradangan ya, hingga membantu mengencerkan lendir di saluran nafas ya, secara alami, aman, dan juga tanpa yang namanya efek samping. Wah, keren nih ya, ini wajib Anda ketahui nih pendengar ya. Jadi dalam infografis ini dijelaskan bahwasannya ramuan ini hanya membutuhkan 5 tentunya bahan alami yang tentunya mudah didapatkan, ditemukan di dapur begitu pendengarnya. Nah, apa saja? Tentunya kita hadirkan informasinya untuk Anda dari laman website kami rri.co.id. Bahan-bahan alaminya pertama adalah kunyit ya. Jadi kunyit ini tentunya mengandung kurkumin sebagai anti apa amasih ya, dan juga hal-hal lainnya ya. Dan ini dilakukan atau Anda bisa dapatkan tentunya di rumah ya. Masa kunyit gak ada di rumah? Pasti ada dong. Yang kedua adalah lada hitam. Jadi piperin membantu meningkatkan penyerapan kurkumin ya, hingga maksimal. Jadi ini sangat berkaitan erat dua bahan ini yang tentunya bermanfaat bagi tubuh kita begitu pendengar ya. Nah, bahan lainnya apa sih? Tentunya kita hadirkan untuk Anda di siang ini. Yang ketiga adalah daun mint begitu pendengar. Nah, daun mint itu apa sih? Jadi daun mint ini terkenal sekali dengan apa namanya, sensasi dinginnya ya, daun mentolnya begitu pendengar. Nah, di mana mentol ini memberikan sensasi lega dan juga membantu saluran pernapasan begitu pendengar ya. Dan tentunya ini membantu membuka saluran pernapasan begitu. Nah, ini wajib Anda ketahui begitu pendengar ya. Dan tentunya informasi ini kita hadirkan untuk Anda dari laman website kami rri.co.id. Bahan yang berikutnya kita akan hadirkan untuk Anda ya. Bahan yang keempat dan kelima setelah beberapa commercial break, lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda di siang ini. Tetap di sini di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino Bacura Minka Saroga Basengat Kajubata. Saya Aloysius SHMSI, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat beserta pimpinan dan anggota mengucapkan selamat memperingati Hari Radio ke-81 dan HUT ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Semoga di usia yang ke-81 RRI terus menjadi media kepercayaan masyarakat yang informatif, edukatif dan inspiratif serta terus menyuarakan Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino Bacuramin Kak Saruga Basengat Kak Jubat.

0: Rilas panggilan kepada tergugat melalui media massa radio nomor 120/PDT.G/2026/PNSKW. Saya Septia Susanti, jurusita pada Pengadilan Negeri Singkawang atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut tanggal 28 Juli 2026 telah memanggil Chow Chee Sai bertempat tinggal dahulu di Gang Pak Murah nomor 074 RT 020 RW 008 Kelurahan Melayu Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat satu untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Singkawang yang diselenggarakan di Jalan Firdaus H. Rais nomor 3 hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026 pukul 9 pagi dalam perkara perdata antara Mustofa Arifin Ma sebagai penggugat lawan Chow Chee Sai tergugat 1 DKK sebagai para tergugat Lembaga Penjamin Simpanan sebagai turut tergugat. Berdasarkan pasal 718 ayat 3 RBG telah diubah dengan Lembaran Negara 39-715. Pemberitahuan ini saya jalankan melalui media massa Radio Republik Indonesia agar diketahui oleh masyarakat luas. Demikian rilas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya, jurusita Pengadilan Negeri Singkawang. Singkawang, 8 September 2026. Jurusita Septia Susanti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. 81 tahun sudah gelombang suara kemerdekaan mengudara, merajut persaudaraan dari Sabang sampai Merauke, dari beranda utara garis Katulistiwa. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. LPP RRI Pontianak terus berdiri tegak sebagai jembatan informasi yang mencerdaskan dan menguatkan karakter bangsa. Saya Ramdan, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Barat, beserta seluruh jajaran mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dan HUT ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Rilas panggilan kepada tergugat nomor 169 garis miring PDT titik G garis miring 2026 PN PTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut. Tanggal 3 Juni 2026 telah memanggil Hardianto bertempat tinggal di Jalan Ampera nomor

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Deka Faisal Faradian, General Manager Grand Mahkota Hotel Pontianak beserta manajemen mengucapkan selamat hari jadi ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus berinovasi dan menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia. Dirgahayu ke-81 RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Nah, bahan yang keempat ya, ini Anda bisa simpan ya, atau bisa Anda temukan juga di rumah ya. Ini madu, ini bersifat antibakteri dan juga menenangkan tenggorokan sebagai antioksidan alami, begitu ya pendengar ya. Dan jangan lupa air hangat, ini bisa membantu mengeringkan atau mengencerkan lendir dan juga melegakan pernapasan. Kami hadirkan informasi ini tentunya dari laman website kami rni.co.id. Selamat siang ya bagi Anda yang mungkin baru saja bergabung atau menemukan kami di 104,2 kanal informasi dan inspirasi. Mudah-mudahan sehat selalu. Kita jam pukul 11. Pukul 13 maksudnya ya, atau jam 1 siang tentunya di Pro 1 Radio Republik Indonesia Pontianak.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform managementimpact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam

0: artikel ini ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, kalau mau produkmu laku, pakailah kami. Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang percaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, nanti kami hadirkan warta berita siang. Pastikan terus di Pro 1.

Baik, Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kami hadirkan untuk Anda warta berita siang terus di sini di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari korsleting listrik.
1: Kantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari Kris.
2: Tegaskan kembali tidak ada tempat bagi ormas yang namanya Kris di Provinsi Indonesia Barat.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang.
3: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Siang Kalimantan Barat.
4: Sari Berita Penting.
5: Warga Kota Pontianak masih anti air bersih untuk kebutuhan sehari-hari.
6: Enggak tahu, Pak. Masih di negeri-negeri-negeri, enggak? Ya, susah, Pak. Kemarin minyak, ini airnya.
5: Posko Kahut Lam Hamadiyah segera menghadirkan rumah oksigen bagi balita.
7: Kabut asap, kita ngomong ke kabut asap pasti ya pasti itu pasti mereka terdampak dengan batuk, pilek, terus kemudian ispa, asma.
3: Itulah di antara topik berita aktual yang akan kami ketengahkan untuk Anda siang ini, edisi Senin 21 September 2026, yang dihimpun tim redaksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Saya Budiman Tahir, inilah berita selengkapnya. Berita pertama, kemarau yang berkepanjangan membuat air bersih menjadi kebutuhan yang semakin sulit diperoleh warga. Hingga kini di Pontianak masih ada warga yang mengantri untuk mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari. Berikut laporannya.
8: Kemarau yang panjang berdampak sulitnya memenuhi kebutuhan air bersih. Kondisi ini membuat warga harus mendatangi depot pengisian air dan rela mengantri sejak pagi mendapatkan pasokan air bagi kebutuhan sehari-hari. Satu di antara warga Pontianak, Yuliansa, mengaku sudah mengantri sejak jam 9 pagi di depot pengisian ulang air di Jalan Alianyang Pontianak. Yuliansa mengatakan air yang dibeli akan digunakan memenuhi kebutuhan rumah tangga karena dirinya tidak memiliki penampungan air hujan.
6: Berapa, Pak?
9: Enggak tahu, Pak.
6: Masih di negeri-negeri-negeri, enggak?
9: Iya.
6: Gimana, Pak, sakitnya sekarang, Pak, nyari air bersih, Pak?
9: Ya, susah, Pak. Kemarin minyak, ini air, enggak tahu, harusnya lagi ngantri.
8: Menurut Yuliansa, bukan hanya dirinya yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Sejumlah tetangga di sekitar tempat tinggalnya juga menghadapi kondisi serupa. Dirinya menilai situasi kekurangan air tahun ini terasa lebih parah dibandingkan musim kemarau sebelumnya, sehingga warga harus meluangkan waktu untuk mengantri demi mendapatkan air. Yuliansa berharap kondisi tersebut mendapat perhatian pemerintah dan meminta pemerintah untuk turun langsung melihat kebutuhan warga di lapangan dan memastikan ketersediaan air bersih mencukupi. Hermanta Fiko Alhadi melaporkan.
3: Kabut asap akibat karhutla tidak hanya berdampak pada kesehatan, tapi juga membatasi aktivitas anak-anak. Melihat kondisi ini, Posko Karhutla Muhammadiyah Kalbar menghadirkan rumah oksigen balita sebagai ruang aman bagi anak di tengah kondisi kabut asap. Kita simak laporannya.
10: Rumah oksigen balita yang diinisiasi Poskor Karhutla Muhammadiyah Kalimantan Barat ini dilengkapi ruang perawatan, fasilitas oksigen, serta area bermain untuk anak. Fasilitas ini dibuka secara gratis dan tidak hanya diperuntukkan bagi anak yang sedang sakit. Anak-anak yang ingin beraktivitas di ruang lebih aman dari paparan asap juga dipersilakan datang. Penanggung jawab rumah oksigen balita Rahma Susanti menyebut anak-anak merupakan salah satu kelompok yang rentan terdampak kabut asap. Selain aktivitas di luar rumah terbatas, anak juga berisiko mengalami gangguan kesehatan seperti batuk, pilek, ispa, hingga asma.
7: Karena kalau kabut asap, kita ngomong ke kabut asap pasti yang pasti itu pasti mereka terdampak dengan batuk, pilek, terus kemudian ispa, asma. Dan itu sudah beberapa waktu sebelumnya itu teman-teman itu sudah mulai mencari data di puskesmas itu sudah mulai tinggi. Jadi respon ini diinisiasi oleh teman-teman juga, oleh dari Majelis Kesehatan yang kemudian berpikir bahwa kayaknya anak-anak ini butuh juga untuk fasilitas kesehatan gitu, jadi bukan hanya orang dewasa. Yang kemudian kami follow up dalam bentuk rumah oksigen balita.
10: Di rumah oksigen balita, anak dapat memanfaatkan sejumlah fasilitas mulai dari playground, pojok literasi, mandi bola, trampolin, hingga area sensori. Tersedia pula layanan pemeriksaan, pengecekan saturasi, pemberian oksigen, obat-obatan, masker, serta makanan dan susu bagi anak. Salah satu warga, Rina, mengaku terbantu dengan keberadaan rumah oksigen balita. Sebelum datang ke fasilitas ini, anaknya sempat mengalami batuk dan mata perih saat terpapar asap.
11: Di rumah kan tidak bisa keluar ya, Kak, karena kabut asap kan. Jadi anak-anak bisa di rumah, paling main HP. Jadi karena adanya rumah oksigen ini sangat membantu bagi saya. Jadi anak-anak bisa bermain lebih leluasa. Anak-anak bosan karena tidak bisa keluar kan. Terus tiap kali buka pintu rumah itu Kak, asapku masuk ke dalam rumah. Dikasihanlah anak itu. Alhamdulillah jadi lebih semangat dan tiap hari mau sini terus bermain.
10: Rumah oksigen balita ini dibuka mulai pukul 8 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Poskor Karhutla Muhammadiyah Kalbar juga berencana menambah fasilitas serupa di lokasi lain dengan mempertimbangkan tingkat kebutuhan masyarakat dan ketersediaan tenaga pendukung. Wilhelmus melaporkan.
3: Warta berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Pontianak. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Potensi ekonomi syariah di Kalimantan Barat terus diperkuat agar tidak hanya berkembang sebagai sektor keuangan, tetapi mampu membuka sumber pertumbuhan ekonomi baru. Bank Indonesia mendorong sinergi lintas lembaga untuk memperkuat ekosistem syariah sekaligus memperluas dampaknya bagi perekonomian daerah.
10: Ekonomi syariah di Kalimantan Barat mulai diarahkan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru. Bank Indonesia mendorong penguatan ekosistem syariah melalui kolaborasi lintas lembaga, mulai dari pengelolaan JIS WAF hingga percepatan sertifikasi halal. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat Doni Septadijaya mengatakan pengembangan ekonomi syariah tidak bisa dilakukan oleh satu lembaga saja. Menurutnya diperlukan sinergi yang kuat agar seluruh potensi ekonomi syariah dapat terhubung dan berkembang secara lebih terintegrasi.
12: Ini kami bekerja sama dalam forum sinergi dan aksi keuangan syariah atau yang kami singkat SIAR, di dalamnya ada KEDEX, di dalamnya ada Basnas dan BWI, bagaimana kami bisa menciptakan ekosistem ekonomi syariah yang lebih terintegratif, bagaimana bisa kita melakukan pengelolaan JIFAF produktif, bagaimana kami juga bisa mendorong yang namanya sertifikasi halal bisa dilakukan akselerasi.
10: Di sisi lain, proses sertifikasi halal juga terus dipercepat sehingga target pemerintah pada Oktober dapat terpenuhi. Menurut Doni, penguatan ekosistem ini perlu diikuti dengan pencatatan aktivitas ekonomi syariah yang lebih akurat. Dengan data yang semakin baik dan sinergi antar lembaga yang semakin kuat, kontribusi ekonomi syariah diharapkan dapat terukur sekaligus menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru di Kalimantan Barat. Menurut Doni, penguatan ekosistem ini perlu diikuti dengan pencatatan aktivitas ekonomi syariah yang lebih akurat. Dengan data yang semakin baik dan sinergi antar lembaga yang semakin kuat, kontribusi ekonomi syariah diharapkan dapat terukur sekaligus menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru di Kalimantan Barat. Harmanta Wilhelmus melaporkan.
3: Thomas Budiman bakal calon Ketua PASI Kalimantan Barat dinyatakan tidak memenuhi persyaratan untuk maju dalam pemilihan Ketua PASI Kalbar pada Musyawarah Provinsi Muspro PASI Kalbar 29 September mendatang. Padahal sudah memiliki minimal 5 dukungan pengurus PASI Kabupaten dan berikut laporannya.
13: Musyawarah Provinsi Musprov Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PASI Kalimantan Barat, agenda utamanya pemilihan Ketua PASI Kalbar 2026-2030 dijadwalkan berlangsung 29 September mendatang. Bakal calon Ketua PASI Kalbar melakukan pendaftaran ke tim penjaringan dan penyaringan atau TPP. Namun Thomas Budiman, bakal calon Ketua PASI Kalbar dinyatakan tidak memenuhi persyaratan untuk maju dalam pemilihan Ketua PASI Kalbar. Atas keputusan ini Thomas Budiman ajukan keberatan. Ketua Pemenangan Thomas Budiman, Trason Bin Sael, mempertanyakan ke TPP mengenai keaslian surat dukungan dari PASI daerah yang dianggap tidak sah. Padahal dukungan tersebut nyata diberikan dari PASI Kayong Utara, Sambas, Kuburaya, Mempawah, dan Sintang.
14: Pertama, di jegalnya itu dari persyaratan administrasi. Ada mereka meminta dukungan asli ya dari minimal lima pengkap yang ada di kabupaten.
13: Sementara itu, tim penjaringan dan penyaringan TPP bakal calon ketua PASI Kalimantan Barat memberikan klarifikasi resmi terkait proses seleksi dan verifikasi berkas bakal calon ketua umum PASI Kalbar periode 2026-2030. Penjelasan ini disampaikan guna merespon isu dan tudingan ketidaknetralan yang sempat dilontarkan. Ketua tim penjaringan dan penyaringan bakal calon ketua PASI Kalimantan Barat Mimi Haitami menegaskan bahwa seluruh proses penjaringan telah berjalan sesuai dengan mekanisme, aturan tata tertib serta jadwal yang disepakati.
15: Oleh karena itu, sampai saat ini kami sudah menyampaikan semuanya sesuai dengan alasannya dan segala macamnya. Tentu kami juga telah menyampaikan berita acara hasil verifikasi itu yang kemarin sudah disampaikan kepada calon dan kepada PASI Pusat di Jakarta, seperti itu.
13: Berdasarkan pemeriksaan administrasi terhadap 12 persyaratan yang ditetapkan panitia, TPP menyatakan hanya satu bakal calon yang memenuhi seluruh kriteria dan dinyatakan lolos. Mimi merincikan bahwa dalam aturan tata tertib Musprov, setiap bakal calon wajib mengantungi dukungan tertulis minimal dari 5 pengurus kabupaten kota PASI yang memiliki SK kepengurusan sah dan masih berlaku hingga pelaksanaan Musprov 29 September mendatang. Fiko Alhadi melaporkan.
3: Sekian Warta Berita Siang, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Budiman Tahir mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan di email kami di redaksi rri@gmail.com. Selamat siang dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Pontianak mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa menjadi media publik yang terpercaya, independen, dan terus hadir menyampaikan informasi yang mencerdaskan, memperkuat persatuan, serta menjadi ruang bagi suara masyarakat di seluruh penjuru negeri. Teruslah berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan peran penting sebagai penjaga informasi publik dan pemersatu bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi gak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

0: Woi, kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat.
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi? 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.

Radio menjadi satu di antara media penyiaran yang dekat dengan masyarakat. Saya, Bupati Bengkayang Sebastianus Darwis, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI Pontianak. Di era digitalisasi saat ini, kami pemerintah Kabupaten Bengkayang mengapresiasi peran RRI dalam memberikan informasi, edukasi, dan hiburan kepada masyarakat pendengar. Semoga dengan bertambah usia, RRI dapat terus menjadi mitra kerja pemerintah dan masyarakat. Bersama RRI, saatnya kita wujudkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Republik Indonesia Sambas 97,4 FM, jam 13.32 waktu Indonesia Barat. Selamat siang pendengar. Bersama saya Firdaus Mukhlis ya, dalam edisi Pro Dangdut hadir kembali menemani Anda dalam beberapa jam ke depan.

0: Ya pendengar, turut kita undang ya dan hadirkan yang ingin bergabung bersama Bung Uus di siang hari ini di 0851-7670-0977. Jangan lupa passwordnya Pro Dangdut, Dangdut adalah kita ya. Itu dia. Halo Pro Dangdut.
1: Asik.
0: Iya, wah lakat-lakat suara yang sikit tadi. Iya.
1: Lakat-lakat ya, asik kenal jadi ano tuh di HP Android ya.
0: Hau be, dampak be. Masih kekabut asap soal nih. Oh. Lekat.
1: Dan di analog, dan bukan di radio analog. Analog ke rusak ke?
0: Radio analog AG di Boyke.
1: Oh, iyalah jadi dan ramai lah yang nangar itu
0: Hau di, tapi gampang masuk mun yang nangar di digital ya.
1: Hau, iyalah gitu. Bisa, catatan ramai itu cepat dah masuk lah.
0: Jadi awal malahan.
1: Halo.
0: Iya lah Kak Umroh.
1: Apa kabar Us?
0: Alhamdulillah. Wanusu gimana ya kabarnya?
1: Oh, alhamdulillah sehat ya Us.
0: Alhamdulillah. Masih sagor dok suara itu.
1: Cuaca pun mendung hari itu
0: Itu ke?
1: Dan hujan dan panas tuh.
0: Oh, berapa hari ke belakang hujan juga tapi di sini?
1: Oh, ada dah hujan dah. Iya dah. Makmurnya nak mandi nak minum dah.
0: Alhamdulillahnya ya itu Si Agi cerita air, cerita asap, oh nak ngilangannya gimana tuh?
1: Iya dia, asap tuh dia nak masih tuh.
0: Nah, iyalah, sekarang ya. Kayak iya?
1: Nah, kita request lagu dulu.
0: Ah, lagu apa itu
1: Lagunya Malam Selalu Rindu.
0: Malam Selalu Rindu, walaupun siang lagunya malam. Oke, salamnya buat siapa Wan?
1: Salamnya pertama buat Uus yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Nah, pertama salamnya buat Uning Sangsut, buat Nia, Dedi, buat Ella si Paket, buat Bang Nanda, Pak Ade, Mama Eti, buat Nasi, Mak Sulungam Sia, Bang Ujang Cahye, Bang Pardi, Bunda Ari, Yaki Busri, Kak Ammo, Bang Fawadi, Risa, Alimin, Bang Bujang S. Kamar, Pak Anjang, Bang Roni, Kak Memei Sepaket, Bang Ngoyot, Bang Jaja, Bang Darul, Bang Andi, Bang Uti, Laniut, Mak Nasha, Bang Amarwan, Pak Alang Pi'i, buat Kak Aida, buat Budiman. Nah, yang lain dirangkul aja dari yang sampai itu.
0: Oke, siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih banyak buat Wanusu ya, yang ada di kawakannya. Oke, baik. Kita bungkus lagunya dulu sutik tuh Selalu Rindu ya. Nah, kita siapkan dulu. Buat yang pendengar lainnya mungkin boleh. Dan buat Wanusu yang lagi nongarkan nih, boleh juga dipadah-padahkan ke kawan-kawan, ke rakan-rakan kita pendengar lainnya. Mohon maaf sebesar-besarnya dari pihak RRI nyampaikan ya, karena kita untuk mendengar radio analog kita masih tahap maintenance atau tahap perbaikan. Ya mudah-mudahannya cepat dibaiki juga ya. Berapa hari Bang Us? Kurang tahu ya. Mudahannya cepat. Maunya Bang Us pun guys sih. Dan selalu juga dengar suara-suara pendengar kita yang lainnya ya. Dan kita tunggu lagi. Silakan buat pendengar yang mau gabung via WhatsApp juga bisa boik ya. Sambilan kalau misalnya nanti rame kita akan buka lagi sesinya, kalau sepi kita bakal puterin juga lagu-lagu dangdut pilihan ya, ada mau siapkan juga di situ tuh sambil kita update informasi yang akan kita lihat yang terjadi di Kabupaten Sambas Pepeja dari karhutlanya masih ya luar biasa. Oke, masih ada satu telepon. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Ya.
2: Assalamualaikum Bang Uus.
0: Waalaikumsalam Kak Ella, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat. Oh. Bang Uus gimana ya kabarnya?
0: Alhamdulillah hangas seseng.
2: Woi, ngapa tuh hangas
0: lah? Oh, di bawah sanak kalau salap memakan lagi.
2: Woi, lauk apa rating?
0: Oh, lauk buatan bini tercinta.
2: Woi, nyaman ya?
0: Iya. Pada akan sambal belacan nang padahal.
2: Aduh dia.
0: Oh, pakai.
2: Ada numpang makan juga rasanya.
0: Ada laki tercinta yo be.
2: Wow i.
0: Aku, bang ngadonkan bong ya padok, bokatkan belacan.
2: Padok ni juga.
0: Ikan ke saya yang ada.
2: Lau ikan ni tadi.
0: Aku, ya.
2: Kalau lau ikan ruan.
0: Wah bele. Bong bokar rokok saya bokatkan ikan bong ya.
2: Kayak gimana cuaca di Samosir?
0: Golop, katakan golop, yuk mandung, katakan mandung, doa nyana hujan tu, kemauan ni kita.
2: Oh, sami lah itu, kabut asap tu bang Us, masih belum malinang tu.
0: Jadi
2: asap kiriman deh.
0: Kiriman di nyantu ya. Borong yuk belum banjir keluai, jadi ayak tanah gambutnya weh, mumpum.
2: Ya itu yuk hujannya weh bang Us belum merati.
0: Nah, awak lah.
2: Jadi kita nak angin hujan di kampung orang kita dah tahu.
0: Nyan. Jadi weh, nah mudah-mudahannya di weh, nang lakas tu weh.
2: Oh weh, si Analu masih kedengarannya radio biasa tu bang Uci.
0: Oh jadi, gara-gara asap itu eh, botuk juga deh.
2: Oh weh, bileke baru dia.
0: Ide, mudah-mudahan lah lakas-lakas.
2: Jadi rasa kesapian ini rasa yang mau.
0: Oh, itu dengar pakai apa rating tu?
2: Eno, informasi manusu.
0: Oh, informasi manusu. Awak di.
2: Oh, nak nelpon-nelpon lah saya nyan di bongkus siarannya.
0: Ah, nyan pakai request lagu saya gori dan sapi nyan bongkus tu.
2: Lagunya lagu apa lah sih?
0: Lagu apa lah ya? Lagu yang sejam pun pakai tu. Ya, ya, ya.
2: Oh,
0: wah. Wow, senengar nih ini.
2: Jadi ya. Nah, lagunya dari sapi, dari Nur Halimah aja lah bang Us.
0: Nur Halimah, apa ya?
2: Perawan Bercinta aja lah.
0: Apa?
2: Perawan Bercinta.
0: Oh, Perawan Bercinta. Oke, siap. Kisah cintanya entah ya.
2: cinta-cintaan lah bang Us, kating lah
0: ya. Udah laka ya.
2: Jok bijak sama ngarungnya
0: lah. Apa lah? Okay.
2: Assalamualaikum buat bang Us, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Mudah-mudahan aja radio kita tetap cepat muncul.
0: Aidi, timbul lagi, timbul.
2: Aduh, buat Wanusu juga informasi. Terima kasih juga.
0: Kasih Wanusu.
2: Buat Eki Butri. Yang lainnya dirangkul habis aja lah bang Us. Cari asap aja.
0: Kita bungkus ya.
2: Bang Us, terima kasih.
0: Sami-sami.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih banyak ya buat Kak Ella. Itu dia. Nah, yang lainnya boleh juga informasikan juga ya. Sampaikan juga maafnya dari Bang Us ya, dari pihak RRI juga ya. Kita berusaha semaksimal dan sebisanya biar kita bisa muncul lagi nih Kak Ella di radio biasa, karena memang tidak semuanya masih bisa mengakses radio digital ya, karena memang sekarang udah digampangkan dengan RRI digital. Sekarang bisa lihat apa yang Anda dengar di RRI net, di situ ada semuanya, di RRI lain juga bisa. Dan bukan hanya di RRI Sambas, seluruh Indonesia juga ada dalam satu aplikasi, satu genggaman. Cukup dengan kuota dan sinyal aja, gampang banget, dan udah bisa di download di Play Store ya pendengar. Halo, Bro Dangdut.
3: Halo, halo, assalamualaikum Bang Us.
0: Waalaikumsalam.
3: Dangdut adalah kita.
0: Yo, Kak Mar, apa kabar?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
3: Wasyukurillah.
0: Wasyukurillah, udah makan siang
3: Bang
0: nampaknya.
3: Gimana kabarnya Bang Us?
0: Alhamdulillah, wasyukurillah, ngas lah. Oh.
3: Lama tak gabung ke itu Bang Us, Radio Sambasnya Bang Us.
0: Itulah, pakai apa dengarnya itu? Radio biasa kan?
3: Kami pakai, tadi Wanusu nelponin, jadi ingin tak gabung.
0: Oh, mantap.
3: Ya sangat kawan yang setianya dengan kami ya Bang Us.
0: Iya di.
3: Semuanya lah kawan-kawan di sini ya.
0: Malar kena lambai. Baiknya, ini luar biasa. Kamas, kamas.
3: Salam-salam ya Bang Usi.
0: Silakan.
3: Itu Bang Us yang bertugas sih, semoga sehat selalu.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin.
3: Cepat dapat momongan.
0: Amin.
3: Bilang rezeki juga, dimudahkanlah urusan, lancarkannya urusannya.
0: Amin.
3: Buat dengan istrinya juga mudah-mudahan selalu pun damai, sakinah, mawaddah, warahmah.
0: Amin.
3: Buat Wan Usu ya yang gabungkan, makasih Wan.
0: Alhamdulillah.
3: Semoga juga lancar urusannya Bang Wan Usu ya. Kaila. Kak Tia juga semuanya, semuanya lah.
0: Amin, amin.
3: Bagian penyiar-penyiar juga, monitor-monitor. Kapan Radio Sambas akan diadakan lagi Bang Us?
0: Nah, itu dia, belum tahu Bang Us nih.
3: Alah Bang Us, mudah-mudahan lah secepatnya Bang Us.
0: Iya, Bang Us pun mau secepatnya, bah.
3: Apanya yang rusak, Bang Us?
0: Pemancar kita.
3: Aduhan.
0: Suka nak nguncat-nguncat dia.
3: Lagu-lagunya spesial buat mereka-mereka ya, Bang Us, iya.
0: Iyalah.
3: Buat Kak Ella ya juga. Buat Wang Aci, Wan Usu juga, ya. Wan Usu minta lagu apa ye?
0: Ah, Wan Usu tadi minta lagu Malam Selalu Rindu.
3: Nah, saya minta lagu buat Wan Usu jelah, lagu apa gaya-gaya Bang Usu cari pilihkan ya Bang Usu.
0: Dari siapa? Penyanyi pun boleh lah, nanti Bang Usu carikan.
3: Dari anu jelah. Dari Rita Sugiarto jelah.
0: Ah, Rita boleh.
3: Buat Wan Usu dengan Kak Ella dengan semuanya ye.
0: Heeh.
3: Wan suamiku tak dengar wan dan pakai mikital wan anu wan Us.
0: Oh iya iyalah.
3: Gayalah Bang Us. Makasih Bang Us.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak ya buat Kak Ella, Wan Usu dan juga yang barusan nelpon nih Kak Mar dan Bang Bujang S-nya mana ke tak tahu tadi tuh. Dari Rita Sugiarto nih Bung Us cari lagu yang spesial karena memang masih awan-awan asap ya. Cinta berawan aja dari Rita Sugiarto. Karena banyak juga yang bercinta tapi keadaannya masih berawan ya, cinta berawan cocok ya. Baik, 3 lagu kita bungkus ya. Itu dia ada Kamas juga tuh eh. Makasih juga buat Wan Usu bantuannya. Dan buat pendengar-pendengar lainnya mungkin masih ada ini yang gabung ya, ataupun mau gabung lagi bisa nanti Bu Us sharing juga ya informasi terbaru dan terupdate-nya. Kita dengarkan dulu ya pendengar beberapa lagu berikut ini karena Bu Us sudah siapkan spesial juga buat pendengar yang pertama kali gabung. Wan Usu lah pastinya ya. Buat Ki Busri mana tuh Ki Busri sering juga main ya. Buat Bang Lanius yang lainnya boleh kita sapa-sapa juga ya. Karena memang ya begitulah kondisi kita lagi, mohon maaf, lagi maintenance juga ya. Karena Bung Us pun sedih juga rasanya dengar nih. Bukan cuma pendengar kita yang kadang mungkin ada yang ibu ya. Mau nih radio suara itu rusak ya. Radionya dan rusak ya. Gak pemancar kita yang rusak masih. Baik, kita akan hadirkan dulu lagu-lagu berikut ini. Dan Bung Us akan balik lagi setelah beberapa lagu yang akan kita hadirkan ke ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di Prudangdut. Dangdut adalah kita.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Boleh, Bebi. Aku berpada doa dengan umatku, ya. Kalau kau langsung jauh, ya, pergi ke rumahku.
2: Oke, Li.
3: Berlama-lama kemudian.
4: Li, aku udah sampai depan rumahmu.
5: Bebi. Li, tang cari sakit dengan batik jalannya. Banyak lalu jalan yang berlubang, sehingga pun si antuk be yang kena batu, Li.
4: Aulah tuh, jalan kami be udah lama rusaknya.
5: Yoh, tang jam aja, Li. Bahaya mun gitu bisa-bisa buat kecelakaan. Kita lapor lewat Halo RRI aja dah.
4: Halo RRI ya, salah satu program di RRI Sambas yang bisa menyampaikan kendala macam kau tadi ya.
5: Halo RRI ya, hari Senin, Rabu, Jumat, jam 9 sampai jam 10 pagi.
4: Hah, bisa ke udah lapor ke si Nun?
5: Bisa lah Li, kan ya layanan untuk masyarakat. Kalau laporan ya diteruskan ke pihak berwajib biar cepat kena perbaiki.
4: Betul juga iya, biar jalan kampungku jadi bagus dan aman.
5: Betul lalu, pun ada masalah umum, sana dia maja.
4: Jadi langsung aja hubungi kontak RRI Sambas di 085176700977. Yuk, sampaikan lewat Halo RRI, suara kita berarti buat kebaikan bersama.

0: Oi, ngapain kau tangki semelamun?
1: Aduh nahe, aku tuh berasa nak keraji ke Malai. Tapi be, dengar-dengar orang mendahkan urusannya be payah.
0: Payah apa be? Ikut aku jok yuk lewat jalan belakang. Tak anjari be paspor ya be.
1: Tapi, pundaan be surat sah gimana? Kalau kena tahanlah polisi kan bahaya.
0: Eh, usah takut be kau. Aku kan biasa bawa orang lewat jalan belakang.
1: Ngeri aku nak ngambil risiko. Aku juga ada dengar-dengar orang gitu sampai hilang gara-gara lewat jalan belakang.
0: Iya dah nasib orang iya lah. Aku janji, aku pastikan kau selamat sampai ke tempat kerja.
1: Janji senang ude diucapkan. Aku milih urusan jambat tol aja lah, biar lambat asal selamat.
2: Jangan mudah percaya dengan janji manis calo tenaga kerja ilegal. Bekerja ke luar negeri tanpa dokumen resmi bukan hanya melanggar aturan, tetapi juga membuka risiko menjadi korban penipuan, kekerasan, eksploitasi, bahkan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Pesan ini disampaikan RRI Sambas.
3: Tahukah Anda? Narkoba tidak pernah membawa kebahagiaan. Yang diberikannya hanyalah ketergantungan, kehancuran masa depan, rusaknya kesehatan, dan hancurnya harapan keluarga. Jangan pernah mencoba, karena sekali terjerat, keluar bukanlah hal yang mudah. Katakan tidak pada narkoba, apapun bentuk dan alasannya. Isi waktu dengan kegiatan yang positif, bergaul dengan lingkungan yang sehat, berani menolak jika ada yang mengajak menggunakan narkoba. Ingat, masa depan Anda jauh lebih berharga daripada sesaat kenikmatan yang menyesatkan. Mari bersama wujudkan lingkungan yang aman, sehat, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.
4: Hidup sehat tanpa narkoba, berani tolak, berani.

0: saatnya Anda dengar RRI Sambas
1: 97,4 MHz.
2: Eh Narwas, nak ngapain be kau ya?
3: Eh Lili, aku nak bakar daun-daun tuh, nak bersihkan lahan di kebunku. Kan pun dengan cara dibakar, cepat dia bersihnya.
2: Oh Narwas, usah nak kau bakar ye. An kau lihat ke cuaca kita akhir-akhir itu ya, yang kuat panasnya. Dah ye dengan angin-anginnya aja ya. Kalak pun dah hidup apinya, lalah kau nak matikannya. Bisi-bisi kebakaran lah hangutan itu.
3: Oke, kan aku jage. An juga nak sampai kutinggalkan ke jauh-jauh.
2: Jaga ya diri ya, api ya an bisa nak kita tabak, kalak kita juga yang rugi. Dahlah kalak udara jadi kurang bagus, lingkungan rusak, dan iya bisa melanggar aturan juga.
3: Oh ngapain aku an berpikir panjang, kembali juga udah sampai kebakaran.
2: Betul, daripada kau ngambil risiko yang besar, bagus kau tanam jak ya.
3: Betul kata Muli, makasih dan ingatkan aku. Dan lagi lah aku nak bakar-bakar sembarangan.
0: Pesan ini disampaikan oleh RRI Sambas.

Kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna dalam waktu lebih dari 10 hari. Proses ini dimulai dari telur yang diletakkan di daun atau tangkai tumbuhan. Ukurannya sangat kecil, hanya sekitar 1 hingga 2 mm dengan bentuk yang beragam. Kemudian, telur menetas menjadi ulat. Di fase ini, ulat menjadi sangat aktif makan untuk tumbuh dengan cepat. Ia juga mengalami pergantian kulit hingga beberapa kali sebagai cara beradaptasi dan melindungi diri dari pemangsa. Selanjutnya, ulat berubah menjadi kepompong atau pupa. Meski terlihat diam, di dalamnya menjadi perubahan besar. Fase ini berlangsung sekitar 1 hingga 2 minggu dan menjadi tahap penting sebelum berubah sempurna. Akhirnya, kupu-kupu keluar dari kepompong. Ia berhenti sejenak untuk menguatkan sayap sebelum terbang mencari nektar dan melanjutkan siklus hidupnya. Dari proses ini dapat dipahami bahwa setiap perubahan memerlukan waktu dan setiap tahapan memiliki peran penting dalam kehidupan. Metamorfosis, kecil prosesnya, besar maknanya.

0: Lihatlah, Li. Tanah kosong di belakang rumahmu ya, Be, masih luas lalu. Sayang mun dibiarkan gie. Napa dak dicoba tanam jagung ke, bandung ke, atau cabe?
1: Betul juga. Tapi emang bisa ditanam di tanah macam iye?
0: Bisa aja. Daripada daan dipakai, bagus dimanfaatkan untuk hasilkan pangan.
1: Au juga ih, mun padan kalak kan bisa untuk kebutuhan seorang. Kak iye mun hasilnya banyak bisa dijual.
0: Betul. Dari tanah yang tadinya kosong, kita bisa menghasilkan pangan sekaligus bantu masyarakat.
1: Berarti menjaga ketahanan pangan tidak harus dimulai dari hal besar lah iya. Mun gie, yuklah sudah biarkan tanah kosong kita jadi sia-sia.
2: Lahan kosong bisa menjadi sumber pangan. Mari manfaatkan lahan yang ada dengan menanam jagung dan tanaman pangan lainnya. Bersama kita wujudkan ketahanan pangan mulai dari lingkungan sendiri. Pesan ini disampaikan oleh RRI Sambas.

Di balik rimbunnya hutan hujan tropis Temajo Paloh, alam menyimpan satu rahasia langka. Ia bernama Rafflesia hasselti, bunga raksasa dengan kelopak merah pekat yang dihiasi bercak putih berbentuk bulat, menjadikannya salah satu jenis Rafflesia dengan tampilan visual paling menarik. Struktur bunganya terdiri dari 5 lobus besar yang terbuka saat mekar sempurna. Di bagian tengah terdapat ruang menyerupai bangkuk, ciri khas genus Rafflesia, dengan diameter bunga yang cukup besar hingga menonjol di antara lantai hutan. Di Indonesia, Rafflesia hasselti dikenal sebagai cendawan matahari, bunga tanpa batang, daun, dan akar, karena hidup sebagai tumbuhan parasit pada tanaman inang tertentu. Nama ilmiahnya pertama kali dicatat oleh botanis Willem Frederik Reiner Schrödinger pada tahun 1879. Di Kalimantan Barat, Rafflesia hasselti kerap dijumpai di kawasan hujan tropis hutan lindung Desa Temajuk, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas. Bunga langka ini kembali ditemukan di wilayah tersebut pada 27 November 2025. Keberadaan Rafflesia hasselti menjadi bagian penting dari kekayaan hayati Indonesia yang perlu dijaga dan dilestarikan.

Tahukah kamu, cincin bukan sekedar perhiasan kecil di jari. Bentuknya yang bulat ternyata sudah sejak ribuan tahun dipercaya sebagai simbol keabadian karena tak punya awal dan akhir. Menariknya lagi, jari manis yang sering jadi tempat cincin punya cerita romantis. Bangsa Romawi kuno percaya dari jari manis ada vena amoris, urat cinta yang langsung terhubung ke jantung. Tapi jangan salah, tak semua orang memakai cincin di tangan kiri. Di beberapa negara, cincin pernikahan justru dipakai di tangan kanan sebagai simbol kekuatan dan komitmen. Dulunya, cincin juga bukan soal cinta. Bangsawan memakainya sebagai stempel resmi, bahkan tanda kekuasaan. Ada pula cincin yang menyimpan ukiran rahasia di bagian dalam, nama, doa, hingga janji setia. Jadi, saat melihat cincin di jarimu hari ini, ingat, ia bukan hanya logam dan batu, tapi cerita, makna, dan ikatan yang tak terlihat.

pernah terpikir bagaimana rasanya hidup tanpa udara bersih? Saat musim kemarau datang, tanah gambut mengering dan api bisa muncul begitu saja. Awalnya kecil, mungkin hanya dari puntuk rokok atau niat membuka lahan. Tapi api tak pernah tahu batas. Ia membesar, menjalar, menghanguskan hutan dan mengirimkan asap ke rumah kita. Masuk ke paru-paru, membuat napas terasa berat, terutama bagi anak-anak dan orang tua. Padahal, semua ini bisa kita cegah. Tak perlu api untuk membuka lahan, tak perlu lalai untuk merusak alam. Mari jaga tanah gambut kita, jaga hutan kita, jaga udara yang kita hirup setiap hari. Karena saat hutan terbakar, yang sesungguhnya hilang adalah kehidupan.

Makan bukanlah hanya sekedar kenyang saja, tetapi kebutuhan gizi harian mesti terpenuhi. Makanan yang sehat itu sangatlah mudah. Berikut adalah porsi gizi seimbang untuk sekali makan. Pertama-tama, isilah 2/3 bagian makanan pokok atau karbohidrat. Sebagai sumber tenaga utama yaitu 150 gram nasi. Setelah itu, isi 1/3 bagian lagi dengan lauk pauk yang merupakan sumber protein, baik hewani maupun nabati, seperti ikan, daging, telur, tahu dan tempe maupun kacang-kacangan. Terakhir, jangan lupa 1/3 buah. Lebih mudah, makanlah buah-buahan yang lokal. Apa yang Anda makan berperan penting dalam menunjang kesehatan. Jangan asal makan, marilah lebih bijak mengisi piring makan demi terpenuhinya gizi yang seimbang.

0: mendorong semangat belajar dan membaca adalah kunci untuk membuka pintu masa depan yang cerah. Mengutip dari Journal of Neuroscience dan banyak penelitian ilmiah mengatakan, membaca dan belajar secara rutin dapat meningkatkan kemampuan kognitif, memperkuat daya ingat, hingga meningkatkan konsentrasi dan kreativitas. Aktivitas ini membantu mengembangkan keterampilan berpikir kritis yang sangat dibutuhkan di dunia era sekarang. Selain manfaat intelektual, studi psikologi menunjukkan bahwa membaca dapat mengurangi stres dan meningkatkan kesehatan mental secara keseluruhan. Membaca cerita dan ilmu pengetahuan dapat membuka wawasan dan memberikan ketenangan di tengah kesibukan sehari-hari. Mari manfaatkan fasilitas perpustakaan dan pusat
1: dan di antara kita, kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun saja Anda berada. Tadi telah ditemani rekan saya Budiman. Kali ini bersama saya Cherry Lubis dalam rangkaian Pontianak sore ini yang akan menemani Anda sampai nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pendengar, adapun rangkaian program yang kami hadirkan untuk menemani sore hari Anda, kami setelah ini akan hadirkan UMKM Bicara sampai jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Lalu pada pukul 16 nanti pendengar ada berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat dari pukul 16 sampai pukul 16.30. Lalu pada pukul 16.30 sampai nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan koleksi lagu Pro 1 Pontianak dan informasi menarik terkini lainnya. Setelah itu pendengar, pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti bersama Warta Berita Sentral dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional, dan kebersamaan kita nanti akan diakhiri dengan Mimbar Agama Advent dari pukul 19.30 sampai 20 waktu Indonesia Barat. Mendengar, kita awali kebersamaan kita sore hari ini dengan sebuah lagu dari Soulja, Tak Selalu.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun saja Anda berada. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda UMKM Bicara edisi hari ini 21 September 2026. Nah pendengar, bersama saya Sherry Lubis sore hari ini, dimana kita akan berbincang pendengar tentang salah satu usaha yang dekat dengan kebutuhan sehari-hari kita, apalagi di tengah asap seperti ini, musim kemarau juga, yaitu depot air minum pendengar ya. Dan sudah hadir narasumber kita sore hari ini di studio, tentunya ada Bang Andika Pramana dan Bu Muharini dari Depot Musi Sukses. Kemudian juga ada Bang Syaiful Yusuf SSI dari LPPOM MUI Kalbar. Kita sapa dulu. Selamat sore Ibu dan Abang.
1: Sore.
0: Gimana kabarnya sore ini, sehat semua ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Syukurlah kalau begitu. Nah kita langsung berbincang dulu nih ya sama Bang Andika dan Bu Muharini terkait Depot Musi Sukses. Nah kalau lihat namanya nih, filosofinya gimana nih Bu sama Bang nih? Musi Sukses, harusnya Kapuas Sukses gitu kalau di Pontianak kan?
2: Ya kebetulan Bapak tuh orang Palembang.
0: Oh
2: ya,
0: gitu. Berarti namanya jadi Musi Sukses karena aslinya dari Palembang.
2: Dari Palembang.
0: Baik, sejak kapan nih Bang kalau untuk usahanya ini sendiri?
2: Sejak akhir tahun sih, 2020 Desember.
0: Oh, sejak Desember 2020. Nah itu kenapa awalnya sempat kepikiran untuk buka usaha depot air minum ini sendiri?
2: Ya waktu itu kan apa ya, gak ada kerjaan, gabut gitu. Mau gimana gitu kan, gak, pas itu juga COVID.
0: Betul.
2: Mau keluar juga susah. Ya akhirnya punya ide, lihat temen juga kan. Ya udah usaha air aja. Boleh kan, kebutuhan ini continue terus katanya. Ya udah, terus cari tempatnya lagi itu. Sampai sekarang masih buka
0: ya, syukurlah. Berarti syukurlah, masih berkelanjutan bisnisnya sampai 6 tahun belakangan ini ya.
3: Insyaallah.
0: Iya. Nah Bu, kalau Ibu nih biasanya hari-hari di Depot Musi Sukses bagian ngapain Ibu?
3: Kalau saya paling ngecek-ngecek pembukuan, keluar masuk airnya itu. Karena kan setiap akhir bulan kita mau bayar, otomatis kan kita lihat, disesuaikan dengan pengeluaran mereka, kita juga gitu. Seperti itu sih.
0: Oke, baik Bu. Nah kalau kita lihat sekarang nih Bu, kan lagi musim asap, kemudian juga kemarau gitu, untuk pasokan air sendiri aman atau gimana nih Bu?
3: Kalau untuk di depot, alhamdulillah aman.
0: Aman ya Bu ya,
3: berarti sementara waktu ini.
0: Biasanya memasok air dari mana Bu?
3: Langsung dari anjungan.
0: Oh, dari anjungan. Oke. Nah, kalau setelah airnya dipasok nih, Bang Andika, itu biasanya proses apa lagi yang dilakukan di depot?
2: Ya, masuk ke mesinnya itu, disaring dengan UV, dengan filter-filter, sen filternya sama filter yang putih itu. Ya, setelah itu ya bisa dikonsumsi.
0: Oke, baik. Berarti kalau proses pemfilterannya itu berapa kali itu Bang? Kan kadang ada yang bilang berapa kali difilter gitu, biasanya kalau orang promosi kan.
2: Ya untuk kita 2 kali difilter.
0: Oh, 2 kali difilter.
2: Iya.
0: Oke, baik. Nah kalau untuk sekarang ini kan, kalau misalnya kita lihat kan banyak yang bilang air asin gitu kan. Nah ini apakah turut berpengaruh juga sama sanitasinya atau mungkin cuci galonnya gitu Bang?
2: Oh enggak.
0: Oh enggak ya.
2: Enggak.
0: Iya, karena Bang Ipul belakangan ini kan kita sering lihat juga nih Bang Ipul kan, kalau di media sosial itu kan ada yang karena air PDAM asin, ada juga beberapa yang mungkin orang bercerita kalau di coffee shop gitu kan, katanya pas nerima Americanonya asin. Nah ini sebenarnya gimana nih Bang Ipul?
1: Ya tergantung sumbernya sih. Emang kalau apakah iya mereka pakai air PDAM langsung tanpa, kalau tapi kebanyakan sih kalau misalnya coffee shop itu biasanya standar mereka pakai ini, pakai air galon ya. Cuman nggak tahu ya kalau misalnya ada beberapa coffee shop yang memang pakai air ledeng gitu kayak sampai asin gitu ya. Tapi kalau
3: kemungkinan nggak kebagian itu.
1: Ya,
0: bener.
1: Nggak tahu juga sih Bu ya.
0: Iya nih. Yeah. Berarti memang harusnya sih pakai air yang untuk minum ya, Bang, ya, bukan berarti langsung air ledeng kayak gitu ya.
1: Air ledeng itu sebenarnya kalau memang mau pakai air ledeng bisa aja, dengan catatan kalau punya sistem filtrasi yang mampu memang bisa ini ya men-treatment air sampai menghilangkan garam mungkin ya. Nah, itu bisa aja sih sebenarnya. Cuman kalau untuk sekarang ya kebanyakan sih kebanyakan ya memang kalau coffee shop itu ya pakai air galon ya memang air galon itu dari sumber gitu kan, dari sumber yang kemudian difilter, diolah oleh si depot airnya sehingga nanti memenuhi untuk standar layak minum lah kayak gitu.
0: Oke, baik Bang Ipul. Nah, dari Bang Andika sama Bu Muhari ini sendiri nih, kalau belakangan ini kan kita lihat ramai tuh katanya ngantri galon, katan kemarin sempat ramai. Nah, kalau di Depot Musi Sukses sendiri gimana nih, Bu? Apakah sempat ramai banget juga gitu ngantri atau gimana?
2: Enggak juga sih.
3: Enggak juga sih. Karena mungkin antrinya kita itu sistem kita kan pakai WA ya. Oh. Jadi mereka mereka pesan lewat WA itu. WA-nya yang panjang. Sampai
1: bosan. Antri WA.
0: Antrinya di WA gitu ya.
3: Karena kadang-kadang kan kalau ditumpuk banyak-banyak juga kalau enggak kebagian percuma juga kan,
0: betul.
3: Ya lebih baik di WA paling ya kita pemberitahuan setiap pelanggan cuman dijatah dua supaya kebagian yang lainnya juga gitu aja sih.
0: Berarti itu sejak kapan tuh, Bu? Kalau boleh tahu sejak kapan nih mulai ramai itu di WA antriannya?
3: Sudah 3 mingguan ya. Tiga mingguan
0: ya berarti ya. Apakah ketika seperti itu ini kan demandnya banyak tapi kemudian pasokan airnya kan berkurang karena kemarau ya, Bu? Ini berarti ada kenaikan harga atau tidak nih, Bu?
3: Ada
0: ya. Sekitar berapa ribu, Bu?
3: Biasanya itu kalau kita ambil mereka datang sendiri ngambil sekitar 6.000. Diantar itu 7.000. Setelah kemarau ini kita jadi jualnya saat per galon itu kalau kita antar 10.000, mereka ambil sendiri itu 8.000.
0: Oke, baik, Bu. Berarti tidak terlalu jauh juga ya, Bu, ya. Masih aman lah pendengar nih. Kalau boleh tahu di tempatnya berlokasi di mana nih, Bu? Kalau Depot Musi Sukses?
3: Di Jalan Ayani 2 Gang Ringin Sari 2.
0: Oh, di Jalan Ayani 2.
3: Kuburaya
0: ya. Jadi pendengar bagi Anda warga sekitar sana bingung mau cari air kemana, bisa ke Depot Musi Sukses ya. Baik, kalau begitu nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita. Kita akan jeda sejenak. Jadi pendengar bagi Anda yang mau bertanya ya seputar air minum, boleh silahkan bertanya bersama kami di UMKM Bicara hari ini. Bisa bergabung di line telepon 734987, WhatsApp 08 11 570 1042, atau kanal YouTube kami di Pro 1 RRI Pontianak. Kami akan kembali setelah yang satu ini.
4: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, lainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
5: Radio FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
6: Walah, Mar, aku krungu loh salammu. Tombok kangen.
7: Sama-sama.
8: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
9: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
10: RRI Digital saja, toh.
9: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
11: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
12: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda, menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
13: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan ragam potensi yang ada di daerah Anda.
12: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di UMKM Bicara edisi hari ini Senin 21 September 2026 bersama Depot Musi Sukses. Ada Bu Andika, ada Bu Muharyani dan Bang Andika Pramana ketukar nih. Sorry. Kemudian ada Bang Ipul juga dari LPPOM MUI Kalimantan Barat. Nah, kita akan lanjut pembahasan kita sore hari ini. Kalau kita lihat belakangan ini ya Bu Muharyani dan Bang Andika, ini kan kebutuhan air bersih makin meningkat. Nah, baik itu untuk minum atau mungkin untuk dipakai. Nah, kalau untuk Depot Musi Sukses ini sendiri, banyak pelanggan yang datang biasanya minta air ini untuk diapain? Untuk konsumsi kah atau untuk dipakai mandi dan lain-lain? Silakan, Bang.
1: Kebanyakan sih untuk konsumsi.
0: Oh, untuk konsumsi.
1: Karena kalau untuk yang dipakai untuk mandi itu kita batasin. Oh. Okay. Karena ketahuan kan. Bang pesan 10 dong gitu kan. Wah, untuk apa gitu kan? Untuk mandi nih, oh enggak bisa lah gitu kan. Kita kita bagi-bagi juga untuk yang lain gitu. Kebutuhan minum.
0: Berarti kalau paling banyak mendistribusikan ke daerah mana nih, Bang?
2: Masih sekitar
0: Depot juga ya?
1: Depot juga.
0: Sekitar Depot juga ya.
2: Karena banyak perumahan.
0: Oh, banyak perumahan.
2: Banyak perumahan. Kalau saya kebetulan saya juga ini di rumah, mereka pesannya lewat saya. Kemungkinan ya itu untuk mandi, tapi baru-baru ini sih ya, karena mungkin karena airnya asin.
0: Betul.
2: Tapi mereka untuk kebutuhan masak, untuk cuci sayur kayak
0: iya,
2: gitu
0: betul.
2: Sih.
0: Iya, betul. Karena memang kerasa sih ya, Bu, kalau misalnya pakai air asin gitu. Betul, ya. Apalagi kalau gosok gigi. Sempat sariawan juga saya kemarin. Jadi tobat akhirnya pakai air minum sekarang, gosok gigi, cuci muka.
2: Iyalah.
0: Kalau badan masih bisa ditahan ya, lengket-lengket gitu. Tapi kalau udah untuk muka sama gosok gigi tuh kerasa ya. Nah, Bu, kalau lihat kalau untuk pengolahan airnya sendiri maksud saya. Nah, ini seperti apa nih Bang Andika? Untuk alat-alatnya gitu. Apakah ini alatnya apa ya? Kok saya jadi bingung. Kalau untuk filter itu tadi nih, Bang.
1: Iya.
0: Nah, itu airnya berarti di proses penyaringannya itu seperti apa?
2: Gimana ya ceritanya ya? Filter kita kan ada dua itu ya, ada dua versi. Satu untuk tabung, di situ isinya kayak arang aktif. Jadi masuk ke tabung dulu, baru difilter ke, ada filter sebesar ini, warna putih itu. Nah, itu ada 10 tabung ya.
1: Iya, 10
2: tabung itu. Terus nanti baru sterilisasinya pakai UV.
0: Oh, pakai UV begitu.
2: Karena nah itu biar kuman-kuman yang mungkin yang udah dilewat dua filter itu masih ada yang nyangkut kan ikut di UV itu. Nah, nanti baru masuk di apa? Di keran-kerannya.
0: Keran baru diarahkan ke galonnya lagi. Oke. Okay. Gitu. Ini kan proses filterisasinya nih agak membingungkan juga, terutama bagi saya yang awam nih kan. Bingung nih gimana caranya gitu kan. Yeah. Nah, apakah ini tadi kan sempat pas offer kita ngobrol katanya ada sertifikat apa tadi
2: yang SLHS
0: juga. Nah, itu seperti apa tuh, Bang? Proses sertifikasi SLHS-nya nih kalau boleh tahu, Bang Andika.
2: Kalau kebetulan saya yang ngurus.
0: Oh, Ibu yang ngurus. Kirain Bang Andika nih.
2: Kebetulan kemarin saya perlu SLHS termasuk sertifikat halal itu karena kami mengkonsumsi itu apa distributor untuk MBG menyediakan air. Jadi dari MBG itu perlu sertifikat halal, SLHS, terus tes lab dari ini, terus apa lagi ya, banyak sih. Jadi itu kalau tes lab itu dia per 3 bulan sekali. Untuk SLHS itu saya enggak tahu ya. Kalau ini, tapi kemarin saya dapat, kebetulan saya ngurus itu hampir setahun. Karena waktu itu kita kan cuman apa sewa sewa tempat. Jadi nggak ada ini apa apa sih?
1: IMB.
2: IMB, IMB. Terkendala itu. Heeh. Nah, enggak tahu, totalnya tahun ini juga pas bulan puasa saya ngurus dapat info dari Dinas Kesehatan langsung, saya dipanggil untuk ikut pelatihan kemarin. Satu hari karena waktu itu kan bulan puasa, jadi acara dipersingkat jadi satu hari. Langsung dapat, alhamdulillah.
0: Bu, berarti itu pelatihannya seperti apa, Bu? Dikasih ya, tahu jenis-jenisnya gitu ya, Bu?
2: Iya, di di apa? Mereka seperti apa ya? Mengarahkan seperti ini untuk kita jaga kesehatan, kebersihan
0: gitu ya.
2: Terus seperti ada, jangan sampai ada binatang yang apa itu kan yang ya tidak sesuai lah ya, kayak gitu Mas, seperti itu sih.
0: Oke, baik Bu. Nah kalau kita ke Bang Ipul nih sekarang, kenapa air juga nih perlu nih Bang Ipul untuk disertifikasi halal gitu? Kan air kita tahu nih dari misalnya kayak tadi dari pegunungan gitu, harusnya kan aman. Tapi kenapa sih air juga perlu nih Bang?
3: Kalau sebagai ini ya, karena memang masyarakat kita ya kebanyakan muslim yang memang mempersyaratkan halal satu. Yang kedua, memang regulasi yang ada di Indonesia sekarang itu apa ya, memang diwajibkan untuk produk-produk dari ya baik pelaku usaha yang mikro, kecil, menengah, besar, nah itu wajib memiliki sertifikat halal. Nah itu. Nah, kenapa apa itu secara regulasi ya? Nah, kenapa kemudian kita itu wajib ya, wajib kok air disertifikasi gitu ya? Ya memang pada dasarnya air itu memang halal gitu ya, dalam syariat Islam. Hanya ketika air ini diproses, ini kan banyak hal yang terlibat gitu ya, dari pengangkutan nanti sampai dengan bahan-bahan yang digunakan dalam sistem filtrasi. Nah itu kan perlu dipastikan. Nah salah satu yang kritis ya dalam usaha air terkait dengan halal itu adalah sistem filtrasinya menggunakan apa. Contoh misalnya ada penggunaan arang aktif. Nah penggunaan arang aktif ini arangnya dari mana? Nah seperti itu, apakah arangnya dari tumbuhan atau arang dari hewan nih, kayak gitu. Tapi memang walaupun demikian, memang umumnya di Indonesia ini sampai sekarang umumnya masih menggunakan arang yang bersumber dari tumbuhan. Tetapi tidak menutup kemungkinan arang itu bisa bersumber dari hewan nantinya. Makanya perlu adanya penjagaan, memastikan bahwa arang aktif yang digunakan dalam proses sistem filtrasi yang digunakan di depot ataupun air minum dalam kemasan misalnya, nah itu harus dipastikan sumbernya aman ya. Sumbernya aman, halal gitu ya. Ya simpelnya kalau kita pesan ke para pelaku usaha sebelum sertifikasi, pastikan ini mereknya apa nih, punya sertifikat halal atau enggak, kayak gitu. Kadang pelaku usaha tuh kalau yang belum ini ya, belum paham, ditanya ini arang aktifnya merek apa, mereka enggak tahu. Pokoknya yang tahu, pokoknya ya ini arang aktif gitu aja. Nah maka kita minta mereka untuk menelusuri sampai ke supplier, ini sebenarnya yang biasa dipakai ini arang aktifnya apa, dan pastikan setiap pergantian arang aktif itu dipantau mereknya apa, ada halalnya atau tidak. Nah selain selain arang aktif juga biasa kalau yang ini ada industri pengolahan air minum ini menggunakan resin.
0: Oh resin.
3: Nah ya ada resin. Nah resin ini sumbernya dari mana nih resinnya, kayak gitu. Nah
0: resin buat apa tuh Bang?
3: Nah resin ini biasa ada yang resin penukar ion.
0: Oh,
3: nah, okay. Seperti itu. Jadi dia mau dibuat, misalnya mau dibuat lebih basah atau keasamannya seperti apa atau seperti apa, nah kayak gitu. Mm-hmm. Nah itu kan perlu tahu ya, mm-hmm, bahannya dari mana, yeah, apakah ada memungkinkan bersumber dari hewan atau mm-hmm tidak. Kalaupun dari hewan, apakah hewan halal atau tidak gitu kan, di mm-hmm disembelih secara syariat Islam atau tidak. Nah seperti itu, panjang sih ceritanya, yeah, nanti. Nah seperti itu, mm-hmm, jadi harus dipastikan tuh, mm-hmm. Nah walaupun, nah ini terkait dengan halal, yeah. Nah dalam Islam sendiri, kalau sertifikasi halal, kita juga selain halal itu harus baik ya, hmm, baik. Ini kalau dalam istilahnya halalan thayyiban. Nah, hmm, seperti itu, halal dan baik. Nah, baik ini kita acuannya adalah dari sisi kesehatan seperti apa. Hmm. Makanya dalam sertifikasi halal kita juga akan tanya, hmm, apakah sudah dicek sama dinas terkait atau belum. Yeah. Nah, seperti itu, apakah punya hasil lab atau tidak. Nah, nanti dari hasil lab itu akan kita baca apakah hasilnya itu sesuai standar atau tidak. Nah, terkait dengan, kalau misalnya hasil lab itu kan biasanya uji air ya, Bu ya. Yeah, kandungan, betul, kandungan apa namanya? Besi, yeah, atau timbal atau apa ya, zat-zat tertentu itu konsentrasinya berapa. Nah, itu juga akan kita cek, karena ini kalau halal tapi tidak baik kan, mm-hmm, ya juga bahaya, betul, juga akhirnya. Iya, maka sepaket ya halal, yeah, thayyiban. Yeah. Nah seperti itu.
0: Baik. Nah kalau Bang Andika dan Bu Muharani ini, kalau untuk mengurus proses halalnya sendiri kemarin butuh waktu berapa lama, Bu? Dari tahun lalu ya tadi.
2: Iya.
0: Sampai.
2: Lupa sih. Kapan?
0: Keluarnya itu, baru.
2: Baru keluar. Nah, 2 bulan inilah ya.
0: 2 bulan ini ya baru keluar.
2: 2 bulan, 3 bulan.
0: Nah itu kemarin
2: ini
0: seperti apa, Bu, prosesnya? Didatengin kah atau gimana?
2: Kita daftar dulu. Mm-hmm. Ada isi ini ditanyain. Yeah. Terus lokasinya. Mm-hmm. Sudah itu petugasnya langsung, mm-hmm, ngecek air juga. Terus ada lihat tes lab kita. Mm-hmm. Ditanyalah ya. Yang harus kayak kata Bapak bilang,
1: bahannya sama
2: airnya gitu ya. Terus galonnya, galon itu kan plastik,
0: yeah,
2: ya kan, galonnya belinya di mana, terus filternya, kayak gitu ditanyain.
0: Semua, ya?
2: Terus seperti kita ganti arang aktifnya itu, mereknya apa, belinya di mana, kayak gitu. Terus kita cuci, misalnya kalau kita bersihkan galon, misalnya dicuci, sabunnya sabun apa? Terus ada halalnya enggak gitu.
0: Iya, betul.
2: Belinya di mana? Gitu.
0: Nah, kalau
2: gitu
0: sih, dari pelanggan pernah enggak tuh, Bu, nanya ke pas mau beli misalnya kan bawa galon gitu kan. Mm-hmm. Ini airnya halal atau enggak?
2: Enggak,
0: gitu,
2: enggak pernah. Ya. Enggak ada juga.
0: Siapa tahu kan ada gitu kan.
2: Malah justru saya mau nanya sama Bapak malah. Kenapa harus dapat air rusak? Air isi ulang yang ini harus ada halalnya. Padahal kan kalau itu kan kalau untuk sertifikasi halal, mm-hmm, itu kan biasanya untuk yang seperti klub Aqua, ya kan? Air dalam kemasan, ya. Nah itu. Sedangkan kita kan dipakai cuman paling satu setengah hari udah habis itu, mm-hmm, satu galon. Nah itu.
0: Jadi Bu ini aja
2: saya kalau bingung, penasaran kan kenapa,
0: benar.
2: Sedangkan kita enggak dikasih label halal loh, ya kan, paling tidak kan dapat air itu, dapat kita ini halal loh, kan gitu. Jadi kayak gitu.
3: Yang tadi, Bu, apa namanya? Ya satu regulasi, kedua ya memastikan untuk kepastian masyarakat. Mm-hmm. Karena memang tadi yang saya jelaskan karbon aktif, itu memungkinkan ada bersumber dari apa namanya hewan kayak gitu. Ya, itu bisa menyebabkan air itu tidak halal. Itu sih.
0: Oke, baik. Ini Bu ada yang bertanya di WhatsApp ya, tapi ini enggak ada namanya, cuma nomor telepon aja. Ini nanya nih katanya kalau misalnya air dari depot itu udah bisa langsung minum atau harus dimasak lagi? Nah, gimana nih? Boleh silakan dijawab, Bang.
2: Untuk ini dulu.
0: Silakan, Bang.
1: Sejauh ini ya. Langsung diminum, Bu.
0: Bisa langsung diminum, bisa. Aman,
2: aman
0: ya.
2: Aman.
0: Kenapa bisa dibilang aman ya? Apakah memang sudah ada standar layak konsumsinya begitu?
2: Iya.
1: Ya, sudah ada ya.
2: Karena karena kita merasa tadi itu ya itu surat-suratnya udah pada lengkap ya. Terus tes untuk tes kita per 3 bulan sekali, terus untuk pengecekan filter-filter kita itu kan misalnya kalau udah mulai menghitam ya, langsung diganti sama abang. Jadi kita udah khawatir karena saya juga mengkonsumsi karena kita punya sendiri kan ya, kayak gitu.
0: Berapa kali dalam sebulan tuh Bang biasanya ganti filter?
2: 2 minggu.
1: Kalau yang filter yang kecil-kecil itu mungkin 2 minggu atau 3 minggu gitu. Kalau yang gede itu 3 bulan sekali.
0: Oke, baik. Nah, kalau sejauh ini selama berusaha 6 tahun nih, biasanya kalau pelanggan tuh kan ada yang enak nih airnya atau ada juga yang komplain.
2: Ya,
0: biasanya kalau misalnya komplain nih biasanya karena apa sih?
1: Lama ngantar.
0: Oh, lama ngantar.
1: lama sampainya.
2: Biasa mereka bilang, aku udah pesan pagi loh, belum diantar-antar.
0: Jadi komplainnya bukan karena airnya gimana-gimana, lama ngantar.
2: Iya, iya, karena itu, apalagi ini kan selama kemarau ini kan, orang pada minta cepet.
0: Benar.
2: Sekarang ya, aduh. Sekarang jangan dong.
3: Udah kehausan gitu
0: ya. Udah benar-benar habis itu.
2: Sekarang ya, saya bilang bukan gitu, Mbak. Saya apa anak buah saya cuma satu, jadi saya bilang mau ngangkat ini gimana ya, gitu kan. Kadang-kadang saya udah usahakan, tapi ya memang banyak kan
0: banyak,
2: ya.
0: Iya,
2: bukan satu orang aja saya bilang kan. Tapi kalau enggak sanggup nunggu, silakan saya di tempat lain juga enggak apa-apa, saya bilang gitu. Ya kan karena mau menjanjikan suatu ini kan susah juga kan ya.
0: Betul.
2: Apalagi kadang kalau udah asap ini bernapas pun susah jadinya.
0: Benar. Berarti ini kalau yang biasa ngantar tuh sendirian kah Bang Andika atau ada karyawan yang lain juga?
2: Ada satu orang sih.
0: Oh, satu orang lagi.
2: Temannya
0: Bang Andika. Berarti di depot ini yang berarti masih berempat Bu kerjanya. Ibu, Bapak, Bang Andika sama karyawannya.
2: Bapak enggak.
0: Oh, Bapak enggak.
2: Berarti Bapak cuma di rumah.
0: Oh, Bapak cuma di rumah.
2: Jaga
0: mantau. BNN bagian nengok-nengok.
2: Bagian ini.
0: Iya, baik. Nah, Bang Ipul, kalau untuk depot air minum sendiri ini yang paling penting perlu diperhatikan. Misalnya pendengar di luar sana punya usaha depot air minum juga. Ini sebelum mengurus sertifikasi halal nih, apa yang perlu dipersiapkan dulu?
3: Nah, kalau terkait administrasi NIB ya, nomor induk berusaha. Kalaupun belum punya NIB, bisa ke DPMPTSP ya, dinas yang akan membantu penerbitan NIB. Sebenarnya sih kalau pengurusan NIB itu bisa mandiri online ya bisa. Tapi kalau bingung bisa ke kantor mereka untuk pengurusan atau nanti bisa langsung ke kantor kami di sekretariat LP POM Kalbar di Masjid Raya Mujahidin lantai dasar. Nah, itu terkait dengan administrasi lah ya. Nah, terkait dengan fasilitas, bahan-bahan yang diperlukan atau ya pastikan sumber air itu memang layak ya. Pastikan ada kalau bisa memang cari sumber yang bagus hasil uji labnya. Nah, seperti itu. Dan uji labnya uji lab yang terbaru, bukan yang misalnya 5 tahun terbaru.
0: Iya, kalau itu udah berubah.
3: Nah, itu kan kita enggak tahu nih yang sekarang gimana gitu kan. Biasanya kan sumber air kayak gitu ya. Ditanya punya hasil uji labnya enggak kayak gitu. Nah, kemudian tempatnya seperti apa? Pastikan tempatnya penampungannya, sumbernya itu aman dari pengotor-pengotor yang bisa menyebabkan kontaminasi lah gitu ya, tidak terbuka. Nah, kemudian persiapkan di depot itu ya, pastikan filter-filter yang dipakai itu punya sertifikat halal, kemudian karbon aktifnya juga punya sertifikat halal, bahan-bahan yang dipakai punya sertifikat halal, kemudian juga fasilitas ya dijaga kebersihannya, jangan sampai kotor ya, harus ada SOP pembersihan fasilitas Bu ya, itu pembersihan berkala lah gitu ya, sehingga fasilitasnya tetap bersih, dan kalau misalnya rapi gitu kan, ketika ada pelanggan yang datang itu enak, mereka percaya gitu ya, kayak gitu sih.
0: Oke, baik Bang Ipul, terima kasih. Nah, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita setelah yang satu ini, jadi pendengar tetap bersama kami di UMKM Bicara.

0: Masih bersama kami pendengar di UMKM Bicara edisi hari ini bersama Depot Musi Sukses. Nah, kita tiba di segmen terakhir. Ini mungkin kita akan berbincang terkait motivasi lah ya, untuk di luar sana mungkin pendengar ada yang tertarik mau buka depot air minum gitu, kemudian mau mengurus sertifikasi halal. Pesan-pesan untuk pendengar. Nah, kita mulai dari Bu Muharani dulu nih, Bu. Silakan, Bu.
1: Pesan-pesannya apa ya?
0: Iya.
1: Kalau saya sih yang udah pasti kalau sabar ya,
0: sabar.
1: Karena butuh proses.
0: Iya.
1: Apalagi dari saya buka sampai sekarang harus ngurus ini itu, sabarnya itu panjang banget, sampai capek.
0: Walaupun capek harus tetap lanjut gitu ya.
1: Jadi apalagi kemarin itu berharap proses untuk bikin sertifikasi itu, oh mudah-mudahan cepet ya jadinya. Taunya ditunggu lama gitu kan ya. Harus ini harus itu, taunya dapat dapat hasil, alhamdulillah gitu.
0: Syukurlah.
1: Udah keluar ini aman.
0: Udah tenang ya,
1: gitu,
0: Bu,
1: udah
0: ya.
1: Tenang sih.
0: Oke, kalau
1: jadi, kerja yang kemarin tuh enggak sia-sia.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Kalau misalnya sabar nanti berbuah baik ya belakangnya ya, Bu ya. Kalau dari Bang Andika gimana nih, Bang Andika?
2: Apa ya?
0: Bingung nih, atau target kedepannya deh kalau Bang Andika mau mengembangkannya seperti apa nih?
2: Yang kedepannya yang penting punya toko baru aja.
0: Sendiri. Rencananya mau buka di mana tuh kalau yang baru nih?
2: Masih di sekitaran situ.
0: Di sekitaran situ juga ya. Berarti
1: baru rencana.
2: Baru rencana.
1: Mau bangun. Kebetulan kita kan masih sewa juga. Jadi rencananya kita mau buka di bersebelahan sih di situ juga.
0: Di situ.
1: Jadi ya udah pasti disiapkan fasilitasnya yang bersih, supaya ya udah pasti itulah ya, pelanggannya semakin banyak kan, lihat toko kita bersih, rapi, kayak gitu, sesuai SOP.
0: Ada mau promosi di media sosial digital gitu nggak nih, Bang Andika sama Bu Muharani?
1: Untuk ke depan
0: nanti dulu deh,
1: depannya masih
0: sekarang perbaikin dulu semuanya biar lebih stabil lagi ya.
1: Biar stabil dulu lah. Yang udah pasti saya masih udah bicara sama Andika, saya bilang kemungkinan saya kepingin mau beli tangki yang banyak. Wah. Sih.
3: Siap nambah karyawan kayaknya.
0: Biar nanti pengantarannya cepat ya, Bang.
1: Ya pasti kayak gitu. Terus mereka enggak yang kasihan kan ya. Apalagi kayak musim kemarau kayak gini kan, mereka butuh benar.
0: Iya, benar.
1: Itu konsumsi sehari-hari. Jadi itulah. Jadi saya bilang kan kayaknya Mama perlu ini deh, nambah tangki banyak
0: lagi
1: sih,
0: ya.
1: Gitu.
0: Betul, Bu.
1: Takut
0: biar
1: nanti
0: pas hujan masih ada, bisa ada cadangan gitu ya, Bu ya.
1: Gitu.
0: Oke, gitu baik. Terima kasih Bu Muharani dan Bang Andika. Nah, kalau dari Bang Ipul nih, Bang, untuk pegiat usaha di luar sana terutama depot air minum, boleh diyakinkan lagi nih supaya melakukan sertifikasi halal gitu.
3: Ya, berkaitan satu ya, karena memang sekarang itu regulasi pemerintah mewajibkan semua produk ya, ya baik makanan atau minuman wajib halal. Nah, ayo para pelaku usaha untuk mulai ya, yang belum, nah urus sertifikasi halalnya mulai sekarang. Nah, kalau bingung seperti apa, teman-teman bisa datang ke kantor kami di Sekretariat LP POM Kalbar, tepatnya di Masjid Raya Mujahidin lantai

0: zakat halal. Nah itu jadi poin lebihnya, bisa dipakai SPPG atau, dan juga kalau teman-teman usahanya depot airnya punya sertifikat halal, pastinya punya poin lebih lah ya, poin lebih, trustnya akan meningkat sehingga daya beli masyarakat juga semakin meningkat, itu sih.
1: Baik, terima kasih Bang Ipul. Jadi pendengar, kalau misalnya masih belum mengurus, silakan langsung diurus, ya, langsung samperin Bang Ipul ke Mujahidin tuh. Nanti dibantu pendengar ya. Baik, terima kasih Bu Muharani, kemudian Bang Andika dan Bang Ipul untuk perbincangan kita sore hari ini. Selamat beraktivitas kembali, semoga sehat selalu ya.
2: Terima kasih.
1: Baik, demikian pendengar untuk UMKM Bicara edisi hari ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selera rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat.
1: Sari berita penting.
2: Satu helikopter Chinook CH-47 mulai bergeser tangani karhutla di Kabupaten Ketapang.
3: Besok itu rencana mereka tiba di Ketapang, kiraan pukul 8.00 WIB. Kemudian nanti mereka akan melaksanakan cek rute terlebih dulu.
2: Kemarau panjang picu krisis air bersih di Sintang meningkatkan permintaan pemasangan jaringan PDAM.
4: Saya ini kan salah satu pelanggan baru PDAM. Kenapa saya pasang air PDAM itu? Karena awalnya saya ini pakai sumur biasa.
0: Pendengar, itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan sore ini, Senin 21 September 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Cherry Lubis, inilah berita selengkapnya. Kita awali informasi sore hari ini. Satu dari tiga helikopter angkut berat Chinook CH-47 milik Pasukan Bela Diri Jepang atau Japan Self Defense Forces, JSDF, pada minggu pagi sudah bergeser dan diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing Mempawa menggunakan kapal perang amfibi JS Kunisaki ke Kecamatan Kedawangan dan pada Senin pagi sudah tiba di Kabupaten Ketapang untuk memperkuat operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Berikut kita simak laporannya.
2: Satu dari tiga helikopter angkut berat Chinook CH-47 milik Pasukan Bela Diri Jepang minggu pagi sudah bergeser dan diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing Mempawa dan sudah tiba di Kabupaten Ketapang Senin pagi. Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di kantor BPBD Kalimantan Barat, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui Liaison Officer Chinook CH-47 Jepang, Kapten Penerbang Dimas Jati dari Wing Udara 22, Grup 2 Heli mengatakan, satu helikopter Jepang Chinook CH-47 pagi tadi melakukan cek rute di Bandara Rahardi Usman Ketapang dan pemasangan barket, kemudian dilanjutkan melakukan cek rute di Desa Kendawangan Kiri dan Desa Pembedilan, Kecamatan Kendawangan.
3: 0WIB, kemudian nanti mereka akan melaksanakan cek rute terlebih dahulu. Pertama ke Bandara Ketapang untuk pemasangan body bucket, kemudian cek rute menuju ke daerah Desa Kendawangan Kiri dan tadi di Desa Pembedilan.
2: Di tempat yang sama, mitra BNPB perwakilan PT Maxon Sukses Pratama Abdul Manan mengatakan, pada pukul 18.51 waktu Indonesia Barat, pihaknya telah mengoperasikan pesawat Cessna Grand Caravan 208B untuk melakukan satu sorti penerbangan ke area Semai di Kabupaten Kuburaya dan Sanggau dengan menembak 800 kg natrium klorida atau NaCl.
5: Untuk hari ini kami dari tim ONC PT Maxon Sukses Pratama dengan mengoperasikan pesawat Cessna Grand Caravan Papa Kilo Sierra November Golf. Hari ini kami melakukan satu sorti penerbangan ke area Semai di Kuburaya dan Sanggau. Bahan semai yang kami gunakan NaCl sebanyak 800 kilo.
2: Abdul Manan menuturkan pada pelaksanaan OMC pesawat Cessna Grand Caravan 208B hanya bisa membawa 800 kg NaCl dikarenakan penerbangan dilakukan pada malam hari. Tentunya tidak bisa membawa bahan semai terlalu banyak. Diharapkan dengan OMC ini bisa mengurangi kondisi kabut asap di Kalimantan Barat. Syarozani melaporkan.
0: PDAM Tirta Katulistiwa Pontianak menyiapkan 1 juta liter air tawar sebagai cadangan untuk masyarakat sekitar IPA Parit Mayor. Langkah ini dilakukan setelah PDAM menerima pasokan 5 juta liter air tawar dari Simpang Radak, Kabupaten Kuburaya. Berikut laporannya.
2: Direktur Utama PDAM Tirta Katulistiwa Pontianak Abdullah mengatakan 5 juta liter air tawar yang dipasok pengusaha pelayaran Kalimantan Barat akan diolah melalui instalasi pengolahan air atau IPA Parit Mayor. Sementara 1 juta liter disiapkan sebagai cadangan untuk dibagikan kepada warga sekitar IPA melalui keran dengan menggunakan galon atau jeriken.
1: Kita bagi dua kompartemen di reservoir. Satu kompartemen yang air yang akan distribusikan itu masih bercampur dengan air yang ada di Sungai Kapuas. Yang satu kompartemen itu air tawar yang kita pisahkan yang dari Desa Rada ini. Jadi yang untuk Desa Rada ini kita tampung kurang lebih sekitar 1 juta liter. Itu yang akan kita distribusikan menggunakan galon, drigen maupun nanti ke depannya kita rencanakan juga pengambilan-pengambilan menggunakan tangki.
2: Abdullah menjelaskan kondisi kadar garam akibat intrusi air laut pada air baku Sungai Kapuas masih fluktuatif di sejumlah booster PDAM di Kota Pontianak. Rata-rata kadar garam masih berada di atas 600 mg per liter. Kondisi tersebut membuat air PDAM sementara hanya dapat digunakan untuk kebutuhan mandi dan kakus. Abdullah menambahkan pengambilan air tawar dari Simpang Rada direncanakan terus dilakukan selama kondisi air baku Sungai Kapuas yang bercampur garam belum memungkinkan untuk diolah menjadi air bersih. PDAM Tirta Khatulistiwa terus memantau kondisi air baku sembari memastikan kebutuhan air masyarakat tetap terpenuhi selama dampak intrusi air laut masih berlangsung. Syarusani melaporkan.
0: Pendengar, kemarau panjang memicu krisis air bersih di Sintang. Hal tersebut ditandai meningkatnya permintaan pemasangan jaringan PDAM yang hingga hari ini mencapai 20-30%. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
6: Warga Sintang keluhkan krisis air bersih dampak kemarau dalam beberapa bulan terakhir menyebabkan sumur kering. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terpaksa harus membeli air dan ada yang melakukan sambungan pipa perusahaan daerah air minum PDAM untuk mendapatkan sumber air bersih. Salah seorang warga Sintang, Ica, mengaku memilih memasang sambungan air bersih karena kondisi sumur yang selama ini digunakan mulai mengering akibat kemarau. Dalam kondisi darurat tersebut, pemasangan PDAM menjadi salah satu pilihan yang dinilai dapat memenuhi kebutuhan air sehari-hari.
4: Saya ini kan salah satu pelanggan baru PDAM. Kenapa saya pasang air PDAM itu? Karena awalnya saya ini pakai sumur biasa dan ini sekarang ini kan musim kemarau, jadi keadaannya darurat. Jadi mau tidak mau saya harus pasang PDAM. Awalnya itu saya tidak mau pasang PDAM karena saya mikir harganya mahal, intinya serba mahal lah, jadi saya takut tidak mencukupi uangnya untuk membayar. Tapi tidak juga kok, ternyata itu tergantung pemakaiannya juga. Jadi PDAM ini sangat membantu, apalagi dengan kondisi yang kemarau ini, sumur kering.
6: Sementara itu, Direktur PDAM Tirta Senentang Sintang, Jens Elizabeth Wisang, mengatakan terjadi peningkatan sebesar 25-30% permintaan pasang baru dan yang sudah berlangganan, kemudian buka kembali meningkat 5-10%.
7: Lonjakan permintaan sambungan baru memang sampai dengan hari ini cukup besar animo masyarakat untuk melakukan penyambungan baru. Demikian juga untuk buka-buka kembali untuk pelanggan-pelanggan kami yang pasif, karena informasi yang kami dapatkan bahwa sebagian besar sumur-sumur yang digunakan oleh masyarakat calon pelanggan tersebut bisa dikatakan sudah tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan mereka.
6: Kondisi tersebut, lanjut Jens, menunjukkan dampak kemarau terhadap ketersediaan air bersih di sejumlah wilayah Sintang. Meningkatnya permintaan sambungan PDAM menjadi salah satu pilihan warga untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari, terutama bagi masyarakat yang sumber air dari sumur sudah tidak lagi mencukupi. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Suryatini, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi berikutnya. Pemerintah Kabupaten Sanggau mulai menertibkan penggunaan rumah dinas yang masih ditempati pensiunan maupun pegawai aktif. Penertiban dilakukan secara bertahap dengan membuka opsi pemanfaatan kembali rumah dinas secara terbatas dan berbayar. Kita simak laporannya.
8: Pemerintah Kabupaten Sanggau terus menertibkan rumah dinas yang ditempati pensiunan dan pegawai aktif dan hingga kini sejumlah rumah telah dikembalikan kepada pemerintah daerah. Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau, Aswin Kati, mengatakan proses pengembalian dilakukan bertahap karena penghuni membutuhkan waktu untuk menyiapkan tempat tinggal. Setiap penghuni yang mengembalikan rumah dinas wajib membuat surat pernyataan untuk meninggalkan dan menyerahkan aset tersebut kepada Pemkab Sanggau. Namun pemerintah daerah membuka opsi pemanfaatan kembali rumah dinas dalam waktu terbatas melalui perjanjian resmi dan dikenakan pungutan. Skema ini diharapkan tetap memberikan ruang bagi penghuni sekaligus menghasilkan pemasukan dari pemanfaatan aset daerah.
9: pengembalian ini kan tidak serta-merta langsung hari ini rapat besok kembalikan. Mereka kan butuh proses. Butuh proses itu artinya mereka juga perlu mencari tempat tinggal atau tinggal di keluarganya atau seperti apa. Dan solusi yang kita tawarkan nanti setelah mereka kita nolkan dulu bahwa dengan surat pernyataan keluar meninggalkan rumah atau mengembalikan rumah itu, misalnya mereka menginginkan untuk menempati rumah itu lagi tapi bukan untuk selamanya. Artinya dengan perjanjian seperti semacam ada pungutan yang dikelola oleh Pemda itu untuk dikenakan kepada mereka.
8: Asun menegaskan, pengelolaan rumah dinas harus dilakukan sesuai ketentuan agar aset daerah tetap terjaga dan memberikan manfaat bagi pemerintah daerah. Ia menyebut, mekanisme pemanfaatan sementara tersebut akan diatur secara jelas termasuk mengenai batas waktu dan pungutan yang dikenakan. Tri Putri melaporkan.
0: Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Program peremajaan kelapa sawit tidak hanya menyasar peningkatan produktivitas petani, tetapi juga menjadi bagian dari kesiapan memenuhi kebutuhan bahan baku biodiesel nasional. Berikut laporannya.
10: Program peremajaan kelapa sawit dinilai menjadi bagian penting dalam mendukung kebijakan pemerintah. Kebijakan tersebut terutama program peningkatan campuran biodiesel nasional hingga B50 sekaligus menjaga pasokan bahan baku sawit. Direktur Keuangan BPDP Zaid Burham Ibrahim mengatakan peremajaan sawit diperlukan untuk menjaga produktivitas perkebunan rakyat sehingga ketersediaan bahan baku tetap terjaga seiring peningkatan kebutuhan biodiesel.
11: Program B50, tadinya program B40. Arahan dari Bapak Presiden menjadi B50, artinya apa? 50% dari unsur bahan bakar itu dari sawit. Jadi kalau produktivitas meningkat, nggak perlu khawatir. Harga insya Allah tetap stabil, karena eksportir barang diekspor tetap ada, sebagiannya disalurkan untuk menjaga stabilitas harga melalui program B50. Dan bahkan mungkin ke depan bisa program B60 sampai B100, ya. Itu harus melalui kajian-kajian.
10: Menurut Zaid, peningkatan pemanfaatan minyak sawit untuk biodiesel perlu diiringi dengan penguatan produksi perkebunan rakyat. Peremajaan tanaman menjadi satu di antara langkah untuk menjaga produktivitas kebun sekaligus memastikan keberlanjutan pasokan sawit nasional. Zaid menambahkan, kebijakan B50 diharapkan tidak hanya memperkuat pemanfaatan sawit di dalam negeri, tetapi juga membantu menjaga stabilitas harga dan pasokan komoditas sawit nasional. Hermanta melaporkan.
0: Pendengar, penurunan dana bagi hasil atau DBH sawit dalam beberapa tahun terakhir menjadi perhatian pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Pemerintah daerah mendorong evaluasi skema pembagian agar daerah penghasil sawit mendapat bagian yang lebih sesuai dengan kontribusinya. Berikut laporannya.
12: Dana bagi hasil atau DBH sawit yang diterima Kalimantan Barat terus menurun dalam 4 tahun terakhir. Fakta ini mendorong pemerintah daerah minta dilakukan evaluasi skema pembagiannya. Sekretaris Daerah Kalimantan Barat, Harrison, mengatakan DBH sawit yang diterima daerah turun dari sekitar Rp310 miliar pada 2023 menjadi Rp276 miliar pada 2024. Penurunan berlanjut pada 2025 menjadi sekitar Rp110 miliar dan kembali turun menjadi sekitar Rp71 miliar pada tahun 2026.
13: Penurunan ini mungkin menyangkut nilai ekspornya yang mungkin berkurang atau ada kebijakan dari pemerintah pusat yang menyebabkan kebutuhan pemerintah pusat itu lebih besar dalam hal anggaran sehingga kita berkurang dana bagi hasilnya.
12: Pemerintah Kalimantan Barat menilai mekanisme pembagian DBH sawit perlu mempertimbangkan daerah yang menjadi lokasi produksi. Menurut Harrison, pembagian seharusnya tidak semata mengacu pada lokasi pelabuhan ekspor karena hasil sawit dari Kalimantan Barat dapat dikirim melalui pelabuhan di daerah lain seperti Riau, Dumai maupun Jawa. Harrison berharap pemerintah pusat dapat mempertimbangkan kembali formula tersebut sehingga daerah penghasil sawit memperoleh bagian yang lebih sesuai dengan kontribusinya. Dengan demikian, DBH dapat mendukung pembangunan dan kebutuhan masyarakat di wilayah yang menjadi basis produksi sawit. Hermanta melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar. Sintang Expo 2026 menjadi salah satu ruang bagi pelaku UMKM untuk memperkenalkan sekaligus memasarkan produk kepada masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
14: Sintang Expo 2026 menjadi salah satu ruang bagi pelaku UMKM untuk memperkenalkan sekaligus memasarkan produk kepada masyarakat. Sintang Expo 2026 berlangsung di Kompleks Stadion Bandung Sintang mulai 11 hingga 20 September 2026. Salah satu pelaku usaha yang ambil bagian dalam Sintang Expo 2026 yakni Ngonah Dimsum. Mewakili owner karyawan Ngonah Dimsum, Mega mengatakan, Ngonah Dimsum merupakan UMKM asli Sintang yang memanfaatkan Sintang Expo 2026 sebagai sarana memperkenalkan berbagai produk kuliner kepada masyarakat. Meski jumlah pengunjung tidak seramai Expo sebelumnya, Mega menyebut antusiasme masyarakat tetap terlihat terutama saat akhir pekan. Dari sisi pendapatan, keikutsertaan dalam Sintang Expo 2026 masih memberikan hasil positif bagi Ngonah Dimsum. Sintang Expo 2026 diharapkan tidak hanya menjadi ruang hiburan bagi masyarakat, tetapi juga memberikan kesempatan bagi pelaku UMKM lokal untuk memperluas pemasaran serta mengenalkan produk kepada konsumen.
15: Tidak terlalu ramai seperti Expo yang sebelumnya.

0: Kondisi kabut asap yang masih melanda Kabupaten Sintang tidak menyurutkan antusiasme masyarakat untuk mengunjungi Sintang Expo 2026. Salah satu pengunjung, Widya Kustami, mengaku senang dapat mengunjungi Sintang Expo 2026. Menurut Widya, banyaknya pilihan makanan dan beragam stan menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Ia mengatakan, keberagaman kuliner menjadi salah satu alasan Sintang Expo 2026 tetap dikunjungi masyarakat di tengah kondisi kabut asap.
1: Senang lah kak, banyak makanan, banyak stand-stand buka, apalagi dinas-dinasnya juga kan bervariasi lah model-model ininya, dekorasinya, jadi senang nengoknya.
2: Pesan apa aja nih kak?
1: Asinan, dimsum, keong, Dubai cewek cookie ya, sushi.
0: Sintang Expo 2026 tidak hanya menjadi ruang bagi masyarakat untuk menikmati hiburan dan kuliner, tetapi juga menjadi kesempatan bagi pelaku usaha untuk memperkenalkan serta memasarkan produk mereka kepada masyarakat. Dan Indra Sita melaporkan.
3: Info cuaca hari ini.
4: Pendengar, selanjutnya untuk mengetahui informasi cuaca di wilayah Kalimantan Barat dan sekitarnya, kita akan ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama perakirawan BMKG, Rekan Supriyadi. Silakan Rekan Supri, laporan Anda.
5: Ya baik, terima kasih Rekan Ceri di studio dan selamat sore untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Baiklah, kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak akan menyampaikan informasi sebagai berikut. Untuk pantauan cuaca saat ini terpantau terjadi hujan dengan intensitas yang sedang di wilayah Kabupaten Bengkayang dan Kabupaten Sambas. Dan kondisi hujan ini diperkirakan akan meluas hingga ke Kota Singkawang, Kabupaten Landak, dan Kabupaten Mempawah. Adapun untuk perakiraan cuaca untuk esok hari Selasa 22 September 2026, kami perakirakan terdapat potensi hujan dengan intensitas yang ringan di wilayah Kota Singkawang, Kabupaten Landak, dan Kapuas Hulu, serta hujan dengan intensitas yang sedang di wilayah Kabupaten Bengkayang, Sambas, Melawi, Sintang, Sanggau, dan Sekadau. Kemudian kami sampaikan untuk pantauan titik panas hingga sore hari ini, update pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, telah terdeteksi ada 1.590 titik panas, dan perlu diwaspadai untuk satu minggu ke depan, indeks potensi karhutla di wilayah Kalimantan Barat masih dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Baiklah, bagi para pendengar yang ingin terus mengupdate informasi dari kami, dapat memantau langsung melalui website kalbar.bmkg.go.id atau melalui sosial media Instagram BMKG Kalbar, atau dapat pula berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Supriyadi. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama Rekan Ceri.
4: Baik, terima kasih Rekan Supri, selamat bertugas kembali. Dan pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama perakirawan Supriyadi. Sekian Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini, diantaranya. Satu helikopter Chinook CH-47 mulai bergeser tangani karhutla di Kabupaten Ketapang. Kemarau panjang picu krisis air bersih di Sintang meningkatkan permintaan air, permintaan pemasangan jaringan PDAM. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ceri Lubis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Woi, kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat!
2: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
1: Nah, justru karena bayar harus hemat.
2: Loh, kok begitu?
1: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
2: Tapi kan aku cuma mandi.
1: Cuma mandi? 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
2: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
1: Itu baru pintar.
2: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
1: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.

Kebakaran di lahan gambut tidak selalu berupa kobaran api besar dengan nyala tinggi di permukaan. Api dapat menjalar secara perlahan di bawah tanah melalui pori-pori dan lapisan organik yang kering. Sulit dideteksi dan dipadamkan karena apinya membara di dalam tanah. Titik api seringkali tidak terlihat secara visual dari atas permukaan. Bara api ini mampu bertahan selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, meskipun api di permukaan tampak sudah padam dan bisa kembali berkobar saat tertiup angin atau cuaca panas. Penyebab utama kebakaran gambut biasanya dipicu oleh kombinasi faktor alam seperti musim kemarau panjang atau penurunan muka air tanah dan aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dengan cara dibakar atau membuang puntung rokok sembarangan. Musim kemarau meningkatkan potensi kerentanan lahan gambut terhadap kebakaran. Sekali terbakar, api di dalam gambut sangat sulit dipadamkan dan berdampak luas bagi kesehatan serta lingkungan. Mari jaga lahan gambut kita tetap basah dan hijau. Hindari kebakaran.

0: Maaf, ini toko roti baru ya?
1: Iya bang, baru juga 6 bulanan. Awalnya cuma modal nekat saja sih.
0: Serius? Maksudnya benar-benar mulai dari nol gitu?
1: Iya bang, saya mulai dari dapur rumah, belajar bikin produk, promosi lewat media sosial, sampai ikut bazar kecil-kecilan. Pelan-pelan, tapi alhamdulillah sekarang mulai dikenal sama orang.
0: Wah, keren juga ya. Ternyata usaha kecil bisa berkembang kalau dijalani dengan serius.
1: Benar bang, UMKM seperti kami butuh keberanian untuk mulai dan tentu saja dukungan dari masyarakat.
0: Kalau begitu, saya ikutlah dukung UMKM. Saya beli roti abon dan donatnya satu kotak ya kak.
1: Terima kasih bang, setiap dukungan sangat berarti bagi kami. Selamat datang kembali, semoga suka ya bang.

0: buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Novel Halimun menceritakan tentang Cahaya atau yang akrab disapa Aya, yang sejak kecil memendam impian untuk mengunjungi Pulau Kalimantan, pulau yang dijuluki paru-paru dunia. Rasa penasarannya makin menggebu saat SMA, terutama keinginannya untuk menginjakan kaki di Tugu Katulistiwa, monumen 0 derajat di kota Pontianak. Berbekal nekat, Aya tetap berangkat setelah diterima kerja di salah satu perkebunan di sana. Ia berani melawan berbagai prasangka dan mitos tentang Borneo, pulau terbesar ketiga di dunia yang menyimpan sejuta misteri. Ia penasaran tentang penduduknya, alamnya, budayanya, dan kemistisannya. Aya pun tiba di tanah impian yang selama ini ia bayangkan, namun ternyata penuh tantangan. Halimun yang berarti kabut mencerminkan prasangka dan misteri yang menyelimuti perjalanannya, yang kemudian perlahan terpecahkan berkat toleransi dan persahabatan. Hampir semua latar tempat dalam novel ini sudah dikunjungi langsung oleh penulis. Kisah yang berlatar dari Kalimantan secara umum mengerucut ke Kabupaten Landak, sebuah kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Pontianak. Di Landak, Aya menjelajahi berbagai daerah seperti Sengah Temila, Menjalin, Raba, Pahuman, Darit, Sontak, hingga ibu kota Ngabang. Novel ini tidak hanya mengungkapkan keindahan budaya Dayak, tetapi juga menyoroti nilai toleransi dan persahabatan antar budaya. Halimun membawa pesan penuh harapan bahwa kaum minoritas pun bisa menemukan cahaya dan penerimaan di tempat yang asing sekalipun.

Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun saja Anda berada. Masih bersama saya Cherry Lubis yang menemani sore hari Anda, terutama bagi Anda yang mungkin saat ini sedang dalam perjalanan pulang kerja pendengar ya. Jam-jam 5 kurang 15 ini ya. Hati-hati di jalan pendengar ya. Semoga perjalanannya lancar, kemudian sampai tujuan juga dengan selamat. Dan jangan lupa juga pendengar ya, setelah nanti sampai rumah untuk beristirahat dan bersantai sebentar. Kasih waktulah buat diri sendiri recharge pendengar ya, sebelum besok kembali bekerja lagi. Nah pendengar, kali ini kami menginformasikan ada kabar dari Singkawang nih pendengar, di mana hujan yang turun dalam beberapa hari terakhir ini membawa dampak yang positif terhadap jarak pandang di sekitar Bandara Singkawang. Nah, secara teknis pendengar, status bandara masih terbuka. Namun memang penerbangannya ini masih sempat terhenti karena kabut asap. Nah, melihat kondisi jarak pandang yang dinilai lebih baik pada pagi hari, pemerintah Kota Singkawang ini mendorong maskapai mempertimbangkan penerbangan pagi dengan tetap mengutamakan keselamatan penumpang. Pihak maskapai juga terus berkoordinasi dengan BMKG untuk memantau kondisi cuaca dan jarak pandang. Jadi pendengar, bagi Anda yang mungkin terdampak pembatalan penerbangan ya, karena memang belakangan ini sering sekali itu saya lihat-lihat di story rekan-rekan saya ada di Instagram ya, beberapa yang mau terbang itu sering kali delay atau mungkin katanya gagal tapi ternyata tetap terbang juga ada ya. Ini maskapai jadinya menyediakan mekanisme refund reschedule juga sesuai ketentuan. Dan jangan lupa juga pendengar untuk selalu mengecek informasi melalui kanal resmi maskapai ya terkait penerbangannya. Baik pendengar, setelah seharian bekerja untuk menemani santai sore Anda pendengar, dan bagi Anda yang seharian ini sudah lelah bekerja, ini dia sebuah lagu dari Salma Salsabil Hacu, temani sore Anda.

0: kok gak sembuh-sembuh sih? Ibu khawatir, Pak.
1: Sekarang kan lagi musim batuk, pilek, Bu. Biasalah.
0: Udah lebih dari 2 minggu, Pak.
1: Kecapean juga bisa, Bu. Bapak kan lagi banyak kerja.

0: Tidak ada salahnya kan, kita coba periksa dulu Pak, takutnya TBC.
1: Ibu itu yang ngomong kok sembarangan. Kalau TBC pastinya Bapak itu demam tinggi.
0: Kan gejalanya bukan hanya demam saja Pak, bisa lemas, keringat malam, atau berat badan turun.
1: Bu, periksa TBC itu mahal.
0: Enggak Pak, sekarang cek TBC di puskesmas udah gratis.
1: Ya, udah Bapak menyerah. Masih ada waktu Bapak ke puskesmas sekarang.
0: Iya Pak, semoga hasil pemeriksaannya aman ya Pak.
1: Semoga Bu. Tapi seandainya Bapak kena TBC, gimana?
0: Jangan khawatir Pak, sekarang TBC bisa sembuh kok. Yang penting obatnya dihabisin dan diminum teratur dan menjalankan hidup sehat.
1: Syukurlah, lega Bapak dengarnya. Bapak ke puskesmas dulu ya Bu.
2: Dukung penuntasan TBC di Indonesia, mulai dari diri sendiri dan keluarga.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat, pendengar, kita akan lakukan cek fakta terlebih dahulu ya. Hari ini pendengar, ada beredar sebuah unggahan di media sosial X atau yang dulu kita kenal dengan Twitter ya, di mana narasinya ini mengklaim bahwa Malaysia telah melaporkan Indonesia ke Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengenai asap kebakaran hutan dan lahan yang merugikan negara tetangga. Nah, faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax ya. Dilansir dari turnbackhoax.id, setelah memasukkan kata kunci Malaysia laporkan Indonesia ke PBB soal karhutla ke dalam kolom pencarian Google, hasilnya ini tidak ditemukan pendengar ya, adanya pemberitaan yang membenarkan kalau memang Malaysia ini melaporkan Indonesia ke PBB perihal asap karhutla. Malaysia ini hanya pernah melaporkan Indonesia ke PBB tahun 1964 sampai 1965 berkaitan dengan konfrontasi Ganyang Malaysia. Tidak ada lagi nih pendengar ya laporan ke PBB setelah tahun tersebut. Dikutip dari cnnindonesia.com, berkaitan dengan masalah asap karhutla ini, Malaysia sejauh ini hanya memilih untuk menyelesaikan masalah asap karhutla Kalimantan melalui jalur diplomatik ASEAN. Jadi tidak benar pendengar ya kalau ada berita atau informasi di luar sana yang katanya Malaysia laporin Indonesia ke PBB karena karhutla, itu adalah berita hoax atau tidak benar. Jadi pastikan Anda cek terlebih dahulu kebenarannya, terutama dicek fakta Pro 1 RRI Pontianak.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta Pro 1 RRI.
1: Mendengar, tadi kami telah hadirkan ke ruang dengar Anda cek fakta Pro 1 RRI Pontianak. Dan setelah ini saya Cherry Lubis masih akan temani Anda tentunya dengan koleksi lagu Pro 1 yang temani sore Anda. Kalau saya lihat keluar, ini kayaknya agak mendung-mendung pendengar ya. Jangan lupa sedia payung sebelum hujan ya. Sama nih pendengar ya, seperti lagunya It Gitaf yang akan saya putarkan setelah ini, sedia aku sebelum hujan. Jadi pendengar, bagi Anda yang membawa kendaraan, terutama kendaraan bermotor, jangan lupa siap-siap jas hujannya juga. Kemudian kenakan masker juga tetap pendengar ya, walaupun mendung tapi asapnya juga tetap masih ada. Tadi sih di rumah saya pagi sama siang ya sempat udah hujan itu di daerah Paris 2 cukup deras, tapi tidak terlalu lama durasinya, dan semoga sore ini bisa kembali turun hujan supaya bisa menghempas asap-asapnya mendengar. Berikut sebuah lagu dari It Gitaf, sedia aku sebelum hujan, temani sore Anda.

belajar kini tidak lagi terbatas oleh jarak atau buku fisik. Perpustakaan digital menyimpan ribuan e-book, jurnal elektronik, audio, video, dan dokumen lainnya. Siswa atau masyarakat bisa mengaksesnya kapan saja dan di mana saja. Selain hemat waktu dan biaya, koleksi digital selalu lengkap dan up to date. Banyak materi interaktif, video, animasi, sampai kuis yang membuat belajar semakin menarik. Ramah lingkungan mendukung pendidikan inklusif dan memastikan setiap anak mendapatkan ilmu berkualitas. Perpustakaan digital, jendela pengetahuan untuk semua.

0: gagal lagi.
1: Ki, kamu kenapa?
0: Enggak apa-apa, Kak.
1: Tadi kakak dengar kamu nangis. Ada masalah?
0: Aku gagal lagi, Kak. Padahal itu pekerjaan yang aku pengen dari dulu. Tapi ya udahlah, Kak. Cowok harus kuat. Enggak boleh nangis. Nanti jatuhnya kayak cewek.
1: Heh, siapa yang bilang gitu?
0: Kan memang gitu, Kak.
1: Ki, nangis itu bukan soal cewek atau cowok. Nangis itu cara manusia mengekspresikan perasaan dan itu wajar kok.
0: Jadi, aku boleh nangis, Kak?
1: Boleh, Ki. Yang bikin orang kuat itu bukan karena menahan semua perasaannya, tapi karena dia berani menghadapinya.
0: Selama ini.
1: Iya, setelah itu kita bangkit lagi sama-sama ya.
2: Laki-laki juga manusia. Menangis bukan tanda kelemahan, tetapi bagian dari kesehatan emosional. Mari hentikan stereotip karena setiap perasaan berhak didengar. Dan kesetaraan gender dimulai dari memahami bahwa setiap orang berhak mengekspresikan perasaannya.

0: saatnya Anda dengar RRI Sambas
1: 97,4 MHz.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Suwarno SOS MMPD, Koordinator Wilayah Nusantara 9 Kalimantan Barat, Kepala LPP RRI Pontianak mengucapkan Dirgahayu Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang ke-81. Sebagai radio perjuangan yang telah menemani perjalanan bangsa selama lebih dari 8 dekade, RRI terus hadir menyuarakan Indonesia, menyampaikan informasi yang terpercaya, memperkuat persatuan, serta menjaga ruang publik yang sehat dan mencerdaskan. Di usia yang ke-81 ini, mari kita sukseskan melangkah beradaptasi dengan perkembangan zaman dan menghadirkan karya-karya terbaik untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dengan semangat tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita jadikan RRI semakin kuat, semakin dekat dengan masyarakat, dan semakin berperan dalam membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Teruslah menjadi suara Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terkadang seseorang merasa marah terhadap kondisi yang sedang ia hadapi, di mana ia berada dalam situasi yang tidak menyenangkan. Ia merasa sudah cukup berusaha bersabar dalam kondisi ini. Namun, kadang ia berpikir bahwa kesabaran itu ada batasnya. Dan akhirnya, seseorang itu pun berputus asa. Kesabaran memang bisa dikatakan ada batasnya, namun bisa pula tanpa batas. Kesabaran seseorang terhadap tekanan dari luar sesungguhnya lebih ditentukan oleh diri atau dari dalam diri orang itu sendiri. Tinggal kemauan yang menjadi kata kunci. Jika ia mau sabar, maka ia sabar. Jika dia tidak mau sabar, maka ia jadi tidak sabar. Jikalau kita, saya, kamu, terus dan tetap bersabar, bagaimanapun keadaannya, maka sabar itu menjadi tidak ada batasnya. Begitulah, kesabaran menjadi tidak ada batasnya jikalau kita sendiri tidak membatasinya. Jadi, ada atau tidaknya batas kesabaran itu, kitalah sendiri yang memutuskan mau atau tidak mau bersabar. Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar, dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

وإلى المنتهى رفعت كريما

Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Was-samaa'i dzaatil buruj.
2: Demi langit yang mempunyai gugusan bintang.
1: Wal-yaumil maw'ud.
2: Dan demi hari yang dijanjikan.
1: Wa syahidin wa mashhud.
2: Demi yang menyaksikan dan yang disaksikan.
1: Qutila ashabul ukhdud.
2: Binasalah orang-orang yang membuat parit, yaitu para pembesar Najran di Yaman.
1: An-nari dzatil waqud.
2: Yang berapi, yang mempunyai kayu bakar.
1: Idhum 'alaiha qu'ud.
2: Ketika mereka duduk di sekitarnya.
1: Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud.
2: Sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang mukmin.

Dan mereka menyiksa orang-orang mukmin itu hanya karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji.

Sungguh, orang-orang yang mendatangkan cobaan, bencana, membunuh, menyiksa kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, lalu mereka tidak bertaubat, maka mereka akan mendapat azab jahanam, dan mereka akan mendapat azab neraka yang membakar.

0: Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah kemenangan yang agung.
1: Inna batasha rabbika lasyadid.
0: Sungguh, azab Tuhanmu sangat keras.
1: Innahu huwa yubdi'u wa yu'id.
0: Sungguh, Dialah yang memulai penciptaan makhluk dan yang menghidupkannya kembali.
1: Wa huwal ghafurul wadud.
0: Dan Dialah yang Maha Pengampun, Maha Pengasih.
1: Dzul 'arsyil

0: Padahal Allah mengepung dari belakang mereka, sehingga tidak dapat lolos.
1: Bal huwa Qur'anun majid.
0: Bahkan yang didustakan itu, ialah Al-Quran yang mulia.
1: Fi lawhin mahfuz.
0: Yang tersimpan dalam tempat yang terjaga, Lauh Mahfuz.
2: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Sebelum 97,4 FM dengar, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali di hari Senin pendengar 21 September 2026 di Sambas Malam edisi malam hari ini ada saya EL yang temani Anda tentunya dari jam 6 hingga ke jam 12 malam nanti ya. Mudah-mudahan semuanya tetap sehat selalu dengan kondisi cuaca yang sudah hujan juga beberapa hari ini. Minggu ini sudah cukup sering juga ya untuk hujan ya di Sambas Kota begitu ya. Dan barusan tadi saya berangkat itu jam 4 lewat itu sudah hujan ya. Dan hingga saat ini untuk di Jalan Tabrani masih diguyur hujan ya. Intensitas ringan, tidak begitu lebat. Tapi kalau misalkan tetap di terobos ya, ini basah ya. Ya aja tadi berangkat itu luar biasa tuh basahnya ya. Untungnya pakai celana pendek ya. Bekal ya untuk celana panjangnya tuh bekal, baju juga bekal ya. Karena memang jas hujan juga tidak kotolong sepertinya begitu ya. Dan tetap coba dengar, pada malam hari ini kami akan temani Anda dengan rangkaian program acara. Dari jam 6 hingga nanti menjelang jam 7 malam kami hadirkan di ruang dengar Anda rangkaian informasi yang lagi viral ataupun juga informasi-informasi yang menginspirasi, informasi inspiratif tentunya, ditemani juga dengan lagu pop Indonesia. Kemudian di jam 7 malam nanti kami akan ajak Anda mengikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI Jakarta. Di jam 7.30 nanti hingga ke jam 8 akan ada mimbar agama, akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Kemudian di jam 8 hingga jam 9 nanti kami temani Anda dengan rangkaian musik tradisional dan juga budaya, ditemani dengan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara hingga ke jam 9-nya nanti. Di jam 9 nanti kami hadirkan di ruang dengar Anda ada ruang rindu ya hingga ke jam 11 malam. Di jam 11 malam nanti kami hadirkan di ruang dengar Anda rangkaian hiburan dan juga renungan malam hingga ke jam 12 malamnya ya. Itu dia untuk rangkaian program acara pada malam hari ini pendengar di RRI Sambas. Dan saat ini pendengar kami hanya bisa didengarkan melalui aplikasi RRI Digital ataupun juga di rri.co.id. Untuk siaran terestrial saat ini belum bisa didengarkan berhubung lagi sedang sakit ya untuk pemancar kami begitu ya. Jadi kita harapkan nanti segera lah ya untuk ada perbaikan begitu ya. Dan mendengar kami akan temani Anda malam hari ini dengan tentunya mengawali jumpa kita ini ada salah satu juga ini kisah inspiratif juga ya, yang kemarin ini juga ramai ya diperbincangkan begitu ya, ramai juga menarik perhatian dari warga net ya. Kemarin media sosial itu diramaikan dengan adanya video seorang wisudawan dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, yang mana memang dalam video yang beredar itu wisudawan ini berkeliling dengan riasan wajah ala badut bersama rekan-rekan badutnya. Diketahui untuk wisudawan ini bernama Muhammad Hakim, yang mana dia ini mahasiswa jurusan pendidikan bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung ya. Dan Muhammad Hakim ataupun juga biasa dipanggil ini Hakim, menjadi salah satu lulusan yang berhasil di wisuda. Tepatnya hari Sabtu kemarin ya, minggu lalu ya, 12 September 2026 ya. Dia ini lengkap dengan toganya, kemudian tampil bersama riasan wajah ala badut setelah prosesi wisuda selesai. Kemudian dia ini juga diiringi rekan-rekan seprofesi badut hingga sukses menarik perhatian warga net ya. Dan bukan tanpa alasan ya, dia ini berpenampilan berhiaskan riasan badut begitu ya, karena memang riasan badut ini menjadi simbol kerja keras dari Hakim ini yang itu membuahkan hasil hingga berhasil lulus sebagai sarjana. Dan memang kalau mengulik ya untuk perjalanan kuliahnya, boleh dikatakan memang tidak mudah dan juga sangat panjang. Untuk profesi sebagai badut ulang tahun di ini dia geluti sejak semester 3, ketika Hakim ini harus kehilangan sang ayah yang meninggal dunia. Dengan bekal kemampuan menghibur anak-anak, dia itu mengambil pekerjaan sebagai badut untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya kuliah. Menjalani profesi badut, Hakim mengaku tidak pernah mendapatkan perlakuan yang merendahkan lantaran pekerjaannya. Justru dia itu mendapatkan dukungan dan membuka kesempatan baru bersama organisasi mahasiswa selama berkuliah. Jadi memang support dari orang-orang terdekat, begitu ya, lingkungannya juga ini luar biasa ya. Bahkan juga banyak yang memang mengapresiasi dari Hakim ini, begitu ya, saat dia ini menjadi seorang badut ulang tahun. Bahkan teman-temannya juga di beberapa himpunan mahasiswa itu juga berkolaborasi ya, ketika ada acara santunan atau acara sosial begitu, dengan menggunakan jasa dari Hakim ini ya. Dan Hakim mengaku sengaja membawa identitas badut ini sebagai bentuk rasa syukur, dan cara dia ini tentunya berbagi kebahagiaan bersama teman-teman seperjuangannya. Dan riasan ini ditekankannya digunakan setelah prosesi wisuda selesai, bukan ketika proses wisudanya itu berlangsung, tetapi sudah selesai begitu ya. Dan dia ini berkeliling dengan rekan-rekan badutnya, kemudian juga membagikan snack, kartu ucapan selamat wisuda ke orang lain. Dan melalui aksi ini, Hakim ini membagikan pesan bahwa pendidikan dan cita-cita itu bukan sesuatu hal yang mustahil untuk dicapai. Meskipun istilahnya ini mengalami ya berbagai tantangan lah begitu ya. Dan setelah meraih gelar sarjana, dia itu nantinya ingin menjalani berbagai hal baru ya, termasuk nanti akan mencoba peruntungan mengikuti seleksi CPNS. Ya, tapi dia menegaskan bahwa dia ini tidak ingin meninggalkan profesi badut yang kini telah menjadi bagian penting dalam hidupnya, begitu ya. Dan pendengar, itu dia untuk sebuah kisah inspiratif yang datangnya dari Muhammad Hakim ya, yang kemarin menjadi ramai diperbincangkan, menjadi sorotan juga dari warganet, begitu ya, karena dia ini tampil dengan riasan badut saat setelah selesai prosesi wisuda, begitu ya. Oke, kami akan jeda dulu. Kita dengarkan beberapa koleksi lagu pop Indonesia. Ada dari Boy William dan juga Ayu Ting Ting, Dusta dan juga Asmara.

0: Halo, assalamualaikum. Lo, halo.
1: Siapa ye? Bon apa? Tang lalu dia los.
2: Berhati-hatilah. Itu bukan hanya sekedar telepon salah sambung. Itu adalah silent call scam. Saat Anda menjawab, penipu sedang merekam suara Anda untuk pemalsuan identitas AI atau memverifikasi bahwa nomor Anda aktif untuk target penipuan selanjutnya. Meskipun seperti terlihat tidak berbahaya karena tidak adanya interaksi, namun ini adalah teknik awal dari serangkaian skema penipuan yang lebih besar. Jangan biarkan rasa penasaran merugikan Anda. Ikutilah langkah aman ini. Abaikan nomor tidak dikenal, terutama dari kode negara asing. Jangan bicara duluan jika penelpon diam saja. Segera ditutup. Jangan pernah telepon balik nomor misterius tersebut. Kewaspadaan menyelamatkan kita dari penipuan.

Di balik rimbunnya hutan hujan tropis Temajuk Paloh, alam menyimpan satu rahasia langka. Ia bernama Rafflesia hasselti, bunga raksasa dengan kelopak merah pekat yang dihiasi bercak putih berbentuk bulat, menjadikannya salah satu jenis Rafflesia dengan tampilan visual paling menarik. Struktur bunganya terdiri dari 5 lobus besar yang terbuka saat mekar sempurna. Di bagian tengah terdapat ruang menyerupai bangkuk, ciri khas genus Rafflesia, dengan diameter bunga yang cukup besar hingga menonjol di antara lantai hutan. Di Indonesia, Rafflesia hasselti dikenal sebagai cendawan matahari, bunga tanpa batang, daun, dan akar, karena hidup sebagai tumbuhan parasit pada tanaman inang tertentu. Nama ilmiahnya pertama kali dicatat oleh botanis Willem Frederik Reiner Suringer pada tahun 1879. Di Kalimantan Barat, Rafflesia hasselti kerap dijumpai di kawasan hujan tropis hutan lindung Desa Temajuk, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas. Bunga langka ini kembali ditemukan di wilayah tersebut pada 27 November 2025. Keberadaan Rafflesia hasselti menjadi bagian penting dari kekayaan hayati Indonesia yang perlu dijaga dan dilestarikan.

Dan pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Badai telah berlalu ya. Kami telah hadirkan di ruang dengar Anda, dan mudah-mudahan tentunya yang mengalami kesulitan kemarin ya, mengalami cobaan, ujian, baik itu dalam hubungan asmaranya begitu ya, ataupun juga dalam karirnya, pekerjaannya, atau kehidupan sehari-harinya ya, baik itu rumah tangganya ataupun juga pendidikannya, yang mudah-mudahan tentunya semua yang terjadi itu dilewati, dan tentunya membuat semangatnya, mentalnya semakin tahan begitu ya, semakin kuat untuk menjalani kehidupan selanjutnya begitu ya. Dan mendengar, berbicara mengenai pengalaman sulit, nah ini datang juga sebuah kisah ya, dari Gide Arlan Indrayana.

Dan dia ini mengalami kesulitan membayar biaya les bahasa asing, yang akhirnya ini menjadi motivasi bagi Gede Arlan Indrayana untuk membuka kelas bahasa Mandarin gratis bagi anak-anak di Buleleng, Bali sana ya. Melalui Arlan Academy, dia ini ingin membekali siswa dengan kemampuan bahasa asing, sekaligus juga membuka peluang melanjutkan pendidikan ke Cina. Arlan ini mengaku pernah merasakan keterbatasan akses belajar bahasa asing. Kesempatan kuliah di Xiamen University China melalui beasiswa kemudian membuka jalan baginya ini untuk memperoleh pengalaman yang sekarang ingin dibagikan kepada siswa di Buleleng. Dan memang kalau untuk gagasan membuka kelas Mandarin ini bermula itu saat Arlan ini menjalani magang di SMA Negeri 1 Singaraja pada 2023. Saat itu dia menemukan sejumlah siswa yang tertarik untuk melanjutkan pendidikan ke Cina. Di sela kegiatan magang, Arlan ini mengajari mereka ini bahasa Mandarin di perpustakaan sekolah. Kegiatan tersebut awalnya bernama Pembelajar Bahasa Mandarin. Seiring waktu, program itu berkembang setelah sejumlah siswa yang dibimbing Arlan ini berhasil melanjutkan pendidikan ke Cina. Setelah berkembang menjadi Arlan Academy, sejumlah siswa yang pernah dibimbingnya ini berhasil diterima di perguruan tinggi di Cina. Dua di antaranya diterima di Hainan University. Dan sekarang, Arlan Academy mengembangkan kelas dalam kelompok kecil dengan target 10 hingga 15 peserta di setiap kecamatan. Menurutnya, jumlah tersebut ini membuat proses pembelajaran lebih efektif dan memudahkannya memberikan pendampingan secara langsung. Kelas bahasa Mandarin gratis saat ini telah berjalan di 3 kecamatan. Salah satunya berlangsung di Desa Bengkala, Kecamatan Kubu Tambahan, dengan peserta yang memang sebagian ini berasal itu dari SMK Negeri 1 Sawan ya. Kemudian dia ini juga memiliki rencana ya untuk mengembangkan kelas serupa bagi siswa SMK Negeri 1 Kubu Tambahan terutama karena memang banyak siswa mengambil jurusan yang berkaitan dengan pariwisata. Kelas gratis itu 10 sampai 15 orang ya. Jadi kalau misalkan lebih dari itu, dia mengaku juga agak sulit nih untuk memanage-nya. Jadi memang target gratisnya itu di angkanya 10 sampai 15 orang per kecamatan. Bayangkan begitu ya. Kalau di sana itu ada anggaplah 5 kecamatan ya. 15 kali 5 ada berapa? 70 lebih begitu ya. Hampir 100 tuh ya, bayangkan ya. Dan ini gratis ya. Kemudian selain kelas gratis, Arlan ini juga membuka pembelajaran privat berbayar bagi peserta yang menginginkan pendampingan lebih intensif. Untuk biaya tersebut ini digunakan untuk mendukung kebutuhan operasional seperti waktu, transportasi dan juga akomodasi. Untuk saat ini seluruh kelas ini memang masih diajar langsung ya oleh Arlan. Jadi memang tidak menggunakan jasa dari orang lain juga begitu ya, karena ini juga sistemnya adalah gratis begitu ya. Dan dia ini merasa mendapatkan pengalaman baru ya ketika berinteraksi dengan siswa yang lebih muda, dan dia merasa menikmati untuk kegiatan mengajar gratis ini, pendengar.

0: kalau malam kita nyantai dah di kafe. Kalau kau aku jemput.
1: Boleh, baby. Aku berpada doa dengan umatku. Kalau kau langsung jauh ya pergi ke rumahku.
0: Oke, Li.
2: Berlama-lama kemudian.
3: Li, aku udah sampai depan rumahmu.
1: Pipi.
3: Li, tang cari sakit ingin melatih jalannya. Banyak lalu jalan yang berlubang si Gipen si Antuk be yang kena batu, Li.
1: Aulah tuh, jalan kami be udah lama rusaknya.
3: Yoh, tang jam aja, Li. Bahaya mun gitu, bisa-bisa buat kecelakaan. Kita lapor lewat Halo RRI aja dah. Halo RRI ya, salah satu program di RRI Sambas yang bisa menyampaikan kendala macam kau tadi ya. Halo RRI ya, hari Senin, Rabu, Jumat, jam 9 sampai jam 10 pagi.
1: Hah, bisa kau udah lapor ke si Nun?
3: Bisa lah, Li, kan ya layanan untuk masyarakat. Kalau laporan ya diteruskan ke pihak berwajib biar cepat kena perbaiki.
1: Betul juga, iya. Biar jalan kampungku jadi bagus dan aman.
3: Betul lalu, pun ada masalah umum, sana diam aja. Jadi, langsung aja hubungi kontak RRI Sambas di 085176700977. Yuk, sampaikan lewat Halo RRI, suara kita berarti buat kebaikan bersama.
4: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

Tahukah kamu, cincin bukan sekedar perhiasan kecil di jari. Bentuknya yang bulat ternyata sudah sejak ribuan tahun dipercaya sebagai simbol keabadian karena tak punya awal dan akhir. Menariknya lagi, jari manis yang sering jadi tempat cincin punya cerita romantis. Bangsa Romawi kuno percaya dari jari manis ada vena amoris, urat cinta yang langsung terhubung ke jantung. Tapi jangan salah, tak semua orang memakai cincin di tangan kiri. Di beberapa negara, cincin pernikahan justru dipakai di tangan kanan sebagai simbol kekuatan dan komitmen. Dulunya, cincin juga bukan soal cinta. Bangsawan memakainya sebagai stempel resmi, bahkan tanda kekuasaan. Ada pula cincin yang menyimpan ukiran rahasia di bagian dalam, nama, doa, hingga janji setia. Jadi, saat melihat cincin di jarimu hari ini, ingat, ia bukan hanya logam dan batu, tapi cerita, makna, dan ikatan yang tak terlihat.

0: Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Pendengar, saatnya kita mendengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Kabupaten Sambas. Kami segenap kru RRI Sambas mengucapkan selamat menjalankan sholat fardu Isya bagi Anda yang menjalankannya.

哎

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
2: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
2: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
2: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
2: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
2: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

Dan mendengar jam 7 malam, kita akan merapat terlebih dahulu ke Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Untuk pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak.
2: Dari komposisi tim tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni memiliki kepedulian dan perhatian serius terhadap penyelesaian konflik agraria melalui percepatan reforma agraria.
0: Menteri Keuangan meminta Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai untuk meningkatkan kinerjanya. DPR RI merampungkan pembahasan RUU Pengaturan Reforma Agraria. ASEAN dan Amerika Serikat menyepakati peningkatan kerjasama ekonomi dan investasi. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 21 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan pesan tegas pada dua institusi yang sedang menjadi sorotan masyarakat, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai, untuk dapat lebih meningkatkan kinerjanya. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian.
3: Saat pelantikan Indonesia. Pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan pesan tegas pada jajaran Direktorat Jenderal Pajak DJP dan Direktorat Jenderal Bea Cukai DJBC. Pada jajaran pejabat pajak, Menkyu mengatakan Dirjen Pajak harus mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak, dan membangun sistem perpajakan serta memberikan kontribusi kepada perekonomian.
1: Untuk pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak, dan menerjemahkannya menjadi keputusan yang tepat. Target penerimaan sangat penting, dan kita penting untuk membangun sistem perpajakan yang kredibel, adil, dan mampu menopang keuangan negara secara berkelanjutan.
3: Sedangkan pada Bea Cukai, Menkyu Suhasil mengatakan jajaran Bea Cukai harus mempertajam pengawasannya dan harus dapat membaca pola sehingga tidak hanya menangkap saat terjadi kasus pelanggaran.
1: Untuk para pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, saya meminta agar pengawasan Direktorat Jenderal Bea Cukai menjadi semakin tajam, berbasis risiko, mampu membaca pola, bukan hanya menindak setelah pelanggaran terjadi. Jadi harus mulai dari awal, dari hulunya, dari kegiatan ekonominya diperhatikan, dan karena itu kita mengurangi nantinya kegiatan-kegiatan ilegal yang tidak perlu.
3: Mencermati perombakan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan, ekonom dari Center of Economic and Law Studies Celios, Nailul Huda mengatakan, perombakan pejabat atau pegawai merupakan hal biasa di institusi pemerintahan. Namun menjadi momen penting bagi Kementerian Keuangan, terutama institusi pajak dan bea cukai, agar lebih dipercaya oleh masyarakat. Dengan memperbaiki layanannya bukan hanya capaian angka penerimaan pajak dan bea cukai semata.
4: Masyarakat tuh nggak melihat dari capaian di dalam APBN ataupun realisasi APBN, tapi di dalam bagaimana mereka melakukan tugasnya yang memang itu ya bisa kita bilang tidak merugikan masyarakat lebih besar lah gitu. Mereka bahkan harusnya juga mempermudah urusan dari masyarakat. Sekarang yang jadi adalah masyarakat mempunyai persepsi mereka dipersulit dengan adanya dua institusi tersebut, baik bea cukai ataupun perpajakan.
3: Dalam pelantikan pejabat Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Suhasil Nazara juga mengingatkan jajarannya bahwa tugas Kementerian Keuangan pada akhirnya adalah memastikan bahwa setiap rupiah uang negara memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Panja Badan Legislasi DPR merampungkan pembahasan RUU Pengaturan Reforma Agraria yang masuk pembicaraan tingkat kedua di rapat paripurna DPR. Zahrotin Al-Jannah melaporkan.
2: Dari komposisi tim tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni
5: Panitia Kerja RUU Pengaturan Reforma Agraria, Badan Legislasi DPR RI telah menyelesaikan pembahasan tingkat pertama pada hari ini. RUU tersebut terdiri dari 14 bab dan 53 pasal setelah seluruh daftar inventarisasi masalah pemerintah dibahas. Ketua Panja RUU Pengaturan Reforma Agraria, Iman Syukri mengatakan, pembahasan menghasilkan sejumlah kesepakatan penting. Dari 596 daftar inventarisasi masalah pemerintah, sebagian mengalami perubahan, dihapus, atau mendapat tambahan substansi. Panja menyepakati aturan mengenai hak rakyat atas tanah, peta jalan reforma agraria, serta lokasi prioritas reforma agraria.
2: Dari komposisi tim tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni memiliki kepedulian dan perhatian serius terhadap penyelesaian konflik agraria melalui percepatan reforma agraria. Kepedulian DPR dan pemerintah tersebut ditunjukkan dengan keseriusan DPR dan pemerintah menyelesaikan DIM dengan membahasnya secara intensif dengan tetap menjalankan asas transparansi dan selalu terbuka menerima masukan dari berbagai elemen masyarakat. Dalam rapat panjang berlangsung perdebatan yang konstruktif sehingga pada akhirnya dapat menghasilkan kesepakatan rumusan norma yang diharapkan mampu menjadi solusi dalam menghadapi permasalahan dan konflik terkait penyelenggaraan reforma agraria.
5: Sementara itu, Menteri ATR BPN Nusron Wahid menilai RUU ini penting untuk memperkuat penyelesaian konflik dan kepastian hukum pertanahan. Menurutnya, regulasi tersebut juga diarahkan untuk mengurangi ketimpangan penguasaan tanah, serta memperkuat pemulihan hak masyarakat.
6: Melalui RUU ini, penyelenggaraan reforma agraria dirancang menjadi lebih terencana, terukur, transparan, dan partisipatif. Masyarakat diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam penyelesaian konflik agraria, pemulihan hak, redistribusi gaji tanah, dan pemberdayaan. RUU ini juga memperkuat mekanisme pengawasan, monitoring, evaluasi, serta pelaporan untuk memastikan bahwa pelaksanaan reforma agraria dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
5: Setelah pembahasan tingkat pertama rampung, seluruh fraksi DPR RI menyepakati RUU tersebut untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat kedua. Pengambilan keputusan dijadwalkan dalam rapat paripurna DPR RI pada esok hari, Selasa 22 September 2026, untuk disahkan menjadi undang-undang. Dari Jakarta, Zahrotin Al-Jannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sudah 5 hari Bandara Cilikriwut Palangkaraya tidak beroperasi karena kendala jarak pandang akibat kabut asap yang disebabkan kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
7: Pesawat udara itu tidak bisa naik turun akibat dari kabut asap yang terlalu tebal.
8: Sudah 5 hari ini tidak ada aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut Palangkaraya akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. General Manager GMPT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan gangguan penerbangan telah terjadi sejak 17 September 2026 lalu. Menurutnya kondisi tersebut disebabkan jarak pandang di sekitar bandara yang sangat terbatas, yakni 150 meter saja akibat pekatnya kabut asap. Ia menjelaskan kondisi jarak pandang yang sangat rendah menjadi salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam menjaga keselamatan penerbangan, sehingga pihaknya sudah menyarankan agar penumpang bisa mengalihkan perjalanan melalui bandara terdekat, seperti Syamsuddinur di Banjarbaru.
7: Pesawat udara itu tidak bisa naik turun akibat dari kabut asap yang terlalu tebal di Bandara Cilikriwut dan sekitarnya, sehingga ini mengurangi jarak pandang dari kapten penerbang bisa naik turun seperti itu. Nah ini faktor kontribusi utama memang saat ini ketika kita kategorikan sebagai force major. Betul, sejak tanggal 17 nih sudah 5 hari kurang lebih jarak pandang, sehingga ini memang masih semuanya harap cemas nih. Yang Palangka nunggu data dari BMKG, Pak, berapa tapornya, berapa jarak pandang, berapa.
8: Sementara itu salah seorang calon penumpang pesawat yang membatalkan penerbangan ke Jakarta pada Senin pagi tadi bernama Rawing Rambang menyebut bahwa karhutlah sudah terlanjur meluas mengakibatkan kabut asap seperti tahun kejadian terparah tahun 1996 dan 2015 terjadi kembali, sehingga yang mampu memadamkan karhutlah saat ini hanyalah hujan yang turun sangat lama dan berhari-hari.
9: Ini kan termasuk parah ini. Sampai 5 hari itu kan luar biasa. Pastilah ini memukul ekonomi kita. Sehingga penerbangan dari Jakarta ke Palangkaraya hampir nggak ada nih. Dari 5 hari udah berapa kali penerbangan, 1 hari kurang lebih 37 berdasarkan laporan. Kalau bayangkan aja dengan penumpang rata-rata 200 orang, udah berapa kita, kerugian kita. Nah, ini dari sisi ekonomi yang mudah.
8: Pihak PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya meminta masyarakat pengguna jasa penerbangan untuk terus memantau informasi terbaru dari maskapai terkait jadwal keberangkatan maupun pembatalan penerbangan akibat kondisi kabut asap. Gajaib Jaksana melaporkan.
0: Sementara itu, helikopter Chinook CH-47 milik Jepang diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing Mempawa untuk memperkuat operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Ira Adriani melaporkan.
10: Satu dari tiga helikopter angkut berat Chinook CH-47 milik Pasukan Bela Diri Jepang, Japan Self Defense Forces, pada minggu pagi sudah bergeser dan diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing Mempawa dan sudah tiba di Kabupaten Ketapang pada Senin pagi kemarin. Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di kantor BPBD Kalbar minggu malam, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui Liaison Officer Chinook CH-47 Jepang, Kapten Penerbang Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, satu helikopter Jepang Chinook CH-47 pada Senin pagi melakukan cek rute di Bandara Rahadi Usman Ketapang dan pemasangan bar cap, kemudian dilanjutkan melakukan cek rute di Desa Kendawangan Kiri dan Desa Pembedilan, Kecamatan Kendawangan.
11: Waterbombing di daerah Ketapang besok dilaksanakan setelah cek rute selesai. Ya. Dari cek rute itu dapatkan hasil hotspot mana saja kira-kira menjadi prioritas untuk pelaksanaan waterbombing. Kalau di BPBD sendiri menyarankan itu di daerah Pembedilan, Desa Pembedilan.
10: Di tempat yang sama, mitra BNPB perwakilan PT Maxen Sukses Pratama, Abdul Manan mengatakan, pada minggu malam pukul 18.51 waktu Indonesia Barat, pihaknya telah mengoperasikan pesawat Cessna Grand Caravan 208B untuk melakukan satu sorti penerbangan ke area Semai di Kabupaten Kuburaya dan Sanggau dengan menebar 800 kg natrium klorida atau NaCl.
12: Untuk hari ini kami dari tim ONC PT Maxen Sukses Pratama dengan mengoperasikan pesawat Cessna Grand Caravan Papa Kilo Sierra November Golf. Hari ini kami melakukan satu sorti penerbangan ke area Semai di Kuburaya dan Sanggau.
10: Pesawat Cessna Grand Caravan 208B hanya bisa membawa 800 kg NaCl. Dikarenakan penerbangannya dilakukan pada malam hari, tentunya tidak bisa membawa bahan semai terlalu banyak. Diharapkan dengan OMC ini bisa mengurangi kondisi kabut asap di Kalimantan Barat. Rino Kartono dan Ira Adriani melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Ahli waris korban kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 mulai menerima jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Anik Hasana melaporkan.
13: Ahli waris korban kecelakaan KMP Virgo Transport 8 mulai menerima manfaat jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Salah satunya keluarga Nurul Rian Hidayat asal Pamekasan, Madura yang menerima manfaat dengan total sekitar Rp350.425.000. Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur, Irfan Syah Utobanja menjelaskan, Nurul Rian merupakan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sejak April 2026 dan bekerja sebagai perawat di KMP Virgo Transport 8. Manfaat yang diterima melalui program JKK, JHT, dan JP tersebut juga mencakup beasiswa pendidikan Rp87 juta rupiah untuk dua anak hingga perguruan tinggi.
14: Seberapa besar manfaat yang kami berikan, sebesar apapun manfaat yang kami berikan, tidak akan bisa menggantikan kehilangan keluarga ya Pak Gunawan. Tapi kami hadir di sini untuk meringankan beban keluarga yang merupakan juga hak dari almarhum. Kami juga menindaklanjuti arahan dari Pak Presiden bahwa hak-hak dari semua korban kecelakaan kapal Virgo ini harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan.
13: Gunawan selaku kakak ipar korban mengaku bersyukur atas manfaat jaminan sosial ini. Bahkan ahli waris juga mendapatkan jaminan pensiun sebesar Rp411.000 per bulan.
15: Baik, sebelumnya saya sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ayah BPJS Ketenagakerjaan yang sudah berkenan untuk hadir di tempat ini. Salah satu bentuk untuk merangkul kondisi duka keluarga yang ditinggalkan. Berikut juga beserta dengan penjelasan sedetail-detailnya bahwa almarhum memiliki jaminan-jaminan yang sudah melekat sesuai dengan haknya.
13: BPJS Ketenagakerjaan masih melakukan penelusuran terhadap korban lainnya untuk memastikan status kepesertaan dan manfaat yang menjadi hak masing-masing. Ani Hasana melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan agenda mendengarkan keterangan dari Badan Pengelola Keuangan Haji. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnan Suhanda.
16: Pengawas internal maupun eksternal serta biaya petugas penyelenggara ibadah haji pasal 22 dan pasal 27. Ini dananya kan berasal dari APBN atau APBD.
17: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan saksi Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Fadlul Imansa dan mantan pembantu staf teknis urusan haji di KJRI Jeddah Muhammad Lutfi Maki. Dalam kesaksiannya, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Fadlul Imansa mengatakan dana haji berasal dari jamaah, bukan dana yang berasal dari APBN yang merupakan bagian dari keuangan negara. Menurutnya, dana haji yang disetor jamaah akan dikembalikan pada jamaah saat jamaah menunaikan ibadah haji.
16: Mbak, dana titipan jemaah haji merupakan tidak dicatat dalam APBN. Bapak bisa menjelaskan mengenai hal ini nggak, Pak?
18: Ya, sesuai dengan definisi tadi, Pak, bahwa setoran awal jemaah berasal dari jemaah, tidak berasal dari APBN.
16: Oke, berarti ini yang nantinya dikelola oleh BPKH dan menjadi bagian dari keuangan haji, ya?
18: Iya, betul.
16: Jadi ini bukan masuk definisi yang tadi saya sebutkan, ada dua terminologi, satunya keuangan negara, dia nggak masuk di situ ya, Pak. Tapi keuangan haji yang Bapak kelola, begitu ya, Pak?
18: Iya.
17: Sementara itu, Melisa Anggraini, kuasa hukum Yakut Holil Komas, mengatakan tidak ada dana APBN atau kerugian negara yang digunakan dalam kuota haji tambahan. Bahkan dalam raker dengan Komisi 8 DPR RI, diputuskan untuk menggunakan APBN, tapi akhirnya dibatalkan.
19: Apakah ini adalah dana kelola BPKH, ini adalah keuangan negara? Nah, ini jelas bahwa tidak pernah ada nilai manfaat yang menggunakan APBN. Bahwa tahun 2019, Komisi 8 menetapkan di dalam raker ketika ada kuota tambahan 10.000 dialokasikan menggunakan APBN. Tapi kemudian raker itu dibatalkan, ya karena bertentangan dengan regulasi, ya sehingga di-cover menggunakan dana nilai manfaat, gitu. Nggak, tidak bisa menggunakan APBN.
17: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK mengatakan bahwa kuota haji tambahan yang diberikan pemerintah Arab Saudi adalah milik negara dan itu menjadi keuangan negara sehingga kerugian yang mencapai Rp622 miliar itu pun merupakan kerugian keuangan negara. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ratusan ribu kepala keluarga dari 11 kecamatan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan mengalami kesulitan air bersih saat musim kemarau ini. Berikut laporan Kristianto.
20: Kekeringan akibat kemarau panjang semakin meluas di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Sebanyak 11 dari 14 kecamatan terdampak dengan sekitar 200 ribu jiwa membutuhkan dukungan air bersih. Kepala BPBD Kabupaten Maros Tuadeng mengatakan musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dan diperkirakan masih terjadi hingga awal November 2026. Puncak kemarau diperkirakan berlangsung pada September dan Oktober mendatang. Untuk memenuhi kebutuhan warga, pemerintah Kabupaten Maros melalui BPBD dalam menyalurkan lebih dari 4 juta juta liter air bersih ke wilayah terdampak. Saat ini 6 armada dikerahkan untuk mendistribusikan sekitar 30 tangki atau setara 660 ribu liter air setiap hari. Tuadeng mengatakan penanganan kekeringan kini memasuki tahap kedua dengan dukungan anggaran belanja tidak terduga atau BTT. Pemerintah juga membuka peluang bantuan dari BUMN dan perusahaan yang memiliki armada tangki air untuk memperluas distribusi. Wilayah pesisir menjadi salah satu prioritas termasuk Kecamatan Marusu yang mendapat suplai sekitar 6 hingga 9 armada setiap hari.
1: Pemerintah Kabupaten Marusu sudah mengantisipasi dengan memberikan bantuan kepada seluruh masyarakat terdampak melalui Badan Penanggulangan Bencana, di mana saat ini kami sudah menyalurkan lebih dari 4 juta liter air dengan jumlah armada yang kami miliki dan perbantukan saat ini itu ada 6, sehingga rata-rata per hari itu tersalur 30 tangki per hari setara dengan 60 ribu liter kubik.
20: Distribusi juga diprioritaskan ke rumah ibadah dan pesantren khususnya menjelang pelaksanaan salat Jumat. Pemerintah Kabupaten Maros berharap dukungan berbagai pihak dapat membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat selama puncak musim kemarau. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara. ASEAN dan Amerika Serikat menyepakati peningkatan kerjasama ekonomi dan investasi melalui sebuah rencana kerja baru. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, peningkatan kerjasama ASEAN dan Amerika Serikat bertujuan memperkuat kemitraan di sektor strategis seperti ekonomi digital, pertanian, fasilitasi dagang, dan UMKM. Selanjutnya kabar dari dunia olahraga, dukungan warga Yogyakarta untuk pebalap muda Indonesia Veda Ega Pratama menguat jelang MotoGP Mandalika pada bulan depan. Salah satunya diwujudkan melalui nonton bareng MotoGP Austria 2026 di Yogyakarta. Dian Parwanto melaporkan selengkapnya.
21: Semua pembalap internasional pasti berkesan kalau ke Indonesia dan ke Mandalika.
22: Menjelang ajang Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di sirkuit kebanggaan tanah air Mandalika Oktober mendatang, ratusan warga di daerah istimewa Yogyakarta memberikan semangat bagi para pembalap muda Indonesia yang berkancah di ajang internasional termasuk pembalap asli Jogja, Veda Ega Pratama. Dukungan tersebut diwujudkan melalui nonton bareng atau nobar MotoGP Austria 2026 di JNM Blok Yogyakarta Minggu sore. Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung talenta muda Indonesia, khususnya dari Yogyakarta. Baron berharap keberadaan pembalap Indonesia di ajang internasional dapat menjadi kebanggaan sekaligus membuka jalan menuju kelas utama MotoGP.
23: Ini merupakan satu kesempatan besar Pertamina berkolaborasi bersama seluruh stakeholder dalam mendukung Energizing Indonesia, membuat satu event internasional di Indonesia, kebanggaan bangsa, kebanggaan buat para stakeholder semua, dan juga kita melakukan pembibitan kepada seluruh talenta-talenta muda, terutama di Jogja yang memiliki talenta-talenta luar biasa.
22: Komisaris Utama Mandalika Grand Prix Association, MGPA, Raden Mas Gusti Lantika Marel Suryo Kusumo mengungkapkan, kehadiran pembalap Indonesia di kompetisi dunia menjadi kebanggaan tersendiri. Mas Marel mengibaratkan hadirnya sirkuit Mandalika sebagai kandang bagi pembalap Indonesia saat nanti berlaga di tanah air.
21: Kita nggak cuma ngomong MotoGP, GT World Asia pun juga ada di kita, dan ke depan sepertinya GT Racing juga akan ada di Mandalika juga. Jadi kita sudah punya sirkuit yang memang punya taraf yang tinggi. Jadi menurut saya tinggal kita nanti menyusun bagaimana feedingnya gitu. Karena di seluruh dunia pun juga seperti itu, harus ada satu sirkuit utamanya yang memang bertaraf dunia. Supaya atlet-atlet ini berkompetisinya ke tingkat dunia, karena kalau di luar itu kan biasanya ada club level, ada regional level gitu ya. Nah ini national levelnya pasti ada satu gitu. Nah ini yang kita sedang fokuskan di Mandalika supaya banyak juga besok atlet-atlet yang berikutnya yang lahir juga dari Mandalika. Dan jangan salah, bahwa kualitas Mandalika sudah diakui oleh internasional. Dari FIM mengakui bahwa grid Mandalika sangat bagus. Dari FIA itu juga mengakui itu. Jadi menurut saya ya kita sudah punya satu yang cukup bagus, artinya kita perlu pertahanin dan bagaimana kita bisa meningkatkan supaya itu menjadi wadah.
0: Dukungan masyarakat Yogyakarta diharapkan terus menguat, sehingga kiprah Veda Ega Pratama dan pembalap Indonesia lainnya dapat menjadi bagian dari tumbuhnya talenta balap nasional menuju kompetisi dunia. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Sembilan tujuh koma empat FM, mendengar Anda kembali lagi bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Tadi sudah Anda ikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI Jakarta, dan sesaat lagi Anda akan ikuti Mimbar Agama malam hari ini, pendengar, Mimbar Agama Katolik dengan temanya Dipanggil Untuk Merangkul Membangun Persaudaraan Dalam Kebersamaan. Nanti akan disampaikan oleh Bapak Sirun SAG dan juga Bapak Yatno SAG dari tentunya Binmas Katolik Kementerian Agama Kabupaten Sambas. Namun sebelum itu kami akan hadirkan terlebih dahulu untuk koleksi lagu rohani pada malam hari ini.

Dan pendengar, saatnya kita ikuti dan juga dengarkan mimbar agama Katolik dengan temanya dipanggil untuk merangkul membangun persaudaraan dalam kebersamaan. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: Salve, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, para pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Katolik. Saya Yatno.
1: Dan saya Sirun.
0: Dari Bimas Katolik Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sambas. Pendengar Mimbar Agama Katolik RRI Sambas yang terkasih dalam Tuhan, dimanapun kita berada, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan karena pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul, mendengarkan sabdanya dan merenungkannya, bagaimana kita dapat menghadirkan kasih Allah dalam kehidupan sehari-hari. Kita hidup di tengah masyarakat yang sangat beragam. Kita berbeda dalam suku, budaya, bahasa, agama, latar belakang keluarga, pendidikan, pekerjaan, bahkan cara kita berpikir. Perbedaan adalah kenyataan yang tidak dapat kita hindari. Namun, perbedaan tidak harus menjadi alasan untuk saling menjauh. Justru keberagaman dapat menjadi kesempatan bagi kita untuk belajar saling mengenal, menghargai, membantu, dan membangun persaudaraan. Sabda Tuhan hari ini mengajak kita untuk melihat bahwa setiap manusia memiliki tempat dalam rencana kasih Allah. Karena itu, sebagai orang Kristiani, kita dipanggil bukan untuk membangun tembok pemisah, melainkan jembatan persaudaraan. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas segala anugerah-Mu. Engkau menciptakan kami sebagai pribadi-pribadi yang berbeda, tetapi semuanya berharga di hadapan-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami agar mampu memahami sabdamu hari ini. Ajarlah kami untuk tidak mudah menghakimi orang lain, tetapi belajar melihat setiap pribadi dengan kasih dan penghargaan. Semoga melalui renungan ini, kami semakin mampu menjadi pembawa damai, membangun persaudaraan, dan merawat kerukunan di tengah keberagaman masyarakat. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.
1: Amin. Amin.
0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin. Amin.
0: Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, menasihati kamu supaya sebagai orang-orang yang telah dipanggil, kamu hidup sepadan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sehingga kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, yang di atas semua, menyertai semua dan menjiwai semua. Akan tetapi, kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita Injil, gembala umat, maupun pengajar. Semuanya itu untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi tugas pelayanan demi pembangunan tubuh Kristus. Dengan demikian, akhirnya kita semua mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Demikianlah sabda Tuhan.
1: Syukur kepada Allah. Marilah kita bersama-sama mendengarkan Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada satu hari, Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius, lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak orang pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama dengan orang pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Maka pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Pendengar RRI yang terkasih, bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus mengingatkan kita tentang panggilan hidup sebagai orang beriman. Paulus berkata, "Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu." Nasihat Paulus ini sangat penting bagi kehidupan kita bersama. Mengapa? Karena persaudaraan tidak akan tumbuh dengan sendirinya. persaudaraan harus dibangun dengan kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran dan kasih. Kita bisa hidup berdekatan dengan orang lain, tetapi belum tentu hidup sebagai saudara. Kita bisa tinggal dalam satu lingkungan, satu kampung, satu desa, atau satu tempat kerja, tetapi masih dapat menyimpan prasangka dan kecurigaan terhadap sesama. Karena itu, Paulus mengajak kita untuk memiliki sikap yang berbeda, yaitu rendah hati, lemah lembut, sabar, dan saling membantu. Kita dipanggil untuk merangkul, bukan menghakimi. Dalam Injil Matius, kita mendengar kisah panggilan Matius. Matius adalah seorang pemungut cukai pada zaman Yesus. Pemungut cukai sering dipandang negatif dan dijauhi oleh masyarakat. Namun Yesus justru datang kepadanya dan berkata, "Ikutlah aku." Kemudian bangkit dan mengikuti Yesus. Di sini kita melihat sesuatu yang sangat indah. Yesus tidak terlebih dahulu bertanya tentang masa lalu Matius. Yesus tidak mengatakan, "Kamu tidak layak mengikuti aku karena pekerjaanmu." Sebaliknya, Yesus melihat kemungkinan perubahan dan kebaikan dalam diri Matius. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib. Ketika Yesus makan bersama para pungut cukai dan orang-orang berdosa, orang Farisi mempertanyakan tindakannya. Yesus menjawab, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit." Kemudian Yesus berkata, Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan." Sabda ini sangat kuat. Yesus mengajarkan bahwa kehidupan iman tidak hanya berkaitan dengan ibadah secara lahiriah. Iman juga harus tampak dalam cara kita memperlakukan manusia. Kita dapat rajin berdoa, mengikuti perayaan Ekaristi, membaca kitab suci, dan aktif dalam kegiatan gereja. Tetapi semuanya itu harus menghasilkan buah kasih dalam kehidupan nyata. Kalau iman membuat kita semakin mudah menghakimi, membenci, merendahkan, atau menjauhi orang lain, kita perlu kembali bertanya, apakah iman kita sungguh-sungguh telah mengubah hati kita? Yesus menghendaki belas kasih. Belas kasih berarti mampu melihat manusia bukan hanya berdasarkan kesalahannya, tetapi juga melihat harapan dan kemungkinan kebaikan yang ada dalam dirinya. Keberagaman adalah kesempatan untuk membangun persaudaraan. Pendengar RRI Sambas yang terkasih, kita hidup dalam masyarakat yang majemuk. Di sekitar kita terdapat saudara-saudari yang memiliki agama, suku, budaya, dan tradisi yang berbeda. Sebagai umat Katolik, kita tidak dipanggil untuk menutup diri dari keberagaman. Kita dipanggil untuk hadir sebagai pembawa kasih dan persaudaraan. Kita dapat memulai dari hal-hal sederhana, menyapa tetangga dengan ramah, menghormati saudara yang sedang menjalankan ibadah, tidak menyebarkan berita yang dapat menimbulkan kebencian, tidak menjadikan perbedaan agama atau suku sebagai bahan ejekan, bersedia membantu ketika orang lain mengalami kesulitan, bekerja sama dalam menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan, menghargai adat dan budaya masyarakat setempat, dan yang tidak kalah penting, mau mendengarkan orang lain tanpa terburu-buru menghakimi. Hal-hal sederhana seperti ini merupakan bentuk nyata dari kasih Allah. Persaudaraan dimulai dari hati. Bacaan pertama mengajak kita untuk memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Kesatuan tidak berarti semua orang harus menjadi sama. Persatuan bukan berarti menghilangkan perbedaan. Persatuan berarti mampu hidup bersama meskipun kita berbeda. Bayangkan sebuah taman. Taman menjadi indah bukan karena hanya memiliki satu jenis bunga, tetapi karena berbagai bunga dengan bentuk dan warna yang berbeda dapat tumbuh bersama. Demikian juga kehidupan masyarakat. Keberagaman dapat menjadi kekuatan apabila kita mampu mengelolanya dengan kasih, penghormatan, dan sikap saling menghargai. Karena itu, kita perlu berhati-hati terhadap prasangka. Prasangka sering membuat kita menilai seseorang sebelum mengenalnya. Kita mendengar cerita tentang suatu kelompok, lalu menganggap semua orang dalam kelompok itu sama. Padahal setiap manusia adalah pribadi yang unik. Maka daripada bertanya apa yang membedakan kita, marilah kita lebih sering bertanya apa yang dapat kita lakukan bersama untuk menghadirkan kebaikan. Menjadi pembawa persaudaraan di tengah masyarakat. Tema hari ini adalah dipanggil untuk merangkul, membangun persaudaraan dalam keberagaman. Tema ini bukan hanya untuk didengarkan, tetapi untuk dilaksanakan. Mari kita bertanya kepada diri sendiri. Apakah kehadiran saya membuat orang lain merasa diterima? Apakah kata-kata saya membawa damai atau justru menimbulkan konflik? Apakah saya mudah menghakimi orang yang berbeda dengan saya? Apakah saya bersedia bekerja sama dengan siapapun demi kebaikan bersama?

dikoreksi, ketidakadilan pun perlu dilawan. Namun kita dapat mengoreksi tanpa membenci, menegur tanpa merendahkan, dan berbeda pendapat tanpa memutus persaudaraan. Pendengar RRI Sambas yang terkasih, dunia kita membutuhkan lebih banyak orang yang menjadi jembatan, bukan tembok. Masyarakat membutuhkan orang-orang yang mampu berkata, kita boleh berbeda, tetapi kita tetap saudara. Sebagai umat Katolik, marilah kita membawa semangat Yesus ke tengah keluarga, lingkungan, tempat kerja, sekolah, masyarakat, dan kehidupan bersama. Mari kita mulai dari diri sendiri. Mulailah dengan menyapa, mulailah dengan mendengarkan, mulailah dengan menghargai, mulailah dengan mengampuni, mulailah dengan membantu, dan mulailah dengan menghilangkan prasangka. Kita dipanggil untuk merangkul, bukan menjauhkan. Kita dipanggil untuk membangun, bukan meruntuhkan. Kita dipanggil untuk mengasihi, bukan menghakimi. Kita dipanggil untuk menjadi pembawa damai di tengah keberagaman. Semoga Tuhan memberkati setiap usaha kita dalam membangun persaudaraan dan kerukunan di tengah masyarakat. Amin.

0: Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas sabdamu yang kami dengarkan dan renungkan hari ini. Engkau memanggil kami untuk hidup dalam persaudaraan. Ajarlah kami untuk memiliki hati seperti Yesus yang mampu menerima, merangkul, dan memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk bertumbuh dalam kebaikan. Jauhkanlah kami dari prasangka, kebencian, kesombongan, dan sikap mudah menghakimi. Berilah kami kerendahan hati untuk menghargai perbedaan, kesabaran untuk menghakimi sesama, dan keberanian untuk menjadi pembawa damai. Berkatilah keluarga kami, lingkungan tempat kami tinggal, masyarakat Kabupaten Sambas, dan seluruh masyarakat Indonesia. Semoga keberagaman yang kami miliki menjadi kekuatan untuk membangun kehidupan yang rukun, damai, adil, dan penuh persaudaraan. Jadikanlah kami umat-Mu sebagai jembatan yang menghubungkan, tangan yang menolong, hati yang mengampuni, dan suara yang membawa kedamaian. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.
1: Amin.
0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Pendengar Mimbar Agama Katolik RRI Sambas yang terkasih, marilah kita membawa satu pesan sederhana hari ini. Berbeda bukan berarti bermusuhan. Berbeda adalah kesempatan untuk belajar mengasihi dengan lebih luas. Mari kita hadir di tengah masyarakat sebagai pribadi yang ramah, terbuka, rendah hati, dan penuh belas kasih. Dimanapun kita berada, marilah kita menjadi pembawa persaudaraan.

dipanggil untuk merangkul, dipanggil untuk mengasihi, dan dipanggil untuk membangun persaudaraan dalam keberagaman. Tuhan memberkati kita semua. Amin.

0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.
1: Dan pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Kami akan hadirkan terlebih dahulu di ruang dengar Anda mini drama radio pada malam hari ini dengan judulnya Hentikan Pungli, Selamatkan Negeri, dipersembahkan oleh RRI Bukit Tinggi. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: 에이, 유란! 어, 유란! 스님! 헤이! 아이, 마이 유란! 어? 스님 유란! 에이, 부! 놈 아빠 부르잖아? 프로테스입니다, 유란이야? 좀! 에이, 어?
1: Emang saya protes. Kenapa? Kamu gak terima?
0: Macam-macam.
1: Lagian apa hak kamu sih minta iuran ke kita-kita ini? Toh kita bisa jualan di sini juga udah ngurus perizinan resmi ke pihak terkait loh. Eh, jangan pungli lah kamu ya. Udah gitu sampai dua kali sehari lagi mintanya. Kan keterlaluan.
0: Ibu, meskipun ibu sudah mengantongi izin dari pihak yang berwenang ya, tapi keamanan di lapang ini selama ibu di sini menyetung saya, tahu nggak? Wajar saya minta hak saya sama ibu. Banyak
1: saya,
0: ngomong aja ibu
1: hak
0: nih.
1: Saya. Kamu itu nggak berhak minta pungutan apapun pada kami ya, karena kamu hanya warga lokal yang kebetulan nggak punya kerjaan dan memanfaatkan momen liburan seperti ini untuk cari uang. Kalau mau cari nafkah itu yang halal dong, jangan begini caranya.
0: Jadi maksud ibu uang yang saya dapat hari ini haram, ha?
1: Iyalah.
0: Saya kan juga bekerja mengamankan dan menitipkan kendaraan di sini, bu. Wisatawan yang datang di sini. Paham, ibu? Jangan asal ngomong ya, kamu, ha? Lihat di tato saya ini, ha?
2: Bapak. Ada apa ini, bapak ibu? Kok ribut-ribut di sini?
1: Alhamdulillah, akhirnya Ibu kenapa? Sofia datang juga.
2: Iya, kenapa?
1: Aduh, Bu Ibu kemana aja sih? Biasanya kan Ibu piket dari pagi.
2: Iya, Bu Risti. Maaf ya, saya harus menyelesaikan beberapa laporan dulu, makanya terlambat kesini. Ada apa, Bu? Ada apa sih?
1: Ini loh, Bu. Dari tadi si Lino ini minta iuran terus. Pagi-pagi kita juga udah bayar ke dia. Sore ini dia minta lagi. Udahlah pungli, kelewatan lagi.
2: Benar itu, Dino.
3: Bukan pungli, Bu Sofi. Cuma minta sedikit lebih aja kok, Bu Sofi. Karena kan wisatawan yang datang hari ini kan banyak sekali ya, Bu ya. Sehingga saya juga kerja ekstra untuk menitipkan kendaraan dan juga mengarahkan pengunjung ke tempat mereka itu loh, yang mau mereka tuju loh gitu, Bu.
2: Kalau untuk menitipkan kendaraan dan mengarahkan para wisatawan kan memang sudah menjadi tugas tanggung jawab Bapak.
3: Iya, Bu.
2: Nah, dan kami pun kan sudah membayar dengan semestinya kan. Jadi kenapa Bapak masih minta iuran pada pedagang di sini? Itu kan memang pungli namanya, Pak.
1: Tuh kan, bener kata saya. Kamu itu melakukan pungli. Masih aja menyangkal.
2: Sebentar, Bu Risti. Pak Lino, cukuplah ini terjadi untuk yang pertama dan terakhir kalinya ya, Pak. Kalau Bapak masih melakukan hal ini, ya... lebih baik kami memperkerjakan orang lain untuk menggantikan Bapak.
3: Jangan Bu Sofi. Saya minta maaf, Bu. Saya hanya mencari uang tambahan untuk dikirim pada orang tua di kampung loh, Bu Sofi.
2: Tapi kan nggak gitu, Pak.
3: Karena ya saya masih belum bisa mendapatkan pekerjaan tetap loh, Bu. Kasihan orang tua saya loh, Bu Sofi.
1: Astagfirullahaladzim. Bukannya lebih kasihan lagi kalau orang tua kamu dikirimi uang haram dari hasil memeras orang, ha?
2: Sudah ya, Bu Risti ya, sudah ya. Biar saya saja yang bicara sama Pak Lino.
1: Iya deh.
2: Ya, Pak Lino.
3: Iya, Bu.
2: Apakah Anda berjanji akan berubah dan tidak mengulangi hal yang sama lagi?
3: Iya, Bu Sofi. Saya berjanji, saya menyesal, Bu Sofi. Saya khilaf karena melihat peluang emas dengan banyaknya pengunjung yang datang hari ini loh, Bu. Tolong jangan cari pengganti saya, Bu Sofi. Saya mohon, Bu Sofi, tolong kali ini.
2: Iya. Nah, baiklah. Saya pegang janji Bapak ya. Dan tolong jangan disia-siakan ya. Mungkin Anda melihat peluang emas yang menguntungkan dengan banyaknya pengunjung ini. Tapi para pedagang juga tidak berkewajiban, Pak, untuk membayar iuran apapun kepada Bapak. Nah, karena mereka sudah mengantongi izin resmi untuk berjualan di sini. Jadi tolong ya, Pak ya.
3: Iya, Bu.
2: Jangan cemari keindahan wisata daerah kita ini dengan sikap yang tidak bertanggung jawab seperti tadi. Ya, Pak.
3: Iya, baik-baik, Bu Sofi. Terima kasih ya, Bu ya, untuk kesempatan kedua ini ya, Bu.
2: Iya, Pak.
3: Saya janji tidak akan menyia-nyiakannya, Bu. Makasih banyak, Bu Sofi ya.
2: Iya, Pak.
4: program radio produksi RRI Bukit Tinggi berjudul Hentikan Pungli, Selamatkan Negeri, karya Mutia Utami.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

setiap musim hujan datang, air kembali naik. Banjir bukan sekadar bencana alam. Ini juga akibat kelalaian kita. Sampah yang dibuang sembarangan menyumbat saluran air. Pohon ditebang, tanah kehilangan daya serapnya. Saat banjir datang, sekolah terhenti, rumah rusak, dan kesehatan terancam. Padahal, kita bisa mencegahnya. Mulai dari hal sederhana, buang sampah pada tempatnya, jaga lingkungan, dan rawat saluran air. Banjir bukan takdir. Banjir adalah peringatan. Ayo bertindak sekarang demi masa depan yang lebih aman.

97,4 FM pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Dan pendengar malam hari ini di musik tradisional dan juga budaya, kami akan temani Anda dengan rangkaian informasi berkaitan dengan seni ataupun juga budaya, tradisi yang ada di seluruh Indonesia dan juga seluruh dunia tentunya ya. Dan pendengar, tentunya sebelum kami hadirkan informasi di ruang dengar Anda berkaitan dengan seni ataupun juga budaya, kami update juga untuk kondisi cuaca di Sambas pada malam hari ini. Masih diguyur hujan dengan intensitas ringan ya. Sudah berlangsung cukup lama dari jam 4 lewat tadi ya, itu sudah turun hujan, intensitasnya juga ringan, tidak begitu deras sampai saat ini jam 8 lewatnya 14 menit masih diguyur hujan dengan intensitas ringan. Cukup lama durasi hujannya, mudah-mudahan tentunya hujannya ini membawa berkah, kemudian juga menghilangkan kabut asap begitu ya. Kemudian juga memadamkan karut lah yang tentunya terjadi beberapa waktu ini. Dan harapannya memang kalau untuk hujan ini merata ya, tidak hanya di Sambas Kota, tetapi juga di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Sambas. Karena memang untuk hujan ini biasanya itu kalau di Sambasnya hujan, di tempat lainnya tidak hujan ya. Kita harapkan juga nantinya tentunya untuk hujannya ini merata lah ya, terutama di daerah-daerah yang memang dilanda karut lah begitu ya, agar untuk karut lainnya ini benar-benar padam ya. Di Sambas itu sudah beberapa hari ini memang hujan ya, kemarin itu sore sempat juga gerimis, kemudian hari apa lagi ya yang sempat hujan deras juga itu ya. Sudah dalam minggu ini sudah 3 atau 4 kali ya untuk di Sambas itu memang sudah diguyur hujan dengan intensitas deras, kemudian juga hujan ringan, rintik-rintik begitu ya. Oke, pendengar menemani malam hari Anda di musik tradisional dan juga budaya, kami hadirkan ini ada informasi juga. Ini berkaitan dengan peninggalan purba pendengar ya. Dan tentunya Indonesia sebagai wilayah di Asia ini juga memiliki sejarah panjang dan menyimpan begitu banyak ya peninggalan purba. Berbagai penemuan benda dari zaman prasejarah ini juga membuktikan bahwa memang nenek moyang orang Indonesia ini telah lama hidup berbudaya. Selain menjadi peninggalan leluhur, tentunya untuk benda-benda bersejarah itu memang menjadi juga aset kekayaan bangsa yang tidak ternilai harganya, yang memang ini juga harus dijaga dan dipelajari dalam rangka tentunya untuk pengembangan ilmu pengetahuan begitu ya. Untuk benda-benda peninggalan zaman prasejarah yang ditemukan di wilayah kepulauan Indonesia ini antara lain adalah kapak corong, kemudian juga kapak lonjong, kapak perunggu, bejana, hingga perhiasan. Untuk kapak lonjong ini merupakan bentuk kapak yang berbentuk lonjong ya, dengan pangkal agak runcing dan melebar pada bagian tajamnya. Kapak lonjong ini merupakan benda prasejarah yang berasal ini dari zaman Neolitikum, yang ini terbuat dari bahan baku batu dan nefrit. Kemudian untuk penemuan benda prasejarah dari zaman Neolitikum ini memang dianggap lebih maju kalau dibandingkan dengan zaman sebelumnya. Hal tersebut ini dapat dilihat ya dari benda-benda peninggalan yang sudah dipadukan dengan material lain, seperti halnya penemuan kapak lonjong dengan pangkal yang sudah menggunakan materi kayu atau juga kapak yang sudah terbuat dari bahan perunggu. Untuk kapak jenis ini banyak ditemukan di Sulawesi, kemudian juga di Flores, serta juga di Papua.
Untuk berbagai jenis kapak tersebut ini dahulu itu digunakan sebagai alat bantu ya dalam tentunya bercocok tanam ya. Selain kapak, di Indonesia ini juga ditemukan ini untuk benda peninggalan prasejarah lainnya seperti bejana perunggu. Benda peninggalan zaman perunggu ini hanya ditemukan ini di dua tempat saja ini, di Sumatera dan juga Madura. Bejana perunggu yang ditemukan di kawasan Asem Rajang, Madura, itu memiliki tingginya ini sekitar 90 cm ya. Kalau lebarnya ini sekitar 50 cm. Dan minimnya penemuan akan bejana perunggu ini memang berakibat juga kurangnya penelitian akan benda-benda peninggalan prasejarah ini. Kemudian akses dan dari hal tersebut ini belum ditemukan juga jawaban pasti ya tentang kegunaan bejana perunggu ini dalam kehidupan manusia prasejarah. Namun ya, kalau semakin berkembangnya peradaban, manusia prasejarah ini kemudian juga menciptakan benda lain yang memang tidak hanya berfungsi ya sebagai benda penunjang kehidupan seperti peralatan bercocok tanam, tetapi juga menciptakan benda-benda perhiasan. Salah satunya adalah benda perhiasan ini, peninggalan prasejarah adalah figurin. Figurin ataupun juga boneka biasanya ini menggambarkan seseorang itu dalam ukuran yang kecil dan terbuat dari perunggu. Seperti halnya sebuah figurin yang ditemukan di Bangkinang di Riau sana, begitu ya. Dan untuk figuran tersebut ini pendengar, menggambarkan sesosok manusia yang sedang menari dengan posisi kedua tangan ke belakang, dengan bagian dada membusung ke depan, dan bagian rambutnya membentuk lingkaran. Yang mana memang untuk bentuk lingkaran pada rambut ini bukan tanpa sebab. Besar kemungkinan ya untuk figuran tersebut ini, figurin gitu ya, digunakan oleh manusia zaman prasejarah sebagai liontin atau gantungan kalung. Selain sebagai perhiasan, figurin ini juga kerap dijadikan bekal kubur bagi seseorang yang telah meninggal dunia.

0: Makasih, Bu.
1: Nak jope, Me. Musim panas masih nak bakar-bakar.
0: Saya be, Bu. Ibu melihat sampah tang temunggurinyan.
1: Hai, di, Bu. Kemarau gitu, api kacip pun jadi lawan. Seude api besar.
2: Hah, jadi api, Bu?
1: Jadi, lawanlah jua.
3: Hah?
4: Cegah kebakaran, selamatkan nyawa. Bersama-sama kita ciptakan lingkungan yang aman dan bebas kebakaran.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

bumi kita, rumah tempat kita hidup, tempat segala keindahan alam berpadu. Namun, kini bumi sedang menghadapi ancaman besar. Perubahan iklim, polusi dan kerusakan lingkungan semakin mengkhawatirkan. Apakah kamu akan diam saja? Ingatlah setiap tindakan kita mempengaruhi bumi mulai dari yang kecil hingga yang besar. Mari lakukan perubahan sekarang. Jangan buang sampah sembarangan. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Gunakan transportasi ramah lingkungan. Jaga kelestarian hutan, air, dan udara kita. Setiap langkah kecilmu berarti besar bagi bumi. Dengan berbagi tugas menjaga alam, kita semua bisa membuat perubahan. Ayo, mulai dari rumah. Matikan lampu jika tidak diperlukan dan pilih produk ramah lingkungan. Bumi ini satu-satunya yang kita punya, mari kita jaga bersama. Bumi butuh kamu, mari beraksi sekarang untuk masa depan yang lebih baik.

Kompas.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

Dan pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Kita masih di musik tradisional dan juga budaya, pendengar ya. Dan pendengar, tadi sudah kita ikuti ya info dari peninggalan prasejarah ya. Tadi juga sempat dibahas, pendengar ya, ada figurin. Untuk figurin ini, pendengar, adalah patung atau miniatur ya, yang memang ini ukurannya sangat kecil ya, dibuat pada masa lampau sebelum manusia ini mengenal tulisan atau juga replika modern dari makhluk dan manusia purba, jauh sebelum itu ya. Untuk figurin perunggu ini, pendengar, kalau digambarkan ya, untuk bentuknya ini mirip, agak lucu ini ya, mirip ini ya, mirip gantungan kunci ya. Ada kakinya dua, tangannya dua, kemudian kepalanya yang tidak beraturan begitu ya. Ini ada telinganya lebar ya. Kemudian ini sepertinya mengenakan celana juga nih. Untuk kakinya lebar ya, betisnya juga lebar begitu ya. Kalau yang ini adalah patung perunggu, menggambarkan penari-penari yang bergaya dinamis. Untuk gaya patung

Figurin perunggu ini di Bangka Pinang begitu ya. Jadi memang di sana ini penemuan 9 figurin perunggu di Bangka Pinang.

0: Dasar sombong.
1: Apa si Eni? Datang-datang kok sewot sendiri?
0: Itu si Erna. Aku ke rumahnya, malah dia gak ada.
1: Emangnya tuh kamu udah ngabarin belum ke Erna kalau kamu mau ke rumahnya?
0: Memang harus.
1: Nah ini yang sering kita lupakan. Kalau mau bertamu itu, kita harus memberitahu tuan rumah dulu. Bisa jadi tuan rumahnya itu lagi sibuk, atau ada acara lain, atau ya memang sedang tidak ingin dikunjungi. Pastinya kan kalau kita datang itu, kita tidak mau kan mengganggu tuan rumah.
0: Oh iya juga ya.
2: Provinsi Sulawesi Tenggara terdapat manusia bermata biru. Memiliki warna bola mata yang berbeda sering menjadi pusat perhatian. Karena keunikan inilah yang membuat orang merasa penasaran terhadap keberadaan manusia bermata biru. Memiliki mata biru bukan sebagai kebetulan. Karena menurut cerita turun-temurun keluarga, bahwa nenek moyang mereka, yakni Raja Siompu II yang bernama Lalaja, dahulu menikahkan putrinya, Waode Kambaraguna, dengan seorang yang berbangsa Portugis, sehingga perkawinan ini menjadi pangkal muasal turunan para mata biru di Pulau Siompu, Buton Selatan.

Tipiranto. Bijaklah dalam bermedia sosial. Tidak semua apa yang kamu lihat, dengar, dan kamu alami harus selalu dipublikasikan di media sosial. Yuk cerdas dalam bermedia sosial.

Ibadah kurban adalah bentuk ketaatan tertinggi kepada Sang Pencipta. Ini adalah kesempatan terbaik kita untuk mengetuk pintu langit dengan keikhlasan, sekaligus mengetuk pintu rumah sesama dengan kepedulian. Berdasarkan panduan resmi Kementerian Agama Republik Indonesia dan MUI, pastikan ibadah kurban kita tahun ini berjalan tertib, bersih, dan sesuai syariat. Pilih hewan kurban yang sehat, cukup umur, dan bebas dari penyakit menular. Dan belilah melalui jalur atau lembaga yang terpercaya. Sedikit dari kita berarti besar bagi mereka. Siapkan kurban terbaikmu. Selamat Hari Raya Idul Adha.

Tahukah kamu, umur bukan sekedar angka di kalender. Secara biologis, tubuh kita punya umur biologis sendiri. Artinya, meski angka di KTP sama, kesehatan dan kondisi tubuh bisa lebih muda atau lebih tua. Di banyak budaya, orang tua yang berumur panjang dianggap simbol kebijaksanaan dan keberkahan. Mereka sering menjadi penasehat, penuntun, dan sumber cerita berharga bagi keluarga dan masyarakat. Menariknya, tanda penuaan tidak hanya terlihat di kulit, tapi juga di otak. Pola hidup, stres, dan stimulasi mental bisa membuat otak menua lebih cepat atau lebih lambat dari angka umur kita. Beberapa orang bahkan memiliki gen langka yang membuat sel tubuh mereka menua lebih lambat dan mereka tampak jauh lebih muda dari usia sebenarnya. Jadi, saat merayakan ulang tahun atau melihat angka di kalender, ingat, umur bukan hanya hitungan waktu, tapi cerita, pengalaman, dan kesempatan untuk terus tumbuh dan belajar. Biarkanlah

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

Tahukah kamu, cincin bukan sekedar perhiasan kecil di jari. Bentuknya yang bulat ternyata sudah sejak ribuan tahun dipercaya sebagai simbol keabadian karena tak punya awal dan akhir. Menariknya lagi, jari manis yang sering jadi tempat cincin punya cerita romantis. Bangsa Romawi kuno percaya dari jari manis ada vena amoris, urat cinta yang langsung terhubung ke jantung. Tapi jangan salah, tak semua orang memakai cincin di tangan kiri. Di beberapa negara, cincin pernikahan justru dipakai di tangan kanan sebagai simbol kekuatan dan komitmen. Dulunya, cincin juga bukan soal cinta. Bangsawan memakainya sebagai stempel resmi, bahkan tanda kekuasaan. Ada pula cincin yang menyimpan ukiran rahasia di bagian dalam, nama, doa, hingga janji setia. Jadi, saat melihat cincin di jarimu hari ini, ingat, ia bukan hanya logam dan batu, tapi cerita, makna, dan ikatan yang tak terlihat.

0: Terima kasih masih bersama di FM 97.4 MHz.
1: Rindu masa lalu, rindu kenangan indah. Kembali ke masa lalu dengan Ruang Rindu, program yang membawa kenangan indah melalui lagu-lagu nostalgia. Jangan lewatkan Ruang Rindu setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Radio Republik Indonesia Sambas.

0: Ngapa?
1: Ngapa be?
0: Kau ye be ngapa?
1: Ngapa dek?
0: Dak indak ngapa ye? Tang dak sadar sadar.
1: Ape me? Dak jelas lalu.
0: Kaulah dak jelas dan peka.
1: Masih belum paham juga ya. Parit, selokan, got atau aliran air lainnya bukanlah tempat pembuangan sampah. Hentikan kebiasaan membuang sampah ke tempat-tempat tersebut sekarang juga demi lingkungan hidup lebih bersih dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Sambas.

rindu masa lalu. Rindu kenangan indah? Kembali ke masa lalu dengan Ruang Rindu. Program yang membawa kenangan indah melalui lagu-lagu nostalgia. Jangan lewatkan Ruang Rindu. Setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Republik Indonesia Sambas.

0: Cantik nyancak botol minumanmu, Yai.
1: Carat ke, Bang? Itu di namanya tumbler, Bang, ya. Botol minuman yang cantik begaya lah udah.
0: Cantik nyancak, bentuknya pun unik mungil lagi, eh.
1: Au di, Bang. Kini banyak tumbler yang bagus-bagus, ya. Mudah lagi dibawa ke mana-mana. Jadi, be, kita dari rumah pun bisa bawa air gunakan tumbler, Bang, ya. Agi pun dengan bawa minuman dari rumah, ya. Jadi upaya kita untuk ngurangi penggunaan sampah plastik.
0: Betul katamu, Cak. Selain ngurangi sampah plastik, bawa air dari rumah pakai tumbler pun bisa ngemat biaya juga, ya.
1: Iya, Bang. Memang saat itu agi digalakkan pengurangan pemakaian botol minuman kemasan sekali pakai. Nah, salah satunya dengan gunakan tumbler.
0: Iyalah, Cak, pun gaya. Abang pun nak cari tumbler juga lah untuk dibawa kemana-mana.
2: Untuk mendukung Indonesia bebas sampah plastik, bisa dilakukan dengan cara sederhana. Kita bisa membawa perubahan untuk menjaga lingkungan dan tetap sehat dengan membawa tumbler atau botol minuman sendiri dari rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: RRI Net Radio Visual. RRI Net Tontonnya.
1: Oh bang, asap rokokmu ya be?
2: Ke iye ngapu dek?
1: Nggak kisah sak anapas dibuatnya itu ya?
2: Iye pun ke?
1: Oh bang, tahu ke? Urang nang daan merokok tapi ngirup asap rokok ye, namanya perokok pasif. Resikonya bisa kena berbagai penyakit. Hampir same basarnya dengan yang merokok, malah lebih basar lagi.
2: Inyan lah he?
1: Inyan di be. Menurut WHO, sekitar 1,2 juta manusia ye meninggal tiap tahun karena asap rokok, walaupun dia daan merokok. Nah, yang perokok pasif ye beresiko penyakit jantung atau serangan jantung karena terjadi kerusakan di pembuluh darahnya. Iye dih disebabkan oleh asap rokok ye. Laka iye, faktor resiko kanker paru pun bisa diderite oleh perokok pasif ye. Oh bang, daan kira saya berdosa abang ye. Udah nyebabkan orang kena penyakit karena leh asap rokok abang ye.
2: Aui, baru tahu juga abang.
1: Ya dah tahu be sebenarnya ye. Mangkenye bang, mau nak merokok ye, talan jak sekalian dengan nasabnya ye, biar dak merugikan orang lain.
3: Jangan sampai orang lain menjadi korban dari asap rokok Anda. Stop merokok dan matikan rokok Anda sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sambas.

Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

Selamat malam saudara pendengar. Demikian rangkaian program acara yang telah kami hadirkan di RRI Sambas dalam edisi kali ini. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan siaran RRI Pro 3 Jakarta. Hingga besok pagi kami kembali menemani Anda. Saya, Erolianto, mewakili segenap angkasawan dan angkasawati RRI Sambas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Dinas Kesehatan Provinsi Riau mencatat realisasi program cek kesehatan gratis sudah mencapai 33,3% dari target yang ditetapkan sebesar 46%. Laporan selengkapnya disampaikan Femi Asti Yovani.
1: Dinas Kesehatan Provinsi Riau terus mendorong pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG di seluruh kabupaten kota. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli mengatakan pihaknya mencatat selama Januari hingga 16 September 2026 realisasi program CKG sudah mencapai 33,3% dari target 46% di tahun 2026. Sehingga saat ini Riau masuk dalam 10 besar nasional untuk pelaksanaan program CKG. Zulkifli menuturkan capaian tersebut menunjukkan adanya peningkatan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan cek kesehatan gratis. Zulkifli juga optimis target 46% pada tahun 2026 dapat realisasi dengan masih tersedia waktu kurang lebih 3 bulan hingga akhir tahun nanti.
2: 33,3% itu kan akumulasi dari Januari sampai dengan 16 September. Kita kan masih, kalau 31 Desember kan masih lama tuh, masih ada 3 bulan lagi. Target kita kan hanya 46% dari 7,2 juta. Nah, insya Allah optimis kita karena waktu masih tersisa 3 bulan setengah untuk 46% itu bisa tercapai.
1: Sementara salah seorang warga Pekanbaru, Dewi, menyambut baik adanya program CKG. Dengan dilaksanakannya pemeriksaan kesehatan gratis, maka membantu masyarakat yang selama ini takut memeriksakan kesehatannya secara rutin karena terhalang biaya, tetapi sekarang dapat melakukannya secara gratis.
3: Program cek kesehatan gratis ini tentunya sangat bermanfaat bagi masyarakat. Karena dengan adanya program ini, masyarakat bisa memeriksakan kesehatan secara gratis. Adapun kendala beberapa masyarakat pada umumnya, kenapa mereka tidak memeriksakan kesehatan, tidak rutin memeriksakan kesehatan, karena ya mereka takut keluar biaya gitu. Nah, dengan adanya program cek kesehatan gratis ini, tentunya ini sangat membantu masyarakat. Jadi masyarakat bisa rutin mengecek kesehatannya gitu. Jadi jika ada penyakit bisa segera diobatin gitu.
1: Dinas Kesehatan Provinsi Riau akan terus mendorong masyarakat untuk memanfaatkan layanan cek kesehatan gratis. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kondisi kesehatannya serta mendeteksi sejak dini risiko penyakit.
4: Dari Pekanbaru, Femi Astiovani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: kita beralih ke informasi lainnya, pendengar, Fakultas Farmasi Universitas Airlangga mendorong hasil riset dapat diwujudkan menjadi produk nyata yang berdampak langsung bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Laporannya disampaikan Oni Arianto.
1: Fakultas Farmasi Universitas Airlangga UNER Surabaya mendorong hasil riset tidak berhenti pada publikasi ilmiah, namun dapat dihilirkan menjadi produk yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Dekan Fakultas Farmasi Universitas Airlangga UNER Surabaya Profesor Dwi Melani Haryadi mengatakan hilirisasi riset menjadi salah satu tuntutan fakultas saat ini. Menurutnya, Fakultas Farmasi terus memperkuat kerjasama dengan mitra industri agar hasil penelitian dapat dikembangkan hingga tahap produksi.
2: Jadi salah satu tuntutan dari Fakultas Farmasi adalah menghasilkan hilirisasi. Jadi selain dari bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, maka kami harus bekerja sama dengan mitra-mitra industri.
1: Sementara itu, Rektor Universitas Airlangga Profesor Muhammad Madian mengatakan Universitas Airlangga saat ini mengarah menjadi entrepreneur university. Menurutnya, konsep tersebut akan mendorong lahirnya riset yang memiliki hasil akhir berupa produk.
3: Airlangga, kita kan arahnya ke depan adalah Universitas Airlangga akan menjadi entrepreneur university. Tentunya entrepreneur university didorong oleh riset-riset yang hasil akhir dari riset itu adalah produk, bisa menciptakan produk. Nah, saat ini riset Universitas Airlangga luar biasa banyaknya, kurang lebih sekitar kalau misalnya riset itu dipublikasikan

Dorongan hilirisasi tersebut menjadi bagian dari upaya Universitas Airlangga memperkuat keterhubungan antara riset, industri, dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, hasil penelitian tidak hanya menghasilkan publikasi, namun juga berpeluang menjadi inovasi dan produk yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Oni Arianto melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Yah, borong, borong.
1: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
0: Hama, masa kok lupa? Coba lihat dulu.
1: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
0: Lupa ya, coba ingat.
1: Eh, tunggu, ini Siska toh?
0: Iya.
1: Siska yang IP 1 yang baru satu kelas toh. Astaga, Siska. Kenapa kok baru salihat?
0: Iya, kok ini coba lupa.
1: Iya, saya begitu. Kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga, Siska.
2: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.
3: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan, serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut, dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
4: Peristiwa.
5: Hari Bebas Kendaraan Bermotor Sedunia atau World Car Free Day dirayakan secara global pada tanggal 22 September. Hari ini bertujuan untuk mendorong pengendara di seluruh dunia agar berhenti menggunakan kendaraan bermotor dan mencari alternatif yang lebih ramah lingkungan. Adanya Car Free Day juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk beralih menggunakan transportasi umum guna mengurangi emisi gas. Hari Bebas Kendaraan Bermotor berawal pada tahun 1950-an saat mobil dianggap sebagai gangguan lingkungan yang nyata. Car Free Day di Indonesia pertama kali diadakan pada September 2007 di Jakarta. Terbuat dari tembaga dan kuningan yang ditopang 21.000 batang baja seberat 2.000 ton serta baut sebanyak 170.000 buah. Patung Garuda Wisnu Kencana GWK melambangkan karya seni berbalut teknologi dalam pembuatannya. Dengan perpaduan itu, patung GWK mampu bertahan selama kurang lebih 100 tahun. Patung wujud dari Dewa Wisnu sebagai dewa pemelihara dalam agama Hindu yang sedang mengendarai seekor burung Garuda ini juga tercatat sebagai salah satu patung tertinggi di dunia. Patung karya Inyoman Nuarte yang dibangun sejak 1997 ini diresmikan pada 22 September 2018.
6: Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
7: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
6: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
8: Hei, tentara Inggris, komandasi bahwa kita ini

4545 021-386-2375 dan 021-386-6712 serta bisa melalui chat WhatsApp di 081-399-399-88.

Berbicara lowongan kerja tentu saja akan langsung terkait dengan bagaimana jumlah pengangguran terbuka yang ada di negara kita. Ini tercatat ada sekitar 4,85% atau setara dengan sekitar 7,3 juta orang yang masih menganggur, artinya mereka lah ya yang menjadi para pencari kerja. Dan yang miris adalah dari 7 jutaan orang tersebut, 1 juta diantaranya merupakan lulusan sarjana dari S1 bahkan sampai S3. Kenapa ini bisa terjadi? Tentunya karena tidak seimbangnya antara jumlah lulusan dengan jumlah lowongan pekerjaan.

Data terbaru pada tahun lalu ini bahkan menyebut ada 1 banding 10 antara jumlah pencari kerja dengan jumlah lowongan kerja. Tentu saja ini menjadi PR besar khususnya bagi Kementerian Tenaga Kerjaan ya, Kementerian Tenaga Kerja, untuk menyediakan kebutuhan lowongan pekerjaan untuk 7 juta orang yang masih mencari kerja atau menganggur. Kondisi ini tentu membuat kesempatan bagi oknum-oknum tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkan para pencari kerja yang sedang mencari kerja, sehingga membuat modus-modus penipuan atau lowongan pekerjaan bodong. Biasanya lowongannya tertulis apa A itu, admin misalnya, tapi ternyata pekerjaan aslinya menjadi sales. Itu seringkali fakta di lapangan banyak seperti itu. Dan menurut pakar ketenaga kerjaan Timbul Siregar, kondisi ini tidak lepas dari masih adanya celah yang dimanfaatkan para pelaku ini ya, oknum-oknum pemberi lowongan kerjaan, di mana desakan kebutuhan masyarakat terhadap pekerjaan karena tadi masih tingginya angka pengangguran dan juga kurangnya edukasi soal lowongan kerja palsu. Menurutnya, saat ini masih terdapat masyarakat yang sangat membutuhkan pekerjaan di tengah kondisi sulitnya lapangan kerja. Sebetulnya informasi mengenai ciri-ciri loker bodong atau palsu sebetulnya sudah banyak beredar. Ini bukan hal yang baru, dari dulu sudah ada sebetulnya. Namun karena edukasi kepada masyarakat yang masih perlu diperkuat, karena ini mereka itu mengincar banyak lulusan baru ya, yang masih minim pengetahuan dan pengalaman dalam mencari kerja, sehingga mereka mudah tertipu. Apalagi tadi dengan adanya kondisi di mana lowongan kerja sedikit, sedangkan kepentingan mereka untuk mencari kerja bisa dibilang mendesak. Setelah lulus kuliah atau setelah punya sarjana ataupun ijazah SMA, mereka menginginkan untuk mendapatkan pekerjaan secepat mungkin, dan melihat banyak lowongan pekerjaan di internet atau media sosial atau aplikasi pencari kerja dan langsung tergiur. Padahal sebetulnya belum diriset secara detail apakah lowongan ini benar atau palsu, atau banyak syarat-syarat lain, misalnya mensyaratkan harus bayar uang terlebih dahulu. Nah, ini juga yang menjadi catatan. Kita ingin melamar kerja itu ingin mendapatkan uang, bukan di awal malah memberikan uang ke

perusahaan dalam tanda petik ya, ke perusahaan itu adalah salah satu tanda bahwa pekerjaan lo atau lowongan pekerjaan tersebut kemungkinan besar bodong atau palsu. Tentu saja kami berdoa dan berharap agar rekan-rekan di sana yang masih mencari lowongan pekerjaan agar segera mendapatkan pekerjaan yang layak dan juga terhindar dari modus-modus penipuan seperti ini ya. Semoga bisa mendapatkan upah yang layak juga. Karena ya di luar sana memang saat ini masih banyak terjadi penahanan ijazah misalnya, atau upah yang tidak sesuai dan lain sebagainya, yang menjadi masalah bagi sistem ketenagakerjaan kita. Dan ya, ini yang menjadi pilihan tema kita pada dini hari ini. Lowongan kerja bodong masih marak, pencari kerja menjadi sasaran. Silakan pendengar, nanti di sesi interaktif Anda bisa memberikan pendapat dan juga mungkin saran dan solusi dari Anda, atau Anda ingin cerita tentang pengalaman Anda atau saudara Anda, anak Anda, siapapun itu terkait dengan hal ini, supaya bisa menjadi edukasi dan juga pembelajaran bagi pendengar kita yang lainnya. Silakan ya, kami buka ruang seluas-luasnya bagi Anda nanti di sesi interaktif. Namun seperti biasa, sebelum saya buka sesi interaktifnya, kita akan hadirkan rekaman dialog terkait hal tersebut yang sejatinya sudah berlangsung beberapa waktu lalu bersama dengan Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Balenbang Kementerian Ketenagakerjaan, Profesor Anwar Sanusi. Sebelum itu saya sandingkan dulu dengan sebuah lagu dari Adera, Masih Ada Waktu.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Ya, pendengar, mencari pekerjaan di tengah persaingan dunia kerja yang semakin ketat tentu bukan perkara mudah, di mana kondisi ini kemudian dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab dengan menawarkan lowongan kerja yang terlihat meyakinkan tetapi ternyata palsu. Modusnya pun semakin beragam. Pelaku bisa mengatasnamakan perusahaan ternama, menawarkan posisi dengan gaji menggiurkan, hingga meminta calon korban membayar sejumlah uang atau memberikan data pribadi dengan dalih proses rekrutmen. Lantas seperti apa sebenarnya modus lowongan kerja bodong atau palsu yang masih beredar hingga saat ini, dan bagaimana cara masyarakat mengenali sebelum menjadi korban? Dan kami sudah tersambung bersama dengan Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan atau Barenbang Kementerian Ketenagakerjaan, Profesor Anwar Sanusi.
0: Wawancara Pro 3.
1: Prof Anwar, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas.
1: Kabar sehat ya, Prof?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Prof, ini lowongan kerja bodong masih marak, Prof. Sementara di Kemnaker sendiri kan masih banyak puluhan ribu lowongan kerja yang tersedia. Ini bagaimana, Prof? Ya. Apa yang membuat mereka ini masih tergiur ataupun terjebak dengan lowongan kerja bodong atau palsu ini, Prof?
2: Ya, tentunya kita harus dalami ya, kenapa tadi seseorang akhirnya tergiur lah dengan informasi-informasi yang sebetulnya itu masuk kategori yang istilahnya penipuan ya.
1: Yeah.
2: Nah, biasanya kan seperti itu terbacanya agak mudah banget seperti prosedurnya. Terus kemudian ternyata kayak seperti kan istilahnya impian-impian.
1: Nah, yeah.
2: Ini yang sampaikan kepada para pendengar, kita harus hati-hati setiap kita mendapatkan informasi terkait dengan berbagai peluang-peluang bekerja tidak masuk akal dengan adanya persyaratan-persyaratan yang ditentukan. Nah, inilah yang kami tentunya kita bekerja sama. Kalau kami kan ada namanya pengawas ketenagakerjaan ya, kami juga meminta kepada pengawas ketenagakerjaan untuk melakukan di situ apa namanya dengan locker-locker yang masuk dalam locker-locker palsu atau locker-locker bodong itu. Karena bagaimanapun juga itu kan akan merugikan terutama para pencari kerja yang dia sangat berharap adanya informasi yang tepat dan itu dia akan memperoleh keberuntungan untuk bisa mendapatkan. Dan tadi saya juga sangat sedih ya mendengar kita seorang sudah mengeluarkan uang ternyata yang pas lah untuk mendapatkan informasi terkait lowongan pekerjaan.
1: Prof, ini agak terputus-putus, Prof. Ya. Mungkin bisa bergeser sedikit, izin.
2: Oh, ya. Bentar ya. Saya cari tempat yang agak enak lah. Mudah-mudahan ini jelas sekarang.
1: Ya, udah jelas ini, Prof. Nah, Prof, dari Kemnaker sendiri memiliki data nasional tidak, Prof, terkait dengan mengenai locker bodong ini, Prof?
2: Kalau locker bodong, ya kami kan menerima aduan cukup banyak ya terkait dengan seperti itu, dan itu selalu kita lakukan verifikasi, selalu kita lakukan di situ validasi apakah betul-betul informasi ini adalah informasi yang valid sehingga kita bisa menindaklanjuti. Makanya kami di Kementerian Ketenagakerjaan itu kan ada yang namanya sebut pengawas ketenagakerjaan ya. Yang ini adalah memastikan bahwa regulasi-regulasi yang menyangkut terkait dengan ketenagakerjaan itu bisa dijalankan sesuai dengan aturan-aturan hukum. Terutama kan terkait misalnya salah satunya informasi pasar kerja, ini kan juga merupakan hak dari para pencari kerja untuk mendapatkan informasi yang benar. Sehingga tentunya kalau itu betul-betul ya istilahnya betul-betul merugikan dan ini valid, tentunya kita tidak ragu untuk berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk kita menindaklanjuti melakukan ya tentunya di situ investigasi. Kalau memang ditemukan ya artinya kita serahkanlah semuanya kepada aparat penegak hukum.
1: Iya. Ini kan banyak juga locker ini tersebar melalui media sosial, grup WhatsApp, Telegram, dan platform digital lainnya. Ini bagaimana, Prof, kalau terkait dengan pengawasan dari Kemnaker sendiri, locker-locker yang berada di luar dari kanal resmi pemerintah ini, Prof?
2: Ya, kami kan begini ya, dengan si, apa hidup seperti seperti sekarang ini kan, kan begitu deras ya terkait dengan informasi apapun, termasuk informasi tentang lowongan pekerjaan. Dan ini tentunya tidak akan mungkin semua kita bisa monitor, semua kita pantau. Karena pergerakan mereka itu kan juga sangat-sangat apa namanya lincah dan juga sangat gesit. Manakala kita sudah deteksi ternyata polanya misalnya kita temukan, ya dia sudah langsung mengganti pola lagi. Kemudian itu akan terus-menerus terjadi.
1: Prof, jika
2: harapkan tentunya, yes, gimana?
1: Ya, jika perusahaan terbukti menggunakan proses rekrutmen untuk meminta uang dari pencari kerja, bagaimana nih, Prof? Instrumen administratif?
2: Ya, hukumnya.
1: Oke.
2: Okay. Hukumnya para pencari kerja kan itu kan?
1: Oh iya.
2: Itu. Nah, ini kan kalau terjadi ya, dan itu kita kalau memang di apa namanya melakukan di situ pemrosesan ya kita akan bantu untuk melakukan pemrosesan itu.
1: Jadi dibantu sampai ke APH begitu ya, Prof ya?
2: Ya, Mas itu.
1: Nah, kalau bicara regulasi ketenaga kerjaan saat ini, Prof, apakah sudah memadai untuk menghadapi modus penipuan digital yang tadi Profesor katakan ini sangat berkembang cepat ini, Prof?
2: Ya, kami gini ya terkait dengan apa namanya regulasi. Tentunya regulasi ini kita juga pemantauan, makanya di dalam nanti kan ada undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan ya, itu juga kita masukkan dampak terhadap sektor ketenagakerjaan, termasuk juga penyediaan layanan lowongan pekerjaan. Kita minta istilah masukan dari berbagai pemangku kepentingan. Ya, ini adalah untuk bisa memberikan masukan kira-kira tren atau mungkin dan ini sampai kemana saja. Dan itulah yang harus kita antisipasi. Itu kan harus kita mengenal dari di sistem pengendaliannya kan ada yang sistem yang dikenal dengan interoperability ya, atau kita interoperabilitas, kita berbagi pakai data-data yang memang itu bisa kita gunakan kepentingan-kepentingan perbaikan aduan-aduan itu. Sehingga ketika kita itu bisa lakukan secara bersama-sama, ya tentunya tadi mudah-mudahan berbagai langkah-langkah yang kita lakukan ini berdampak kepada tadi berbagai potensi-potensi mencari keuntungan pribadi. Nah, namun demikian Mas, tentunya kan dari para penggunanya sendiri, para pencari kerja sendiri, jangan ya kami harapkan tentunya tidak mudah untuk tertipu terkait dengan berbagai tadi lowongan-lowongan kerja yang kelihatannya sangat menggila. Nah, ya itu adalah hanya apa namanya pepesan kosong ya. Dan kalau pepesan kosong aja masih mending, berarti kan memang nggak ada infonya. Sudah Mas suruh mengeluarkan biaya, ini malah tambah ini, gitu.
1: Prof, mungkin terakhir Prof untuk masyarakat Indonesia ini yang masih saat ini mungkin masih melakukan proses pencarian kerja, bagaimana langkah yang aman dan untuk situs dari Kemenaker sendiri yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh pencari kerja, silakan Prof.
2: Jadi begini teman-teman semua, seluruh saudara-saudaraku yang saat ini sedang mencari, jika ada informasi terkait dengan lowongan kelihatannya nggak masuk akal ya. Halo?
1: Ya, silakan Prof.
2: Terus yang kedua, kami di Kementerian Ketenagakerjaan ya pusat pasar kerja. Di dalam di situ ada yang namanya Career Hub yang menjadi bagian pelayanan dari Siap Kerja. Mohon bisa dioptimalkan karena itu juga tersedia berbagai lowongan-lowongan pekerjaan yang sudah kita validasi. Yang sudah kita cek bahwa memang ini adalah ya insya Allah itu adalah betul-betul lowongan pekerjaan yang sesungguhnya.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Masih di segmen Kopi, Komentar, dan Opini Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tadi sudah sama-sama kita simak penjelasan dari Profesor Anwar Sanusi, Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Barenbang, Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi memang jangan sampai mudah tergiur ya, apalagi tadi sampai harus menyetor sejumlah uang. Nah, itu udah pasti tanda-tanda bahwa ada yang tidak beres dengan lowongan tersebut ya. Dan jangan sampai kita menyetorkannya, karena ya tentu saja kita cari kerja itu mau dapat uang, bukan ngasih uang ke pemberi lowongannya gitu ya. Dan juga edukasi terkait dengan lowongan-lowongan bodong, palsu, ini memang harus terus digalakkan, khususnya kepada mereka yang baru saja lulus nih, masih menggebu-gebu semangat mencari kerja tapi pengalaman yang minim membuat mereka rentan tertipu. Silakan pendengar, bagi Anda yang ingin berbagi pengalaman, memberikan komentar dan opini Anda, saran solusi, boleh di line telepon di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Bisa juga melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888. Dan sepertinya sudah ada yang ingin bergabung, saya sapa terlebih dahulu, ada Pak Caswa di Brebes. Selamat dini hari Pak Caswa.
1: Selamat dini hari Bung Sabilesa Fitri, yang gantengnya se-Jakarta, se-Jakarta Raya, se-Indonesia.
0: Iya, amin. Pak Caswa juga ya.
1: Salam sehat, salam tangguh, yang matanya sipit, hidungnya mancung.
0: Iya, Pak Caswa yang tampan.
1: Saya mau bertanya dengan Bung Sabil, tapi
0: boleh
1: jawab ya.
0: Iya.
1: Emang sekarang marak apa tadi, penawaran pekerjaan bodong ya?
0: Iya, marak, masih marak. Ya, dari marak. Dulu juga ada sebetulnya.
1: Ini bukan sekarang ya, tapi dari dulu ya.
0: Dari dulu udah banyak juga. Ya.
1: Terus yang jadi pertanyaan saya, pemerintah kita udah menyiapkan lapangan pekerjaan belum?
0: Sudah. Iya.
1: Nah, pertanyaan saya. Kalaupun memang sudah, kalaupun memang sudah ada pekerjaan yang resmi tidak bodong, kenapa masyarakat Indonesia dari dulu sekarang sampai saat ini susah dengan mencari pekerjaan? Akhirnya apa? Akhirnya dengan iming-iming uang yang pekerjaan bodong, akhirnya dia berani nekat bekerja asalkan mendapatkan uang. Ada apakah di balik itu? Pertanyaan saya, apakah sulit persyaratan, apakah sulit dan sebagainya? Karena serasa saya ini untuk mencari pekerjaan susah, meskipun katanya tadi ada pekerjaan. Bukannya saya menyalahkan pemerintah, memang kenyataan banyak yang nganggur.
0: Jadi
1: tolonglah, yang harus diperbaiki. Intinya kesulitan itu dari segi apa?
0: Dari segi keterbatasan kuotanya, Pak. Memang belum sepenuhnya mereka yang fresh graduate terutama bisa tertampung, karena lowongan kerja dengan jumlah pencari kerjanya masih timpang.
1: Lah iya, tapi kan kayak gini, Bung Sabil. Maksudnya, kalaupun memang udah disediakan lapangan pekerjaan, berarti kan orang-orang tersebut kebanyakan, ibaratkan kebanyakan yang daftar pekerjaan bodong kan, ibaratkan berarti kan berkurang, Bung Sabil. Kenapa sekarang sarjana aja banyak yang nganggur? Emangnya yang udah ada pekerjaan tadinya, emangnya itu nggak jadi permasalahan? Itu yang jadi permasalahan. Maka dari itu jangan selalu banyak perubahan. Kalau udah ada pekerjaan yang resmi, misalkan yang ini udah resmi, nggak usah dialihkan dengan yang lain-lain.
0: Iya.
1: Jadi biar masyarakat Indonesia ini nggak kebanyakan nganggur, biar malahan jangan sampai dibatasi masalah kuota pekerjaan, malahan ditambahin lagi, perbanyak yang resmi. Iya. Begitu Bung Sabil.
0: Iya benar.
1: Harus
0: Pak.
1: Cerdas yang namanya pikiran itu. Ya asal jangan tergiur terbatas. Emangnya masyarakat Indonesia cuma 10 orang? Ya enggak lah, luas. Maka dari itu lebih banyak lapangan pekerjaan daripada orangnya yang akan bekerja.
0: Iya, idealnya begitu. Iya.
1: Kurang dia seperti betul. Itu. Ya makasih Bung Sabil Sapitri. Selamat bertugas, sehat selalu, panjang umur, banyak rezekinya. Yeah. Salam sehat, salam tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebaliknya juga untuk Pak Caswa, sehat selalu ya. Kita lanjut ke Medan, ada Pak Rino. Selamat dini hari Pak Rino.
2: Selamat dini hari Bung Adan Isabil. Salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat Pak Rino.
2: Ayah lain ku tengok dari Medan nih. Aduh, selamat bertugas Bung Adi, Bung Adi Sabit, tetap semangat Bung Wisnu Wardana, Mas Pajan Nugroho yang mungkin lagi start ya.
0: Iya.
2: Terus ada Mbak Mutia, tetap semangat sampai dengan pagi ini. Iya,
0: semangat terus, Pak Rino juga ya.
2: Kalah bangku katanya.
0: Pak Rino punya pengalaman nggak Pak nih terkait lowongan kerja bodong nih Pak?
2: Ya, waktu pernah tinggal di Jakarta 2017 ya, itu pernah coba cari loker di salah satu media koran, Nah, sama satu lagi kita nggak usah sebutkan apanya ya, nama websitenya apa. Tapi waktu itu saya dipanggil untuk menjalani proses tahapan, ya kan?
0: Iya.
2: Sampai akhirnya pada waktu itu Bung Hadari Sabil selesai wawancara, Nah, nanti mereka akan menghubungi saya tuh via perusahaan, Dengan posisi jabatan waktu itu sales apa ya, sales marketing atau sales admin, lupa saya udah. Nah, jadi setelah itu ya kan besoknya itu saya dikonfirmasi ya kan suruh datang dengan apa alasan pada waktu itu wawancara terakhir kan gitu. Nah waktu saya datang wawancara terakhir itu disitulah diajukan duit. Ya kan. Tapi Pak, ini pihak perusahaan sudah mempertimbangkan Bapak untuk dapat bekerja di perusahaan kita, kan gitu ya. Nah, ada biaya administrasi yang harus Bapak keluarkan untuk posisi jabatan itu. Nah, tapi saya tanya berapa jumlahnya, kan gitu kan. Itu misalnya 1.5 juta gitulah, kan gitu kan.
0: Waduh, ya. Nah,
2: ketika saya keluarkan ini, nah buat saya nih jaminannya apa gitu, apakah saya langsung diterima bekerja atau masih menunggu waktunya, kan gitu kan. Nah kalau Bapak serahkan duitnya sekarang ya kan besok, Bapak besok langsung kerja tuh katanya gitu kan. Nah boleh nggak saya minta waktu 1 hari lagi untuk saya pikirkan untuk posisi jabatan ini. Oh Pak, kalau bisa Pak, Bapak langsung putuskan saja beberapa jam setelah ini, kan gitu kan. Nah ya sebalik dihubungi tuh ya kan, sama pihak perusahaan kembali tapi via telepon. Nah teknisnya bukan via cash tapi via transfer ke rekening perusahaan, kan gitu. Nah saking saya penasarannya karena saya perantauan pada waktu itu, saya bilang saya punya uang kan 5.000 nih. Nah, misalnya bisa nggak pada saat saya bekerja, misalkan saya bisa cuma bekerja tuh, ya kan?
0: Iya.
2: Langsung saya lunasin di situ, kan gitu, ya kan? Nah, oh bisa Pak, ya kan? Nah, saya transfer tuh ke rekening perusahaan, itu apa namanya, lupa saya tuh. Saya transfer 5.000 karena kita anak perantauan butuh kerja gitu kan, ya udah deh. Nah, akhirnya pas transfer, nah besok saya konfirmasi itu ke nomor bersangkutan, nomornya 0811. Nomornya nomor kantor itu. Bukan yang seperti nomor kartu halo. Ada Sabil.
0: Enggak
2: aktif. Itu fakta yang saya pernah terjadi sama saya. Kan gitu. Nah, makanya kalau di tempat saya sekarang ini, karena saya sudah balik ke kampung halaman, saya nggak tahu tuh, belum saya temukan hal seperti itu. Tapi catatan buat kita bersama Bu Hadir Sabil, saya akhir apa pendapat saya ini, saya rasa pihak dari Kemenaker maupun apa ya Disnaker juga kalau di daerah ya, sudah bersekali dengan Kominfo, ya kan? Karena kan sekarang ini kan era digital nih, ya kan? Kadang banyak juga penyalur tenaga kerja itu menggunakan teknologi website, ya kan? Atau link gitu kan? Ya banyak yang disalahgunakan gitu. Apalagi kalau misalkan sekarang ini ada juga misalkan dalam bentuk yayasan, ya Bu Hanis Sabil ya. Nah otomatis kan yayasan itu biasanya kan terdaftar tuh di, kalau saya di provinsi ya, di daerah, pasti kan otomatis terdaftar di Disnaker dong, ya kan? Bahkan Disnaker itu terkadang ada memberikan papan informasi nih, ya kan, di kantornya. Misalkan dibuka lowongan kerja ini, posisi ini, kan gitu kan. Nah, kalau dulu di kampus juga ada tuh mitra kerja sama sama Disnaker. Bagi yang mau lulus atau sudah lulus, ini ada nih papan informasi, dibuka lowongan kerja ini, kan gitu kan. Nah, sekarang di daerah, khusus tempat saya, bukan Sabi, informasi itu yang bekerja sama antara Disnaker perusahaan berikut dengan kampus sudah tidak ada lagi.
0: Mungkin lewat gitu. Online sekarang Pak, informasinya di website Kemnaker atau Disnakernya.
2: Kalau dulu kan kita kan namanya jadul bukan? Nah sekarang teknologi. Nah saya berharap yayasan penyalur tenaga kerja ataupun PT, ya kan, saya berharap itu memang sudah terdaftar. Karena kan buat PT kan sekarang gampang bukan sambil. Oke, saya berharap jangan sampai kita menjadi korban lah salah satu perusahaan bodong tenaga kerja ya. Karena besar kecilnya uang itu merupakan jadi payah juga kita kumpulkan uang itu kan.
0: Baik, Pak Rino.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Pak Rino.
2: Terima kasih.
0: Dan kita ke pendengar terakhir, ada Bu Marwati di Jakarta Timur. Selamat dini hari, Bu Marwati.
3: Selamat dini hari, Bung Handani Sabil.
0: Iya, sehat Ibu.
3: Amin, terima kasih, sehat selalu.
0: Alhamdulillah. Silakan Ibu, ada komentar atau untuk pengalaman kayak Pak Rino.
3: Ya, begini ya, untuk pengalaman apa ini, pekerjaan penerima pekerjaan bodong ya, ya itu dialami oleh cucu saya sendiri, Sabil. Jadi bukan cucu, anak. Saat itu lulus sekolah langsung kepingin berangkat keluar gitu.
0: Keluar apa tuh maksudnya?
3: Keluar negeri. Karena, nah setelah itu. Jadi itu seakan-akan ada tempat kursus sekolahan yang sepertinya itu legal ya, sepertinya.
0: Lewat semacam legal. LPK, lembaga pendidikan betul, kursus,
3: iya. Iya, itu ada beberapa minggu gitu. Itu setelah ada kelulusan juga saat itu ada kelulusan juga, ada acara perpisahan begitu. Nah, tetapi di situ diingatkan bahwa segera transfer begitu. Ya, nah, karena tidak apa, kami sudah mengingatkan pada anak-anak saya Bung, gitu. Hati-hati le, begitu ya, kami begitu. Hati-hati le, coba dilihat dulu teman-teman juga pada itu ndak begitu. Iya semuanya begitu. Nah, akhirnya benar setelah transfer

0: memang itu sudah relakan.
1: Tapi udah disamperin ke LPK-nya?
0: Oh, sudah.
1: Dan yang bersangkutannya nggak ada di sana?
0: Tidak.
1: Bagaimana?
0: Tidak. Waduh. Ada. Dan tempatnya itu pun nggak tahu, seperti yang tadinya seperti kursus itu pun seperti raib begitu.
1: Oh.
0: Sepi, kosong.
1: Ya kayak papa namanya ganti atau hilang gitu?
0: Iya, pokoknya hilang. Iya. Sampai akhirnya anak kami tetap kembali ke pekerjaan yang lama, masih diterima. Masih diterima. Dan akhirnya dia melalui yang jalur legal, anu legal betul. Jadi yang ilegal itu tiba-tiba samar setelah membawa uang, kira-kira jumlah dari sekian orang itu, ya eman gitulah, sampai eman.
1: Ini,
0: karena satu orang itu 17.500 itu mungkin ada kurang lebih hampir 100.
1: Iya, kalau di total semua ya, seangkatan anak ibu 30 orang tadi ya.
0: Iya. Itu
1: tahun berapa itu, Bu, kejadiannya?
0: Bagaimana?
1: Tahun berapa kejadiannya?
0: Itu kejadiannya sudah lama. Jadi ini permainan ini sudah lama, Bung.
1: Tapi dilaporkan ke polisi kan? Lalu sudah, progresnya gimana sampai sekarang?
0: Itu sepertinya ada jalur yang cara pencari, kayak mencari nasabah gitu-gitu. Jadi ada orang khusus yang mencari, nanti setelah masuk mungkin nggak tahu dia dijanjikan apa begitu.
1: Tapi ya, sudah tertangkap oknumnya?
0: Tidak.
1: Oh, belum sampai sekarang belum pun, prosesnya belum jelas.
0: Belum jelas. Begitu. Dan setelah itu anak kami bekerja seperti biasanya, walaupun yang sudah termasuk rugi begitu ya.
1: Iya.
0: Tetapi kami sudah menyampaikan, sudah ikhlaskan kalau memang orang itu tidak benar, toh akhirnya nanti dia akan mendapatkan upahnya.
1: Ini asal negaranya apa? Luar negerinya?
0: Ke Amerika.
1: Amerika Serikat.
0: Iya, tapi okay. Ini jalur mau pelayaran ya. Mau jalur pelayaran.
1: Bidang pelayaran ya.
0: Iya, ke kapal pesiar, ke kapal pesiar. Ternyata kalau yang legal itu memang ada jalurnya, Bung. Nah, ini yang mau meloncat begitu loh. Maksudnya mau mencari gaji yang lebih tinggi.
1: Iya,
0: iya. Ternyata bodong begitu. Ini kejadian sudah lama sekali, Bung. Jadi kami sudah mengingatkan kepada anak kami dan teman-temannya, jangan lagi tergiur hal-hal seperti itu. Karena ini dalam satu bidang ya, mungkin beberapa cabang atau apapun akan sama seperti ini. Ya, banyak yang berdalih seperti itu, Bung.
1: Baik, Bu Marwati, turut prihatin atas musibah yang terjadi. Iya. Walaupun sudah lama, tapi sakitnya masih terasa ya, Bu.
0: Sakit, iya.
1: Iya, dan sudah dilaporkan dan prosesnya pun loh. Semoga segera tertangkap oknumnya nih. Ini bisa jadi masih melakukan hal yang sama nih dia nih.
0: Iya, mudah-mudahan kalaupun dia nanti suatu saat pun dia akan kena batunya.
1: Iya, pasti itu.
0: Iya, karena dia membawa lari banyak uang.
1: Betul.
0: Ya, tetapi jika kita sudah ikhlas, akhirnya di pekerjaan yang baru,
1: ya jadi berkah, gampang naik jabatan, gajinya gampang jadi naik gitu ya, mudah-mudahan ya.
0: Sepertinya uang yang dibalari itu kembali begitu.
1: Iya, amin, insya Allah Ibu. Ada balasan yang baik untuk kesabaran Ibu dan anak Ibu ya.
0: Iya, betul Bung Sabil. Terima kasih loh ini sudah boleh berbagi.
1: Oh, sangat sangat diperbolehkan Ibu.
0: Iya, salam selamat bertugas untuk semua yang bertugas pada malam hari ini. Tuhan memberkati.
1: Amin. Terima kasih Ibu Mawati. Sehat selalu. Sukses untuk Ibu dan anak Ibu ya.
0: Amin. Terima kasih Bung Sabil.
1: Ya, terima kasih sudah bercerita. Dan pendengar, memang kalau untuk luar negeri memang harus ada uang banyak yang keluar. Kalau sekarang mungkin rate-nya di 30 jutaan ya, tergantung negaranya. Tapi betul-betul harus dicek soal legalitas dari LPK. Biasanya lewat LPK ya. Nah, itu kalau tidak jelas LPK-nya, ya harus hati-hati. Betul-betul harus dicek bagaimana track record alumni-alumninya, sudah berapa lama berdiri, dan lain sebagainya. Kita lanjut nanti di sesi kedua. Kita jelang warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.

pukul 1.02 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia yang menyampaikan Warta Berita.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana dalam rangka mendukung ketahanan pangan, kelompok wanita tani di Bantul didorong untuk memaksimalkan potensi lahan pekarangan. Laporan selengkapnya disampaikan Aji Permono.
1: Jadi luas lahan pekarangan itu kan lebih luas dibanding lahan sawah yang ada. Jadi kami punya
2: upaya memperkuat ketahanan pangan nasional perlu diiringi dengan peningkatan produktivitas pertanian. Di tengah semakin terbatasnya lahan pertanian, pemanfaatan lahan pekarangan menjadi salah satu alternatif untuk mendukung ketersediaan pangan di tingkat keluarga. Melalui kelompok wanita tani atau KWT, masyarakat didorong untuk memaksimalkan potensi lahan pekarangan dengan menanam berbagai komoditas terutama sayuran. Kondisi tersebut mendorong Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kabupaten Bantul untuk terus memperkuat peran KWT. Salah satunya melalui temu akbar KWT se-Kabupaten Bantul yang dirangkaikan dengan pemilihan Duta KWT. Kepala DKPP Bantul Joko Waluyo menyatakan, KWT dibentuk dalam rangka mendukung upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan ketahanan pangan. Saat ini, sudah ada sekitar 700 KWT di Bumi Projo Taman Sari. Pihaknya pun menargetkan jumlahnya terus bertambah sesuai dengan jumlah padukuhan yang ada.
1: Harapan kami nanti kita terbentuk 933 kelompok sesuai dengan jumlah dusun yang ada. Tujuan kami itu bukan menambah pendapatan, tapi mengurangi pengeluaran. Karena kegiatan-kegiatan kami itu budidaya tanaman sayuran maupun hortikultura itu seperti lombok, seperti tomat maupun terong, itu harapan kami untuk bisa dikonsumsi, jadi mengurangi biaya dia pengeluaran tiap hari.
2: Sementara itu, Ketua Asosiasi KWT Kabupaten Bantul Fitri Samsiah mengungkapkan, keberadaan KWT tidak hanya diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan keluarga, melainkan sebagai wadah pemberdayaan perempuan agar lebih produktif di bidang pertanian. Anggota KWT didorong untuk mengembangkan keterampilan dalam mengolah hasil pertanian, menjadi produk yang berkualitas dan memiliki daya jual.
3: Jadi, sebagai wanita itu tidak hanya aktivitas di rumah saja, ngurusi dapur, sumur, kasur, tetapi dia berdaya, mempunyai daya kreativitas, mempunyai daya saing, okay? Bergerak di bidang pertanian, ya, pertama menanam, kemudian setelah itu ada hasil panen, kemudian diolah menjadi produk yang mempunyai daya jual yang tinggi.
2: Lebih lanjut, produk olahan dari KWT diharapkan mampu bersaing di pasaran. Untuk itu, perhatian dari OPD terkait menjadi hal krusial dalam mewujudkan hal tersebut.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, sterilisasi hewan secara massal menjadi strategi dalam pengendalian populasi hewan yang terjangkit rabies ya, di Nusa Tenggara Timur. Laporan selengkapnya disampaikan Delvin Wandi.
1: Upaya pengendalian rabies di Nusa Tenggara Timur tidak hanya melalui vaksinasi, tetapi juga pengendalian populasi hewan penular rabies atau HPR. Dekan Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Hewan Universitas Nusa Cendana, Dr. Dr. Kristina Olilada, mengatakan sterilisasi diperlukan untuk menekan laju pertumbuhan populasi HPR, mengingat vaksinasi memiliki keterbatasan. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan World Rabies Day NTT 2026 dan kick-off sterilisasi massal di Rumah Sakit Hewan Pendidikan Undana Kupang. Dari sekitar 80 hewan yang mendaftar, sebanyak 25 hewan dinyatakan memenuhi syarat untuk menjalani sterilisasi.
2: Sasarannya adalah hewan pembawa rabies itu sendiri, supaya kita bisa mengendalikan populasinya, begitu. Karena kalau misalnya kita hanya mengharapkan vaksin saja, tentunya kan ada keterbatasan dana ya, sehingga kita perlu mengendalikan populasinya agar supaya jumlah pembawa rabiesnya itu ada, bisa kita kendalikan.
1: Sementara itu, COO Jaan Domestic Foundation, Dr. Hewan Mary Ferdinandes, menegaskan pengendalian rabies membutuhkan kolaborasi lintas sektor dan upaya yang konsisten serta berkelanjutan. Ia mengatakan, pengendalian rabies bukan semata-mata upaya memerangi penyakit setelah terjadi, tetapi juga mencegah resiko sebelum penyakit berkembang.
3: Upaya pengendalian rabies ini bukan hanya untuk tetap memerangi penyakit, tapi juga bagaimana caranya menghentikan penyebaran penyakit ini dan mencegah sebelum terjadi penyakit. Dan ini merupakan kegiatan yang harus berjalan sesuai dengan prinsip kesejahteraan hewan. Dan kita semua memiliki tanggung jawab signifikan untuk memastikan bahwa hewan-hewan yang ada di sekitar kita mendapatkan perawatan yang baik dan tidak menjadi sumber risiko bagi masyarakat.
1: Melalui kegiatan ini, pengendalian rabies diharapkan tidak hanya menekan kasus penyakit, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan hewan dan mendukung target NTT bebas rabies. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Bandar Lampung. Selamat ulang tahun untuk RRI ke-81 tahun. Terima kasih RRI karena selalu menemani aktivitas saya sehari-hari. Semoga RRI menjadi media publik yang terus menyampaikan informasi secara cepat, tepat, akurat, dan berkembang. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kula Darmansa. Kula adalah masyarakat Sangau sebagai peninga RRI Sangau, Kalimantan Barat. Kula mengucapkan selamat ulang tahun RRI ke-81. Semoga suara-suara kami di perbatasan itu dapat didengar di seluruh Indonesia. Sekali lagi, selamat ulang tahun RRI ke-81. Semoga tetap jaya di udara.
1: Bertungkat kadat bahasa, pepegai ke pengatur perkara. Aku Ambresius Murjani adalah salah satu dari peninga Radio Republik Indonesia di Berugau di wilayah batas menua Indonesia, Ngau Sarawak. Kami bersyukur karena Radio Republik Indonesia atau didinga kami bak menua batas meri ke program-program yang baik musung bala kami yang bisik di batas, khususnya tentang penghidup Ngau, tentang laku perintah Indonesia. Kami berharap musung bala penyiar uga sidak tau diberi kepengerai, awak sidak selalu tau nyiar ke program-program yang baik musung kami di menua batas Republik Indonesia. Bertungkat kadat bahasa, berpegai ke pengatur perkara. Sekali datau angin, selalu datau angin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dedi, pendengar RRI dari Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Selamat Id ulang tahun ke-81 RRI. Harapan kami dari daerah, dari beranda negeri, suara-suara pembangunan, suara aspirasi masyarakat di perbatasan bisa disampaikan secara luas untuk pembangunan di perbatasan. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Aku botol plastik. Tadi seseorang membuangku ke sungai. Padahal sungai ini bersih dan indah. Aku tidak seharusnya berada di sini.
1: Aku sungai yang biasanya bersih. Tapi semakin banyak sampah masuk ke dalam airku, airku mulai terlihat kotor. Hewan-hewan pun menjadi tidak nyaman. Aku ikan kecil yang tinggal di sungai. Sampah membuatku sulit berenang. Kadang aku mengira plastik adalah makanan. Itu sangat berbahaya bagiku.
2: Sampah terus menumpuk di sungai. Aliran air menjadi terhambat. Saat hujan turun, air tidak bisa mengalir dengan baik.
3: Karena aliran sungai tersumbat, air mulai meluap. Genangan muncul di mana-mana. Inilah salah satu penyebab banjir.
0: Ayo jaga sungai tetap bersih. Buang sampah pada tempatnya, bukan ke sungai. Sungai bersih membuat ikan sehat, lingkungan nyaman, dan kita semua bahagia.
4: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
5: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
6: Kata tokoh dunia. Setiap orang memiliki kabar baik di dalam diri mereka. Kabar baiknya adalah, kamu tidak tahu betapa hebatnya dirimu. Berapa banyak yang bisa kamu cintai, apa yang dapat kamu capai, dan apa potensimu. Anne Frank.
7: Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
8: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November. Apakah masih ada?
7: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
9: Jaringan Berita Nasional.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Lowongan kerja bodong atau palsu masih marak, pencari kerja menjadi sasaran jadi kami bahas, dan kali ini kami sudah tersambung bersama dengan peneliti ketenagakerjaan dari BRIN, Pak Triyono.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Triyono, selamat malam.
2: Ya, selamat malam Bapak.
1: Ya, Pak Triyono, belakangan ini marak dan viral di media sosial terkait dengan maraknya lowongan kerja palsu atau bodong ini ya. Dan terkait dengan hal ini, apakah sebaiknya dipandang semata-mata sebagai persoalan penipuan atau memang sudah menjadi persoalan struktural dalam ekosistem pasar kerja Indonesia, Pak?
2: Ya, yang jelas dengan adanya informasi bodong ini kan sudah menggambarkan ya memang terdapat masalah ya dalam struktur ketenagakerjaan kita. Apalagi kalau kita melihat data BPS itu kan ada sekitar 4,2% ya bahwa pengangguran terbuka kita itu pada Mei 2026 yang kalau kita di angka agregat itu sekitar 7 jutaan itu penganggur di Indonesia itu. Jadi ini menjadi salah satu warning juga gitu. Bahwa semata-mata adanya lowongan bodong ini bukan karena hanya sekilas hanya penipuan saja, tetapi ada benang merahnya terkait dengan situasi ketenagakerjaan kita. Begitu Bapak.
1: Pak Triyono, ini kenapa sih Pak pencari kerja ini tetap mudah menjadi korban meskipun informasi mengenai modus penipuan sudah banyak beredar? Sementara Kementerian Ketenagakerjaan juga sudah menyediakan platform ketenagakerja lowongan kerja yang resmi, tapi masih banyak ini yang tertipu dengan longgar ini, Pak Triyono.
2: Ya, yang pertama karena memang kebutuhan ya, kebutuhan untuk segera mendapatkan pekerjaan. Yang kedua kurangnya edukasi ataupun mencari informasi terkait dengan adanya lowongan bodong ini. Apalagi di beberapa situs itu resmi itu kan sudah ada ya, misalkan di Kemenaker itu ada situs namanya Siap Kerja. Itu kan bisa dilihat bagaimana perusahaan tersebut, apakah membuka lowongan ataupun tidak. Kemudian yang ketiga juga terkait dengan literasi ya, literasi terkait dengan ketenagakerjaan kita ini saya kira sangat diperlukan sekali, karena literasi ini kan bukan hanya bagaimana hubungan industrial yang harmonis semata, tetapi dimulai dari bagaimana mencari pekerjaan, mencari informasi, kemudian sampai sedetail bagaimana hubungan kerja ataupun hukum ketenagakerjaan itu seperti apa. Jadi memang masih banyak rangkaian yang diperlukan agar bisa memutus yang namanya pekerjaan ataupun lamaran kerjaan yang bodong ini.
1: Iya, Pak Triyono, kalau bicara dari perspektif hubungan industrial, fenomena praktik meminta uang dari calon pekerja menunjukkan adanya, apakah adanya pergeseran risiko dari perusahaan kepada pencari kerja atau seperti apa? BRIN melihat ini.
2: Ya, kalau saya melihat kalau dengan meminta beberapa uang gitu ya, sejumlah uang. Itu kan salah satu indikasi adanya yang namanya lamaran bodong gitu ya. Dan ini harus hati-hati juga. Karena bagaimanapun juga yang namanya perusahaan yang bonafit ataupun perusahaan membutuhkan tentunya tidak akan segampang dengan meminta sejumlah bayaran gitu ya, imbalan. Karena justru dari sini menjadi titik baliknya gitu. Karena bagaimanapun juga perusahaan itu kan akan mencari orang yang memiliki kompetensi ya. Kompetensi, pengalaman, kemudian juga attitude dan sebagainya. Justru dengan adanya diminta sejumlah uang, ini kan sebenarnya sudah menggambarkan apakah perusahaan yang akan merekrut itu benar-benar kompeten gitu ya. Justru ini dibalik tesis ini gitu. Jadi sebenarnya ini kita harus literasikan kepada masyarakat termasuk melalui RRI ini. Ini sangat bagus sekali bagaimana mencerahkan masyarakat agar hati-hati sekali dengan adanya lamaran bodong ini, karena bagaimanapun juga ini akan dampaknya sangat ini besar sekali, bukan hanya dampak dari sisi sosial tetapi juga dari sisi psikologis pencari kerja begitu.
1: Biasanya kalau loker-loker bodong atau palsu ini Pak Triyono, yang membuat pencari kerja ini akhirnya tergiur arah iming-iming gaji atau memang kemudahan untuk proses rekrutmennya ini?
2: Ya, ada beberapa hal, Pak. Pertama dari iming-iming gaji ya, iming gaji, kemudian juga terkait dengan kemudahan prosesnya. Tahu-tahu sudah wawancara, padahal kalau yang namanya kerja itu kan ada beberapa tahapan ya seleksinya gitu ya. Ujung-ujung diminta untuk wawancara, datang ke TKP itu kan juga salah satu indikator-indikator, dan ini harus diwaspadai karena jangan sampai ketika kita berbicara mengenai lowongan bodong ini nanti sampai ke tahap yang namanya TPPO gitu ya, perdagangan orang, scam gitu ya. Ini kan ini kita harus berpikir sampai ke arah sana gitu. Dan ini korbannya bukan hanya orang yang maaf ya, yang tingkat pendidikannya itu SMA ke bawah, bahkan sampai S1 juga kan banyak korban gitu ya. Jadi ini juga harus kita menjadi perhatian yang sangat serius ini.
1: Iya. Nah, sebenarnya kan negara juga sudah memiliki mekanisme pelaporan dan pengawasan lowongan kerja ya, Pak Triyono ya.
2: Iya.
1: Tapi lowongan bermasalah ini masih terus beredar dan korban baru ini terus bermunculan. Tapi ditahan dulu ya, Pak Triyono ya. Mungkin saya ditanggapi terlebih dahulu, Pak Triyono.
2: Ya, terima kasih Bapak. Jadi benar apa adanya tadi ya, disampaikan harus adanya literasi, kemudian juga kewaspadaan, mencari apakah itu websitenya benar atau tidak gitu. Nah, dari sinilah diperlukan yang namanya ini ya, ketika mencari pekerjaan itu, bagaimana melebarkan pengetahuan, bukan hanya dalam tahap pengetahuan yang berasal dari bangku sekolah ataupun dari universitas gitu ya, tetapi juga bagaimana mencari informasi itu dari informasi yang bisa dipertanggungjawabkan, misalkan lewat Kemnaker, apalagi di Kemnaker kan sudah ada yang namanya aplikasi Siap Kerja. Nah, di situ kan bisa kita lihat bagaimana sih perusahaan-perusahaan yang ada kemudian yang menawarkan pekerjaan dan sebagainya. Dan ini juga harus menjadi literasi bersama-sama ya Pak ya. Karena ini dampaknya bukan hanya terkait dengan penipuan semata. Takutnya tadi yang saya sampaikan bisa sampai ke TPPO gitu ya.
1: Serem ya.
2: Apalagi sampai ke luar negeri. Itu kan kita kan beberapa waktu lalu kan juga bisa melihat ya bagaimana korban sampai ke luar negeri akhirnya ditarik ke Indonesia dan sebagainya gitu. Jadi banyak permasalahan Pak yang perlu kita benahi ya terkait dengan terkait dengan lowongan bodong.
1: Baik. Memungkinkan tidak Pak Triyono mekanisme seperti yang diusulkan oleh Pak Hari di Kupang ini?
2: Ya sangat memungkinkan Bapak, apalagi kan kita kan sudah ada peraturan presiden ya, start tahun 2023 kalau nggak salah, jadi wajib lapor perusahaan namanya. Jadi ketika di situ ada salah satu laporan mengenai lowongan pekerjaan gitu Bapak. Jadi lagi-lagi memang literasi ini yang perlu kita gaungkan ya kepada masyarakat semuanya, agar jangan sampai terkena lagi lowongan bodong ini gitu.
1: Iya. Ini kan miris ya, gitu. Pak Triyono. Seperti yang tadi dikatakan ataupun fakta yang ada, ini kan mereka yang tertipu loker bodong atau palsu ini bukan orang-orang yang berpendidikan rendah atau tidak berpendidikan. Justru
2: Iya.
1: Ini gimana? Masalahnya di mana? Sistem pengawasannya mengalami kegagalan atau seperti apa? Kan
2: ya, saya kira karena faktor psikologis juga ada ya di situ ya, karena mungkin ya karena adanya sudah lama menganggur ataupun memang desakan ya, desakan status sosial dan sebagainya gitu ya. Jadi memang dalam melihat kacamata lowongan pekerjaan itu memang harus memiliki apa ya concern, kemudian juga namanya sikap yang hati-hati, tidak gegabah. Nah, tidak gegabah ini yang harus dimiliki ya seorang pencari kerja itu, sehingga ketika akan melamar, kemudian akan berhati-hati sekali. Benar nggak ini? Dicek datanya, iya nggak. Kalau waktu mau melamar via online, aja sudah dimintain uang, sudah dimintain KTP, dimintain identitas. Ini kan sebenarnya kan beberapa hal yang janggal bisa dideteksi dari awal.
1: Nah, ini kan tadi kalau di banyak yang mengatakan kan banyak loker yang tersebar melalui platform digital, entah itu melalui WhatsApp, media sosial dan lain-lainnya. Ini siapa yang memikul tanggung jawab besar, Pak Triyono? Pelaku, perusahaan, atau justru platform ini yang dalam tanda kutip membiarkan itu terjadi?
2: Ya, sebenarnya ini ya, kita tidak bisa melihat dalam satu frekuensi ya, satu stakeholder, tapi ini kan multi-stakeholder ya. Bagaimana beberapa yang terlibat dalam terkait dengan namanya aplikasi, kemudian juga informasi situ-situ, itu bisa bekerja sama bareng-bareng gitu. Karena bagaimanapun juga kan kalau kita berbicara mengenai lowongan bodong, itu kan kita tidak hanya berbicara dalam satu instansi kan, tapi ini kan melibatkan berbagai instansi yang ada di sini, Bapak. Jadi saya kira kita tidak bisa menjustifikasi hanya satu instansi. Apalagi kalau kita sudah melalui informasi bodong, lowongan kerja bodong itu kan sudah masuk penipuan ya, Pak. Nah, kalau penipuan kan tentunya kan di satu sisi ya yang bergerak gitu. Jadi sebenarnya kalau ini mari kita perangi bersama-sama. dari berbagai multi stakeholder ini, baik dari sisi aparatnya, kemudian dari sisi kementerian, kemudian juga dari sisi akademisi, dari sisi peneliti seperti kami-kami ini ya Pak ya, bagaimana bisa, dan RRI tentunya, bagaimana bersama-sama kita memberikan literasi kepada para pendengar, khususnya ini, yang ada di, yang mendengarkan RRI ini, khususnya ini, agar bisa yang namanya berhati-hati dalam melamar suatu pekerjaan.
1: Iya, Bapak. Iya. Pak Triyono, kalau bicara dalam kasus loker bodong, kan kerugian korban seringkali bukan hanya uang gitu ya, Pak Triyono.
2: Oh iya, iya.
1: Ini bagaimana BRIN melihat resiko penyalahgunaan KTP, rekening bank, nomor telepon, dan data pribadi lainnya ini?
2: Iya, dampaknya sangat luar biasa sekali ya Pak ya, bukan hanya terkait dengan namanya invest, apa itu namanya materi ya, tapi kan juga terkait dengan psikologis bahkan sampai fisik ya, apalagi di di beberapa yang kejadian terdahulu itu kan bahkan sampai ke penyekapan gitu ya, bahkan yang terakhir kita melihat ya bahkan sampai yang namanya sampai ke level TPPO ya Pak, sampai internasional scam ya, misalkan di kemarin kan kita dapat informasi misalkan di Myanmar atau di Kamboja gitu ya, bahkan sampai meninggal dunia dan sebagainya. Jadi ini sangat sangat luar biasa sekali kejahatan ini. Sehingga ketika menangani hal seperti ini memang lintas sektoral, kemudian juga diperlukan dari berbagai ragam ini ya, komunitas begitu. Karena kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, begitu Bapak.
1: Nah kalau terkait dengan korban ini Pak Triyono, korban loker bodong apakah seharusnya diperlakukan hanya sebagai korban tindak pidana atau bisa sebagai kelompok rentan dalam pasar kerja yang membutuhkan mekanisme perlindungan khusus ini?
2: Yang jelas perlu ini ya, bukan hanya sebagai korban ya, perlindungan khusus dan kemudian juga harus ini, namanya literasi tadi ya.
1: Iya.
2: Kan kalau kita melihat bagaimana namanya kurikulum kita itu seharusnya bisa menyasar kepada orang yang belum masuk pasar kerja, dalam hal ini siswa-siswa yang masih di SMA, SMK, perguruan tinggi gitu ya, sebelum masuk pasar kerja itu juga ada yang namanya pelatihan ataupun kurikulum, mata kurikulum ya terkait dengan pasar kerja ini, bukan hanya hubungan industrial saja. Jadi nanti mulai dari awal bagaimana sih cara masuk di dalam pasar kerja gitu ya, misalkan tadi ciri-cirinya seperti apa, kemudian kita setelah masuk di perusahaan itu apa sih hal-hal yang perlu diperjanjikan dan sebagainya, sehingga perlindungan kepada tenaga kerja itu akan tercover begitu. Dan lagi-lagi ini memang mulai dari bangku sekolah Bapak. Kita tidak bisa melihat ya dalam hal ini ketika sudah kejadian dan sebagainya gitu.
1: Baik, iya. Pak Triyono, terakhir Pak, di kesempatan malam hari ini mungkin ada yang disampaikan untuk saudara kita yang mungkin masih mencari kerja ya. Silakan Pak Triyono.
2: Ya, makasih Bapak. Jadi yang saya harapkan hati-hati dalam mencari pekerjaan, teliti kembali dan perlu dicek kembali di situs ya, situs resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan di Siap Kerja tersebut, sehingga mampu minimalisir yang adanya ini ya, yang pelamar bodong ini ya, yang namanya lamaran bodong ini, pekerjaan bodong ini. Dan tentunya juga bagi teman-teman yang lagi mencari pekerjaan, semoga selalu semangat dan selalu meningkatkan keterampilan, perbanyak pengetahuan, dan juga tentunya harus hati-hati melihat dari berbagai informasi, sehingga minimalisir yang adanya tadi, lamaran bodong begitu.
1: Baik, iya. Pak Triyono, terima kasih banyak edukasinya malam hari ini. Mudah-mudahan tidak ada lagi ke depannya korban-korban yang bermunculan ya, Pak Triyono, terkait dengan loker bodong ini. Sehat dan sukses selalu Pak Triyono, selamat malam.
2: Ya, terima kasih.
1: Pendengar peneliti ketenaga kerjaan BRIN, Pak Triyono ya, melengkapi perbincangan kita bagaimana lowongan kerja bodong masih marak, di mana pencari kerja menjadi sasaran ya.
3: Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa, petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.
4: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di segmen Kopi, Komentar dan Opini Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kita sedang membahas tema terkait dengan lowongan kerja bodong yang masih marak terjadi, pencari kerja menjadi sasaran. Ya, di sesi interaktif kedua ini kembali saya mempersilahkan Anda semua untuk bisa bergabung bersama kami di line telepon dan juga chat WhatsApp kami di 0213523172, 0213844545, 0213862375, dan 0213866712, atau bisa melalui chat WhatsApp di 081 399 399 888. Anda dapat memberikan komentar dan opini, saran, solusi ataupun cerita pengalaman Anda terkait dengan tema kita, lowongan kerja bodong masih marak. Tadi juga pendengar kita di sesi pertama ada yang memberikan saran dan juga bercerita pengalaman pribadi maupun saudara dan anaknya atau siapapun itu, untuk memberikan kita pemahaman agar tidak menjadi korban dari modus penipuan pencarian kerja. Dan sepertinya sudah ada pendengar yang ingin masuk. Saya langsung saja sambungkan ya. Sudah lama menunggu ini. Ada Pak Ismail. Selamat dini hari Pak Ismail.
1: Selamat dini hari.
0: Iya, Pak Ismail ya, dari kota mana ini Pak?
1: Pariaman.
0: Oh, Padang Pariaman ya. Oh, Pak Ismail ya. Sudah lama gak bergabung ini Pak.
1: Iya, ini agak banyak kelelahan.
0: Oh iya.
1: Akhir-akhir ini pikiran ya, lelah kerja sih enggak, cuma lelah pikiran ini.
0: Aduh, jangan lelah-lelah Pak. Kita jaga kesehatan ya Pak ya. Sehat selalu ya.
1: Iya. Ini Bung Sabil bukan?
0: Betul, saya Sabil Pak.
1: Udah lama enggak gabung saya.
0: Iya. Gimana Pak Ismail, ada pendapat, komentar atau punya pengalaman terkait lowongan kerja bodong Pak?
1: Ya ini mungkin pendapat saya di Surabaya ini agak beda yang kali ini nih. Karena melihat fakta di lapangan, bagaimana saya komunikasi dengan teman-teman provinsi yang buka usaha sama dengan saya. Ini sebuah potret, kalau menurut saya, sebuah potret bagaimana bangsa kita ini sekarang sedang tidak baik-baik saja masalah ekonomi. Ya, jadi banyaknya pengangguran yang semangat kerjanya tinggi karena ingin berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, ini persoalan kebutuhan hidup yang sangat parah sekarang membuat mereka pada panik. Jadi berpikir rasional walaupun sedang sarjana sekalipun, kalau udah panik itu kehilangan rasional berpikir. Nah inilah makanya sampai para sarjana pun terkecoh dengan loker bodong ini.
0: Yeah.
1: Nah, dan loker-loker bodong ini bermunculan juga karena melihat peluang ini. Ratusan ribu jutaan tenaga kerja yang nganggur yang bisa dimanfaatkan oleh loker-loker bodong ini. Karena apa? Semua butuh usaha, yang usaha ini yang enggak ada. Dibikin usaha sendiri seperti saya dan kawan-kawan. Bikin usaha sendiri, enggak jalan apapun usaha, boleh dibilang hampir mati. Senin kemis semua usaha yang didirikan sekarang. Jadi sekarang persoalannya yang saya lihat ini memang agak beda dari kawan-kawan lain mungkin nanti ini. Agak beda. Kenapa? Yang saya lihat bukan kelalaian para pekerja, enggak. Tapi adalah kepanikan para calon pekerja yang sangat membutuhkan kerja sekarang. Yeah. Misalkan lowongan kerja enggak ada pun sambil. Lowongan kerja sulit sekali untuk dapat pekerjaan. Jadi ada peluang yang begitu, ya rasional berpikir mereka ini pada hilang semua. Kenapa? Yeah. Karena panik. Bagaimanapun yeah. Seorang profesor kalau udah panik, itu pikiran intelijensinya yang tinggi itu akan hilang kalau panik.
0: Iya.
1: Nah, inilah persoalan utama yang harus diatasi. Bagaimana caranya supaya lapangan kerja ada yang bisa menghasilkan. Kalau mendirikan usaha, bagaimana usaha ini bisa menghasilkan. Sekarang usaha apapun sulit menghasilkan. Saya sedih, Senin Kemis ini usaha. Sudah mati-matian Senin Kemis. Tidak jalan usaha apapun. Dagang tidak jalan. Usaha refleksi tidak jalan. Dibikin usaha sauna segala macam. Itu tidak jalan. Tidak ada penghasilan sekarang. Jadi inilah yang persoalan utama yang harus bagaimana mengatasi ini supaya bisa berpikir normal kembali bangsa ini.
0: Nah, baik, Pak Ismail. Pasal
1: seorang sarjana bisa diolah jadi terkecoh oleh lakon bodong. Ya seharusnya mereka lebih sangat teliti, tapi ketelitiannya akan hilang kalau udah panik. Seperti gempa, kalau panik orang ukuran tidak kena gempa jadi terkena kan.
0: Iya.
1: Nah, apapun bencana, ini sebuah bencana juga ini. Bencana tidak adanya kerja untuk kehidupan, untuk menghasilkan. Jadi bagi yang nyaman sekarang, cuma orang yang bisa gaji bulanan, kerja tetap, ini yang sangat sulit. Kalau pekerja-pekerja umum bikin usaha sendiri, mau jalan, bayar kontrakan tempat aja sudah syukur. Saya aja sekarang ini macet kontrakan tempat udah 4 bulan ini belum bayar. Per tahunnya cuma 4 juta kontrakan tempat. Jadi ya kan di bawah 400 ribu per bulan itu. Ada 4 bulan tidak jalan. Ini fakta yang saya lihat di lapangan. Jadi saya melihat ke bawah dulu. Apa perusahaan bangsa ini sebenarnya? Makanya bisa begitu. Bukan kita salahkan di atas begini. Begitu kan.
0: Baik, Pak Ismail.
1: Masalah hakikatnya di akar rumputnya bagaimana? Itu yang saya lihat dulu. Sekian saja, Musabir. Semoga ada manfaat juga pendapat saya ini ya.
0: Terima kasih Pak Ismail.
1: Selamat
0: ini hari, sehat selalu. Semoga semakin lancar bisnisnya meskipun saat ini sementara ini mandek katanya. Tapi semoga segera menemukan solusi dan usahanya lancar kembali. Kita ke Makassar ada Pak Wibi. Selamat ini hari Pak Wibi.
2: Selamat ini hari Bang.
0: Iya Pak Wibi, silakan Pak.
2: Ya, karena begitu sulitnya cari pekerjaan di negara sendiri, akhirnya ketika ditawarin tuh bekerja di luar dengan gaji gede, walaupun itu bodong mereka percaya. Karena mungkin sudah pusing ya, sarjana tidak ada pekerjaannya. Tapi contoh teman saya Bang, sarjana ekonomi, sarjana sosial politik, dia kerjanya tukang bentor sama seri HP. Ya, kan tidak ada kerja lain. Sarjana sospol dia bawa bentor, sarjana ekonomi tukang seri HP. Dia tidak mau tinggalkan itu apa namanya? Daerahnya, orang tuanya. Ditawari kerja begini-begini ke luar negeri, dia tidak mau. Dia sudah pengalaman, sudah tahu itu apa namanya kalau ke luar negeri nanti bayar sekian, nanti tidak bekerja di sana, malah terlantar, dia tidak mau. Jadi dia menciptakan lapangan kerja sendiri, dan saya lihat sukses dia. Hanya tukang bentor, sarjana sospol, kerja tukang bentor, sukses dia. Sekarang bentornya ada 10. Sudah bentor sekarang dia, Bang. Ya, jadi kalau bisa ciptakan lapangan kerja sendiri yang luar negeri, luar negeri apalagi yang bodong-bodong itu kamu sengsara. Terima kasih
0: Pak Wibi. Kebetulan tadi pendengar kita pertama ada yang curhat anaknya pernah jadi korban penipuan kerja di luar negeri. Tapi ya itu memang ada resikonya. Tapi seandainya kita mau cek dengan detail ya, LPK-LPK atau yayasan yang memberangkatkan itu banyak juga yang legal. Jadi ini lebih ke kitanya untuk bisa meneliti, riset secara detail ke tempat kerja, ke yayasannya atau ke LPK-nya. Bagaimana juga LPK tersebut track record-nya, sudah berapa banyak alumni yang bekerja di sana dan sebagainya. Ya seharusnya tidak ada masalah kalau sudah bisa dipastikan itu semua. Namun memang kadang literasi masyarakat terkait hal tersebut, apalagi sebelumnya belum punya pengalaman atau kemampuan untuk memeriksa keabsahan dari suatu lembaga yang akan memberangkatkan, itu yang menjadi masalah sebetulnya. Kita selanjutnya ke Merauke, ada Pak Sutrisno. Selamat ini hari Pak Sutrisno.
3: Selamat pagi.
0: Oh iya, udah jam mau jam 4 ya di sana ya.
3: Mau subuh nih.
0: Iya. Mau subuh. Aduh, Pak Sutrisno sehat ya Pak di sana ya?
3: Alhamdulillah.
0: Iya, di ujung timur ini. Silakan Pak Sutrisno, di sana ada masalah penipuan lowongan kerja enggak?
3: Sebelumnya saya menyampaikan selamat dari ulang tahun 11 Desember.
0: September, iya. Yeah.
3: September, iya, yeah, untuk hari ulang tahun RRI.
0: Alhamdulillah, iya. Terima kasih Pak Susno selalu setia bersama Pro 3 RRI dan juga Pro 1, Pro 2 nya, Pro 4 nya juga ya Pak Susno ya.
3: Ini saya mau cuma memberikan satu saran atau usulan ya. Itu mengenai tenaga kerja, itu sebetulnya pemerintah sudah menyiapkan yang resmi, tapi kenapa ya kok ada yang membuat yang potong-potong itu untuk apa?
0: Mungkin dengan persyarat yang lebih mudah, batasan usia yang lebih fleksibel sampai 45 boleh, terus gaji yang terlalu tinggi dibanding yang resmi, itu yang kadang memikat orang untuk coba ya ke sana, padahal itu udah jelas bodoh.
3: Adalah penipuan.
0: Iya, sebetulnya kalau mereka mau jeli udah jelas sebetulnya bahwa gak mungkin lah sampai 45 masih nerima gitu loh. Misalnya salah satunya seperti itu.
3: Saya ambil contoh aja ya. Itu sebetulnya itu dari tenaga kerja itu sebetulnya harus ya, semuanya itu karena kebutuhan ya. Itu gak menyalahkan, tapi iya. Kita harus tahu diri bahwa sumber daya manusia kita itu sampai di mana. Jadi jangan sampai nanti sampai di tempat tujuan hanya sebagai seorang pembantu rumah tangga. Itu kan kasihan juga.
0: Iya.
3: Tapi kalau menurut pendapat saya, kita melihat di Indonesia itu masih banyak peluang. Ayolah kita bangun daerah kita masing-masing. Bali aja kan? Di Pulau Bali itu masyarakatnya saling mendukung dari pemerintah daerah, pemerintah pusat maupun masyarakatnya. Jadi budaya juga dihidupkan sesuai dengan kondisinya daerahnya. Jadi semuanya terjalin, jadi semuanya maju, masyarakat maju, budayanya maju, pariwisatanya maju, sedangkan pulaunya mendukung. Dan itu pun saya rasa Indonesia bukan hanya Bali aja yang bisa, itu di Jawa Tengah, Jawa Barat, sampai Sumatera, Kalimantan, semuanya itu tersedia, tinggal kita yang akan menggali dari pemerintah daerah, dari masyarakatnya, dari pemerintah pusat yang mendukung. Sekarang jadi semuanya ayo kita bangun Indonesia ini supaya sesuai dengan program bapak presiden kita, kita berdiri di kaki kita.
0: Oke. Baik, Pak Sutrisno. Iya, mantap sekali sarannya ini. Terima kasih Pak Sutrisno. Semoga sehat selalu ya, Pak.
3: Terima kasih.
0: Iya. Ya, ini memang manfaatkan kondisi geografis, misalnya kalau memang unggul di sektor pertanian tertentu, ada baiknya dikembangkan, dan juga SDM-SDM yang memang menjadi warga setempat bisa dimaksimalkan untuk menjadi pekerjanya, diberikan pelatihan dan juga keleluasaan untuk bisa memasarkan produknya gitu ya, supaya mereka itu nggak harus ke kota yang jauh untuk mencari pekerjaan. Ya mending kalau langsung dapat mudah gitu, nampaknya tidak selancar itu. Langkah baiknya kalau tadi berdikari dan juga berusaha di wilayah sendiri, manfaatkan potensi yang ada, itu jauh lebih efektif ya. Dengan bantuan dari pemerintah daerah setempat dan perangkat desa setempat, bisa mengembangkan pertanian. Misalnya kalau memang daerahnya di situ unggul di sektor pertanian tertentu, bisa dikembangkan lebih efektif lagi, manfaatkan sumber daya manusia yang memang warga sekitar yang sudah mengenal potensi wilayahnya sendiri. Tentu itu akan lebih memudahkan masyarakat kita mendapatkan penghasilan secara mandiri di daerahnya sendiri. Lanjut kita ke pendengar terakhir ada Pak Matauli di Sibolga, Sumatera Utara. Selamat dini hari, Pak Matauli.
4: Ya, Assalamualaikum, Pro 3, salam sehat, tangguh, Bung Wisnu.
0: Saya dengan Sabil, Pak Matauli. Sehat selalu, Pak Matauli.
4: Ya, sehat selalu juga.
0: Iya.
4: Bung Sabil. Iya. Mengenai lowongan kerja bodong. Marak ya.
0: Iya, masih marak. Iya.
4: Iya. Sebenarnya ini kan ibaratnya istilahnya bipartit dan tripartit ya. Bipartit itu antara dua belah pihak, si pemberi kerja dan si pekerja.
0: Iya.
4: Tripartit, pemberi kerja, si pekerja dan pemerintah dalam menetapkan upah.
0: Iya.
4: Menetapkan ambang batas upah kan. Pertanyaan kan rasio antara pekerjaan dengan manusianya itu kan jomplang.
0: Iya.
4: Stabil. Jomplangnya karena memang ledakan bonus penduduk kita itu, usia pekerja itu lebih besar daripada pekerjaan yang ada di lapangan.
0: Iya.
4: Nah, itu pun kalau ada di bawah UMR,

0: ngisap darah dari rakyatnya sendiri dengan praktik-praktik seperti itu kan ilegal. Kan itu kan terbukti. Dirjen Imigrasi, oknum-oknumnya atau pemda-pemdanya yang memang ada bermain ke sana. Sehingga ketika mereka harus membayar begini sampai ke sana, ini praktek-praktek mafia seperti ini belum diberantas sama negara kan gitu.
1: Iya.
0: Iklan-iklan kalau Bung Sabil sekarang punya handphone, iklan judol, iklan pornografi banyak kan?
1: Iya.
0: Itu sepaket dia otomatis ada di handphone kita. Berarti ini mengindikasikan berarti kita data perlindungan pribadi kita tidak sedang baik-baik saja. Gampang diretas, iya memang betul. Karena memang kita gak sanggup memproduksi smartphone buatan Indonesia. Kita mengimpor.
1: Yeah.
0: Jadi apapun mau dikatakan, mau itu bodong atau tidak bodong, ya itu tetap menjadi masalah. Artinya kalau kita sekarang kan revolusi 5.0 dan AI. Kalau dulu kan revolusi industri di Inggris 1.0, tenaga mesin uap, tenaga hewan, tenaga mesin pabrik, itu sudah digantikan pula sama manusia. Jadi manusia yang hanya kerja pakai otot dan sedikit otak, ya itulah banyak ke Malaysia bekerja serabutan di sawit. Agak lebih tinggi pula gajinya dan mereka dikatakan pahlawan devisa negara, pahlawan untuk devisa keluarganya. Karena mata uang, ini mata uang lagi menjadi masalah, Bung Sabil. Mata uang rupiah kita terendah di dunia pun, bahkan di Asia. Padahal katanya kita negeri kaya akan sumber daya alam, tapi

0: Kita saat ini jelang warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Pendengar, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan agenda mendengarkan keterangan dari Badan Pengelola Keuangan Haji. Laporannya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
1: Pengawas internal maupun eksternal serta biaya petugas penyelenggara ibadah haji pasal 22 dan pasal 27. Ini dananya kan berasal dari APBN atau APBD.
2: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan saksi Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Fadlul Imansyah dan mantan pembantu Staf Teknis Urusan Haji di KJRI Jeddah, Muhammad Lutfi Maki. Dalam kesaksiannya, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Fadlul Imansyah mengatakan dana haji berasal dari jamaah, bukan dana yang berasal dari APBN yang merupakan bagian dari keuangan negara. Menurutnya, dana haji yang disetor jamaah akan dikembalikan pada jamaah saat jamaah menunaikan ibadah haji.
1: Mbak, dana titipan jemaah haji merupakan dana yang tidak dicatat dalam APBN. Bapak bisa menjelaskan mengenai hal ini nggak, Pak?
3: Ya, sesuai dengan definisi tadi, Pak, bahwa setoran awal jemaah berasal dari jemaah, tidak berasal dari APBN.
1: Oke, berarti ini yang nantinya dikelola oleh BPKH dan menjadi bagian dari keuangan haji, ya?
3: Iya, betul.
1: Jadi ini bukan masuk definisi yang tadi saya sebutkan, ada dua terminologi, satunya keuangan negara, dia nggak masuk di situ ya, Pak, tapi keuangan haji yang Bapak kelola, begitu ya, Pak?
3: Iya.
2: Sementara itu, Melisa Anggraini, kuasa hukum Yakut Holil Komas, mengatakan tidak ada dana APBN atau kerugian negara yang digunakan dalam kuota haji tambahan. Bahkan dalam raker dengan Komisi 8 DPR RI diputuskan untuk menggunakan APBN, tapi akhirnya dibatalkan.
4: Dan apakah ini adalah dana kelola BPKH, ini adalah keuangan negara? Nah, ini jelas bahwa tidak pernah ada nilai manfaat yang menggunakan APBN. Bahwa tahun 2019 Komisi 8 menetapkan di dalam raker ketika ada kuota tambahan 10.000 dialokasikan menggunakan APBN. Tapi kemudian raker itu dibatalkan ya karena bertentangan dengan regulasi ya, sehingga di cover menggunakan dana nilai manfaat gitu. Enggak, tidak bisa menggunakan APBN.
2: Sebelumnya Jaksa Penuntut Umum KPK mengatakan bahwa kuota haji tambahan yang diberikan pemerintah Arab Saudi adalah milik negara dan itu menjadi keuangan negara, sehingga kerugian yang mencapai 622 miliar rupiah itu pun merupakan kerugian keuangan negara. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan. Saya Muhammad Kodari, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa sebagai media publik yang menghadirkan informasi yang akurat, edukatif, dan terpercaya. RRI juga terus memperkuat semangat persatuan serta menjadi ruang dialog yang mencerdaskan masyarakat. Semoga di usia ke-81 ini, RRI semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi, semakin dekat dengan publik, dan terus menjadi garda terdepan dalam menyebarkan informasi yang berkualitas untuk Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om, santi-santi, om, amu budaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Arifah Fauzi, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menginspirasi, dan mempersatukan bangsa. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mas, itu botol plastiknya jangan langsung dibuang dong. Kan bisa didaur ulang.
1: Aduh mbak, satu botol aja kok. Nggak bakal ngaruh lah ke bumi.
2: Eh mas, mbaknya bener loh. Satu botol dari 1 juta orang, jadinya 1 juta botol. Mau dikemanain?
1: Iya juga sih, tapi kadang bingung mulai dari mana. Yang lainnya juga masih beli minuman kemasan plastik kok.
0: Justru karena semua orang cuek, kita yang udah sadar harus mulai duluan.
2: Iya mas, kayak kita bawa tumbler sendiri buat minum, terus pakai tote bag buat belanja, itu kan langkah nyata mas.
1: Iya deh, besok aku mulai bawa tumbler sendiri kalau gitu.
0: Nah gitu dong, karena perubahan besar itu dimulai dari langkah kecil.
3: Lingkungan yang bersih dan sehat dimulai dari kebiasaan kecil. Jangan tunggu orang lain, mulailah dari diri sendiri. Karena bumi ini tanggung jawab kita bersama.
4: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
5: Peristiwa.
6: Hari Bebas Kendaraan Bermotor Sedunia atau World Car Free Day dirayakan secara global pada tanggal 22 September. Hari ini bertujuan untuk mendorong pengendara di seluruh dunia agar berhenti menggunakan kendaraan bermotor dan mencari alternatif yang lebih ramah lingkungan. Adanya Car Free Day juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk beralih menggunakan transportasi umum guna mengurangi emisi gas. Hari Bebas Kendaraan Bermotor berawal pada tahun 1950-an saat mobil dianggap sebagai gangguan lingkungan yang nyata. Car Free Day di Indonesia pertama kali diadakan pada September 2007 di Jakarta. Terbuat dari tembaga dan kuningan yang ditopang 21.000 batang baja seberat 2.000 ton serta baut sebanyak 170.000 buah. Patung Garuda Wisnu Kencana GWK melambangkan karya seni berbalut teknologi dalam pembuatannya. Dengan perpaduan itu, patung GWK mampu bertahan selama kurang lebih 100 tahun. Patung wujud dari Dewa Wisnu sebagai dewa pemelihara dalam agama Hindu yang sedang mengendarai seekor burung Garuda ini juga tercatat sebagai salah satu patung tertinggi di dunia. Patung karya Inyoman Nuarte yang dibangun sejak 1997 ini diresmikan pada 22 September 2018.
5: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Presiden Prabowo Subianto kian percaya diri pada 2 tahun menerima mandat dengan capaian nyata untuk rakyat. Kami akan hadirkan informasinya dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Sa'adatul Daren.
0: Laporan khusus.
2: Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja.
3: Presiden Prabowo Subianto mengaku semakin percaya diri setelah hampir 2 tahun menjalankan mandat sebagai Presiden Republik Indonesia. Presiden menyatakan kepercayaan diri tersebut tumbuh karena pemerintah telah menunjukkan sejumlah capaian yang nilainya nyata bagi bangsa dan rakyat. Capaian didapat karena pemerintah yang bekerja keras dan cepat dalam menjalankan berbagai program. Sejumlah program seperti diantaranya cek kesehatan gratis atau CKG dan juga makan siang gratis atau MBG telah membawa dampak besar karena manfaatnya dirasakan oleh rakyat.
2: Telah mencapai keberhasilan-keberhasilan yang nyata, yang beruntung dan menguntungkan bangsa dan rakyat Indonesia. Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja. Sebagai bukti,
3: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menyatakan kesehatan yang baik dapat menjadi pondasi pada sumber daya manusia yang unggul. Oleh sebab itu, CKG memang sangat berguna bukan hanya untuk rakyat, namun juga untuk masa usia sekolah atau generasi bangsa.
4: Melalui program ini, pemerintah tidak hanya menjaga kesehatan siswa, tetapi juga membangun fondasi SDM yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi masa depan. Melalui CKG, pemerintah memperoleh data kesehatan siswa secara lebih sistematis dan data ini menjadi dasar untuk merancang intervensi yang lebih tepat, baik di sektor pendidikan maupun di...
3: Sementara Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Sudaryono, menambahkan bila dengan keberhasilan program utama ini, ke depan akan mengalokasikan anggaran MBG dan dioptimalkan untuk pengawasan keamanan pangan.
5: Jadi di luar pengawalan keamanan pangan, di luar program MBG, saya kira kan gitu ya. Jadi tentu saja dengan anggaran yang ada kita optimalkan, dengan kita maksimalkan, termasuk kalau Anda tadi ngikutin dari kami di BGN, 97% dari anggaran BGN yang besar itu lebih atau 97%-nya itu adalah konversi bantuan pemerintah dalam bentuk makan beli gratis. Dan dengan 3% kami meyakini, saya kira dengan sistem yang ada, dengan penerapan teknologi, dengan pengawas.
3: Diketahui keberhasilan dari program presiden selain itu untuk swasembada pangan menjadi salah satu fokus besar. Dalam agenda 2026, pemerintah menempatkan ketahanan pangan sebagai prioritas dengan sasaran antara lain swasembada beras dan juga jagung. Berbagai capaian tersebut dapat terwujud melalui kerjasama jajaran pemerintah karena lebih berfokus pada pelaksanaan pekerjaan untuk masyarakat. Demikian, Seratu Darain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan bagaimana tanggapan masyarakat terhadap pencapaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming selama 2 tahun? Kita simak dalam tanggapan mereka berikut ini.
6: Terkait dengan semakin percaya dirinya Pak Presiden Prabowo, menurut saya itu haknya Presiden sebagai kepala negara. Namun, menurut saya keberhasilannya itu di mana ekonomi semakin susah, BBM semakin terus naik, bahkan pangan harga semakin melonjak dan hidup makin susah.
7: Kami memahami bahwa ini menjadi program dari pemerintah dan kami mengapresiasi Pak Prabowo untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia. Namun juga kita harus lihat bahwa kenyataannya di lapangan mekanismenya itu masih belum bisa dibilang sempurna gitu kan. Tapi jangan dijadikan anak-anak kita adalah uji coba gitu, jadi kelinci percobaan. Kasihan mereka. Dan apalagi memang makan bergizi yang sehat adalah bagian dari hak anak Indonesia gitu. Tapi apa yang terjadi di lapangan ternyata, maaf ya, ini tidak lagi menjadi program tapi menjadi proyek. Proyek bancakan yang memang nilainya itu kan fantastis ya. 40% dari 20% anggaran pendidikan kita habis kesedot untuk makan bergizi gratis ini.
1: Dan bagaimana juga editorial ini yang mengangkat topik capaian 2 tahun pemerintahan Prabowo dan tantangan ke depan. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Nanda Wisnu.
8: Editorial. Menjelang 2 tahun usia pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 20 Oktober mendatang, momentum ini tepat untuk menakar sejauh mana deretan program besar mengakar di tengah masyarakat. Sejumlah program utama mendapat sorotan, makan bergizi gratis atau MBG, cek kesehatan gratis atau CKG, sekolah rakyat, koperasi desa kelurahan Merah Putih atau KDKMP, sektor perumahan, serta ketahanan pangan. Untuk MBG, hingga Agustus 2026 tercatat lebih dari 62 juta penerima manfaat. Sementara CKG menjangkau sekitar 60 juta peserta di 10.200 puskesmas hingga Juni lalu. Capaian ini menunjukkan masifnya jangkauan yang kini perlu disempurnakan lewat konsistensi kualitas dan ketepatan distribusi di lapangan. Di sektor pendidikan, hampir 16.000 siswa di 34 provinsi telah belajar di 166 sekolah rakyat sejak awal tahun. PR selanjutnya, memastikan fasilitas ini tumbuh beriringan dengan penguatan pendidik dan pendampingan keluarga prasejahtera. Pada penguatan ekonomi kerakyatan lewat KDKMP, dari 10.000 koperasi yang berdiri, sekitar 3.300 dinilai sudah beroperasi optimal. Tugas berat berikutnya, mendampingi ribuan koperasi lain agar benar-benar hidup sebagai penggerak ekonomi lokal. Sektor perumahan melalui program bedah rumah telah mencapai 132 ribu unit hingga September dari target 400 ribu unit tahun ini. Mempercepat sisa target tentu menjadi pekerjaan rumah yang dinantikan warga penerima manfaat. Di bidang ketahanan pangan, klaim swasembada 8 komoditas dan proyeksi produksi beras 34,77 juta ton tahun ini perlu dijaga lewat stabilitas harga di tingkat konsumen serta perlindungan nilai tukar petani. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, 2 tahun pertama adalah fase konsolidasi. Ukuran keberhasilan bukan sekadar besarnya angka partisipasi, melainkan apakah layanan kesehatan kian mudah, piring makan anak-anak bergizi, dan ekonomi warga bergerak naik kelas. Mandat 5 tahun masih panjang. Ruang perbaikan selalu terbuka bagi kebijakan yang berpihak pada denyut nadi rakyat. Dengan evaluasi yang terbuka dan konstruktif, langkah ini akan memperkuat kepercayaan publik. Sekian editorial.
9: Dinamika olahraga.
10: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
11: Luar biasa penampilan pembungkal. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
9: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.
0: Pro 3, jaringan berita nasional.
1: Jelang 2 tahun masa jabatan pada September 2026, Presiden Prabowo Subianto memaparkan sejumlah capaian nyata di pemerintahan dan keberhasilan mencapai swasembada pangan juga kemandirian ekonomi. Dan beberapa catatan yang bisa kami sampaikan, swasembada pangan, pemerintah mengklaim berhasil mewujudkan swasembada pangan lebih cepat dari target awal yang 4 tahun. Indonesia bahkan mampu mencukupi kebutuhan makan rakyat secara mandiri serta menyiapkan cadangan cadangan pangan dan mitigasi cuaca buruk seperti El Nino. Kemudian juga kemandirian energi, bahan bakar minyak, solar yang ternyata per 1 Juli 2026 kemarin dinyatakan bahwa kita tidak lagi mengimpor solar. Tetapi kita sudah pada tahapan adalah bisa memproduksi sendiri, terutama karena adanya campuran dari kelapa sawit dalam B50. Kemudian juga beberapa capaian yang diklaim oleh Presiden adalah terkait dengan kesejahteraan nelayan, di mana pemerintah mulai dari program pembangunan ribuan kapal nelayan secara bertahap, dan mulai tahun depan, bentuk kehadiran negara adalah membantu dalam pengelolaan kekayaan laut. Termasuk juga ada fokus kerja cepat yang dirangkum dalam buku laporan internal tim kepresidenan dan ditekankan sebagai bukti nyata hasil kerja kabinet, bukan sekedar retorika. Dan bagaimanakah juga beberapa capaian yang disampaikan langsung oleh Presiden? Apakah ini juga sesuai dengan astacita dan bagaimana implementasi di lapangan, terutama ketika masih terjadi hal-hal yang belum bisa diminimalisir, mulai dari praktek-praktek kegiatan yang ternyata tidak sesuai dengan tujuannya. Kami akan berbincang pagi hari ini bersama tenaga ahli dari Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Bakom RI, ada Hariko Satrio Wibowo.
12: Wawancara Pro 3.
13: Apa kabar?
14: Untuk seluruh pemirsa RRI, alhamdulillah sehat.
1: Terima kasih untuk sapaannya. Hampir 2 tahun ya pemerintahan Prabowo Gibran dan berbagai program-program prioritas nasional sudah disampaikan kepada publik, sudah juga mulai dijalankan. Dari berbagai program, mana sih yang diklaim paling berhasil saat ini?
14: Ya, yang pertama Presiden mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kritik dan saran dari masyarakat, dan juga mengucapkan terima kasih atas kekompakan seluruh Kabinet Merah Putih, pemerintah daerah, dan juga terima kasih kepada rekan-rekan media, RRI, dan seluruh wartawan. Dan seluruh program dari Presiden Prabowo kita bersyukur berjalan dengan baik, dan memang banyak hal yang dilakukan oleh Presiden ini menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi selama puluhan tahun ini. Itu misalnya sejak zaman Orde Baru itu beranak pinak ya BUMN kita, sampai punya anak, sampai punya cucu, dan jumlahnya itu sekitar 1077, dan baru di era Presiden Prabowo itu di stop dan Presiden meminta agar jumlah BUMN itu dikurangi sampai menjadi 300. Dan kita bersyukur itu sudah berkurang dan sudah menghemat uang rakyat sebesar lebih kurang 50 triliun. Kemudian tantiem-tantiem para komisaris juga sudah dihilangkan. Dan selama 34 tahun ini kita mengalami kerugian 15 ribu triliun lebih akibat kecurangan ekspor, dan sudah diberikan solusinya juga dengan kebijakan ekspor satu pintu. Kemudian yang sudah lama disuarakan oleh para aktivis, teman-teman buruh, teman-teman mahasiswa, yaitu pentingnya memberikan efek jera kepada koruptor, terus disuarakan selama 18 tahun ini terkait dengan RUU perampasan aset. Dan kita bersyukur tahun lalu Presiden sudah menyatakan dukungannya di depan para buruh dan tokoh lintas agama. Kemudian pada tahun ini Ibu dan Bapak kita dari DPR akan mengesahkan RUU perampasan aset menjadi undang-undang pada Desember 2026. Dan baik, untuk menjamin keadilan bagi masyarakat, terutamanya saudara-saudara kita, selama 12 tahun ini gaji hakim juga belum naik, dan di era Presiden Prabowo ini gaji hakim sudah naik, kemudian untuk hakim yang muda itu naik hingga 280%. Dan yang utama tentu tentang pembangunan sumber daya manusia. Ini yang paling menonjol di era Presiden Prabowo. Mungkin setelah ini akan kita jelaskan.
1: Oke, saya mungkin tertarik kepada pernyataan tadi ya, Mas Hariko menyebut bahwa anggaran MBG ini murni dari efisiensi begitu ya, dari pemangkasan jumlah BUMN 1077 menjadi 300. Nah, tapi ini kan berarti tidak mengganggu pos-pos lain, tapi pemerintah seperti apa menjawab kritik dari para peneliti ekonomi yang melihat ada ketimpangan dari ruang fiskal di mana alokasi MBG ternyata melampaui jauh dari dana mitigasi bencana atau pos-pos mendesak lain. Apakah efisiensi BUMN saja benar-benar cukup menutup beban jangka panjang program ini tanpa memicu utang baru?
14: Ya, sebetulnya tidak ada yang terganggu dengan program makan bergizi gratis ini, tidak ada yang terdampak dengan program makan bergizi gratis ini, karena kalau kita lihat secara detail termasuk anggaran untuk bencana itu dari tahun ke tahun itu stabil di angka lebih kurang 5 triliun dan memang program ini sejujurnya kalau kita lihat ini bukan pengeluaran tetapi investasi. Dan ini mudah sekali kita memahaminya, misalnya pada Senin pagi hari ini setiap ibu dan bapak sebelum ada MBG tentu memberikan gizi yang terbaik untuk anak-anaknya. Dan orang tua tidak pernah memikirkan bagaimana caranya terus bekerja keras, yang penting anaknya mendapatkan makanan yang terbaik. Kenapa? Karena uang yang kita keluarkan hari ini itu sebetulnya relatif lebih sedikit ketimbang lonjakan biaya kesehatan yang harus kita tanggung 20 tahun ke depan ketika anak-anak kita ini sakit, ketika anak-anak kita ini tidak produktif, kemudian ketika bangsa ini tidak produktif. Dan program ini sudah berjalan di lebih dari 120 negara dan pemahaman di negara-negara maju sama seperti yang kita pahami di Indonesia, bahwa memberikan gizi yang terbaik hari ini adalah agar mereka ini bisa berusia lebih dari 80 tahun. Okay. Saat ini usia angka harapan hidup kita itu lebih kurang masih di bawah 80 tahun. Dan kalau kita lihat dari data kesehatan kita, banyak sekali orang Indonesia ini yang meninggal dunia karena jantung, karena kardiovaskular, karena gula, dan ini karena penyakit-penyakit karena gaya hidup. Inilah yang akan diubah oleh program, yang sedang diubah oleh program cek kesehatan gratis maupun oleh program makan bergizi gratis.
1: Oke, tapi tidak dinamika di lapangannya, Mas Hariko, yang juga mesti diketahui bersama, ada celah besar ketika bicara mengenai standarisasi mutu dan pengawasan ketat dapur-dapur SPPG yang bermasalah misalnya. Apa tanggapan pemerintah melihat hal ini? Ini kan bukan sekedar hanya menutup SPPG.
14: Ya, yang pertama tentu ada keteladanan ya. Ada penegakan hukum yang jelas, hukum itu tidak boleh tajam ke bawah, tapi juga harus tajam ke atas. Dan melihat apa yang terjadi di program makan bergizi gratis ini, jadi yang ditindak itu bukan hanya SPPG-SPPG yang curang, SPPG-SPPG yang nakal, tetapi orang nomor satu di BGN sekalipun, meskipun dia dekat dengan presiden, itu ditindak tegas dan terbukti hari ini 3 pimpinan BGN itu ditahan, 7 orang lainnya, 7 termasuk di dalamnya juga ditahan, kemudian ratusan orang itu sudah dipecat, dan hari ini kita sama-sama melihat seluruh pimpinan BGN itu tidak ada yang punya dapur. Jadi tidak ada keraguan sedikit pun untuk menutup dapur-dapur yang memang tidak layak, yang tidak ada sertifikat layak higienisnya dan SOP-SOP lainnya. Jadi kalau ada pertanyaan seperti itu, ibu dan bapak yang kami hormati, jangankan untuk menindak pemilik dapur, bahkan pimpinan BGN pun ditindak secara tegas apabila memang melakukan kesalahan-kesalahan dan terbukti melakukan kesalahan-kesalahan. Inilah adalah modal yang terbesar dalam perbaikan program makan bergizi gratis. Jadi modal perbaikannya itu adalah kita punya pimpinan BGN yang berintegritas. Dan kami mohon kepada ibu dan bapak, kalau memang ada kekurangan-kekurangan dari program ini harus disampaikan, ke 127. Tidak boleh ada kekhawatiran, tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Siapapun yang melaporkan kekurangan, siapapun yang melaporkan ada korupsi dalam program MBG, maka dia adalah pahlawan gizi kita, dia adalah pahlawan Indonesia, dan negara wajib melindungi orang yang menyampaikan kritik-kritik untuk perbaikan.
1: Oke, tapi mengapa mitigasi keracunan pangan atau salah sasaran ini baru diperketat setelah program berjalan dan menuai kritik publik? Apakah sejak awal tidak diidentifikasi masalah sistemik dalam rantai pasok ataupun juga kontrol kualitas di lapangan, Mas Ariko?
14: Iya, kita sama sekali tidak menginginkan kejadian-kejadian ini, dan kami memohon maaf kepada Ibu dan Bapak, kepada para siswa yang terdampak terkait dengan keracunan di beberapa dapur MBG. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kejadian ini terjadi karena kebanyakan dapur-dapur yang terjadi keracunan itu tidak menjalankan SOP dengan benar. Dan dapur-dapur yang menjalankan SOP dengan benar itu jauh lebih banyak. Dan lebih dari 26.000 dapur-dapur itu tidak pernah ada keracunan karena menjalankan SOP dengan sebaik-baiknya. Misalnya SOP kita itu, begitu makanan itu selesai dimasak, itu jam 6 pagi, maka itu harus dimakan 4 jam setelahnya. Maksudnya tidak boleh dimakan setelah jam 10 pagi. Nah, sebelum makanan itu dimakan, itu juga sudah dimakan terlebih dahulu oleh kepala SPPG, oleh ahli gizi, oleh seorang petugas di SPPG itu, dites terlebih dahulu, kemudian baru dikirimkan ke dapur, baru dikirimkan ke sekolah-sekolah.
1: Okay.
14: Dan di sekolah itu juga sudah ditunjuk oleh pihak sekolah, seorang PIC dari tenaga kependidikan, bisa dari ibu dan bapak yang bekerja di tata usaha atau bisa dari bidang lainnya, dan itu ada insentifnya untuk ibu dan bapak kita yang juga bertugas mengawasi. Tapi ketika masih terjadi keracunan, maka terus dicek dari pembelian bahan bakunya, kemudian penyimpanan, pembersihan, pengolahan. Nah, terus kita perbaiki program ini bersama-sama.
1: Baik. Itu dari sisi MBG ya. Kita mungkin ke isu lain, Mas Hariko. Pemerintah kan saat ini juga menyatakan bahwa telah melakukan penyelamatan uang negara yang diklaim mencapai angka 1.000 triliun ya, melalui penegakan hukum. Nah, ketika kita bicara hal yang seperti ini, mengapa indeks persepsi atau sentimen pasar terhadap transparansi pengelolaan aset negara di bawah badan-badan baru ini masih direspon secara skeptis begitu? Dan bagaimana Bako membuktikan bahwa pengungkapan kasus-kasus besar yang ada ini bukan sekedar target musiman, tapi reformasi hukum yang menyeluruh, jadi tidak tajam ke bawah tadi yang dikatakan oleh Mas Ariko?
14: Ya, masyarakat tidak salah sama sekali ketika melihat proses penegakan hukum ini dilihat oleh masyarakat seakan-akan Indonesia seperti suram ya. Itu bukan salahnya masyarakat, karena memang penegakan hukum ini, namanya bersih-bersih ini, tentu kita menghasilkan debu yang sangat tebal ya. Nah, kalau kita berkesimpulan cepat, tentu saja kita akan melihat ini seperti gelap. Ini kami dapatkan juga setelah berbincang dengan beberapa orang ahli, ketika penegakan hukum dilakukan, penangkapan koruptor dilakukan, ada anggapan, oh, Indonesia ini sepertinya banyak sekali koruptornya. Dan ini bukan terjadi selama 2 tahun belakangan. Sejak dulu memang sudah banyak terjadi korupsi dan koruptor, banyak koruptor di negara kita ini. Yang paling penting kita lihat adalah sistem penegakan hukum itu berjalan. Jadi ketika kepala BGN diproses, kemudian ada petinggi kejaksaan diproses, itu menunjukkan keberanian dari aparat penegak hukum kita, kemudian banyak kepala daerah yang diproses, itu sekali lagi menunjukkan bahwa sistem hukum di kita berjalan. Nah, tentu saja pemerintah sangat berterima kasih kepada masyarakat ketika masyarakat terus melaporkan siapa-siapa saja yang terlibat dalam korupsi-korupsi ini. yang pasti adalah upaya dari pemerintah itu sudah dilakukan sejak presiden dilantik dengan mengeluarkan Impres 1 2025 terkait dengan efisiensi anggaran, sehingga potensi-potensi korupsi dalam perjalanan dinas itu sangat jauh berkurang. Potensi-potensi korupsi dalam kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat itu bisa kita kurangi. Kemudian potensi-potensi korupsi dalam pembelian alat-alat tulis kantor, kemudian pembelian barang-barang yang tidak bermanfaat lainnya, itu bisa kita tekan. Nah, kami sangat berterima kasih. Contohnya misalnya ketika masyarakat mengkritisi hal-hal yang tidak patut dibeli, kemudian dibeli, dan itu semuanya terbuka, bisa kita akses di internet, mana yang dirasa pembelian-pembelian yang tidak bermanfaat, itu bisa langsung dilaporkan ke KPK atau bisa langsung diposting di media sosial. Dan seperti kejadian di BGN kemarin, itu kita mengakui besar sekali kontribusi dari masyarakat dalam perbaikan dalam di program MBG, karena masyarakat menyoroti hal-hal yang sebetulnya tidak perlu diadakan atau belum waktunya diadakan. Nah, dari kritik-kritik itu menunjukkan bahwa masyarakat kita ingin bangsa kita ini betul-betul bersih dari korupsi, dan kami sangat meyakini tidak ada ketidaksukaan apalagi kebencian dari masyarakat kepada pemerintah. Justru masyarakat betul-betul ingin mencintai bangsa ini. Masyarakat mencintai bangsa ini, mereka sudah, kita semua sudah bosan, kita sudah 81 tahun merdeka, kok masih ada gitu loh yang membuat pengadaan-pengadaan yang tidak perlu, apalagi mengkorupsi. Dan itu sekali lagi presiden selalu menegaskan, ini bukan uang saya, ini uang masyarakat. Ya, makanya uang masyarakat itu tidak boleh digunakan untuk menggaji para direksi, untuk menggaji para komisaris, untuk menggaji orang-orang yang bekerja di BUMN yang memang BUMN-nya memang sudah tidak menguntungkan dan merugikan. Makanya dibubarkan itu, ratusan BUMN itu dibubarkan.
1: Oke, itu kembali ke persoalan uang ya. Tadi Mas Ariko juga menyatakan soal SDM, bagaimana peningkatan kualitas SDM yang menjadi fokus dari pemerintah. Kita tahu bahwa saat ini ada puluhan ribu sekolah yang direnovasi secara masif, juga berkaitan dengan program prioritas. Tapi yang menjadi persoalan utama adalah mengapa angka kemiskinan dan kualitas SDM di pedesaan masih tertinggal jauh dari perkotaan. Ini data yang saya dapatkan begitu ya, ketika saat ini BPS juga menyatakan bahwa kemiskinan desa itu masih di atas 10%, dua kali lipat dari kota. Nah, mengapa pemerintah malah fokusnya lebih pada proyek fisik renovasi gedung-gedung daripada menyelesaikan akar masalah, misalnya kesejahteraan guru honorer di pedalaman dan peningkatan mutu SDM lainnya? Mas Ariko,
14: kita mengakui sampai hari ini masih ada ketimpangan di Indonesia, meskipun kita sudah 81 tahun merdeka, ketimpangan itu sangat terlihat. Oleh karena itu, program-program pemerintah itu langsung menyasar ke seluruh Indonesia. Misalnya masalah yang dihadapi oleh ibu dan bapak kita di hari libur, bahkan setelah anak-anak itu pulang sekolah, salah satunya adalah anak-anak ini mudah sekali mendapatkan kenikmatan-kenikmatan atau kesenangan-kesenangan melalui HP dan media sosial.
1: Yeah.
14: Oleh karena itu, untuk pertama kalinya dalam sejarah, itu pemerintah memberlakukan batasan penggunaan media sosial untuk anak berusia di bawah 16 tahun. Dan saat ini sudah 5 juta akun anak itu ditutup, kemudian 28 juta akun itu dalam perlindungan. Kemudian juga untuk pertama kalinya sejak ada internet dan media sosial di Indonesia, pemerintah mengumumkan 22 platform yang berbahaya. Jadi Mbak Risti, kalau dulu orang tua itu mengatakan hati-hati ya di media sosial, para guru juga mengatakan demikian, mungkin anak-anak itu bingung hati-hatinya bagaimana. Sekarang sudah ditunjukkan, ini platform-platform yang berbahaya,
1: ini 22
14: platform
1: ya
14: yang berbahaya. Kemudian juga dari Kemendikdasmen itu juga membuat peraturan pembatasan penggunaan HP di media sosial. Kemudian untuk itu ternyata setelah dilakukan pengecekan kesehatan gratis untuk anak-anak kita, kita mendapatkan ternyata masalah gigi juga menjadi masalah utama di pelajar kita. Kemudian cek kesehatan gratis ini juga punya dampak positif untuk pengendalian penyakit ya. Saya mohon maaf ini saya mudah-mudahan datanya saya ingat saya dari 2,4 juta itu penderita hipertensi yang kembali memeriksakan diri itu sebanyak 1,1 juta orang itu berhasil mengontrol tekanan darahnya ke rentang normal. Kemudian hal ini juga dialami oleh lebih kurang 235 ribu penderita diabetes dari total 340 ribu orang yang menjalani pemantauan ulang.
1: Baik.
14: Nah, jadi cek kesehatan gratis ini juga yang pertama kali dalam sejarah itu penerima manfaatnya rekor. Ini rekor sejarah.
1: Oke, ini yang dinilai 2025. Juga cukup efektif begitu ya, Mas Ariko ya? Oke, dari data
14: tahun
1: yang
14: ini
1: ada.
14: Itu sudah baik. 89 juta orang mendapatkan cek kesehatan CKG. Gratis dan itu kalau di rupiahkan itu biayanya antara 300 ribu sampai 1 juta rupiah untuk cek kesehatan gratis itu.
1: Baik, Mas Ariko, ini pertanyaan terakhir yang juga paling sering ditanyakan ini. Presiden saat ini sudah 6 kali reshuffle dalam 2 tahun. Apa sih sebenarnya yang dicari oleh Pak Prabowo?
14: Pertama, prinsip-prinsip kepemimpinan Presiden Prabowo adalah meminta kepada seluruh menteri, kesetiaan yang tertinggi adalah kepada rakyat Indonesia, kesetiaan yang tertinggi adalah kepada bangsa Indonesia, bukan kepada saya atas nama sebagai Prabowo Subianto. Jadi itu harus ditunjukkan oleh seluruh anggota Kabinet Merah Putih, berpihak kepada masyarakat, berpihak kepada seluruh masyarakat. Makanya program-program itu tadi juga menyambung dengan pernyataan Mbak Risti tadi, bahwasanya sekarang itu sudah ada program dan sudah berjalan itu terkait dengan koperasi Desa Merah Putih itu juga dalam rangka agar uang ini lebih banyak berputar di desa. Ini perjuangan kita bersama, ada kekurangan, ada kelebihan, terus kita perbaiki program koperasi Desa Merah Putih ini. Nah, terkait dengan reshuffle ini memang sepenuhnya hak prerogatif dari Presiden Prabowo. Namun demikian, ini proses yang umum, yang biasa terjadi di berbagai organisasi, bukan hanya di Kabinet Merah Putih. Tentu Presiden punya pertimbangan-pertimbangan tertentu, tapi pertimbangan utama dari Presiden kembali lagi kepada prinsip yang pertama tadi, bahwa Presiden ingin seluruh anggota Kabinet Merah Putih betul-betul bekerja dan pekerjaannya itu berdampak langsung kepada seluruh masyarakat dan lebih utama lagi berdampak langsung kepada jumlahnya itu kepada 88 juta anak-anak kita yang hari ini berusia di bawah 19 atau 18 tahun. Karena kata-kata yang paling sering disampaikan oleh Presiden itu dalam banyak pidatonya adalah anak-anak kita dan sekolah. Dua kata itu paling sering disampaikan, termasuk paling sering disampaikan oleh Presiden, masa depan anak-anak kita, sekolah, puskesmas, itu termasuk yang sering banget disampaikan oleh Presiden, dan kita bersyukur di 2025 dan 2026 ini perbaikan sekolah kita terbesar di era reformasi.
1: Oke, kita tidak hanya ingin melihat bahwa ini mencapai target, tetapi artinya ini bisa benar-benar mengurangi ketimpangan-ketimpangan yang ada. Itu yang juga dibutuhkan oleh masyarakat. Terima kasih waktunya. Hariko Satriawibowo yang merupakan tenaga ahli utama dari Badan Komunikasi Pemerintah.

0: Mas Kentena. Luar biasa.
1: Aku baru aja di interview di Pro 2. Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
2: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Bandara Cilikriwut di Palangkaraya selama 5 hari telah tidak beroperasi karena kendala jarak pandang akibat kabut asap yang disebabkan kebakaran hutan dan lahan. Laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
1: Pesawat udara itu tidak bisa naik turun akibat dari kabut asap yang terlalu tebal.
2: Sudah 5 hari ini tidak ada aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut Palangkaraya akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. General Manager GMPT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan gangguan penerbangan telah terjadi sejak 17 September 2026 lalu. Menurutnya kondisi tersebut disebabkan jarak pandang di sekitar bandara yang sangat terbatas, yakni 150 meter saja akibat pekatnya kabut asap. Ia menjelaskan kondisi jarak pandang yang sangat rendah menjadi salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam menjaga keselamatan penerbangan, sehingga pihaknya sudah menyarankan agar penumpang bisa mengalihkan perjalanan melalui bandara terdekat, seperti Syamsuddin Nordi Banjarbaru.
1: Pesawat udara itu tidak bisa naik turun akibat dari kabut asap yang terlalu tebal di Bandara Cilikriwut dan sekitarnya, sehingga ini mengurangi jarak pandang dari kapten penerbang bisa naik turun seperti itu. Nah ini faktor kontribusi utama memang saat ini ketika kita kategorikan sebagai force major. Betul, sejak tanggal 17 nih sudah 5 hari kurang lebih jarak pandang, sehingga ini memang masih semuanya harap cemas nih yang Palangka. Nunggu data dari BMKG, Pak, berapa tapornya, berapa jarak pandang, berapa.
2: Sementara itu salah seorang calon penumpang pesawat yang membatalkan penerbangan ke Jakarta pada Senin pagi tadi bernama Rawing Rambang menyebut bahwa karhutlah sudah terlanjur meluas mengakibatkan kabut asap seperti tahun kejadian terparah tahun 1996 dan 2015 terjadi kembali, sehingga yang mampu memadamkan karhutlah saat ini hanya

0: adalah hujan yang turun sangat lama dan berhari-hari.
1: Ini kan termasuk parah ini. Sampai 5 hari itu kan luar biasa. Pastilah ini memukul ekonomi kita. Sehingga penerbangan dari Jakarta ke Palangkaraya hampir nggak ada nih. Dari 5 hari udah berapa kali penerbangan, 1 hari kurang lebih 37 berdasarkan laporan. Kalau bayangkan aja dengan penumpang rata-rata 200 orang, udah berapa kita kerugian kita? Nah, ini dari sisi ekonomi.
0: Pihak PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya meminta masyarakat pengguna jasa penerbangan untuk terus memantau informasi terbaru dari maskapai terkait jadwal keberangkatan maupun perubahan penerbangan akibat kondisi kabut asap. Agajaib Jaksana melaporkan.

0: Sementara itu pendengaran helikopter Chinook CH-47 milik Jepang diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing Mempawah untuk memperkuat operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Ira Adriani menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Satu dari tiga helikopter angkut berat Chinook CH-47 milik pasukan bela diri Jepang, Japan Self Defense Forces, pada Minggu pagi sudah bergeser dan diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing Mempawah dan sudah tiba di Kabupaten Ketapang pada Senin pagi kemarin. Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di kantor BPBD Kalbar Minggu malam, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui Liaison Officer Chinook CH-47 Jepang, Kapten Penerbang Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, satu helikopter Jepang Chinook CH-47 pada Senin pagi melakukan cek rute di Bandara Rahadi Usman Ketapang dan pemasangan bar cap, kemudian dilanjutkan melakukan cek rute di Desa Kendawangan Kiri dan Desa Pembedilan, Kecamatan Kendawangan.
2: Waterbombing di daerah Ketapang besok dilaksanakan setelah cek rute selesai. Ya. Dari cek rute itu dapatkan hasil hotspot mana saja yang kira-kira menjadi prioritas untuk pelaksanaan waterbombing. Kalau di BPBD sendiri menyarankan itu di daerah Pembedilan, Desa Pembedilan.
1: Di tempat yang sama, mitra BNPB perwakilan PT Maxen Sukses Pratama, Abdul Manan mengatakan, pada Minggu malam pukul 18.51 waktu Indonesia Barat, pihaknya telah mengoperasikan pesawat Cessna Grand Caravan 208B untuk melakukan satu sorti penerbangan ke area Semai di Kabupaten Kuburaya dan Sanggau dengan menebar 800 kg natrium klorida atau NaCl.
3: Untuk hari ini kami dari tim ONC PT Maxen Sukses Pratama dengan mengoperasikan pesawat Cessna Grand Caravan Papa Kilo Sierra November Golf. Hari ini kami melakukan satu sorti penerbangan ke area Semai di Kuburaya dan Sanggau.
1: Pesawat Cessna Grand Caravan 208B hanya bisa membawa 800 kg NaCl. Dikarenakan penerbangannya dilakukan pada malam hari, tentunya tidak bisa membawa bahan semai terlalu banyak. Diharapkan dengan OMC ini bisa mengurangi kondisi kabut asap di Kalimantan Barat. Rino Kartono dan Ira Adriani melaporkan.

Demikian Warta Berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Terklik di media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saya Haja Seli Andriani Gantina, anggota DPR RI Komisi 8 Fraksi PDI Perjuangan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga RRI tetap jaya, RRI sekali udara tetap di udara, terus mengudara untuk

0: Saya Fadli Zon, Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Wah, itu ada asap di sana.
2: Nagurkian, Mas. Jangan membangun tumpukan rumput. Wah, ini musim kemarau. Kalau melalar ke lain, gak bahaya. Ini ku jaga juga. Tadi melalar, Bang. Ini lahanku juga. Ini yang jaga. Wah, ini musim kemarau. Lawan kakinya dalam.
3: Ini ada apa nih? Nah, ramai bakung-bakungan di sini membakar hutan nih. Hati-hati lah nih musim kemarau nih. Udah melalar di hukum orang.
4: Kami dari BPD Provinsi ini mengajak kepada pihak-pihak semua supaya jangan sampai membakar lahan itu kemudian dibiarkan sehingga terjadi kebakaran yang meluas. Nah, ini akan mengganggu dan menyebabkan kerugian yang lebih besar.
5: Mengingatkan kembali kepada masyarakat bahwa sesuai dengan Perda nomor 1 tahun 2008 bahwa membakar lahan akan dikenakan sanksi pidana kurungan 6 bulan dan denda 50 juta rupiah. Ingat, api kecil menjadi kawan, api besar kebakaran hutan dan lahan.
6: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
7: Kata tokoh dunia. Pilihan kitalah yang menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Jauh melebihi kemampuan kita. J.K. Rowling. Jaringan Berita Nasional.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Dan 2 tahun pencapaian dari Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai program nasional, seperti juga yang tadi diklaim oleh salah satu juru bicara Bakom RI, ada Mas Hariko Satriwibowo. Kali ini kami akan bicara mengenai bagaimana publik melihat hal tersebut, kritik-kritik yang selama ini juga hadir ke dalam pemerintah, apakah kemudian menjadi catatan dan evaluasi dalam implementasi di lapangan, termasuk kasus-kasus korupsi yang masih terjadi. Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti ada Profesor Dr. Trubus Rahadiansyah.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Trubus, ini menjawab 2 tahun pencapaian Prabowo Gibran. Nah, sejauh ini sebagai analis kebijakan publik begitu ya, apa sih kebijakan yang masih dirasa tidak tepat atau mungkin dalam tanda kutip adalah salah ketika diimplementasikan saat ini?
2: Iya, kalau sebenarnya semua kebijakan sudah relatif tepat, Mbak. Meskipun tentu ada banyak kekurangan di implementasinya. Tapi kebijakan itu sendiri dalam konteks formulasi, perencanaan dan sebagainya sebenarnya sudah mendekati sasarannya, Mbak. Gitu. Hanya persoalannya memang di implementasinya itu ya tentu masih banyak kekurangan karena memang kebijakan itu apapun jenisnya ketika diimplementasikan itu tidak bisa istilahnya langsung sempurna, tetapi masih butuh apa istilahnya penyesuaian-penyesuaian maupun juga butuh masukan-masukan dan rekomendasi juga, termasuk di dalamnya adalah pengawasan masyarakat, pengawasan dari apa kementerian lembaga terkait dan juga dari pihak yang menjadi objek dari kebijakan itu, begitu. Nah, terkait dengan itu, maka kita lihat dari program nasional itu memang ada sebagian yang agak masih menjadi pertanyaan untuk dipublikan, misalnya kayak MPG. MPG ini memang secara keseluruhan sih dianggap berhasil, tetapi memang ada aspek-aspek yang sampai hari ini menjadi persoalan, khususnya adalah ketika publik melihat masih adanya keracunan, masih adanya korupsi, karena itu dua hal yang selalu melekat di dalam apa kebijakan NTG itu. Ada efek-efek negatif lah katakan seperti itu, tetapi sekarang jumlahnya relatif bisa diminimalkan. Memang belakangan sempat marah awal-awalnya dan sekarang sudah relatif bisa ditekan dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam hal ini potensi nasional sudah mencoba menata ulang persaitan dengan mitra ya, misalnya itu ada SPPG yang...
1: Oke, tapi apa itu cukup Pak Trubus untuk mengembalikan distrust yang terjadi di masyarakat misalnya?
2: Iya, karena ini sifatnya dampaknya langsung ke masyarakat, tentu memang tidak cukup pembenahan itu. Memang harus ada reinforcement Mbak sebenarnya yang disitu masyarakat itu. Artinya ada pertanggungjawaban pidana paling tidak kepada mereka-mereka yang atau SPPG-SPPG yang dianggap lalai menyebabkan terjadinya keracunan, misalnya seperti itu Mbak, atau juga dalam ini juga korupsi. Karena selama ini yang dilihat oleh publik itu kenapa pemerintah hanya mensuspend gitu ya, atau kemudian mencabut gitu ya SPPG itu tanpa ada klarifikasi penjelasan itu terus harus bagaimana, karena SPPG itu juga didirikan dengan modal yang besar oleh para mitra, Mbak. Jadi ini juga tidak semata-mata kita dalam konteks kemudian mencela bahwa ini SPPG masalah. Karena di antara itu SPPG yang sukses juga banyak, Mbak, gitu, yang dikenalkan oleh ormas-ormas, oleh Muhammadiyah, NU, oleh Polri, gitu, misalnya seperti itu.
1: Ya. Saya ingin membuka juga bagaimana di APBN 2027 anggaran terbesar itu terutama adalah pada BGN, kemudian yang kedua adalah pada pertahanan, yang ketiga adalah kepada kepolisian. Nah, Pak Trubus sendiri melihat apakah kejadian-kejadian yang terjadi di lapangan saat ini tidak bisa kemudian menjadi pemikiran yang lebih tajam karena anggaran MBG terus membengkak begitu ya. Apakah pos anggaran pelayanan publik dan jaminan sosial dasar lainnya dalam APBD maupun APBN ini berpotensi juga dikorbankan demi menjaga citra sukses dari program ini?
2: Iya, menurut saya ini yang paling krusial sebenarnya menjadi pertimbangan bagi perancang APBN kan, perjanjian 2027, karena misalnya apa harusnya kan tetap apa fokusnya kepada kesehatan dan pendidikan lah, katakanlah seperti itu, sehingga ini dan banyak diharapkan oleh publik. Tetapi kenapa kemudian masih MBG sebagai BGN sebagai badan baru yang kemudian masih mengelola anggaran sebegitu besar, itu kan kritik-kritikan seperti itu. Karena itu, tetapi ini kan persoalannya, rumitnya adalah kemudian itu political will dari pemerintah sendiri, presiden yang mengendaki masih ini toh, masih apa menjangkau wilayah, karena memang sesungguhnya realitas di lapangan itu masih banyak masyarakat kita, apalagi desil 1, desil 2, sampai desil 3, 4 itu yang memang membutuhkan MBG, Mbak. Itu yang persoalan kan, tidak hanya di wilayah 3T tapi juga masyarakat ini dan apa masyarakat yang kategori itu juga banyak membutuhkan. Nah, dari ini makanya bagian sudah mengubah orientasi, kelihatannya saya lihat sudah melakukan langkah-langkah di mana kemudian banyak sekolah-sekolah yang pada akhirnya sudah tidak mendapatkan lagi kan, artinya dicoret dari daftar itu. Tapi itu pun ternyata anggarannya masih besar. Nah, ini yang seringkali kemudian dikait-kaitkan kenapa kemudian waktu Pak Purbaya yang diberhentikan itu mengatakan ingin terus ditekan, difusionkan, tapi kemudian apa pemerintah akhirnya tetap menempatkan bahwa MBG sebagai proyek yang program yang anggarannya terbesar. Kalau yang mengenai pertahanan itu dan kepolisian sih apa masyarakat sudah tidak terlalu ini ya, tidak terlalu ini, tapi ini memang harusnya juga ada pengurangan, Mbak. Karena misalnya mengenai kesehatan yang paling penting banget gitu kan, kesehatan ini kan di tengah kondisi Indonesia ini banyak gempa juga, ada bencana alam lah, banyak gempa, ada karhutla, ada juga mengenai gunung meletus gitu kan. Ini kan harusnya ada sisi kesehatan yang harusnya diberikan cukup besar gitu loh, Mbak, dalam hal anganannya. Misalnya kan seperti itu, sehingga anggaran kementerian dalam hal ini misalnya pertahanan dan kepolisian kan bisa ditekan, artinya dikurangi untuk dialihkan ke sana. Dan di satu sisi juga bagaimana penanganan bencana ke depan ini, karena kan juga menjadi tantangan tersendiri. Karena itu kritik-kritik dari para pengapakar itu memang cukup ini, cukup apa tajam, dalam arti supaya pemerintah juga memperhatikan gitu sisi-sisi yang sebenarnya tetap pada konteks pendidikan dan kesehatan itu.
1: Okay.
2: Gitu,
1: dan di tengah berbagai kebijakan mungkin yang juga dilakukan saat ini adalah menaikkan upah, baik itu upah buruh, kemudian juga kabarnya kenaikan gaji PNS, ASN dalam hal ini ya, terus TNI, Polri, ini kan ada beberapa. Tapi kita tahu juga bahwa persoalan mendasar saat ini adalah tidak adanya lapangan pekerjaan, belum lagi jumlah PHK yang terus meningkat sampai dengan September pertengahan kali ini. Angka pengangguran lulusan dari universitas dan SMK juga tetap tinggi di tengah pemerintah membuat narasi hilirisasi industri oleh pemerintah. Di mana sih Pak Trubus letak kemacetan koordinasi? Apakah antara Kementerian Pendidikan dan Kementerian Perindustrian, atau memang kurikulum kita yang dilihat kayaknya terlambat mengantisipasi pasar kerja atau industri kita saat ini?
2: Iya, menurut saya memang ini ada tiga pihak, Mbak, tiga kementerian, terutama adalah Kementerian Pendidikan, ya, Saintek, BDP, dan Kementerian itu tadi apa namanya Ketenagakerjaan dan Perindustrian. Harusnya terjadi semacam kolaborasi sinergitas untuk mengantisipasi itu. Sebenarnya kita pemerintah ada program magang nasional, Mbak, itu yang untuk fresh graduate kan, yang selama ini sudah berjalan ke batch keempat, tapi sayangnya itu juga tidak karena menampung, karena persoalannya kemudian setelah menjadi problem juga setelah mereka mengikuti semacam magang nasional, akhirnya setelah itu kebingungan mencari kerjanya gimana juga kan. Itu ini kan hal-hal yang sebenarnya juga menjadi penting oleh pemerintah, harus menciptakan lapangan pekerjaan yang sifatnya padat karya sebenarnya, yang dimana kemudian masyarakat bisa punya penghasilan, punya tekombe tambahan, dan artinya di situ punya daya beli. Nah, ini sementara kan kondisi ekonomi kita memang daya belinya semakin hari itu sebagian masyarakat menganggap makin sulit gitu kan. Artinya swasembada pangan yang kita andalkan juga dalam hal ini juga masih ini, Mbak, belum katakannya belum optimal. Karena apa? Karena harga beras juga naik seperti itu, Mbak. Jadi menurut saya ini memang persoalan-persoalan yang harusnya menjadi concern. Karena itu anggaran-anggaran yang ini kan membutuhkan anggaran besar, Mbak, ketika kemudian penciptaan lapangan kerja, sementara kita di satu sisi banyak investor yang meninggalkan Indonesia kan, itu juga menjadi problem, di mana kemudian di sini pengaruhnya apa, penciptaan pekerjaannya jadi terpengaruh lah gitu. Ya.
1: Investor itu meninggalkan Indonesia, begitu ya Prof ya? Padahal ya, klaimnya pemerintah saat ini investasinya datang lebih banyak, bahkan dengan dana antara ini semakin terkoordinasi solid untuk investasi di Indonesia sekarang ini.
2: Nah, ya itulah klaim-klaim itulah yang kemudian apa perlu apa istilahnya dikaitkan dengan kondisi realitas sosialnya kan gitu. Artinya ini klaim ini kan sudah bagus sebenarnya, artinya tinggal bagaimana nanti realitas di lapangan, karena memang ada di beberapa daerah cukup ini investasi cukup baik Mbak, misalnya di Kabupaten Batang misalnya, termasuk Purwakarta di mana ada industri seperti apa mobil ya, permobilan gitu, rakyat mobil Biadi misalnya kan di ini kan di apa Purwakarta, sementara dia untuk membuka di Malaysia yang dituntut Malaysia malah dia menolak misalnya kan seperti itu. Nah, ini kan hal-hal yang sebenarnya positif, tetapi kan perlu dioptimalkan Mbak, dalam arti bahwa investor-investor yang baru ini memang harus diberikan ruang tidak hanya kepastian hukumnya, tapi juga bagaimana dia kemudahan dalam hal perizinan, kemudahan di dalam akses, dan termasuk tenaga kerjanya juga Mbak, yang harus disesuaikan kan, karena memang industri yang sekarang ini lebih kepada ini kan entah digitalisasi atau apa, tapi yang jelas bahwa sebenarnya kita ada kebijakan yang namanya elektrifikasi mobilitas, itu sebenarnya bisa menyerap tenaga kerja banyak Mbak, ketika mereka ini industri-industri mobil dan termasuk UMKM itu bisa tumbuh di situ gitu loh Mbak. Ini kan juga hal yang harus di ini tekankan, sehingga klaim-klaim pemerintah melalui Banantara itu bisa langsung dirasakan oleh manfaatnya oleh masyarakat lah gitu, dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat. Ini kan sebenarnya persoalan, jadi memang satu sisi kita mendapatkan informasi dari pemerintah seperti apa segala sesuatunya positif, tapi positifnya kalau dilihat tingkat pertumbuhan kan masih jauh pada tataran 5,6 kan, katakanlah 1% gitu Mbak, jadi ini juga belum nyantuh sampai 6%. Nah, ini kan juga hal-hal yang kemudian akhirnya investor itu juga sangat dibutuhkan gitu, masih membutuhkan lagi, dan belakangan juga masyarakat menyoroti karena OIKN misalnya itu mengajukan untuk pembangunan IKN itu besar sekali Mbak, tabar ini untuk menyesuaikan pembangunan rata-rata, padahal OIKN itu setahu masyarakat itu sesuai dengan undang-undang yang disepakati dulu,
1: okay,
2: bahwa itu pembangunan adalah KPBU kerjasama pemerintah badan usaha.
1: Yeah.
2: Artinya kan itu tidak semuanya dari APBN, tapi juga dari ini Mbak, dari investor-investor itu. Nah, bagaimana dengan investor itu yang kemudian menurut saya pemerintah perlu menggenjotkan, memberikan kemudahan keleluasaan sebagainya agar para investor dari luar setidaknya itu juga punya optimisme lah untuk ini apa menanamkan modalnya di Indonesia. Saya seperti itu Mbak. Memang
1: oke. Okay. Ini kan banyak ketidaksesuaian data ya di lapangan, baik yang disampaikan oleh pemerintah maupun misalnya yang dikemukakan oleh lembaga-lembaga kajian seperti itu ya. Gimana nih Pak Trubus supaya akhirnya etika komunikasi penyampaian dalam komunikasi ini cukup bisa saling terkait lah, dan juga akhirnya masyarakat tidak bingung melihat bahwa oh sebenarnya ini programnya sukses atau sebenarnya masih banyak kritik atau apa begitu Pak Trubus kira-kira?
2: Ya sebenarnya kalau dalam usia publik itu ada semacam konsultasi publik kan, ada dialog publik, gimana kemudian ketika pemerintah mengeluarkan data ya kan, misalnya data mengenai orang miskin misalnya desil 1, desil 2, desil 3 misalnya, nah dan bagaimana kebijakan bansos misalnya ternyata memberikan katanya dengan digitalisasi bansos itu katanya itu namanya justru malah menambah karena mereka-mereka yang dulunya tidak dapat akhirnya jadi dapat melalui penataan bansosnya seperti itu. Tapi di satu ada data yang hasil-hasil kajian lembaga-lembaga kredibel lah katakanlah mengatakan belum. Nah, karena itu menurut saya inilah perlunya satu konsultasi publik, dialog publik. Nah, di sinilah kemudian tidak ada ego sektoral lagi Mbak, sehingga masing-masing yang membuat kajian ini memang kalau kajian kan dasarnya itu biasanya akademik murni Mbak, dia murni akademik ataupun sangat minim lah kalaupun ada politis, intervensi politik gitu kan, tapi kecil. Umumnya ini kan lebih akademik, lebih realistis gitu. Nah, menurut saya juga pemerintah juga membuka diri terhadap apa keluhan-keluhan ataupun ya temuan-temuan di lapangan lah seperti itu Mbak. Okay. Itu yang penting sekali ya. Gitu.
1: Jadi selama ini belum terbuka gitu terhadap temuan, maksudnya begitu Pak Trubus?
2: Iya, ada yang apa? saya melihat seperti belum optimal gitu okay. Mbak. Ketika temuan, misalnya temuan terhadap desil, ya kan? Desil kan tuh misalnya realitasnya saya gajinya cuma 3 juta. Okay. Kenapa desil saya
1: sembilan? Ya, ini tidak kan segera belum, ada pembenahan terus, begitu ya? Itu yang dimaksudkan tadi ya. Baik, Pak Trubus.
2: Betul, ada pembenahan. Tapi kan ada juga apa? Aduan misalnya, kan aduan sudah ada disampaikan, tapi kan ternyata masyarakat melihat lu aduannya kok lama, nggak berubah juga kan gitu. Jadi ini kan juga masyarakat yang harus dilihat seperti itu. Jadi kita maunya Mbak, memang sebuah kebijakan itu kan kebijakannya bagus, tapi kan harus memuaskan ini publiknya Mbak gitu.
1: Baik.
2: Karena kalau
1: cukup dipahami.
2: Itu memang akhirnya masih ini terus Mbak.
1: Supaya tidak menjadi ambigu begitu ya di publik ya, itu yang paling penting ya Pak Trubus.
2: Iya betul.
1: Itu, terima kasih Pak Trubus. Dan kami dengan pengamat analis kebijakan publik, Profesor Dr. Trubus Rahadian.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Entah juga setelah hampir 2 tahun, mengklaim bahwa akhirnya Indonesia bisa mewujudkan swasembada pangan. Bagaimana pemerintah yang mengklaim berhasil mewujudkan swasembada pangan lebih cepat dari target awal 4 tahun dan mampu mencukupi kebutuhan makan rakyat secara mandiri, bahkan menyiapkan cadangan pangan serta mitigasi cuaca buruk seperti El Nino. Kami akan perbincangkan pagi hari ini bersama Direktur Ketersediaan Pangan dari Badan Pangan Nasional, Bapak Maino Dwi Hartono.
0: Wawancara Pro 3.
1: Bapak, ini kan mengklaim pemerintah bahwa sudah swasembada pangan begitu ya. Kalau dari Bapana sendiri datanya seperti apa nih dengan kecukupan stok pangan kita yang dianggap lebih cepat dari target?
6: Ya, baik. Tentunya seluruh pendengar Pro 3 RRI, sebagaimana mungkin sudah kita dengar juga ya di media, tentu Bapak Presiden sudah menyampaikan tentang pencapaian swasembada pangan dan ada sekitar 8 komoditas yang sudah terpenuhi, sudah swasembada, ada padi, dan ini beras maksud kami, ada jagung, ada bawang merah, ada cabai, ada telur, daging ayam, dan tentunya minyak goreng ya. Nah, tentunya kalau kita bicara cadangan pangan pemerintah, hari ini tentunya kita patut bersyukur, mulai tahun 2025 kemarin sebenarnya cadangan pangan pemerintah semakin kuat, yang tahun-tahun sebelumnya pemerintah beli bulog, biasanya menguasai cadangan beras pemerintah sekitar 1-2 juta ton. Mulai tahun 2025 kemarin dengan target penyerapan 3 juta ton, di tahun 2026 target penyerapan 4 juta ton. Hari ini stok di pemerintah ada sekitar 4,8 juta ton beras, dan tentu ini menjadi salah satu cadangan pangan pemerintah yang sangat besar, dan itu dimanfaatkan dalam rangka pengendalian harga, pengendalian pasokan, pengendalian inflasi, termasuk juga untuk penanganan bencana, termasuk juga untuk bantuan pangan bagi masyarakat yang kurang mampu. Jadi pemerintah daerah pun memiliki cadangan pangan daerah.
1: Baik.
6: Daerah provinsi, kabupaten, kota juga memiliki cadangan pangan pemerintah.
1: Iya.
6: Demikian.
1: Pak Maino, tapi kan yang terjadi di lapangan, kalau memang surplus beras melimpah ruah hingga pemerintah berencana melakukan ekspor begitu, mengapa harga beras di pasar tradisional saat ini tetap tinggi di atas harga eceran? Ini informasi yang kami terima langsung dari beberapa WhatsApp pendengar hampir setiap pagi, Bapak. Padahal kan narasinya mandiri tanpa impor begitu ya.
6: Ya, jadi kita harus melihatnya utuh ya, dari hulu sampai hilir. Artinya kalau kita melihatnya di hilir, artinya di konsumen atau pengecer, tentunya kita harus melihat juga yang di tengah, termasuk juga di hulu. Nah, di hulu pemerintah sudah menetapkan kebijakan harga pembelian pemerintah atau HPP, gabah. Gabah petani, gabah kering panen, itu 6.500. Nah, tentunya hari ini petani mungkin satu sisi petani cukup baik ya, karena menikmati harga di atas HPP, bahkan di beberapa wilayah harganya yang tercatat 7.500, ada juga sampai 8.000, bahkan sampai 8.000. Nah, artinya satu sisi memang di teman-teman petani, produsen, ini menikmati harga yang baik, mendapatkan margin yang baik, tetapi memang ini ada dampaknya di tingkat tengah maupun di tingkat hilir. Artinya kalau di gabah di petani sudah 7.500, tentunya harga di pengecer juga pasti akan terjadi penyesuaian. Nah, tentunya dengan HET 14.900 untuk yang premium, itu hitung dengan pemerintah adalah manakala harga di petani 6.500, ya mungkin sampai 7.000 lah. Itu HET-nya masih tergejar 14.900. Nah, hari ini, kenapa harga di hilir, katakanlah, mungkin disampaikan pendengar, mahal, yang tentunya ada konsekuensi dari harga gabah di petani memang cukup baik. Nah, tentunya mudah-mudahan cadangan pangan yang cukup banyak. Pemerintah juga mempunyai program untuk SPHB beras, penyaluran beras-beras di masyarakat, bisa melalui pasar-pasar, bisa melalui retail modern, bisa melalui koperasi, dan termasuk yang lain sebagainya. Termasuk juga program bantuan pangan, yaitu pemberian beras 10 kilo bagi masyarakat kurang mampu, sehingga harapannya ini bisa juga menahan atau menurunkan harga beras agar kembali normal kembali.
1: Oke, jadi tidak ada pasokan yang melimpah itu kemudian tertahan di satu sisi begitu ya? Kondisinya ya?
6: Produksi kita sekitar 34 juta ton ya di tahun 2025. Tahun 2026 juga diprediksi sekitar 34,6 juta ton. Kebutuhan nasional kita sekitar 31,7. Artinya sebenarnya kita secara agregat nasional cukup lebih, bahkan surplusnya sampai 3 juta ton. Namun demikian kalau kita petakan per wilayah, per provinsi, atau per pulau, kabupaten, kota, yang tidak semua daerah itu sentra. Nah, artinya mungkin ada disparitas harga.
1: Oke. Okay. Tapi ini cukup membingungkan Pak Maino. Mohon maaf karena kan kemarin BPS juga mencatat ya bahwa inflasi beras bulanan itu stabil. Nah, bukankah stabilitas itu terjadi karena pasar diguyur oleh beras impor sisa tahun lalu, bukan murni keberhasilan produksi lokal saat ini? Karena kan Bappenas cukup cepat ini mendeklarasikan bahwa saat ini sudah swasembada nasional, ketika ketahanan pangan kita juga masih dalam kondisi rentan dengan kondisi cuaca. Kalau kita lihat.
6: Kalau bicara impor, memang nggak ada impor Mbak Diki dan seluruh pendengar ya. Terakhir di 2024, jadi mulai 2025 tidak ada impor beras untuk konsumsi ya, hanya beras konsumsi masyarakat. Memang ada impor, tapi impor yang beras khusus seperti Japonica, Tarapal, Japonica, Taihomali, beras khusus itu yang memang, tapi sedikit, hanya sekitar 20 ribuan ton.
1: Baik. Nah, untuk saat ini juga, Bappenas kan gencar menyalurkan beras SPHP, kemudian bantuan pangan. Saya dikoreksi, baru-baru ini ada juga skandal peredaran 25 merek beras fortifikasi palsu di retail modern. Bagaimana dari direktoratnya Pak Maino nih menjelaskan mengenai kelengahan pengawasan kah ini yang terjadi atau ada persoalan dalam distribusi massal ke masyarakat miskin yang dijamin aman dari berbagai manipulasi mutu serupa?
6: Ya, kalau untuk yang SPHB beras, bantuan pangan itu kan beras bulog ya, beras DPP, beras medium. Itu berlanjut dan hari ini juga masih berproses. Bahkan nanti triwulan 4 juga rencananya akan disalurkan kembali bantuan pangan beras untuk 3 bulan ke depan, Oktober, Desember. Saya pikir ini clear di teman-teman bulog. Nah, mungkin kalau tadi kaitan dengan beras fortifikasi, ini kan tentu masih dalam proses ya di teman-teman di pihak APH, kepolisian. Dan kita tunggu sama-sama nanti hasil akhir dari pemeriksaan ini. Tapi tentunya ini bagian dari pengawasan. Memang kita berkala, artinya baik itu yang di pasar ataupun di retail modern. Bahkan kita ada tim satgas yang lintas kementerian, ada badan pangan, kemudian pertanian,
1: satgas pangan ya.
6: Bukan satgas pangan, kalau satgas pangan itu teman-teman kepolisian, tapi namanya satgas pengawasan harga dan mutu beras. Jadi
1: satgas
6: ini lintas kementerian.
1: Pengawasan
6: lintas
1: harga dan mutu beras.
6: Harga dan mutu beras. Ya. Baik. Jadi tentunya konsentrasi kita tidak hanya masalah harga, tapi juga masalah mutu. Tadi sampaikan misalnya kalau beras mengklaim premium, medium, tentu ada aturan regulasinya, berapa persentase brokennya, berapa derajat sosonya, dan lain sebagainya. Hal yang samanya fortifikasi. Fortifikasi juga ada regulasinya, manakala mengklaim fortifikasi, itu ada aturan-aturan yang harus dipenuhi oleh teman-teman pelaku usaha.
1: Itu Mbak Devi. Untuk saat ini, Pak Maino, ada nggak data khusus yang dimiliki Bapak begitu? Berapa banyak beras berkualitas rendah atau palsu yang kemudian sempat terlanjur beredar di masyarakat atau dikonsumsi masyarakat begitu sebelum Satgas Pengawasan ini bekerja atau menemukan di lapangan?
6: Mungkin terminologinya mungkin bukan palsu mungkin ya, artinya bahwa klaim
1: tidak
6: ya,
1: layak
6: klaim
1: begitu?
6: Bukan. Artinya ada beberapa varietas beras, katakanlah tadi premium, medium. Kan ada aturan main tadi, misalnya brokennya maksimal 15%.
1: Yeah.
6: Nah, mungkin yang di pelaku usaha ternyata tercatat tempat setelah dilakukan pengawasan, dilakukan pemeriksaan, itu lebih dari itu. Bukan palsu, tetapi mungkin tidak memenuhi standar. Nah, hal yang sama tadi yang fortifikasi juga demikian. Bukan palsu ya, tapi mungkin tidak memenuhi standar.
1: Tidak memenuhi standar, oke bahasanya. Atau kualitas rendah, bisa dibilang demikian? Tidak juga, ya?
6: Tidak juga ya. Tidak juga. Standar dari aturan itu seperti apa, itu yang mungkin harus dipenuhi oleh para pelaku usaha.
1: Oke. Untuk saat ini, apakah ada penurunan permintaan di pasar komersial karena masyarakat beralih menerima bantuan pangan, Pak Maino?
6: Sedikit banyak pasti ada. Kemarin kami baru turun di Jakarta ya, di pasar Beras Cipinang. Kami juga ngecek di pasar-pasar rakyat, ada di pasar Pramuka, ada di pasar Ramangun. Kami cek di para pedagang, memang dengan bantuan pangan yang cukup masif ini sedang bersalur, karena cukup banyak terimanya nih, satu kakak dapat 30 kilo ya untuk 3 bulan tapi dirapel, pedagang menyampaikan ada penurunan sedikit lah, mungkin di antara 10-25% tergantung dari masing-masing toko yang tentunya beda-beda ya, karena mungkin masyarakat mengurangi yang biasa beli di pasar, karena dapat bantuan pemerintah tentu mengurangi sebagian pembelian ke pasar-pasar itu.
1: Oke, berarti ini bukan karena ada pengurangan daya beli masyarakat karena ekonomi ya, tapi karena memang ada bantuan yang sedang diberikan oleh pemerintah. Tapi berarti, Pak Maino, kalau memang misalnya bantuan itu berhenti sementara, apakah kemudian pasar akan langsung mengalami guncangan ketersediaan ataupun juga lonjakan harga?
6: Guncangan ya, artinya tetap pasar kan akan menyesuaikan. Dalam artian, para pelaku sudah tahu. Kami kemarin ngetek Seruksi Pinang sebagai pasar grosir, pasar distributor, mereka sudah mengikuti. Ada program pemerintah 3 bulan ke depan, penyaluran bantuan pangan, sehingga mereka juga mungkin sebagian mengurangi pembelian. Nah, hal yang sama nanti begitu sudah selesai program pemerintah, pasar saya yakin akan kembali normal, ada artian terjadi pengiriman yang lebih intens, karena memang masyarakat juga mungkin beralih yang tadinya mungkin nggak belanja atau belanja sedikit, kembali normal lagi belanjanya. Jadi saya pikir itu sudah proses yang sudah berjalan dalam sekian terakhir, teman-teman pelaku sudah mengikuti program-program pemerintah itu.
1: Apa yang dikhawatirkan saat ini juga, Pak Maino, dan sebagai antisipasi?
6: Yang tentunya pertama, mungkin karena kita mengikuti berita ya, katanya El Nino, kekeringan, tapi tentunya saya yakin teman-teman Kementerian Pertanian sudah mempersiapkan antisipasi semua, termasuk dari sisi produksi dan sebagainya. Dan dari data BPS, kerangka sampel area BPS, produksi tahun 2026, hampir sama dengan tahun 2025, artinya sangat mencukupi. Yang perlu diperhatikan kita adalah bagaimana sistem distribusi, karena tidak semua daerah menjadi daerah sentra produksi, tentunya masalah distribusi menjadi catatan penting. Yang kedua tentu keterjangkuan, ya, keterjangkuan dari masyarakat, seluruh masyarakat bisa mengakses bahan pangan, tidak hanya beras, tapi mungkin seluruh produk pangan. Mungkin itu, Mbak Rifki.
1: Oke, realisasi SPHP sudah berapa persen sih, Pak Maino?
6: Tahun 2026, ini target pemerintah, penugasan pertama itu 828.000 ton. Hari Minggu kemarin, realisasi sudah 97%, hampir 98% lah, 97% lebih sedikit.
1: Wow, itu angka serapan dari administrasi Bulog ya Pak? Bukan, berarti berapa persentase masyarakat di pelosok yang benar-benar bisa membeli beras tersebut dengan harga murah tanpa harus mengantri berjam-jam nih? Karena kan RRI cuma menerima laporan dari berbagai wilayah-wilayah daerah remote juga ini.
6: Ya, tentunya SPHP beras ini disalurkan melalui jalur outlet ya. Pertama untuk pasar tradisional. pasar tradisional. Kedua, koperasi Merah Putih. Meskipun koperasi Merah Putih juga belum semuanya operasional. Ada juga bisa melalui gerakan pang murah atau operasi pasar, pasar-pasar. Ada juga melalui koperasi. Ada juga melalui outlet BUMN. Ada juga melalui outlet-outlet pangan pemerintah daerah. Jadi berbagai saluran tadi mudah-mudahan bisa memaksimalkan apa namanya masyarakat di seluruh wilayah bisa mendapatkan BSBAP. Tetapi kita sama-sama paham luasnya wilayah tentu teman-teman Bulog dengan keterbatasan apa namanya mungkin tadi mitra-mitranya ini mungkin belum bisa memfasilitasi seluruh lapisan masyarakat mungkin sampai level ke desa dan sebagainya. Tapi tentunya ke depan dengan adanya program Koperasi Desa Merah Putih, semua koperasi menjadi outlet beras SPHB, harapannya seluruh lapisan masyarakat di seluruh Indonesia ini bisa menikmati atau bisa mendapatkan beras SPHB.
1: Baik, Pak Maino, saya juga ingin bertanya nih terkait dengan beberapa isu-isu yang beredar begitu ya. Saat ini kan struktur di, mungkin sedikit agak keluar dari obrolan kita pagi ini ya. Saat ini struktur di Bappenas kan juga diisi oleh perwira tinggi TNI Polri begitu ya. Nah, Bapak sendiri sebagai pejabat karir sipil di Direktorat Ketersediaan, apakah dengan pendekatan keamanan ini menjadi indikator bahwa sebenarnya manajemen sipil dari Bappenas dianggap kurang bisa menghadapi kartel pangan yang selama ini terjadi? Ini menjawab isu-isu yang beredar. Silahkan Bapak.
6: Andalah itu. Enggak sana tuh. Ya. Kita profesional, sembari
1: kita ya.
6: dengan tugas fungsinya tentunya.
1: Oke, baik. Ada pesan-pesan mungkin yang ingin disampaikan juga ke masyarakat terkait dengan ketersediaan dari Bappenas saat ini untuk semua komoditi pangan yang dibutuhkan?
6: Ya, baik. Kepada seluruh pendengar RRI Pro 3 tentunya saya lagi masyarakat tidak perlu panik, tidak perlu khawatir. Kami yakin pemerintah, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, kota akan terus memaksimalkan dan memastikan ya ketersediaan pangan kita cukup, tersedia merata, dan tentunya harga terjangkau. Memang di akhir tahun karena musim kemarau memang ada beberapa produk yang biasanya mengalami kendala, tapi saya yakin dengan berbagai kemudahan atau fasilitasi, hari ini dukungan dari pemerintah daerah juga cukup banyak dalam rangka pengendalian inflasi dan pengendalian harga, tentunya termasuk program-program bantuan pangan, termasuk juga program-program di daerah, tidak hanya program bantuan pangan pemerintah pusat, tapi pemerintah daerah juga punya program-program dalam rangka membantu masyarakat yang kurang mampu khususnya. Jadi sekali lagi, mari kita sama-sama jaga psikologis pasar kita dengan baik, agar masyarakat tenang, dan tentunya masyarakat tidak perlu panik dalam hal pangan. Demikian, Mbak Dutri.
1: Baik, kalau begitu. Pak Maino, terima kasih banyak pagi ini sudah berbincang bersama kami, dan mudah-mudahan di tahun ini sesuai dengan apa yang ditargetkan ya. Itu menjadi harapan juga, dan masyarakat bisa membeli tidak dalam persoalan harus mengantri berjam-jam. Itu yang juga menjadi harapan kita. Maino Dwi Hartono yang merupakan Direktur Ketersediaan Pangan dari Badan Pangan Nasional. Dan seperti disampaikan oleh Pak Maino tadi, bahwa saat ini capaian dari realisasi SPHP sudah 97,8%, meskipun ini merupakan serapan dari administrasi Bulog, namun dipastikan bahwa beras yang beredar yang tidak memenuhi standar layak atau seperti beras yang beredar 25 merek fortifikasi tersebut sudah ditarik, sudah ditangani juga oleh pihak pangan, maksud kami pihak Satgas Pangan dan juga pihak Satgas.
7: Beginilah tekad dan janji Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang disampaikan pada suatu forum.
8: Kekurangan kita terutama menurut pendapat saya adalah sikap mental para elit bangsa, terutama mereka-mereka yang pegang jabatan-jabatan penting sebagai wakil rakyat, sebagai utusan rakyat, dan sebagai mandataris rakyat. Saya sebagai Presiden Republik Indonesia melihat masih terlalu banyak penyelewengan, masih terlalu banyak korupsi, masih terlalu banyak manipulasi yang dilaksanakan justru di tubuh pemerintahan, di tubuh kekuasaan. Marilah kita kembali ke nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai luhur perjuangan kemerdekaan bangsa kita, untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki sistem kita masing-masing. Saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan bahwa saya sebagai mandataris rakyat, saya telah disumpah di hadapan rakyat untuk menegakkan undang-undang dasar dan semua perundang-undangan di Republik ini, dan insya Allah saya akan melaksanakan sumpah tersebut.

0: Pancasila bukan sekedar kata. Yuk, kenali dan pahami nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti obrolan ringan, inspiratif, dan pastinya menambah wawasan tentang Pancasila dan kebangsaan. Podcast Sampan, Salam Pancasila RRI bersama BPIP. Hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa ikuti kuis Salam Pancasila setiap Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan dapatkan hadiah menarik untuk Anda. Podcast Sampan, Salam Pancasila, BPIP bersama RRI. Dengarkan podcastnya, ikuti kuisnya, dan raih hadiahnya.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: Pendengar stasiun Geofisika Denpasar mencatat puluhan gempa bumi mengguncang Bali dan wilayah sekitarnya sepanjang periode minggu kedua di bulan September ini yang didominasi gempa bumi dangkal. Laporannya disampaikan Ayu Rini.
1: Kejadian gempa bumi magnitudo kecil didominasi bawah 3 magnitudo.
2: Sepanjang periode minggu kedua bulan September 2026, stasiun Geofisika Denpasar kembali mencatat puluhan gempa bumi mengguncang Bali dan wilayah sekitarnya. Gempa bumi yang didominasi gempa dangkal tersebut diperkirakan berasosiasi dengan subduksi Indo-Australia, Eurasia, dan sesar aktif. PMG ahli pertama stasiun Geofisika Denpasar Muhammad Asani Haris kepada RRI di Denpasar membenarkan wilayah Bali dan sekitarnya dilanda 29 kejadian gempa bumi dengan magnitudo bervariasi mulai dari 1,8 hingga 3,7. Ia menjelaskan gempa bumi tersebut didominasi gempa dangkal dengan kedalaman kurang dari 60 km sebesar 82% dari total kejadian gempa bumi. Asani Haris mengatakan jumlah gempa bumi dangkal sebanyak 24 kejadian. Terdapat 4 kejadian gempa bumi dengan kedalaman menengah antara 60 hingga 300 km atau 13% dari total kejadian gempa bumi, dan gempa dalam sebanyak 1 kejadian atau 3% dari total kejadian gempa bumi.
1: Stasiun Geofisika Denpasar mencatat 29 kejadian gempa bumi dan tidak terdapat kejadian gempa bumi dirasakan di wilayah Bali dan sekitarnya. Berdasarkan kedalaman, didominasi gempa bumi dangkal kurang dari 60 km dengan total 24 kejadian gempa bumi kedalaman menengah 4 kejadian, dan 1 kejadian gempa bumi kategori dalam.
2: Asani Haris mengungkapkan dari total gempa yang terjadi 89% atau 26 kejadian gempa bumi tercatat bermagnitudo kurang dari 3, sedangkan 3 kejadian gempa bumi dengan magnitudo 3 hingga kurang dari 5 atau 10% dari total kejadian gempa bumi, dan tidak terdapat gempa bumi dengan magnitudo lebih dari 5.
1: Pada minggu ini didominasi kejadian gempa bumi magnitudo kecil di bawah 3 magnitudo dengan total 26 kejadian gempa bumi dan 3 kejadian gempa bumi menengah dengan magnitudo maksimal 3,7 magnitudo.
2: Berdasarkan data stasiun Geofisika Denpasar, tercatat 17 kejadian gempa bumi terjadi di selatan Pulau Jawa, Bali, dan Lombok yang diperkirakan berasosiasi dengan subduksi Indo-Australia Eurasia, serta 12 kejadian gempa bumi menyebar di wilayah Pulau Bali, Lombok, dan sekitarnya yang diperkirakan berkaitan dengan sesar di belakang busur Flores dan aktivitas sesar aktif. Selama periode ini tidak terdapat kejadian gempa bumi yang dirasakan masyarakat di wilayah Bali dan sekitarnya. Reporter RRI Denpasar Ayu Rini melaporkan.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami.

0: Kecilin dulu musiknya ya.
1: Loh, kenapa?
0: Sebentar lagi waktu ibadah, tetangga kita kan sedang beribadah, biar suasananya lebih tenang.
1: Oh iya juga, menghormati itu ternyata sederhana ya, cukup dengan peduli.
0: Betul, kita mungkin berbeda keyakinan, tapi kita tinggal di lingkungan yang sama. Kalau saling menghargai, hidup kan jadi lebih nyaman.
2: Toleransi itu bukan mencampur adukkan keyakinan, tapi menghargai perbedaan. Pesan ini disampaikan Program 3 Radio Republik Indonesia.
3: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
2: Peristiwa.
4: Hari Bebas Kendaraan Bermotor Sedunia atau World Car Free Day dirayakan secara global pada tanggal 22 September. Hari ini bertujuan untuk mendorong pengendara di seluruh dunia agar berhenti menggunakan kendaraan bermotor dan mencari alternatif yang lebih ramah lingkungan. Adanya Car Free Day juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk beralih menggunakan transportasi umum guna mengurangi emisi gas. Hari Bebas Kendaraan Bermotor berawal pada tahun 1950-an saat mobil dianggap sebagai gangguan lingkungan yang nyata. Car Free Day di Indonesia pertama kali diadakan pada September 2007 di Jakarta. Terbuat dari tembaga dan kuningan yang ditopang 21.000 batang baja seberat 2.000 ton serta baut sebanyak 170.000 buah. Patung Garuda Wisnu Kencana GWK melambangkan karya seni berbalut teknologi dalam pembuatannya. Dengan perpaduan itu, patung GWK mampu bertahan selama kurang lebih 100 tahun. Patung wujud dari Dewa Wisnu sebagai dewa pemelihara dalam agama Hindu yang sedang mengendarai seekor burung Garuda ini juga tercatat sebagai salah satu patung tertinggi di dunia. Patung karya Inyoman Nuarte yang dibangun sejak 1997 ini diresmikan pada 22 September 2018.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Jadi Kementerian Kesehatan mencatat peningkatan aktivitas influenza di Indonesia. Dari pemantauan Kementerian Kesehatan hingga 18 September 2026, sebanyak 86 dari 193 sampel yang diperiksa pada minggu ke-36 terdeteksi positif influenza sekitar 51%. Angka ini meningkat dibanding minggu-minggu sebelumnya yang berada di angka 37%. Mayoritas kasus positif merupakan influenza A. Kementerian Kesehatan mencatat 76 kasus influenza A dan 8 kasus influenza AH3N2, sementara 2 kasus lainnya merupakan influenza B. Apa sebenarnya influenza A itu dan bagaimana dampaknya, gejalanya bagi tubuh, bagaimana cara untuk meningkatkan imunitas kita agar tidak terpapar influenza ini? Kami akan berbincang bersama ahli kesehatan masyarakat Dr. Yusuf Kristianto. Dokter, selamat malam, Dok.
2: Selamat malam, Mas Fajar.
1: Selamat iya. Sehat selalu. Salam sehat, Dok. Sehat juga ya, Dokter ya.
2: Alhamdulillah, makanya bisa siaran.
1: Sebenarnya saya juga termasuk yang kena influenza beberapa hari yang lalu. Saya izin nggak siaran, Dok. Jadi saya khawatir juga di tentang influenza A itu apa sih, Dok?
2: Kalau saya pikir sih pemerintah harus fair dan kita semua harus fair. Dulu kan kita masih ingat kan ada flu burung gitu kan?
1: Iya.
2: Ya, H1N1 kan?
1: Iya.
2: Nah, ini memang bukan sakit pilek biasa, tapi lebih cenderung flu yang disebabkan oleh virus. Itu kata dokternya, bukan oleh bakteri atau alergi ya. Jadi misalkan kita pilek-pilek, batuk-batuk gitu kan, bisa alergi, bisa juga dari bakteri. Tapi kalau ini adalah asal-muasalnya berasal dari virus. Karena dari virus, maka penularannya lebih mudah gitu loh.
1: Oke, bedanya sama flu-flu biasa itu apa? Kalau flu biasa itu dari bakteri atau dari apa, Dok?
2: Jadi gini, flu itu bisa dari bakteri, bisa dari
1: virus.
2: Ya, cuma yang sekarang lagi tren adalah disebabkan oleh virus gitu loh.
1: Dari virus. Dan influenza A itu dari kategori virus yang menyebar gitu atau gimana, Dok?
2: Lebih gampang menyebar gitu
1: loh. Oh.
2: Jadi artinya dia, kita masih ingat waktu COVID kan?
1: Iya.
2: Nah, dia kan punya tanduknya banyak tuh,
1: karena
2: dia lebih nempel dan menyebar. Itu kata kunci yang harus kita jaga. Artinya ketika infeksi virus, bergejalanya beda dengan infeksi bakteri. Saya sering sebut kalau di radio bahwa kalau panas biasa itu masuk kategori misalkan gejala 8,5, nah itu bakteri. Infeksi virus kan 39, 40,
1: matang
2: gitu. Terus kemudian kadang-kadang ada bercak merah, kayak demam berdarah ya, tapi bukan demam berdarah. Terus disertai pegel-pegel gitu loh.
1: Oh.
2: Iya benar, pegel-pegel kan.
1: Oh, jadi benar-benar kayak ngilu, badan pegel-pegel ya. Banget gitu ya?
2: Iya.
1: Oh, oke. Okay.
2: Kemudian jadi lemas. Kalau lemas itu kan selalu kan yang saya sering ledekin kan 5L.
1: Apa tuh?
2: Satu lagi. Lelah. Nah, oh. Itu gampang terjadi infeksi. Yang menandakan bahwa itu adalah infeksi virus. Gitu.
1: Oke, jadi kalau influenza yang biasanya kita flu, batuk, pilek itu kalau tidak disertai dengan ngilu-ngilu, dengan tadi yang disebutkan oleh dokter, itu ya mungkin influenza yang biasa, tapi yang sudah A ini gampang sekali menyebar. Dan ya, berapa lama proses penyembuhannya, Dok?
2: Situasional, artinya tergantung imunitas tubuh.
1: Oh.
2: Jadi kalau misalkan sama seperti cerita COVID kan, kalau ada orang yang COVID kan bisa langsung nggak bisa nyium.
1: Iya.
2: Yeah. Ya sih, tapi ada orang yang cuma berapa jam terus kan balik lagi penciumannya, betul nggak?
1: Iya. Yeah.
2: Ya, jadi artinya individual. Kalau misalkan imunitasnya kuat, pasti dia akan kuat gitu loh. Cuma yang kita sepakati bersama adalah seperti protokol yang lalu, kita harus cuci tangan, kemudian
1: oh sama.
2: Nah, jadi kalau anak-anak di sekolah sebaiknya kalau memang mereka itu ya nggak perlu malu pakai masker gitu. Dan menghindari kerumunan. Nah, bagi orang tua, ibu hamil yang sangat beresiko kan, kalau selalu kita bilang ada faktor resiko sama penderita dengan penyakit penyerta kan, seperti jantung,
1: penyakit
2: Nah, itu harus lebih waspada.
1: Itu lebih mudah memang ditularkan kepada anak-anak atau semua usia bisa mudah tertular?
2: Semua usia. Cuma biasanya kan kita selalu menyebutkan ada faktor risiko yang lebih menularkan. Itu anak-anak, lansia, ibu hamil, gitu loh. Ibu menyusui itu kan lebih berisiko ketika mereka kena. Dan orang-orang yang memang secara teori punya penyakit, misalkan ya, jantung manis, punya sakit jantung, gitu. Nah, itu lebih berisiko, gitu loh.
1: Oke. Nah, ini misalkan sudah mulai badan meriang, ngilu-ngilu badan dan sebagainya, dan batuk pilek, pusing, ya, sesuai dengan apa namanya gejala demam gitulah. Akhirnya nggak, kadang nggak kuat, akhirnya ke dokter nih. Ke dokter. Ya. Nah, itu biasanya juga diberi antibiotik. Kalau tapi kalau untuk penyebabnya virus itu sama juga diberi antibiotik atau nggak juga beda, dokter?
2: Dan yang memang disertai dengan jadi infeksi virus bisa disertai dengan infeksi bakteri gitu loh.
1: Oh.
2: Tapi kalau misalkan dia memang pure, biasanya ada antivirus, tapi biasanya antiimun itu jauh lebih baik. Jadi misalkan kita tidur yang cukup, terus kita minum peningkat daya tahan tubuh.
1: Vitamin?
2: Iya, vitamin dan peningkat daya tahan tubuh ya, termasuk yang saya sering sebut-sebut jamu-jamu gitu.
1: Peningkatan daya tahan tubuh itu selain jamu apa, dok?
2: Itu multivitamin, suplemen.
1: Oh, suplemen. Oh, jadi termasuk itu ya?
2: Iya, betul.
1: Iya, tapi sayangnya kalau udah kena flu itu susah istirahat, dok.
2: Iya.
1: Jadi istirahatnya terganggu gitu, dok. Itu gimana ya, dok?
2: Iya, kalau saya selalu ilmunya SOP biasa. Kita kalau sakit, harus sadar diri, tetap harus istirahat cukup.
1: Ya dipaksain aja ya, walaupun memang ada batuk, pilek, hidung mampet gitu ya, udahlah. Yang penting istirahat dulu. Oke. Jadi ini data dari Kementerian Kesehatan, ada kenaikan virus, influenza A, artinya influenza yang disebabkan oleh virus. Dan ini lebih cepat menyebar gitu ya, dok ya?
2: 20 ya, kan?
1: 20 ya. Lagi bensin. Oh, lagi isi bensin ya. Tapi gak laka kan ya bensinnya ya?
2: Ah,
1: enggak. Ya, jadi kenaikan influenza A ini dari data dari Kementerian Kesehatan ini, bagaimana untuk memperhatikan itu? Di masyarakat juga
2: cuma sih saya tidak anjurkan karena kita kan pernah berhasil melawan COVID ya.
1: Oke.
2: Okay. Nah, jadi intinya kita harus belajar protokol kesehatan yang benar-benar kita jalanin yang dulu, cuci tangan, pakai masker, itu menjadi kewajiban buat kita agar kita selalu siaga. Dan juga kalau ada kerumunan ya kita ada baiknya pakai masker. Terus kalau sekarang anak-anak ya tetap pakai masker, cuci tangan, terus kalau bisa juga bawa makanan dari rumah itu jauh lebih gampang daripada
1: jajan.
2: Nimbung bareng-bareng. Iya, nimbung bareng-bareng kan. Kalau temannya ada yang pilek kan megang-megang hidung,
1: makan
2: bareng kena.
1: Oh iya. Tapi memang lebih mudah diatasi ketimbang virus COVID ya, dokter ya. Kalau influenza ini apakah memang musiman, dok? Karena kalau saya sepengetahuan saya kalau musim hujan tuh biasanya banyak yang flu tuh, tapi sekarang kan musim kemarau nih, kering banget ini. Ternyata juga
2: betul.
1: Sama nih, dok.
2: Tapi ya itu ilmunya bahwa risiko terjadinya tetap ada gitu loh. Jadi maksudnya debu itu kan berpengaruh juga ya.
1: Oh, debu. Oke, dan perlu dicatat juga bahwa yang kena flu itu bisa jadi ada virusnya, ada bakterinya juga, dokter ya. Jadi tergantung diagnosa dokter, apakah nanti akan diberikan antibiotik atau hanya sekedar untuk menambah imun tubuh aja gitu, dokter.
2: Ya, jadi ilmunya imunitas tetap ditaikkan. Terus kemudian kadang-kadang kalau memang perlu, jadi dokter lebih tahu lah
1: risikonya
2: gitu loh. Ya.
1: Iya, dan jangan lupa kalau memang cuaca memang panas, apalagi lebih enak kalau siang-siang minumnya es nih, dok. Es terus gitu ya. Ternyata batuk.
2: Saya nggak dianjurin. Jadi kan waktu COVID saya tidak pernah menyentuh es tuh.
1: Iya.
2: Jadi saya selalu minum yang
1: hangat-hangat.
2: Hangat. Iya. Itu jauh lebih aman.
1: Jauh lebih aman.
2: Kemudian kita perbanyak jamu. Kadang-kadang kan kita lupa terhadap jamu.
1: Jamu kan banyak macamnya, dok. Kalau untuk imunitas tubuh apa yang bagus, dok?
2: Kunyit.
1: Kunyit.
2: Temulawak.
1: Temulawak.
2: Jahe.
1: Jahe.
2: Ya, itu yang paling kuat. Saya kan selalu tiap hari minum sampai sekarang.
1: Bikin sendiri apa beli, Dok?
2: Beli jadi.
1: Oh, beli jadi.
2: Dan itu sekarang kan udah banyak ya.
1: Udah banyak ya, iya. Yeah.
2: Dan saya selalu nggak pernah lupa. Jadi saya selalu minum.
1: Iya. Yeah.
2: Oke,
1: baik. Amin. Dokter, saya mumpung lagi ngobrol sama Dokter Yusuf, saya coba nanya juga nih untuk saudara-saudara kita yang sekarang ini sedang kena bencana karhutla nih, Dok. Nah, ini kan tentu ada masalah respiratory atau pernafasan ya. Itu ya. Nah, ini gimana nih, Dok? Bagaimana untuk kiat-kiatnya atau mungkin ada yang disampaikan, Dokter?
2: Ya, kalau ada debu vulkanik itu, prinsipnya kan dia debunya polutannya lebih besar. Dan kebetulan kan saya juga pernah lihat seperti apa debunya. Jadi ada baiknya memang menggunakan masker ya. Hmm. Dan kalau habis keluar dari satu daerah yang ada kena debu vulkanik atau lain-lain segala macam, hutan juga sama ya.
1: Oh, sama. Iya.
2: Mandi.
1: Oh, mandi.
2: Ya mandi, karena keramas kan, mandi keramas. Kan itu debunya nempel, jadi kalau saya pernah, kebetulan kan saya pernah cerita kan, saya adalah tugasnya reviewer. Jadi saya kemana-mana.
1: Oke.
2: Okay. Terpesona dengan melihat asapnya itu penuh debu-debu, dan kita bisa melihat debunya itu melayang. Dan langit kalau jam 5 sore itu merah banget.
1: Merah, kan? Iya.
2: Jadi maksud saya memang debu itu bisa terbang, dan kelihatan, dan hidung kita tuh sensitif, bisa ngerasain. Baunya beda.
1: Iya.
2: Yeah. Nah, itu yang harus diwaspadai ya. Artinya kalau perlu masker ya kita pakai masker. Terus kalau debu nempel di rambut, di badan ya ada baiknya kita mandi.
1: Iya, meskipun walaupun memang ada yang bawaan, kalau enggak penting-penting banget enggak perlu keluar, apalagi anak sekolah itu sudah PJJ, pelajaran jarak jauh. Tapi kalau memang diharuskan memang harus keluar, jangan lupa setelah pulang itu segera mungkin mandi gitu ya, Dok ya.
2: Setuju itu.
1: Oke, baik kalau begitu. Dokter, terima kasih ya atas waktunya. Selamat malam, Dokter.
2: Ya.
1: Ahli kesehatan masyarakat Dr. Yusuf Krisyanto sudah kami ajak berbincang.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

Barang siapa sholat isya berjamaah, seakan-akan ia sholat setengah malam. Dan siapa sholat subuh berjamaah, seakan-akan ia sholat semalam suntuk. Hadis riwayat Muslim.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, pada malam hari ini kita akan bahas juga soal pertemuan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menuju ke Tiongkok ya, bertemu dengan Xi Jinping pekan ini. Otoritas Tiongkok mengkonfirmasi bahwa Presiden Xi Jinping akan melakukan kunjungan ke Amerika Serikat pekan ini. Ya, saya ralat ya, jadi Xi Jinping yang ke Amerika Serikat untuk melakukan pembicaraan dengan Presiden Donald Trump. Pemerintah Beijing dalam pernyataannya, seperti dilansir dari AFP, menyatakan bahwa Xi Jinping akan berada di Amerika Serikat mulai Rabu tanggal 23 September hingga 25 September mendatang. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Gu Jiangkun, mengatakan bahwa kedua pemimpin negara akan melakukan pertukaran pandangan secara mendalam mengenai isu-isu yang menyangkut hubungan Tiongkok dan Amerika Serikat dan perdamaian dunia, juga pembangunan. Lalu apa yang sebenarnya kita cermati, bisa kita gali lebih dalam ya mengenai hal ini? Kami akan berbincang bersama dengan pengamat hubungan internasional Universitas Indonesia, Profesor Ion Mahmudi.
0: Wawancara Pro 3.
1: Prof. Ion Mahmudi, selamat malam Prof.
2: Selamat malam Mas Fajar ya.
1: Kabar baik ya.
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah ya. Baik. Tapi dunia sepertinya tidak baik-baik aja. Sempat para pecemas ini. Betul. Ketegangan di Rusia dan juga di Ukraina. Lalu kemudian ada kabar soal adanya false alarm dari AI Amerika Serikat terhadap pesawat Tiongkok ini, Prof. Tapi kemudian kabar terkininya adalah Xi Jinping akan menuju ke Amerika Serikat membahas soal salah satunya adalah perdamaian dunia ini. Tapi bagaimana pandangan dari Profesor ini?
2: Ya, saya kira ini kan pertemuan penting ya, dan ditunggu-tunggu oleh dunia internasional, karena sebelumnya juga Trump sudah pernah berkunjung ya ke Beijing, ketemu Xi, dan itu juga memberikan dampak signifikan ya terhadap perkembangan global ya. Maka isu-isu yang dibahas saya kira ya berkaitan dengan apa memanasnya ya hubungan Amerika dengan AS maupun juga kondisi global apa saat ini, termasuk juga adanya apa perang dagang antara Amerika dan AS. Nampaknya sih kita bisa melihat bahwa upaya-upaya yang dilakukan dalam pertemuan itu akan bertujuan untuk mengurangi ketegangan ya dunia, sehingga harapannya kondisinya tidak semakin memanas, tetapi juga akan mengalami penurunan atau eskalasi konflik di dunia global. Kita berharap ya pertemuan ini memberikan dampak positif ya terhadap perkembangan saat ini yang dikatakan tidak baik-baik saja itu.
1: Iya, Prof. Apakah ini hanya kunjungan lebih kepada bilateral kedua negara saja, kunjungan balasan dari Presiden Trump yang mengunjungi Tiongkok ketika itu, dan sekarang ini giliran Xi Jinping yang menuju ke Amerika Serikat, hanya sebatas itu, atau harapan negara-negara di dunia itu apa? Karena kecemasan kemarin itu sempat heboh juga tuh di sosial media nih Prof. Hampir aja perang dunia ketiga gitu Prof. Ini apa nih kalau dari Profesor, harapan dari pertemuan ini Prof?
2: Ya tentunya kan ini memiliki dampak yang meluas ya terhadap kondisi akhir-akhir ini di tataran global, karena dua negara katakanlah great power, super power ya, antara Amerika dengan China ini kan sangat berpengaruh ya terhadap situasi saat ini ya. Kalau kemudian Amerika ya juga bisa membatasi perannya, keterlibatan di dalam berbagai konflik yang ada ya, kemudian ada komitmen kedua belah pihak ya untuk memfasilitasi agar tercapai perdamaian, rekonsiliasi ya, resolusi perdamaian, saya kira akan lebih baik ya untuk perkembangan saat ini, karena kan ini pengaruhnya tentu juga dari sisi ekonomi dan juga kestabilan ya, keamanan dunia pada umumnya. Kalau kemudian orang berbicara tentang perang dunia ketiga begitu ya, memang potensinya cukup kuat, tapi kan itu harusnya bisa diredam
1: ya.
2: Diredam ya.
1: Diredam. Iya, tapi kemungkinan besar, Profesor, dua negara raksasa ini, Amerika Serikat dan Tiongkok ini, juga senada dengan itu ya, apa keinginan atau meredam eskalasi ini, Prof?
2: Saya kira upaya ke arah sana ya, untuk mencoba meredam eskalasi, karena eskalasi yang semakin kuat, apalagi sampai berubah ya menjadi perang terbuka di beberapa kawasan, itu juga pasti akan mempengaruhi ekonomi ya kedua yeah. negara itu ya, Amerika dan Cina, dan tentu negara-negara lain juga akan terdampak ya. Apakah mereka mau mengorbankan ekonomi yang ada ya demi apa kelangsungan perang masing-masing negara, atau malah justru mengambil sebuah cara di dalam meredahkan eskalasi itu agar ekonomi akan tetap terjaga ya.
1: Oke, kalau begitu. Profesor, terima kasih atas analisisnya pada malam hari ini. Selamat malam, Prof.
2: Selamat malam, terima kasih Mas Fajar.
1: Pengamat Hubungan Internasional Universitas Indonesia, Profesor Yon Mahmudi, sudah kami ajak berbincang pada malam hari ini.
0: Wawancara Pro 3.
3: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI. Lebih aman dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Dan kita akan berbincang kali ini bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, Dr. Hendra Tarmizi. Selamat malam, Dok.
2: Selamat malam, Mas Fajar.
1: Kabar baik.
2: Alhamdulillah.
1: Iya, kabarnya dari Kementerian Kesehatan tuh merilis data ada kenaikan kasus influenza A. Kalau di Tangerang gimana, Dok?
2: Dari Tangerang kita sudah cek data tadi yang terbaru dari jam 8 tadi. Belum ada sih laporan kasus influenza A itu kepada kita.
1: Iya, Dok, kalau sebagai apa namanya edukasi kepada masyarakat tentang influenza A ini mungkin bisa disampaikan, Dok, apa itu influenza A dan bagaimana gejalanya gitu.
2: Kalau influenza A itu sama seperti penyakit biasa, flu biasa, hanya tipenya yang memang beda. Yang gejalanya ya sama seperti batuk, pilek, kemudian meriang, panas dingin, badan linu-linu. Dan biasanya karena virus memang obat utamanya sih belum ada. Hanya dengan pengobatan suportif seperti kalau panas diberi obat panas, batuk pileknya diberi batuk pilek, kemudian diberi daya tahan seperti multivitamin.
1: Oh, nggak pakai antibiotik ya, Dok ya?
2: Nggak perlu kalau untuk virus.
1: Kalau virus enggak, tapi kalau untuk apa? Yang lainnya? Apa? Bakteri?
2: Kalau kuman atau bakteri kita perlu antibiotik.
1: Oke, tapi sejauh ini belum ada pasien influenza A ya di Tangerang ya, Dok?
2: Ya, dari pelaporan SKDR-nya kabupaten dari rumah sakit dan 30 rumah sakit dan 44 puskesmas belum ada laporan.
1: Oke. Nah, ini bagaimana untuk mengantisipasinya? Kalau belum ada kan bersyukur ya, alhamdulillah ya, tapi jangan sampai nanti kemudian tiba-tiba meledak karena banyak yang karena merasa bahwa ini hanya flu biasa diobatin di rumah, tapi kemudian kalau yang makin akut apalagi yang ada komorbid ke fasilitas kesehatan tiba-tiba angkanya melonjak gitu. Bagaimana nih, Dok?
2: Iya. Ya betul, memang kita tetap harus waspada. Jadi kita juga menghimbau kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Tangerang memang jika menderita batuk pilek yang tidak ada apa ya namanya ya tidak ada perbaikan, mereka harus segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan baik di puskesmas ataupun rumah sakit. Dan kemudian juga perlu dilakukan protokol kesehatan, yaitu seperti sering-sering cuci tangan pakai sabun. Kalau kita batuk pilek ya kita harus pakai masker keluar rumah untuk supaya jangan menulari kepada yang lain. Kemudian juga banyak minum air putih dan istirahat serta makan sayur dan buah.
1: Ya, Dok, kalau bagi masyarakat yang kena influenza, baik itu kategorinya influenza A atau lainnya, itu tetap bisa pakai BPJS juga kan ya, Dok ya?
2: Iya, bisa. Semua penyakit kan masih bisa di cover.
1: Masih bisa ya.
2: BPJS.
1: Jadi
2: memang
1: karena biasanya tuh kalau yang influenza itu banyak yang akhirnya menahan diri dan akhirnya udahlah ini flu biasa, mungkin flu musiman gitu. Tapi kemudian akhirnya apalagi yang sudah punya komorbid ya, ada jantung dan sebagainya, akhirnya penyakitnya malah tambah parah gitu, Dok. Itu apa yang disampaikan dokter?
2: Jadi bagi yang punya komorbid, terutama yang berhubungan dengan pernapasan juga, jadi seperti asma, kemudian bronkitis, kemudian juga pneumonia, itu memang akan memperparah. Jadi mereka harus segera ke fasilitas kesehatan, terutama rumah sakit, untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut gitu. Dan itu semuanya bisa ditanggung oleh BPJS.
1: Ini sama seperti flu-flu pada umumnya, menyasar tidak dari kategori usia terbanyak gitu, tidak hanya menyerang anak-anak aja, tapi semua kalangan ya, semua usia, Dok?
2: Iya, tetap semua virus itu menyerang semua usia. Tapi memang kan daya tahan yang paling rendah itu tetap pada anak-anak, kemudian lansia, kemudian juga orang yang berpenyakit komorbid tadi.
1: Oh iya, iya. Baik, ya. Jadi Tangerang aman, tapi sudah mulai hujan belum sih ya di Tangerang, Dokter?
2: Belum.
1: Saya tahu itu kalau flu kan memang musim hujan, tapi kemudian kemarau musim. Dengan kelembaban yang tinggi, kering begini, ternyata flu juga cepat kali menyebar ya, Dok ya?
2: Itu kan ISPA juga tinggi. Kasus kita ISPA di kabupaten meningkat dengan musim kemarau ini.
1: ISPA itu bedanya dengan influenza A ini?
2: Saluran pernapasan atas, itu tuh memang sama seperti influenza biasa, cuma itu hanya gejala awal dari suatu penyakit tertentu yang jika diobatin cepat dia tidak akan menjadi bronkopneumonia, itu infeksi pada paru-paru.
1: Oke, jadi untuk kasus yang paling banyak sekarang ke Faskes di Tangerang itu justru ISPA ya, dokter?
2: Iya, ISPA banyak. Ada peningkatan yang agak lumayan dibandingkan bulan-bulan sebelumnya gitu.
1: Ini dampak dari apa nih faktornya? Kenapa tiba-tiba ada kenaikan juga nih dok di bulan September?
2: Karena udara yang ini yang terlalu kering, kemudian hujan jarang, itu berpengaruh.
1: Oh ya, nah ini untuk apalagi kalau virus ya, mungkin kuncinya juga metabolisme ya, tubuh, imun
2: lebih
1: tubuh,
2: cepat, ya.
1: Imun tubuh. Nah ini gimana nih cara menjaganya nih? Karena biasanya kalau tetap panas gini nih, malas olahraga nih dok.
2: Betul. Tetap seperti tadi, memang harus sering pakai masker kitanya untuk menghindari polutannya. Polutan itu kan juga bisa dari zat-zat fisik, bisa juga bakteri gitu, ataupun virus yang
1: kita. Oh gitu.
2: Itu yang harus kita lakukan, dan sering cuci tangan pakai sabun.
1: Iya, oke kalau gitu dokter, semoga nggak ada lonjakan kasus influenza A ataupun ISPA ya di Tangerang. Terima kasih banyak dokter, selamat malam.
2: Ya,
1: alam. Pak Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, Dr. Hendra Tarmizi sudah kami ajak berbincang.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Halo Sobat BMKG, berikut perakiraan cuaca Indonesia untuk Selasa 22 September 2026. Bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, kita awali dengan kondisi terkini cuaca di Indonesia. Secara umum cuaca kering masih mendominasi sebagian besar wilayah Indonesia seiring berlangsungnya musim kemarau yang diperkuat oleh El Nino. Kondisi ini terlihat dari citra satelit terkini yang menunjukkan minimnya tutupan awan di banyak wilayah di Indonesia seperti Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, dan juga Papua. Kita beralih ke perakiraan cuaca esok hari Sobat BMKG. Sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi berawan hingga hujan ringan, namun waspadai adanya potensi hujan lebat disertai dengan petir di wilayah Sumatera bagian barat, kemudian hujan sedang di Sumatera bagian utara dan juga di wilayah Serang, kemudian juga adanya potensi udara kabur yang dapat menurunkan jarak pandang di wilayah Palembang, Pangkal Pinang, dan Yogyakarta, serta di sebagian besar wilayah Kalimantan seperti Palangkaraya, Banjarmasin, dan Samarinda. Kita beralih ke bagian timur Indonesia, Sobat BMKG. Esok hari diprediksi hujan ringan terjadi di Palu, Mamuju, dan juga Kendari, serta sebagian Papua. Kemudian udara kabur diprediksi terjadi di Sorong, serta Ternate, kemudian asap atau kabut terjadi di Mataram yang berpotensi mengurangi jarak pandang. Pengendara dan pengguna transportasi diimbau untuk lebih berhati-hati. Sobat BMKG, kami sampaikan potensi awan cumulonimbus yang berpotensi menghasilkan hujan sedang hingga lebat serta dapat disertai dengan petir dan angin kencang. Terutama bagi sobat pengguna transportasi udara, perlu mengantisipasi awan hujan di sejumlah wilayah seperti Aceh, Riau, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Kepulauan Mentawai, Selat Malaka bagian utara, Kepulauan Natuna, serta sebagian di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, kemudian juga di Sulawesi Tengah dan Sulawesi bagian Barat, kemudian terdapat juga potensi di Papua, Papua Pegunungan dan Papua Tengah, serta Samudra Pasifik Utara Papua. Terutama sobat saat lepas landas maupun mendarat, untuk selalu mengikuti informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Selanjutnya, bagi para masyarakat pengguna transportasi laut, nelayan, dan masyarakat pesisir, mari kita simak kondisi cuaca maritim di Indonesia. Pada 22 September 2026, angin di wilayah Indonesia bagian utara umumnya bergerak dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 6 hingga 20 knot. Sedangkan di wilayah Indonesia bagian selatan pada umumnya bergerak dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 11 hingga 27 knot. Kecepatan tertinggi terpantau di Samudra Hindia Barat Lampung hingga selatan Banten, Laut Jawa, dan Selat Makassar bagian selatan. Sementara itu, Sobat BMKG, gelombang setinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di Selat Malaka bagian utara, Laut Jawa, Selat Makassar, Laut Sumbawa, Laut Banda, Laut Arafuru, dan Samudra Pasifik Utara Maluku hingga Papua Barat. Sementara itu, gelombang 2,5 hingga 4 meter berpotensi terjadi di Samudra Hindia Barat, Aceh hingga Lampung, serta sebelah selatan Banten hingga Nusa Tenggara Timur. Sobat BMKG, potensi banjir pesisir atau rob perlu diwaspadai di pesisir Jawa Tengah dan Jawa Timur, pesisir Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan pada 22 September 2026. Masyarakat pesisir diimbau untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau terus informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

Bencana alam apa saja yang sering terjadi di Indonesia? Di Indonesia, terdapat 4 klaster kebencanaan, yakni geologi dan vulkanologi, mencakup letusan gunung api, gempa bumi, dan tsunami. Hidrometeorologi 1, mencakup kebakaran hutan dan kekeringan. Hidrometeorologi 2, mencakup banjir bandang, longsor, dan abrasi pantai. Serta bencana non-alam seperti limbah, epidemi, dan gagal teknologi. Upaya penanganan kebencanaan dilakukan pemerintah melalui program edukasi, membuka sekolah lapang gempa, sekolah lapang cuaca nelayan untuk menciptakan agen sosialisasi kebencanaan. BMKG juga terus mengembangkan sistem peringatan dini agar penanganan kebencanaan di Indonesia menjadi lebih efektif dan efisien.

Selamat pagi pendengar. Disiarkan langsung dari Jalan Tabrani, Lintas Saing Rembi, Sambas. Inilah Radio Republik Indonesia Sambas. Kembali mengudara bersama saya Firdaus, disiarkan melalui frekuensi FM 97,4 MHz. Pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami. Selamat pagi, selamat mendengarkan, dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Radio Republik Indonesia Kampus 97,4 FM. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Sambas. Apa kabar pagi hari ini? Semoga hari Anda diawali dengan semangat, senyum, dan secangkir kopi yang menenangkan hati. Bersama saya Firdaus Mukhlis, pada pagi hari ini akan menemani pagi Anda dengan rangkaian acara yang sudah kami siapkan hingga nanti malam pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi pendengar, kita akan merapat ke Pro 1 Pontianak untuk mendengarkan Mutiara Pagi. Tetap bersama kami dan selamat mendengarkan.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami. 97,4 FM Radio Republik Indonesia Sambas, kanal informasi dan isu.

Baik, karena masih bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi pendengar dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi bagaimana membahas kejujuran dan amanah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita akan bersama Ustazah Hajah Kartini dan kami mengucapkan selamat mendengarkan.

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Di kesempatan kali ini Mutiara Pagi hadir di tengah-tengah Anda. Saya Budi Mantera, penyiar Anda. Di pagi ini ada sebuah judul yang mana bisa Anda ikuti, yakni tentang kejujuran dan amanah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di via Zoom kita sudah terhubung bersama Ustazah Hajah Kartini. Langsung saja kita sapa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Budi.
0: Gimana kabarnya Ustazah?
1: Alhamdulillah, masyukurillah.
0: Baik.
1: Budi sehat?
0: Sehat alhamdulillah Ustazah. Dan tentunya seperti biasa Ustazah, saya persilakan kepada Ustazah untuk memberikan mukadimah terkait dengan bahasan kita, bagaimana kejujuran dan amanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami persilakan Ustazah.
1: Terima kasih Bang Budi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah Rabbil Alamin, pagi ini kita dapat bersua kembali di RRI Pos 1 yang akan kita bicarakan masih tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita berbicara tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini memang tidak akan pernah habis Ibu Bapak sekalian ya, karena catatan sejarah tentang beliau itu memang layak untuk dibicarakan sepanjang hayat sampai wafat. Makanya kita diarahkan untuk senantiasa bersalawat kepada beliau. Tapi secara otomatis dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam sholat di tahiyat akhir kita di tahiyat awal dan di tahiyat akhir kita senantiasa bersalawat kepada beliau. Nah, kepada keluarga beliau kita sampaikan salam dan salawat. Nah, di sini ada hal yang menarik ketika kita berbicara tentang kejujuran dan amanah, dua sifat Rasulullah SAW yang sebelumnya pernah kita bicarakan, ada empat, yaitu siddiq, amanah, tabligh, dan fatanah. Pagi hari ini kita akan membicarakan sesuatu yang unik ini tentang kejujuran, di mana beliau Rasulullah ini karena saking jujurnya dalam kehidupan bermasyarakat, dalam berdagang, dalam menyampaikan wahyu, dalam berdakwah, beliau terkenal dengan kejujurannya. Misalnya dalam berdagang, beliau selalu menyampaikan kondisi barang yang didagangkannya, apakah dalam kondisi yang baik atau tidak baik, selalu dijelaskan kepada para calon pembeli. Kemudian dalam beliau berdakwah kepada kaum Quraisy juga beliau dikenal sebagai orang yang sangat jujur. Nah, yang tadi saya sampaikan bahwa ada hal unik itu adalah gelar beliau yang diberikan kepada beliau oleh orang-orang kafir Quraisy gitu, yaitu Al-Amin. Nah, sampai hari ini bisa kita cari ya di sekolah manapun, di tingkat daerah, tingkat provinsi, bahkan di dunia internasional, menurut saya belum ada sekolah yang memberikan gelar untuk level perguruan tinggi itu dengan gelar Al-Amin gitu. Tidak ada. Kenapa tidak ada? Ya memang tidak bisa diberikan kepada orang yang walaupun kita tahu, karena orang manusia itu bisa hilap di suatu masa. Tapi kalau Rasulullah ini sudah dijamin, bahkan yang memberikan gelar ini musuh-musuh beliau gitu. Ini suatu sifat yang luar biasa karena karakter beliau dalam dalam bergaul kepada masyarakat jahiliyah. Dan pada awalnya ketika Rasulullah ini belum membawa risalah kenabiannya yang mengacu kepada ketauhidan kepada Allah, beliau adalah sosok pemuda yang sangat disenangi karena perilakunya yang baik, berbeda dari perilaku orang pada umumnya pada masa jahiliyah. Nah, startnya ketika dibenci oleh Arab jahiliyah itu ketika beliau membawa risalah kenabian. Nah, itu yang tidak disukai karena harus mengganti posisi keyakinan masyarakat setempat, yaitu menyembah berhala, langsung bertauhid kepada Allah. Ini yang sangat tidak disukai. Tapi dari sifat beliau sangat dihormati oleh para penduduk Mekah. Nah, untuk sifat yang kedua, contoh amanah daripada Rasulullah ini, beliau juga punya keunikan, yaitu beliau ini sempat dijadikan penduduk Mekah itu sebagai orang yang bisa dititipkan harta benda kepada Rasulullah. Jadi orang-orang Mekah itu punya kebiasaan menitipkan harta beliau, harta mereka kepada Rasulullah. Nah, mungkin ibarat sekarang kalau kita kan justru kita merasa agak sulit sekarang menitipkan harta benda kepada orang, mungkin sekarang badan hukum gitu, misalnya ke bank. Nah, tapi pada masa Rasulullah itu beliau dikenal sebagai orang yang sangat amanah dalam menjaga barang titipan. Dikatakan ketika beliau akan melakukan perjalanan keluar Jazirah Arab, pedagang, beliau selalu mengembalikan titipan itu melalui Ali bin Abi Thalib. Beliau berpesan bahwa ada beberapa orang menitipkan barang. Nah, selama aku pergi, kembalikan dulu barangnya. Nah, semacam itu amanah beliau. Kemudian amanah yang lain, beliau saat menyampaikan risalah dari Allah, wahyu yang diturunkan melalui malaikat Jibril, beliau sampaikan apa adanya, ori dari Allah kalimatnya. Tidak ada yang beliau kurangi dan tidak ada pula yang beliau tambah. Apa yang disampaikan Jibril itu yang disampaikan Rasulullah kepada sahabat-sahabatnya. Tidak ada apa pengurangan sedikit pun atau penambah-nambahan sedikit pun dari apa yang disampaikan Jibril. Nah, ini juga menunjukkan sebagai bentuk sifat Rasulullah dikenal sangat amanah. Nah, semoga sifat-sifat beliau ini pelan-pelan kita latih untuk meniru beliau. Untuk sama pasti tidak mungkin, tapi sedikit demi sedikit kita latih diri kita, lingkungan terdekat kita, anak-anak kita, keluarga kita. Insya Allah, kalau kita berniat meniru Rasulullah, berdoa kepada Allah, Allah akan memudahkan segala urusan kita dan bisa jadi kita akan sampai pada target kita, yaitu untuk menjadi pribadi yang jujur dan amanah. Demikian Bang Budi yang bisa sampaikan sebagai prolognya.
0: Baik. Ustazah, kalau kita bicara kejujuran dan amanah begitu ya, sebenarnya apa makna kejujuran dan amanah dalam Islam begitu Ustazah?
1: Ya. Kejujuran itu adalah melakukan sesuatu sesuai hukumnya gitu. Artinya gini, jujur itu kalau dicontohkan kepada Rasulullah misalnya berkata gitu, kita harus benar gitu. Apalagi ini perkataan orang yang dititipkan dari perkataan itu saja kita tidak boleh menambah, mengurangi, atau bahkan tidak boleh kita membeberkan apa yang orang minta kita apa, kita tolong ya jaga rahasia saya. Nah, itu amanah itu Bang Budi, dan kita punya kewajiban tidak boleh menginfokan kepada siapapun. Nah, cenderungnya kita ini, Bang Budi pasti pernah dengar istilah rahasia umum. Kenapa disebut rahasia umum? Ya itu kan bisik-bisik dari kita. Awalnya dengan kalimat jangan bilang siapa-siapa. Tapi dari mulut ke mulut jalan tuh Bang Budi. Misalnya, orang itu misalnya tidak baik gitu. Nah, tapi kamu jangan bilang siapa-siapa ya. Nah, orang yang kita sampaikan info itu nanti menyambungkan lagi kepada teman dekatnya dengan judul juga jangan bilang siapa-siapa. Akhirnya kalau saya di kampus tuh suka ngomong gini antar mahasiswa, kamu menyimpan dikasih amanah nih sama temanmu, lalu temanmu bilang tolong ya jangan bilang siapa-siapa, lalu karena rasa ingin tidak jujur itu muncul, lalu kamu menceritakan kepada temanmu yang di sebelah judulnya jangan bilang siapa-siapa, nanti berlanjut informasi sampai satu kelas itu tahu. Nah, ketika yang punya rahasia ini datang, satu kelas itu memandangnya dengan pandangan yang tidak nyaman gitu kan. Nah, itu sudah bentuk kejujuran yang tidak bagus itu kan, dan agama melarang hal itu. Jadi ketika kita dititipkan amanah bentuk kerahasiaan pribadi atau harta benda atau dalam bentuk apapun yang namanya rahasia, itu tidak boleh kita sampaikan, dan ini sangat dicela dalam agama. Nah, itu efek daripada kejujuran itu adalah amanah tadi, Bang Budi.
0: Ya, Ustaznya, kalau kita bicara jujur begitu ya, mengapa jujur ini begitu penting gitu dalam kehidupan, apalagi kita bicara soal Muslim nih, Ustaznya?
1: Karena gini, Bang Budi, kita kan hidup bersosial ya. Kalau kita jujur, efeknya orang akan senang dengan kita, pastilah. Pasti orang akan senang. Oh, ini orang bisa dipercaya gitu kan? Kalau kita bayangkan. Satu rumah isinya berapa orang? Satu orang, istri, suami, anak, dua. Kalau terbiasa dengan jujur, saya yakin tidak akan terjadi percekcokan yang besar. Kalaupun ada, misalnya ada jujur nih, misal anak kepada orang tua ditanya, tadi tadi sholat enggak? Kalau dibilang enggak, gitu kan berarti bohong. Kalau dibilang ya, nanti pasti dimarah. Ya, nama orang tua pasti akan marah. Tapi kan itu melatih supaya anak selalu berkata jujur gitu. Nah, ini sangat penting untuk anak-anak kita bergabung dengan lingkungan sosial berikutnya, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, apalagi yang lebih luas. Nah, ini kalau kita jujur, efeknya pasti. Saya bisa pastikan bahwa orang akan suka. Tapi jujurnya jujur yang ada koridornya. Misalnya gini, Bang Budi, misalnya kita melihat ada orang yang ini, yang misalnya ada fisiknya yang mungkinnya enggak agak kurang dari yang misalnya kulitnya agak gelap, lalu kita ngomong, kamu kok hitam? Nah, itu tentu saja jujur yang enggak baik, emang Budi, itu pasti orang enggak senang gitu. Jujur semacam itu tidak dianjurkan dalam agama gitu kan. Tapi jujur yang seperti yang saya sampaikan tadi, yang sifat Rasulullah tadi, seperti menjaga rahasia ucapan, harta benda, itu yang sangat-sangat dianjurkan dalam agama. Demikian, Bang Budi.
0: Oh, begitu ya, Ustazah. Tapi kalau misalkan kita berbohong, misalkan tadi Ustazah bilang apa namanya, istilahnya agak terus terang begitu ya, terhadap ke apa, kehadiran fisik lawan bicara mungkin begitu ya. Kalau kita misalkan berbohong begitu, misalkan bilang, wah kamu cantik sekali, demi menghibur apa lawan bicara begitu. Nah, seperti apa juga? Apakah memang diperbolehkan atau bagaimana, Ustazah?
1: Kalau saya gini, Bang Budi, kalau memuji itu standar saja gitu. Karena kalau begitu dengan kata sangat, sementara sebetulnya tidak, itu malah kecenderungannya membuli gitu kan. Dengan bahasa yang, kadang kita bertemu dengan teman, kenapa hari ini begini, begini. Kalau kita, oh hari ini sehat ya, begini, itu masih wajar. Tapi kalau kata cantik itu menurut saya sensi, Bang Budi, karena harus dibandingkan dengan fisik yang sebenarnya. Kalau bahasa kita terlalu melampaui, ya menurut saya itu masuk kategori pembulian gitu kan. Nah, jadi tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Oleh karena itu kita harus mencari, boleh kita mengatakan cantik ini, hari ini bersih, beda gitu kan, wangi, boleh gitu. Tapi kalau, oh kan ada yang cantik sekali hari ini, rasanya gitu kan tidak masuk akal. Tapi ada orang yang terpengaruh, terpengaruh dengan ya bahasa kita itu jadi lebih GR gitu kan, sehingga membuat orang itu nanti merasa lebih over confidence ya. Itu menurut saya yang mengucapkan pujian semacam itu juga membuka peluang orang untuk terlalu over confidence gitu kan, jadi merasa cantik kan. Dalam kehidupan terjadi semacam itu. Jadi yang kalau kita memuji itu sewajarnya saja, yang sesuai dengan fakta. Tapi kalau sesuai dengan fakta yang tadi saya contohkan, misalnya orangnya kulitnya gelap atau postur tubuhnya tidak tinggi, lalu kita sebut dengan semacam itu, tentu saja tidak dianjurkan memuji demikian gitu.
0: Siap. Ustazah, kalau kita lihat kondisi saat ini sekarang begitu, Ustazah ya, apakah memang kejujuran ini masih menjadi sesuatu yang mudah dipertahankan? Terus juga ada tidak tantangan terbesar yang untuk kita untuk menjadi pribadi yang jujur begitu saja?
1: Islam tetap menganjurkan, Bang Budi, kejujuran itu merupakan salah satu sifat Rasulullah yang harus kita tiru dan apa namanya harus sampai mati itu, Bung Budi. Nah, apakah di masa sekarang masih relevan kejujuran ini? Tentu sangat, karena kita sebagai Muslim ketika apa dalam kehidupan, apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini harus kita pertanggungjawabkan nanti saat kematian gitu kan, nanti di alam barzah kita harus bertanggung jawab. Nah, untuk kejujuran ini tentu saya katakan, saya ungkapkan lagi, dalam istilah Islam itu tetap harus dianjurkan untuk dilatih melalui latihan setiap hari, jujur dalam hal apapun gitu. Misalnya dalam soal uang, tahu uang ini bukan uang kita. Kita paksakan diri kita harus paham itu uang orang. Berarti kita bertekad gitu tidak akan menggunakan uang itu karena bukan milik kita gitu kan. Nah, ini terus sampai sampai saya yakin sampai hari kiamat nanti kita, Islam menganjurkan demikian, bukan sampai hari kiamat, mungkin kita tidak bertemu Bang Budi, tapi saat sampai ajal kita, kita tetap harus melatih kejujuran ini demi dampak yang positif terhadap lingkungan kecil kita, keluarga kita, lingkungan tempat kita bekerja, dan lingkungan masyarakat. Ini tetap harus dimunculkan sifat ini, dan saya yakin orang orang nonis pun kalau tahu jujur, kalau ditanya, kenapa kamu jujur gini-gini? Oh, dalam agama kami mengajarkan ini, kami punya Rasulullah yang diutus untuk mengajarkan ini sampai kami mati. Itu akan terkesan baik karena efeknya bagus kan, Bang Budi, jujur ini. Kalau tidak jujur malah tidak disukai orang kan.
0: Betul sekali. Oke, sebelum kita break nih Ustazah, sebenarnya bagaimana Islam mengajarkan kita menyampaikan kejujuran dengan cara yang baik nih Ustaznya?
1: Nah, yang pertama balik lagi, tiru lagi Rasulullah. Rasulullah itu selalu mencontohkan dengan teladan. Rasulullah itu dikatakan sedikit berbicara, Bang Budi. Kalau khutbah itu pernah ada saya baca, khutbahnya itu enggak lebih dari 7 menit. Kenapa? Kalau biasanya kalau dengan bicara tuh orang tua kepada anak enggak terlalu banyak bicara, anak bosan ya Bang Budi ya. Apalagi orang gitu. Nah, Rasulullah selalu menunjukkan dengan perilaku. Nah, dianjurkan laqad kana Rasulullah fi uswatun hasanah. Nah, sesungguhnya Rasulullah itu berbudi pekerti yang baik dengan teladan itu. Dengan teladan. Jadi Islam itu mengajarkan kejujuran atau sifat-sifat yang lain itu dominan dengan perilaku. Karena kadang kita melihat orang lain yang diomongkan, lain yang bicara, lain yang dilihat kan, Bang Budi kan. Saya kasih contoh begini. Misal kita memperagakan kepada orang sekitar kita, misal kita ungkapkan begini, pegang dagu kata kita kan, lalu kita pegang hidung. Orang tidak mendengar apa yang kita ucapkan kan, orang melihat apa yang kita lakukan. Kita bilang pegang dagu, tapi kita pegang hidung. Maka audiens kita akan memegang hidung lebih banyak, Bang Budi. Karena dia melihat apa yang kita lakukan. Maka latihan kejujuran itu dengan perilaku, dengan teladan. Demikian.
0: Siap. Ustazah, kita break dulu ya sejenak ya.
1: Baik, baik.
0: Dan pendengar, Anda juga bisa bergabung bersama kami di line telepon kami 0561734987 atau juga 0811570142. Kami akan kembali untuk Anda di Mutiara Pagi sesaat lagi.
2: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI. Teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Wah, Mar, aku kerungu wasawamu, tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Dan nilai gua apa kita pace?
6: RRI digital saja tuh.
5: Sesekali, jazz lah.
3: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
2: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda, menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
8: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan ragam potensi yang ada di daerah Anda.
2: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
9: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Baik, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Pontianak dan kita masih bersama Ustazah Kartini di pagi ini bagaimana kita membahas kejujuran dan amanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita ajak juga bagi Anda yang ingin bersama kami. Dan juga ini Ustazah, kita ada pertanyaan dari pendengar kita dari hamba Allah. Ustazah, bisakah menjelaskan ataukah adakah perbedaan antara jujur terus terang atau berkata apa adanya? Karena terkadang orang menganggap semua itu sama, begitu saja.
1: Ya, sepintas sama ya Bang Budi ya, terus terang tadi dikatakan dengan jujur itu karena pola biasa kita ini biasanya karena pola hal-hal yang umum gitu dianggap sama, tapi tentu saja dalam praktiknya itu berbeda gitu, jujur, terus terang, apalagi tadi satunya Bang Budi, jujur, terus terang
0: sama berkata apa adanya.
1: Apa adanya. Nah ini ketiga kata ini penempatannya yang harus benar gitu. Jujurnya dalam hal apa, terus terangnya dalam apa, menyatakan apa adanya, kita harus melihat efek daripada apa yang disampaikan. Kalau jujur itu misalnya itu tadi dicontohkan dengan sikap kita dititipin rahasia, kita mampu menjaganya. Kemudian kalau untuk terus terang, ketika kita ditanya tentang seseorang yang sudah menitipkan itu, kita kan nggak boleh terus terang menyatakan rahasia itu, nggak boleh. Nah, beda nanti dengan di pengadilan gitu kan. Nah, situasinya berubah lagi. Kita diminta untuk mengatakan hal yang sebenarnya, kemudian kita harus terus terang di depan hakim, kemudian kita harus menyampaikan apa adanya sesuai dengan apa yang kita ketahui. Jadi konteks kata ini harus sesuai dengan situasi menurut saya, Bang Budi. Jadi kalau kita pandai menempatkannya, insya Allah itu akan berjalan dengan baik gitu, ketiga hal itu.
0: Oke, okay. Ustazah, kita kalau bicara amanah nih Ustazah ya, kita ini kadang banyak menerima apa namanya amanah dari orang, termasuk amanah juga dari orang tua begitu.
1: Ya.
0: Bagaimana kalau kemudian kita mengabaikan atau juga mungkin menyalahgunakannya begitu Ustazah?
1: Ya, yang pastinya dosa ya Mbak Mudi, apalagi kepada orang tua. Kepada orang tua kita sebagai anak tidak boleh bukan orang tua gitu. Karena bagaimanapun, kenapa dosanya pasti dosa ya, karena orang tua sejatinya sejagat ini pasti mendoakan anak-anaknya untuk menjadi lebih baik, kemudian kita balas dengan ketidakbaikan, tentu saja dosa. Dengan orang lain pun itu dosa gitu, kalau kita melakukan dah benar-benar dipercaya gitu kan, tapi kemudian kita khianati kepercayaan itu, bahkan itu merupakan salah satu tanda kemunafikan. Nauzubillah min zalik, summa nauzubillah min zalik gitu kan. Jadi Islam itu betul-betul menata pribadi Rasulullah untuk kita jadikan contoh agar kedepannya tetap baik untuk diri kita sendiri dan untuk masyarakat sekitar kita. Itu Bang Budi.
0: Oke. Ustazah, ini kalau kita juga bicara di era digital saat ini begitu Ustazah ya, kejujuran dan amanah ini kalau kita kaitkan dengan media sosial begitu, bagaimana kita mungkin menerima dan juga membagikan informasi ini di media sosial, apakah sama perilakunya atau bagaimana ini Ustazah?
1: Yang dibagikan itu dalam hal apa dulu informasinya Bang Budi? Kalau ada dasar hukumnya, kita boleh menyampaikan dasar hukum itu secara terus terang. Tapi kalau informasi di medsos berkaitan dengan pribadi, tentu saja enggak dibolehkan gitu kan. Bahkan saya dulu pernah punya teman itu di pengadilan agama. Di pengadilan agama itu saya tanya ketika orang akan memutuskan untuk berpisah, bercerai, itu bagaimana prosesnya? Itu dikatakan kalau ada alasan yang sangat sensitif, itu tidak boleh diucapkan di ruang sidang, tetapi menyatakan langsung kepada hakim. Karena itu menjaga ya, jangan sampai terekspos Nah, tapi sekarang sudah sulit dibatasi, Bang Budi, karena apa berita itu cepat sekali menyebar. Nah, kalau dalam Islam, kalau benar itu, kalau kalau salah kan dianggap fitnah, kalau benar dianggap ghibah. Jadi harus betul-betul menyampaikan, dan kalau memangnya bisa dihindari, dihindari saja. Kecuali tadi yang saya katakan pertama, jika hal itu berkaitan dengan hukum, mau tidak mau kita punya dasar untuk memberikan informasi kepada medsos. Misalnya, oh, berdasarkan peraturan siapa ini arahnya harus begini, itu boleh gitu kan. Tapi kalau berkaitan dengan pribadi atau mungkin lembaga gitu kan, tempat kita bekerja, itu juga harus hati-hati menyampaikan, jangan sampai nanti menjadi fitnah yang menyebar ke seluruh dunia maya gitu.
0: Termasuk kalau misalkan menyebar informasi yang belum benar terverifikasi kebenarannya gitu saja, ini juga nggak benar, nggak jujur ya saja ya.
1: Betul, Bang Budi. Ketika kita akan berbicara di medsos, harusnya klarifikasi dulu. Ini berita betul atau tidak gitu. Tapi kalau kita ini, Bang Budi, menurut saya kalau kita tidak punya kapasitas untuk menjelaskan, lebih baik kita diam. Kan kadang ada unit tersendiri yang memang punya hak gitu kan. Nah, jadi kalau kita diam paling tidak mengurangi beban gitu kan. Kalau kita muncul nanti takutnya jadi menambah-nambah gitu kan. Jadi tetap ukurannya jadi dosa gitu.
0: Baik, siap-siap. Ustazah, kalau misalkan nih Ustazah ya, kalau kita ini tentunya apa namanya ya, mengkhianati lah ya amanah itu dan juga mungkin berbohong lah mungkin misalkan. Apakah masih bisa kita memperbaiki kepercayaan orang lain begitu? Dan apa yang harus kita lakukan begitu?
1: Insya Allah kalau semacam itu, jalur taubat itu tetap ada sampai kita wafat. Nah, cuma kalau dengan Allah kita berdoa, bertobat, sholat tobat, beristighfar. Cuma kalau dengan sesama manusia itu untuk mengembalikan kepercayaan perlu waktu, Bang Budi. Nggak bisa instan. Ketika kita mengkhianati orang dan orang merasa tidak percaya lagi sama kita, itu menjadi sesuatu yang wajar, gitu kan? Tapi kalau demikian terus-terus kita lakukan perbaikan kita itu, insya Allah suatu saat dibukakan Allah pintu hati orang yang tidak percaya. Karena melihat, melihat. Nah, saya sekarang suka ngomong gini, misalnya misalnya ada orang gitu kan, saya suka bilang ke mahasiswa, misalnya kalian menyampaikan sesuatu kepada orang, misalnya apa ya, mahasiswa itu berbisnis misalnya, entah bisnis online atau apa, ketika audiens Anda tidak mempercayai Anda, Anda tidak boleh marah. Kenapa? Karena zaman sekarang itu syarat dengan hal-hal demikian. Tapi kemudian bagaimana Anda mampu membuktikan bahwa Anda layak untuk dipercaya gitu kan? Nah, tentu saja hubungan itu harus di, kalau kita menawarkan barang, tentu barang itu harus benar sesuai dengan apa yang kita sampaikan gitu. Nah, itu kan menunjukkan bahwa kita jujur, seperti yang contoh Rasulullah tadi berdagang. Kalau berdagang katakan bahwa ini barangnya agak rusak dikit, maka harga harganya didiskon gitu. Kalau ini ya mungkin tidak didiskon karena barangnya baru dan masih dalam keadaan baik gitu kan. Nah, semacam itu. Jadi kalau kepada orang, kalau kita sudah melakukan kesalahan, itu tetap menurut saya itu perlu waktu untuk membenahinya gitu. Tapi cuman sebagai orang yang bersangkutan tentunya juga harus memberi peluang orang untuk berubah dan bertaubat, sebagaimana Allah juga Maha Pengampun gitu kepada hambanya. Sebesar apapun, selama hambanya bertobat, tetap akan diampuni.
0: Ustazah, ada tidak kebiasaan-kebiasaan yang sederhana yang mungkin bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, Ustazah, untuk jujur dan amanah ini?
1: Mungkin dalam soal sholat, Bang Budi. Kalau anak ke orang tua kan, misalnya orang tuanya tolong kalau dengar azan sholat. Nah, kemudian ditanya, tadi sholatnya jam berapa? Oh, saya sholat tepat waktu. Oh, saya sholatnya enggak, saya masih ada pekerjaan, jadi saya enggak sholatnya tepat waktu. Nah, kemudian dalam hal lain mungkin misalnya anak dikasih tugas kerjaan yang udah dikerjakan belum? Oh, ini katanya banyak-banyak alasan, ternyata dia berbohong gitu kan. Nah, sebetulnya yang lingkungan terdekat inilah yang kita harus intensif membudayakan hal itu sehingga keluar dari lingkungan rumah, karakter itu kebawa gitu Bang Budi. Nah, jadi setiap hari bisa kita latih orang-orang di sekitar kita untuk berperilaku jujur selayaknya Rasulullah.
0: Baik. Ustazah, kita berada di ujung kebersamaan kita di Mutiara Pagi. Mungkin sebagai penutup, Ustazah, ada pesan dari Ustazah terkait dengan tema kita kejujuran dan amanah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mungkin bisa kita bawa lah ya dalam kehidupan kita, keluarga, pekerjaan, berumah tangga, berteman, dan juga kehidupan bermasyarakat juga ini, Ustazah.
1: Baik, terima kasih Bang Budi. Jadi kita selalu mencoba untuk berperilaku jujur dan amanah selayaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah dengan berperilaku jujur dan amanah itu baik untuk diri kita sendiri, lingkungan terdekat kita, keluarga, lingkungan masyarakat kita, dan lingkungan tempat kita bekerja atau lingkungan tetap tempat kita belajar. Insya Allah kita akan mudah diterima orang. Namun ketika efek daripada perilaku kita itu terkesan lama, karena zaman sekarang terkadang kesannya selalu mengukur dengan materi gitu. Jujur itu lama katanya kayaknya, tapi awet gitu. Kalau yang tidak jujur itu memang sebentar dapatnya, tapi tidak awet. Kenapa tidak awet? Karena Allah tidak ridho gitu. Allah suka kita melakukan sesuatu yang disukai Allah gitu, disukai Rasulullah. Jadi iktikadkan hati kita selalu untuk selalu melibatkan Allah dan Rasulullah dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama kita jangan lupa untuk selalu zikrullah, mengucapkan lafaz-lafaz yang Allah sukai, ajaran-ajaran yang Rasulullah bawa, kemudian jangan lupa bersalawat. Insya Allah hidup kita akan lebih nyaman, hidup kita akan lebih indah terasa karena kita selalu melibatkan Allah dan kekasihnya. Demikian Bang Budi yang bisa saya sampaikan.
0: Barakallah, terima kasih Ustazah Haja Kartini atas ilmu yang disampaikan pada pagi ini. Mudah-mudahan berkah bagi kita semuanya dan bisa mengaplikasikan jujur dan amanah dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Budi.
0: Sama-sama Ustazah, pendengar dan juga pemirsa, kami cukupkan dulu kebersamaan kita di Mutiara Pagi di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita tetap jujur dan amanah dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi dua kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat Muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat Muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.

Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan Muslim atau 84,35% dari total

0: Sari Berita Penting.
1: Satu dari tiga helikopter angkut berat Chinook CH-47 milik pasukan bela diri Jepang berangkat dari Pelabuhan Internasional Kijing Mempawah ke Kabupaten Ketapang.
2: Hotspot mana saja yang kira-kira menjadi prioritas untuk pelaksanaan waktu ini? Kalau di BPBD sendiri menyarankan itu di daerah pemberian kita penyakit.
1: Harga sejumlah komoditas pangan di pasar Flamboyan Pontianak mulai mengalami kenaikan.
3: Sawi keriting, sawi manis 50, untuk sawi caisin 60, pokcoy 60 per kilonya. Ya sawinya tadi itu, kacang panjang hari ini turun 40.000, semalam 50.000.
4: Itulah di antara topik berita yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam Warta Berita Pagi edisi hari ini Selasa 22 September 2026. Sabu Riman Tahir, inilah berita selengkapnya.

0: Berita pertama, satu dari tiga helikopter angkut berat Chinook CH-47 milik pasukan bela diri Jepang atau Japan Self Defense diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing Mempawah menggunakan kapal perang amfibi JS Kunisaki ke Kecamatan Kendawangan dan tiba di Kabupaten Ketapang untuk memperkuat operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang. Dan kita simak laporannya.
1: Satu dari tiga helikopter angkut berat Chinook CH-47 milik pasukan bela diri Jepang, Japan Self Defense Forces, pada minggu pagi sudah bergeser dan diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing Mempawah dan sudah tiba di Kabupaten Ketapang pada Senin pagi kemarin. Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di kantor BPBD Kalbar minggu malam, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui Liaison Officer Chinook CH-47 Jepang, Kapten Penerbang Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, satu helikopter Jepang Chinook CH-47 pada Senin pagi melakukan cek rute di Bandara Rahadi Usman Ketapang dan pemasangan barcap, kemudian dilanjutkan melakukan cek rute di Desa Kendawangan Kiri dan Desa Pembedilan, Kecamatan Kendawangan.
2: Waterbombing di daerah Ketapang besok dilaksanakan setelah cek rute selesai. Ya. Dari cek rute itu dapatkan hasil hotspot mana saja yang kira-kira menjadi prioritas untuk pelaksanaan waterbombing. Kalau di BPBD sendiri menyarankan itu di daerah Pembedilan, Desa Pembedilan.
1: Di tempat yang sama, mitra BNPB perwakilan PT Maxen Sukses Pratama, Abdul Manan mengatakan, pada minggu malam pukul 18.51 waktu Indonesia Barat, pihaknya telah mengoperasikan pesawat Cessna Grand Caravan 208B untuk melakukan satu sorti penerbangan ke area Semai di Kabupaten Kuburaya dan Sanggau dengan menebar 800 kg natrium klorida atau NaCl.
3: Untuk hari ini kami dari tim OMC PT Maxen Sukses Pratama

0: Pertama, dengan mengoperasikan pesawat Cessna Grand Caravan Papa Kilo Sierra November Golf. Hari ini kami melakukan satu sorti penerbangan ke area Semai di Kuburaya dan Sanggau.
1: Pesawat Cessna Grand Caravan 208B hanya bisa membawa 800 kg NaCl. Dikarenakan penerbangannya dilakukan pada malam hari, tentunya tidak bisa membawa bahan semai terlalu banyak. Diharapkan dengan OMC ini bisa mengurangi kondisi kabut asap di Kalimantan Barat. Rino Kartono dan Ira Adriani melaporkan.
2: Harga sejumlah komoditas pangan di Pasar Plamboyan Pontianak mulai mengalami kenaikan. Harga sayuran dan cabai misalnya mengalami kenaikan, sementara harga daging ayam juga naik hingga Rp29.000 per kilogram. Kita simak laporan selengkapnya.
3: Harga sejumlah komoditas pangan di Pasar Plamboyan Pontianak mengalami kenaikan. Kenaikan terjadi pada sejumlah jenis sayuran, cabai hingga daging ayam. Salah satu pedagang sayur di Pasar Plamboyan, Roni, menyebut berkurangnya pasokan dari petani lokal menjadi salah satu faktor kenaikan harga. Kondisi tersebut juga dipengaruhi kendala air untuk penyiraman tanaman. Harga kangkung kini mencapai Rp40.000 per kilogram dari harga sebelumnya Rp15.000 per kilogram. Sayur bayam, sawi keriting, dan sawi manis yang sebelumnya seharga Rp20.000 naik menjadi Rp50.000 per kilogramnya. Sementara itu, harga cabai rawit lokal dari Rp60.000 menjadi Rp120.000, sedangkan cabai rawit dari Pulau Jawa menjadi seharga Rp100.000, serta cabai keriting lokal tembus seharga Rp140.000 per kilogram.
4: Kalau untuk kangkung sekilo Rp40.000, bayam, sawi keriting, sawi manis Rp50.000, untuk sayi caisin Rp60.000, pokcoy Rp60.000 per kilonya. Ya, sawinya tadi itu, kacang panjang hari ini turun Rp40.000, semalam Rp50.000. Cabai keriting lokal Rp140.000, kalau yang Jawa Rp100.000. Cabai merah besar Rp140.000, hijau besar Rp120.000. Kalau untuk rawit, Jawa Rp100.000, yang lokal Rp120.000.
3: Selain sayuran dan cabai, harga daging ayam potong juga mulai meningkat. Pedagang ayam di Pasar Plamboyan, Aspan, menyebut 4 hari sebelumnya harga ayam masih di kisaran Rp26.000 per kilogram. Kini harganya mencapai Rp29.000 per kilogramnya atau naik sekitar Rp3.000. Kenaikan harga disebut dipengaruhi berkurangnya stok ayam. Kondisi air juga dinilai turut menjadi kendala bagi peternak.
5: Harga daging ayam buat sekarang lagi melonjak naik banget. 4 hari yang lalu masih Rp26, sekarang Rp29. Faktornya banyak sih bang, dari stok ayam yang berkurang. Terus ada yang bilang juga karena air bersih susah kan, jadi ayam tuh mahal karena minumnya kurang bang. Sayur-sayurnya naik.
3: Aspan memperkirakan harga daging ayam masih berpeluang naik dalam beberapa hari ke depan, namun kenaikan diperkirakan berada di kisaran Rp30.000 per kilogram. Wilhelmus melaporkan.
2: Keluhan warga Pontianak terhadap air bersih bantuan PDAM yang berbaru masuk kami yang berbau kaforit mendapatkan penjelasan dari pihak PDAM Tirta Katulistiwa. PDAM memastikan air yang didistribusikan telah melalui pengujian sesuai standar kesehatan sebelum diberikan kepada masyarakat. Dan berikut laporannya.
6: Direktur Pelayanan Perumda Air Minum Tirta Katulistiwa Pontianak Muhammad Zulhiyardi mengatakan air bersih bantuan yang diberikan kepada masyarakat telah melalui tahapan pengujian sesuai standar nasional Kementerian Kesehatan. Pengujian dilakukan antara lain terhadap kadar klorida serta salinitas air. Menurut Zulhiyardi, aroma seperti kaporit yang dirasakan warga saat dipindahkan ke galon atau jeriken berasal dari proses pembubuhan disinfektan dan zat kimia lainnya. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan bakteri yang terkandung dalam air telah mati, sehingga air dapat digunakan masyarakat untuk kebutuhan konsumsi.
7: Dapat disampaikan ke warga masyarakat bahwa air yang didistribusikan saat ini oleh Perumda Air Minum Tirta Katulistiwa yang dirasakan masyarakat berbau kaporit sesuai dengan Permenkes

0: PDS dan salinitasnya sudah sesuai dengan permen. Terkait terhadap bau yang kemudian timbul yang dikeluhkan oleh masyarakat, itu adalah pembubuhan disinfektan dan beberapa zat kimia yang emang menjadi standar pendistribusian oleh PDAM untuk menjamin bahwa bakteri yang terdapat di dalam air yang kita distribusikan, bakterinya sudah mati.
1: Zulhiyardi juga menjelaskan untuk sementara pasokan air tawar bantuan PDAM hanya dapat diperoleh melalui mobil tangki yang kemudian didistribusikan ke sejumlah booster PDAM. Air tersebut belum disalurkan melalui jaringan pipa ke seluruh wilayah kota Pontianak karena kapasitas pasokan yang tersedia belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat. Karena itu, PDAM mengimbau masyarakat menghemat penggunaan air bersih bantuan yang diberikan secara gratis agar dapat dimanfaatkan secara lebih merata. Syarusani melaporkan.
2: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Tosatu Pontianak.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: Ya, program peremajaan kelapa sawit tidak hanya menyasar peningkatan produktivitas petani, tetapi juga menjadi bagian dari kesiapan memenuhi kebutuhan bahan baku biodiesel masuk kami. Dan langkah ini dinilai penting untuk menjaga ketersediaan pasokan sawit seiring peningkatan pemanfaatannya sebagai bahan baku energi. Dan berikut laporannya.
6: Program peremajaan kelapa sawit dinilai menjadi bagian penting dalam mendukung kebijakan pemerintah. Kebijakan tersebut terutama program peningkatan campuran biodiesel nasional hingga B50, sekaligus menjaga pasokan bahan baku sawit. Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan Umum, BPDP Zaid Burhan Ibrahim mengatakan, peremajaan sawit diperlukan untuk menjaga produktivitas perkebunan rakyat, sehingga ketersediaan bahan baku tetap terjaga seiring peningkatan kebutuhan biodiesel.
7: Artinya program B40, arahan dari Bapak Presiden menjadi B50, artinya apa? 50% dari unsur bahan bakar itu dari sawit. Jadi kalau produktivitas meningkat, nggak perlu khawatir. Harga insya Allah tetap stabil karena eksportir barang yang diekspor tetap ada, sebagiannya disalurkan untuk menjaga stabilitas harga melalui program B50.
6: Menurut Zaid, peningkatan pemanfaatan minyak sawit untuk biodiesel perlu diiringi dengan penguatan produksi perkebunan rakyat. Peremajaan tanaman menjadi salah satu langkah untuk menjaga produktivitas kebun, sekaligus memastikan keberlanjutan pasokan sawit nasional. Zaid menambahkan, kebijakan B50 diharapkan tidak hanya memperkuat pemanfaatan sawit di dalam negeri, tetapi juga membantu menjaga stabilitas harga dan pasokan komoditas sawit nasional. Harmanta dan Ira Adriani melaporkan.
5: Pengurus Asosiasi Perguruan Pencak Silat Budaya Indonesia Kota Pontianak saat ini memperkuat konsolidasi internal, merangkul perguruan pencak silat serta membangun sinergi erat bersama pemerintah daerah untuk memajukan olahraga pencak silat budaya. Dan berikut laporannya.
6: Langkah cepat ini diambil setelah pengurus Asosiasi Perguruan Pencak Silat Budaya Indonesia APPSBI Kota Pontianak periode 2026-2030 resmi dilantik oleh Ketua APPSBI Kalimantan Barat, Rustami Atmo. Ketua APPSBI Kota Pontianak Andika Permana menyampaikan tantangan pengembangan silat budaya di era modern karena kuatnya pengaruh media sosial dan budaya luar yang mulai mengikis minat generasi muda terhadap olahraga tradisional. Untuk menjawab tantangan tersebut, APPSBI Pontianak berfokus pada pembinaan sejak usia dini yang menyasar SD dan SMP.
8: Dalam waktu dekat, kita ingin merangkul dulu beberapa perguruan yang ada di Kota Pontianak demi saling berkolaborasi ke depannya nanti untuk mengajukan pencaksilat di Kota Pontianak ini. Tapi nanti juga ada beberapa agenda-agenda khusus untuk mengembangkan lagi pencaksilat di Kota Pontianak ini.
6: Pada momen pelantikan ini, APPSBI Kota Pontianak juga menyerahkan bonus dan penghargaan pada para atlet APPSBI yang sukses mengukir prestasi pada ajang Forprov Singkawang dengan memboyong 2 medali emas dan 2 medali perak. Kepala Bidang Olahraga Disporapar Kota Pontianak, Kresna Kusuma Negara, mewakili pemerintah Kota Pontianak, menyambut baik dan mengapresiasi kepengurusan APPSBI Kota Pontianak. Kresna turut menyampaikan pesan Wali Kota Pontianak agar pengurus yang baru dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, dedikasi, serta menghadirkan inovasi-inovasi baru demi kemajuan pencaksilat di Kota Pontianak.
9: Tentu senantiasa mendukung untuk melaksanakan event-event positif, rata-rata positif, dan juga kegiatan-kegiatan yang positif. Kita berkolaborasi untuk membangun dan memajukan prestasi anak-anak kita semua.
6: Kresna menambahkan pentingnya edukasi kepada publik mengenai peran dan fungsi APPSBI dengan Ikatan Pencak Silat Indonesia. Menurutnya, kedua wadah tersebut memiliki fungsi yang saling melengkapi dalam memajukan olahraga pencak silat. Muhammad Rokib dan Ira Adriani melaporkan.
10: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
5: Selanjutnya kita ikuti informasi perakiran cuaca langsung dari BMKG Supadio Pontianak, dan pagi ini kami sudah terhubung bersama perakirawan Debi. Silakan Debi.
11: Baik, terima kasih rekan Budiman yang berada di studio RRI, dan selamat pagi untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami laporkan perakiran cuaca untuk hari ini, Selasa 22 September 2026, berlaku mulai pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Untuk pagi hingga siang hari, kami perakirakan wilayah Kalimantan Barat berawan yang diselimuti dengan kabut asap. Kemudian untuk siang hingga sore harinya, kami perakirakan wilayah Kalimantan Barat masih berawan dan masih diselimuti juga dengan kabut asap. Namun beberapa wilayah kami perakirakan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Mempawa, Kota Pontianak, Kabupaten Kuburaya, Kabupaten Sintang, Kabupaten Melawi, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Ketapang bagian utara. Dan kami perakirakan pula hujan dengan intensitas sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Bengkayang, dan Kabupaten Landak. Terakhir untuk malam hingga dini harinya, kami perakirakan wilayah Kalimantan Barat masih berawan yang diselimuti oleh kabut asap, namun beberapa wilayah kami perakirakan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Kapuas Hulu. Untuk angin kami perakirakan bergerak dari arah timur sampai dengan barat dengan kecepatan angin kami perakirakan 10 sampai dengan 35 km per jam. Dengan suhu udara kami perakirakan berkisar 23 derajat Celcius sampai dengan 35 derajat Celcius, serta kelembapan udara kami perakirakan berkisar 50% sampai dengan 97%. Perlu diwaspadai potensi hujan yang terjadi dapat disertai kilat ataupun petir. Kemudian untuk pantauan titik panas di wilayah Kalimantan Barat selama 24 jam terakhir, terdeteksi adanya 2.199 titik panas. Kemudian untuk indeks kebakaran hutan dan lahan dalam satu minggu ke depan, beberapa wilayah di Kalimantan Barat masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar, yaitu pada tanggal 22 sampai dengan 28 September 2026. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di laman website kami yaitu di kalbar.bmkg.go.id ataupun bisa melalui media sosial kami di Instagram maupun channel YouTube yaitu BMKG Kalbar. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Debi. Selanjutnya kita kembali ke studio RRI bersama rekan Budiman.
12: Demikian tadi sudah kita ikuti informasi perakhiran cuaca langsung dari BMKG Spani Pontianak bersama perakirawan Debi.

Sekian warta berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Pontianak mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Budi Mantari mengaturkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan di email kami di redaksi rdpontianak@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Multiverse, tiga kata yang tampaknya biasa, namun memiliki makna yang dalam. Safety First adalah prinsip yang mengingatkan kita untuk memprioritaskan keselamatan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Keamanan bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah kewajiban. Mulai dari tempat kerja, di rumah, atau bahkan saat beraktivitas di luar. Memakai alat pelindung diri yang sesuai, mengikuti prosedur yang benar, dan selalu waspada terhadap potensi bahaya adalah langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk menjaga diri dan orang di sekitar kita. Jangan anggap remeh hal-hal yang tampak kecil, karena kecelakaan bisa terjadi kapan saja. Keselamatan bukan hanya tentang perlindungan fisik, tapi bagaimana kita bisa kembali ke rumah dengan selamat bersama orang-orang yang kita cintai tanpa ada yang terlewatkan. Safety First, keamanan adalah investasi untuk masa depan.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Eh, jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

0: Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan di pagi ini kami ajak Anda untuk terus bersama kami. Kami hadirkan untuk Anda kabar dari Kalbar. Selamat mendengarkan.
1: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
0: Assalamualaikum dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kabar dari Kalbar, hadir berjaringan Korwin di tengah-tengah Anda. Saya sapa satu persatu rekan saya pada pagi ini yang sudah terhubung via Zoom. Pagi ini pertama saya sapa di Sintang, ada Asri. Selamat pagi Asri.
2: Ya baik, selamat pagi Budi, rekan-rekan dan juga pendengar.
0: Baik, terima kasih Asri. Dan selain Asri ada juga rekan saya di Sanggau, Isma. Selamat pagi Isma.
3: Ya, selamat pagi Budi, rekan-rekan dan juga semua pendengar di pagi hari ini.
0: Baik, selain Isma di Sanggau ada rekan saya juga Firdaus di Samba. Selamat pagi Firdaus.
4: Ya, selamat pagi Budi dan juga rekan-rekan.
0: Baik, terima kasih Firdaus, Isma dan juga Astri. Sebelum kita dengarkan informasi dari rekan-rekan saya dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, kita hadirkan informasi dari Kota Pontianak, pendengar, di mana satu dari tiga helikopter angkut berat Chinook CH-47 milik pasukan bela diri Jepang atau Japan Self Defense ini pada Minggu pagi ini sudah bergeser dan diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing Mempawah dan sudah tiba di Kabupaten Ketapang pada Senin pagi kemarin. Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di kantor BPBD Kalbar Minggu malam, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui Liaison Officer atau LO Chinook CH-47 Jepang, Kapten Penerbang Dimas Jati dari Wing Udara 22, Grup 2 Heli mengatakan, satu helikopter Jepang Chinook CH-47 pada Senin pagi melakukan cek rute di Bandara Rahadi Usman Ketapang dan pemasangan barket, kemudian dilanjutkan melakukan cek rute di Desa Kendawangan Kiri dan Desa Pembedilan Kecamatan Kendawangan. Dan di tempat yang sama, Mitra BNPB perwakilan PT Maxon Sukses Pratama Abdul Manan mengatakan, pada Minggu malam, pihaknya telah mengoperasikan pesawat Cessna Grand Caravan 208B untuk melakukan satu sorti penerbangan ke area Semai di Kabupaten Kuburaya dan Sanggau dengan menebar 800 kg natrium klorida NaCl. Abdul Manan menuturkan pada pelaksanaan OMC, ya, pesawat Cessna Grand Caravan 208B hanya bisa membawa 800 kg NaCl dikarenakan penerbangannya dilakukan pada malam hari dan tentunya tidak bisa membawa bahan semai yang terlalu banyak. Itu dia informasi pertama dari Kota Pontianak, pendengar, dan kita bergeser ke Sintang di mana Polres Melawi rampungkan 14 titik sumur bor untuk tangani karhutla. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Asri. Silakan Asri.
2: Baik rekan Budi dan juga pendengar, informasi pertama dari Sintang, di mana Polres Melawi terus memperkuat langkah pencegahan dan juga penanggulangan kebakaran hutan dan lahan karhutla dengan membangun sarana pendukung berupa sumur bor di sejumlah wilayah di Kabupaten Melawi. Dan ini sebanyak 14 titik sumur bor yang dibangun Polres Melawi telah selesai dikerjakan dan seluruhnya dalam kondisi siap digunakan pada Kamis 17 September 2026. Sumur bor tersebut tersebar di sejumlah kecamatan yang memiliki kebutuhan air untuk mendukung penanganan karhutla sekaligus membantu ketersediaan air bagi masyarakat. Ke-14 titik sumur bor tersebut berada di Desa Batu Nanta dan Desa Beloyang, Kecamatan Belimbing Hulu, Desa Tanjung Sari, dan Desa Kelaki, Kecamatan Nangapinoh, Desa Popai, serta 2 titik di Desa Sungai Mentoba, Kecamatan Ela Hilir, Desa Potai, Kecamatan Soktan, Desa Sukamaju, Desa Keranji, dan Desa Binajaya, Kecamatan Tanah Pino, Desa Sungai Sampuk, Kecamatan Menukung, Desa Tiong Keranji, Kecamatan Belimbing Hulu, serta Desa Siling Permai, Kecamatan Sayan. Dan dari hasil pembangunan, kedalaman sumur bor ini bervariasi mulai dari 9 hingga 40 meter dan ini juga menyesuaikan kondisi dan kebutuhan di masing-masing lokasi. Seluruh titik tersebut dilaporkan telah mengeluarkan air dan juga siap untuk dimanfaatkan. Demikian informasi pertama dari Sintang, Budi.
0: Baik, terima kasih Asri informasi yang disampaikan pada pagi ini. Dan kita bergeser ke Sambas ya, di mana harga kelapa di Sambas naik menjadi Rp3.250 per kilogram. Dan petani kembali semangat merawat. Dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Firdaus, silakan.
4: Ya betul sekali Budi, harga kelapa di Kabupaten Sambas kali ini mengalami kenaikan dan kini mencapai Rp3.250 per kilogram. Kenaikan harga tersebut disambut baik oleh para petani kelapa dan mereka mengaku bersyukur karena harga yang lebih tinggi membuat semangat untuk kembali merawat dan mengembangkan kebun kelapa ikut meningkat. Bagi petani, kenaikan harga menjadi kabar yang cukup menggembirakan mengingat hasil dari kebun kelapa ini merupakan salah satu sumber pendapatan masyarakat. Dengan harga yang mencapai Rp3.250 per kilogram, petani berharap kondisi tersebut dapat terus bertahan dan memberikan keuntungan yang lebih baik dari hasil panen mereka. Dan kenaikan ini dinilai juga dapat mendorong petani untuk kembali memberikan perhatian lebih terhadap tanaman kelapa, mulai dari perawatan hingga menjaga produktivitas kebun. Dan para petani berharap juga harga kelapa tetap berada pada tingkat yang menguntungkan sehingga usaha perkebunan dapat terus mempertahankan dan memberikan penghasilan bagi keluarga. Dengan meningkatnya harga kelapa, para petani di Sambas pun menyambut dengan rasa syukur dan kembali bersemangat dalam merawat kebun mereka. Kembali ke rekan Budi.
0: Baik, terima kasih Firdaus informasi yang disampaikan dari Sambas di pagi ini. Dan kita bergeser ke Sanggau di mana hotspot melandai. Satgas Sanggau memperkuat pemantauan dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Isma. Silakan.
3: Baik Budi, rekan-rekan dan juga pendengar informasi dari Sanggau terkait dengan Kepala Pelaksana BPBD Sanggau Didit Richardi mengatakan jumlah titik panas atau hotspot di Kabupaten Sanggau saat ini tercatat 45 titik. Yang mana kondisi tersebut disebut melandai tanpa peningkatan yang signifikan sejak 24 Agustus. Didit menyebut hanya satu titik yang terindikasi sebagai titik api dan tercatat di Kedukul. Tim gabungan TNI Polri akan mengecek langsung lokasi tersebut untuk memastikan kondisi di lapangan. Selain itu, Didit juga menyebutkan penanganan karhutla kini memasuki masa transisi dari tanggap darurat menuju pemulihan. Posko dan jumlah personil tentu akan dirampingkan, namun pemantauan titik api dan penanganan di lapangan tetap dilakukan. Dan Satgas juga akan memperkuat dukungan pada sektor kesehatan dan pendidikan selama masa transisi. Dikatakan pembagian masker serta pemantauan kondisi masyarakat tetap dilakukan untuk mengantisipasi dampak kabut asap. Itu informasi pertama dari Sanggau, kembali ke rekan Budi.
0: Baik, terima kasih semua informasi yang disampaikan dari Sanggau. Rekan-rekan kita break dulu sejenak, pendengar dan juga pemirsa. Kami akan hadirkan berbagai informasi lainnya untuk Anda di kabar dari Kalbar di pagi ini. Dan kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.
5: Di era disrupsi kuasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
6: Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
7: Walah Mar, aku kerungu loh salammu, sambo kangen.
8: Sambo-sambo.
9: Bundo, awak baru dapat info, Lowongan Karajo, RRI News.
10: Dan lagu apa kita pace?
11: RRI Digital saja tuh.
10: Sekali, jazz lah.
12: Semangat ya manggungnya.
13: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
14: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
5: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, Media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Sampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Dan RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
8: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan ragam potensi yang ada di daerah Anda.
5: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di kabar dari Kalbar Penjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Di pagi ini masih bersama saya Budiman Tahir dan juga rekan-rekan saya dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Kita lanjutkan kebersamaan kita dari Kota Pontianak. Informasi kedua, di mana Direktur Pelayanan Perumda Air Minum Tirta Katulistiwa Pontianak Muhammad Zulhiyad Yardi masuk kami mengatakan air bersih bantuan yang diberikan kepada masyarakat telah melalui tahapan pengujian sesuai dengan standar nasional Kementerian Kesehatan. Pengujian dilakukan antara lain terhadap kadar klorida, TDS, serta salinitas air. Dan menurut Zulhiyardi, aroma seperti kaporit yang dirasakan warga saat air dipindahkan ke galon atau can berasal dari proses pembubuhan disinfektan dan juga zat kimia lainnya. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bakteri yang terkandung dalam air telah mati sehingga air dapat digunakan masyarakat untuk kebutuhan konsumsi. Zulhiyardi juga menjelaskan untuk sementara pasokan air tawar bantuan PDAM hanya dapat diperoleh melalui mobil tangki yang kemudian didistribusikan ke booster PDAM. Air ini belum disalurkan melalui jaringan pipa ke seluruh wilayah Kota Pontianak karena kapasitas pasokan yang tersedia belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat. Karena itu PDAM menghimbau masyarakat menghemat penggunaan air bersih bantuan yang diberikan secara gratis agar dapat dimanfaatkan secara lebih merata. Itu dia informasi kedua dari Kota Pontianak. Dan kita kembali ke Sintang, di mana sumur kering permintaan sambungan PDAM meningkat 25 hingga 30%. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Asri.
1: Baik, benar sekali Budi, informasi kedua dari Sintang, di mana warga Sintang keluhkan krisis air bersih dampak dari kemarau dalam beberapa bulan terakhir. Dan tentunya ini menyebabkan sumur menjadi kering. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, terpaksa harus membeli air dan ada yang melakukan sambungan pipa perusahaan daerah air minum atau PDAM untuk mendapatkan sumber air bersih. Salah seorang warga Sintang Ica mengaku memilih memasang sambungan air bersih karena kondisi sumur yang selama ini digunakan mengering akibat musim kemarau. Dan dalam kondisi darurat tersebut, pemasangan PDAM ini menjadi pilihan yang dinilai dapat memenuhi kebutuhan air sehari-hari. Sebelumnya Ica sempat enggan ya untuk memasang sambungan PDAM karena khawatir biaya yang harus dikeluarkan cukup mahal dan tidak sesuai dengan kemampuan ekonominya. Dan ternyata setelah menggunakan layanan PDAM, kekhawatiran tersebut ternyata tidak sepenuhnya terbukti. Besaran biaya yang harus dibayarkan juga bergantung pada jumlah pemakaian air, dan ia juga menilai keberadaan layanan PDAM sangat membantu, khususnya bagi masyarakat yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan air bersih selama musim kemarau. Sementara itu, Direktur PDAM Tirta Senentang Sintang, Jane Elsabet Usang, mengatakan terjadi peningkatan sebesar 25-30% permintaan pasang baru, dan yang sudah berlangganan kemudian buka kembali ini meningkat 5-10%. Dan kondisi tersebut menunjukkan dampak kemarau terhadap ketersediaan air bersih di sejumlah wilayah di Sintang. Dan meningkatnya permintaan sambungan PDAM menjadi salah satu pilihan warga untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari, terutama bagi masyarakat yang sumber air sumur bor tidak lagi mencukupi. Demikian informasi kedua dari Sintang, Budi.
0: Baik, terima kasih Asri informasi yang disampaikan pada pagi ini. Dan kita kembali menuju ke Sambas, di mana 352 peserta semarakan turnamen mancing udang kejari Sambas Cup 2026. Informasi ini kita dengarkan kembali bersama rekan saya Firdaus. Silakan Firdaus.
2: Ya, baik Budi, sebanyak 352 peserta ikut meramaikan turnamen mancing udang Kejaksaan Negeri Sambas Cup atau Gajik Season 4 yang digelar di Semparuk Sebangkau, Kecamatan Semparuk. Turnamen ini digelar oleh Kejaksaan Negeri Sambas dalam rangka memperingati hari lahir Adiaksa ke-81 tahun 2026. Bekerjasama dengan Dinas Perikanan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sambas serta Melantur Fishing Club, Kepala Kejaksaan Negeri Sambas Sulasman mengapresiasi antusiasme ratusan peserta yang ikut memeriahkan kegiatan tersebut. Menurutnya turnamen ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi bagi masyarakat dan komunitas pemancing udang, tetapi juga menjadi momentum untuk meningkatkan kepedulian bersama terhadap kelestarian lingkungan. Sulasman juga menghimbau, khususnya mereka yang beraktivitas di luar perairan, agar menjaga kebersihan sungai dan tidak membuang sampah maupun limbah ke aliran sungai. Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sambas Hendy Wijaya turut mengapresiasi kerjasama dalam pelaksanaan turnamen tersebut. Ia menyebutkan kegiatan tidak hanya menjadi wadah silaturahmi, tetapi juga menjadi momentum untuk menjaga sumber daya perikanan agar keberlangsungan ekosistem sungai tetap terjaga. Menariknya, kegiatan ini juga memiliki sisi sosial. Ketua Panitia Riko mengatakan hasil tangkapan yang diperoleh peserta nantinya akan disumbangkan kepada masjid dan yayasan yang membutuhkan. Dengan demikian, turnamen mancing udang kejari Sambas Cup Gajik Season 4 bukan hanya menjadi kegiatan rekreasi dan silaturahmi, tetapi juga membawa pesan tentang kepedulian terhadap lingkungan serta kepedulian sosial. Dan kegiatan ini diharapkan terus dilaksanakan sebagai wadah silaturahmi masyarakat, sekaligus mendorong kepedulian bersama dalam menjaga kelestarian sungai. Demikian informasi kedua rekan Budi.
0: Baik, terima kasih Firdaus, informasi yang disampaikan di pagi ini dari Sambas. Dan kita kembali bergeser ke Sanggau, di mana perusahaan di Sanggau diminta siapkan sarana karhutlah. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Ismalina. Silakan Isma.
3: Baik, pemerintah Kabupaten Sanggau terus memperkuat pengawasan terhadap kesiapan perusahaan dalam menghadapi karhutlah dan juga kekeringan. Yang mana Wakil Bupati Sanggau, Susana Herpena, meminta setiap perusahaan untuk menyiapkan sarana pendukung seperti alat pemadam api ringan, apar, dan embung air. Sarana tersebut diharapkan tidak hanya digunakan untuk kepentingan perusahaan, tetapi juga membantu masyarakat di sekitar lokasi investasi. Distribusi air diperlukan untuk menghadapi dampak kekeringan yang berpotensi terjadi. Keterlibatan perusahaan dalam penanganan bencana dinilai masih perlu ditingkatkan. Hal tersebut menjadi salah satu catatan dalam rapat terkait peralihan status tanggap darurat menuju transisi pemulihan. Pemerintah daerah akan melakukan inspeksi dan survei langsung untuk mendata kesiapan sarana penanggulangan karhutlah milik perusahaan. Kewajiban tersebut nantinya akan diperkuat melalui surat edaran Bupati Sanggau. Itu informasi kedua dari Sanggau. Kembali ke rekan Budi.
0: Baik, terima kasih Isma di pagi ini yang sudah menyampaikan juga informasi kedua dari Sanggau. Dan informasi ini sekaligus menutup kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah bersama saya pada pagi ini, yang tentunya sudah menyampaikan informasinya. Pertama dari Sambas ada Firdaus. Terima kasih Firdaus.
2: Baik, terima kasih kembali rekan Budi.
0: Dan terima kasih juga kepada rekan saya Isma di Sanggau.
3: Baik, terima kasih kembali Budi.
0: Dan terima kasih kepada rekan saya Astrid di Sintang.
1: Ya baik, terima kasih kembali Budi.
0: Baik, sehat selalu rekan-rekan dan selamat melanjutkan rangkaian acara berikutnya. Pendengar dan juga pemirsa, kami cukupkan dulu kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar berjaringan Korwin Nusantara 9 edisi pada pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI,

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar, kami segera menuju ke Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita sentral Pro 3 di pagi ini, dan terus bersama kami di Pro 1.